0: ngacurali sababaraha cungkelan katebaku angin tenggelan anu rohaka. Welasan musuh gempar sekaligus tapi nu sejen cungceng narajang.
1: Ayo serang ai. Ayo serang serang. Ayo ayo ayo serang serang. Serang berarti nyawa.
0: Bedog jeng cumak puguhoy aki puralaga jeng kiri pawara demi salalamora. Akhirnya dua nanang gunakan pakarang na masing-masing. Di pawarang gunakan bedog pusaka bubat babit lir dengan malakal maut numenta nyawa. Sedengken aki puralaga muterken itik na nadah serangan musuh. Hiu, terang, terang, terang, terang, terang. Bedog kababat ku itik.

ka aing ya. Dipawara sosoak nang tanglawan puguhwe anak buah cuana pati mani gigis. Sapa bedog nu dicekel ku dipawara ka tida cepetna. Kokolebatan lir kilat dikanyahuan suat sewat nah rita teh.

kebakaran bajer bode ha. Juana Pati mere komando ka anak buah na manehna sorangan terus narajang ka Raden Purwa. Raden Purwa ras inget kana janjina

sorana tarikat dengi kemana-mana. Kiduana pati amekeun haok nyarekan. Hei, bangsat! Montong ngaruksak bangunan sia. Yo, aing gerata rajang mun wani mau kurang adil sia. Kiduana teh bari matek di ajianana. Rasakun sia buruah.

0: itu. Besar, besar. Sedara koneng apurudul tina dampal dengan cuana pati. Nah hujanan karena badan Raden Purwa. Nampok itu Raden Purwa rada gimir oge cereng luncat ke gigir bari ngirimkan tenggelan jarak jauh na. Karena awak di cuana pati cungkel buka ke belakang gigir. Dina bibir cuana pati pijil getih kental, sedangkan serangan manehna tadi ngapelesat karena pilih bangunan. Buru-buru sadakai anu ancur lir anu dibental ku gelap kayan di jero bangunan jadi ribut. Anak buah kicuana pati pudal kabeh curena curena curena curena curena ayan luncat raita teh curena sakibat ayan luncat hiuk narajang Raden Purwa lep Raden Purwa kolok bari malik hiji mojang keulis rancun ditarita teh nyerang ka Raden Purwa narajang ku bedog meni tarik lir kilat untuk Raden Purwa rikat saya teh aduh keulis oge geulis-geulis galak teh
1: rasakeun kurang ya
0: bos bedogna ngakan angin ciut malik dikendak ka katuhu bedogna nyalamprang ngala ika burung nanaon itu geris nanaon itu
1: rasakan kurang ya hapus
0: rengkong Raden Purwa ngeloken beteng hiu plos bedog ngaliwat sanggas gerakan anak mopo sakilat ditewak pigelang na benang pisan maksud adek dicentok sinak neronjong tapi eta mojang gelis teh deleh kesit memeh dicentok ngalingkah manten keharup bari nirepken lengena duh kurang ajar cepet oke gerakan nasep seret hiu kejuk si kuna kena dadak Raden Purwa aduh kurang ajar Raden Purwa muringis dadana seul bareng jeung kitu bedog ngelepat kana tarangna rek narok ciga nu ngalah kalapa atuh meninggal lenyap Raden Purwa

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Salam.
1: Nepangkeun sareng Abah saha ieu teh, Bah?
2: Abah Juli.
1: Abah Juli teh linggih di palih mana?
2: Di Barulaksana RT 1 RW 14 Desa Karyawangi Kecamatan Parongpong Bandung Barat.
1: Abah teh ayeuna yuswa sabaraha?
2: 73.
1: Abah punten ngawitan kagaduhan panyawat naon wae nu karaos, Bah?
2: Abah teh kawitna

0: 0173-8668-6060. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60.
1: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
2: Assalamualaikum Ibu.
3: Waalaikumsalam.
2: Punten, nama Ibu siapa?
3: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
2: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
3: ya.
2: Kecamatan
3: Ketanggungan.
2: Ketanggungan, Kabupaten
3: Brebes.
2: Bukan Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
3: 48.
2: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma Aini ya, Bu, ya?
3: Iya.
2: Beli yang kedua.
3: Iya.
2: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
3: Tinggal sedikit.
2: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu, Ibu keluhannya apa, Bu?
3: Matanya suka merah.
2: Suka merah.
3: Pandangan kadang kabur juga, ya.
2: Pandangan
3: kabur, ya.
2: Pandangan kabur, yeah. Gitu.
3: Iya.
2: Yeah. Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini ini, gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
3: Alhamdulillah.

0: babarieun pisan keur miceunna. Raden Purwa teu ngarobah kuda-kuda ngan ukur ngacilkeun padana parinewak pigelang murkana. Siut gep ka tewak. Terus dipermitkeun ka tukang atuh murkana meni ngabangkieun bari muringis. Hayuk beuk. Punukna diketig satarikna lengarak murkana kapaehan. Pu nyuuh teu hudang deui. Bareng jeung kitu Wirasada ngacejek cangkeng Raden Purwa. Hea jekuk. Aduh. Setan teh aduh. Raden Purwa kukulutus terus malik ka Wirasada seakna rajang. Jeung Wirasada luncat plos. Sakin Raden Purwa nyebet angin. Dina kaayaan kitu Kiri Bawara hampir kewalahan nadah puluhan serangan ti anak buah Dwanapati. Kulantaran geus teu kuat nadahna kapaksa mundur bari ngabuat babit bedog pusakana. Lumayan aya hasilna opat musuh kasabet terus namru teu hudang deui.
1: Urang ngajar. Ngalapuran wae ceuk urang ngajar.
0: Tapi nu sejen ngangsleg lir banjir laut soda bedog jeung cumak sing haring bambaraan harita teh.
1: Den bantung mang len
0: kapaksa dipawara ngakorok minta bantuan. Jeung Raden Purwa ngadeukeutan dipawara terus milu ngabendung serangan musuh ku teungeulan cerak jauhna. Atuh puliak musuh bubar teu wani ngadu jajaten nu jiga kitu harita teh. Tapi jeung Wirasada narajang teu tukang sabab tadi asa ditinggalkeun ku musuh.

0: banjir. Raden Purwa jeung Dipawara ampil kawalahan lantaran acan boga tenggelan anu ampuh oge. Ari dikepung ku puluhan jalma mah riweuh oge. Nu hareup rubuh nu tukang larajang kitu jeung kitu bae salilana, mata cengkel jeung riweuh.
1: Awah, Den, udah ngelawanan. Hayo kagok ye Mang Wayu.
2: Nyamang lah.
1: Ya Allah. Ya Allah.
2: Ah, rasakeun ye.
1: Awas ya kun. Hasalah.
0: Dan untung barang keriweuh kitu pantop pakarangan anu dijaga ku anak buah Juanapati. Harita teh ngaporobot terus amuradul bulak balik kawas ditubruk gajah. Purudul, purudul puruhan calma marawa pakarang. Bari singgarodok mata ketir. Horeng udang lemur kalang sawung anu dipimpin ku Mang Wasim jeung Wardi. Harita geus hasil ngabobolkeun lawang saketeng. Atuh puguh anak buah Juanapati sing narenya greuwas lantaran nu kakara daratang teh singgarodok nangtang ka anak buah Juanapati.
3: Ayo, Juanapati. Geura kaluar siah, bangsat. Ye aing nu bakal modalan awak siah ye.
1: Hai, Wirasada. Murkana. Jamin. Teu bijil siah, bangsat. Ye aing haya datang rek meunak balik barat siah. Hayo atuh atur, urang sareng ku kabeh hayu.
3: Hayo. Ayo sok, sok. Ayo keluar Juanapati. Aing si Wardi ye. Keluar sia.
1: Ya, Wirasada, Murkana, Jamin. Keluar kurang ajar sia. Ya, aing urang kalang sawung ye.
0: Rek menta si Juanapati raja goblok. Rek digantung di alun-alun. Itu cek Mang Wasim padahal mau dimaksud alun-alun teh. Ukur peraturan mu lega nak mau leuwih 30 bata. Ayana di hareupeun masjid harita teh. Gerrrr Baladu Wardi surak terus lompatan muruh kajero paguron ciga nuhaya ngamuk muakawi puguh we Juanapati ge ngadadak kreuwas ngadenge kitu mah.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
5: Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
5: Nepangkeun sareng ibu saha ye, Bu?
6: Ibu Entin Hartini, Yuswa 57 tahun.
5: Linggi di Palimana, Ibu?
6: Linggi di Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
5: Ibu Entin ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
6: Keluhan panyawatna abdi gula sareng trek paru.
5: Ya, panyawat tos lami.

0: Karawas nggak, Bu?
1: Ya, ngap gitu, pamit menuju Karawas, terus liur puyang, tapi alhamdulillah. Ayana mah tak kinten.
0: Ibu, ayana nuju diikhtiarkan nganggo landong naon, Bu?
1: Propolis, alfa propolis.
0: Mohon kumaha, Buntin, saatas konsumsi jamu tetes alfa propolis, hasiat saunan karawas ku ibu.
1: Alhamdulillah, netadina alim emam, ayana mah hoyong wae emam, kawit nama alim nanaon, pokok nama emam dia mung dua suap, gitu. Saatas propolis eta tilu dinten abdi kersa tuang.
0: Alhamdulillah. Mohon-mohon karu diabetes oge kolesterolna kumaha, Bu?
1: Anu diabetes kolesterol tegado mung diabetes abdi tos aya sataun teu eueut obat diabetes.
0: Berarti ayeuna mah jeung normal kitu diabetesnya, Bu.
1: Mohon, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Bu Entin tos saeup sabaraha botol jamu tetes alfa propolis?
1: Abdi 2 botol.
0: Ibu di botol kasabaraha karaos khasiatna, Bu?
1: Di botol pertama ogenan tilu dinten atas karaos dina hoyong mam nanya notabina limam hoyong mam karaos hasiatna teras anotabina dina sabotolnya tas karaos alhamdulillah si ari abi mah.
0: Ibu udah ngerti mana, Bu, alfa propolis?
1: Radiopis, yang hantina radiopis XM-nya.
0: Ibu kumaha cara konsumsina eta jamu tetes alfa propolis?
1: Karena caikin nganggo genep tetes sekali minum, sehari 3 kali setelah makan.
0: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kegaduhan penyawat sepertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga, Bu.
1: Abi gaduh penyawat diabetes sarang stres paru, alhamdulillah Pak Atos Pak Popoli, alhamdulillah hasiatna keanggo pisan, mangga sebentar kasadayana konsumsi Pak Popoli.
0: Ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya, di doa ti abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis ibu janten tami sehat rezeki tabi lancar, Bu nya.
1: Amin, amin.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Ih, jangan ikut cek terus matanya, nanti merah loh.
4: Kena debu nih.
3: Dan

0: 100% herbal.
1: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto, nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau

na nyamar kaki pula laga heyu kilebet bandrok jeng ide kilebut kiduna pati rag-rag kana lemah kiduna pati rag-rag kana lemah terus kokosodan dengan bijilkeun sora sabab tarang na kabeunangan.

0: aki nu bakal ngajolor atawa juana pati manehna teu daekeun ngejat keningan kalah mapag bangun anu nekat akhirna kieu jadina den. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Si horeng juana pati anu nekat ka minabina leuwih hadepaeh tibatan sadar. Keun bae da geus kitu kanyataanana geuningan ki. Ayeuna mah geura atur anak buahna tuh sabab ngabahayakeun mun teu ditengtremkeun mah. Raden Purwa nunjuk anak buah juana pati nu harita geus rek ngaronom ka tilu musuhna. Ngan kapegat ku datang nabaran Mang Wardi jeung Mang Wasim nu kacidarobana sasat lemur biduk kabeh ka Wardi.
1: Keun urang atur kumaha eta mah?
0: Kidul pawara maju nyamperkeun ka musuhna anu masih keneh aramekeun sarata gelede sumanget pikeun tarung.
1: Hei, wah dia balad kalang sawung. Dengekeun ku didinya, dengekeun. Kaula rek mere ibadah ka anjeun sakabeh. Jalma nu dianggap raja ku anjeun. Ayeuna geus ngagoler jadi manusan. Ngajolor kojor teu nyawaan. Cik, rek kumaha kareup Andika? Nah rek taluk atawa hayang modar jiga raja Andika sakabeh?
0: Reg kabeh eureun leumpangna. Teu aya anu wani maju leungeunna singkulapes nu tadina rangsep marawa bedog jeung tumak teh ayeuna mah ngan ukur dijingjing. Kabeh ngarasa sieun bisi maneh nasanasib jeung raja na nyaeta juana pati pangko ngarasa gimir dan nempo wirosada jeung murkana geus tabadaya nu jadi dunungan geus eleh kabeh ku musuh.
1: Sok jawab ku sadaya, pilih mana rek taluk atawa rek terus tarung?
0: Kidi pawara nanya deui preng kabeh hanana ngajawab,
1: aduh taluk taluk taluk taluk taluk taluk taluk
2: taluk taluk taluk taluk taluk taluk ampun jaluk maklum taluk taluk taluk taluk
1: taluk taluk taluk taluk taluk ampun moal moal ngalawan moal moal ngalawan dek taluk anu kuliman oh.
0: Atuh bungaheun di pawara teh terus marentah ka Wardi nu harita geus aya gatukangeun barisan musuh mimpin rakyat anu kacilalobana.
1: Jeung Wardi
2: naon Mang Wara
0: rampas sakabeh pakarang nu dipiboga ku balad juana pati. Terus kabeh kumpulkeun oge jelemana kumpulkeun diri tutuh kumpulkeun kabeh. Wardi nemalan bari jeung bunga terus marentah ka anak buah juana pati pikeun nunda sakabeh pakarangna. Saurang oge taya nubaha terus nuna bedog jeung tumak katut pakarang liana. Ku Wardi jeung Mang Wasim katut rakyat sejena tekung silila oge sakabeh pakarang geus dirampas. Jalma dikumpulkeun di hiji rohangan nu lega. Sinadaryuk bari ngacungkeun leungeun duanana di lingkung ku balad Wardi jeung Mang Wasim.
3: Baraya Radio Peace,
4: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
5: Assalamualaikum, Ibu kumaha damang?
6: Waalaikumsalam, alhamdulillah.
5: Alhamdulillah, sareng saha namina teh?
6: Ibu Ida.
5: Ibu Ida, buat bagian coba teh Ibu Idanya. Di mana lingkat teh, Bu?
6: Di Sumber Agung, Waluran.
5: Sumber Agung, Waluran. Punten kamar teh gaduh panyawat naon Ibu teh?
6: Lambung sareng radang paru-paru.
5: Lambung sareng radang paru-paru nya. Keluhanna nu karos kumaha teh ku Ibu teh?
6: Upami lambung dina patuangan perih sareng kukurukan upami ini mohon.
5: Upami radang paru-paru kumaha nu karaos?
6: Karaosna dina dada rocop.
5: Di dada terada rocop nya.
6: Mohon.
5: Tos sabaraha lami Ibu teh kadupa nyawa teh?
6: Opat sasihan
5: ya. Tos lalandung ka mana wae teh Ibu?
6: Ah lalandung mah tos ka mana-mana wae saur sanu sanes gitu di cobian.
5: Mohon ai beja cok batur cenah dibuktoskeun ya.
6: Mohon.
5: Nah, kamari kan ngeuleut landong alfa propolis. Kumaha tanu karaos ku Ibu waktu ngeuleut harita?
6: Alhamdulillah ai nuju ngaeut landong propolis mah mohon di ngaleut sawengi teh aya karaosna kitu.
5: Reaksi

0: reaksina.
1: Kumaha eta kana sarira teh, Bu?
0: Kana sarira upamina nyareri sareng singkurukna aya, leurihna aya. Leres. Oh, aitos ngaleut rada lami mah teh aya, nyangirangan
1: kitu. Rada ngirangan. Janten pas pertama ngaleut alfa propolis teh aya reaksi sapertosna teh disebatkeun nya.
0: Mohon.
1: Tah ayeuna kumaha teh nu karos ku ibu ayeuna tah?
0: Alhamdulillah ayeuna teh sakitnya majeng we Pak
1: ieu teh.
0: Sehat,
1: alhamdulillah. Ieu Ibu Ida di Sumur Agung mantuna gaduh panyawat lambung sareng radang paru-parunya.
0: Mohon.
1: Tah sareng-sareng ngaleut radang alfa propolis, alhamdulillah majeng kasehat. Aya saran teu, Bu?
0: Mohon kanggo ka anu gaduh panyawat lambung sareng radang paru-paru.
1: Cobian
0: we ku ngaleut alfa propolis.
1: Mohon. Hatur nuhun Ibu mangga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
2: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
4: 0813-8000-6860
2: telah hadir dan berada di sekitar Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata Anda. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
5: Radio Peace Ciamis.
6: Radio Peace Ciamis.
5: 102,4 FM.
6: Sahabat sehat keluarga Anda.
5: Sahabat sehat keluarga Anda.
7: Masih dina acara Dongeng Sunda ngalangkungan radio nudipidedeh ku baraya sadayana. Dongeng ieu ngabantun judul Jawara di Guha Walet.
8: Jawara di Guha Walet.
7: Karangan Ki Leuksa diaturkeun ku Bah Damis. Kalayan Kanjeng Pangrojong ti jamu tetes alfa propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

tuh coba di kunaon bapak teh, kunaon bapak teh coba di nama ni gede gitu coba di kerejat murkana hudang cereng ada ketan layon bapak anak berdeku berada misak aduh bapak bapak

0: Tapi kak kia-kia nak disangki pak. Aduh, ampura kuring tak bisa ngabelaan pak. Tak kuring geripus aduh pak. Duh.
1: Segrup murkana ceurik jika budak leutik ngarasa sedih nampo bapana geus perlaya manehna ngarasa hanyalu lantaran teu bisa ngabelaan ka kolot sabab ujug-ujug kebenangan ku Raden Purwa harita teh. Ari Raden Purwa teu ngaganggu kana keur nyengcerikan layon bapana. Ngahaja diantep sina nyacapkeun heula perasaanana bisi matak jadi ganyelan ka hareupna. Kitu deui Kini Pawara jeung Aki Puralaga teu ieuh wani ngaganggu ka anak-anak Ki Cuanapati.

Hanya kalpisan waktosna geuning baraya parantos kenyekapan deuinya. Urang teu dihandeuleum hieum, urang tunda dihanjuang siang, paranti nyokot ningalkeun insyaallah dina dinten enjing bah damis ngadongeng deui. Di radio nu dipideudeuh ku baraya sadayana dina bagian salajengna saban wayah kieu. Dongeng Sunda nu kapihatur dirojong sapinuhna ku jamu tetes alfa propolis. Jamu tetes alfa propolis lanong herbal murni 100% propolis asli. Kade ulah lepat propolis asli nu parantos buktos khasiatna nyaeta jamu tetes alfa propolis. Emut dongeng Sunda ti Abah Damis, emut kana jamu tetes alfa propolis. Dirujing kantun permios. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nepangkeun sareng papasahan namina Pak.
1: Pak Ujang Supar.
0: Linggih palihan mana Pak?
1: Bapak teh linggih teh di Pasawahan RT 01 RW 17 Kecamatan Margahayu Desa Sayati.
0: Kantos kagaduhan panyawat naon wae Pak?
1: Rukanya panyawat bapak mah itu baraal gitu, sampean teh baraal, gula darah rada tinggi.
0: Berarti nu paling karaos teh tinu sampean banyak.
1: Mohon mohon.
0: Salami ieu pengobatan nganggo naon wae Pak? Sata acan ku propolis.
1: Terus ka mana nya ka dokter geus beberapa kali, teras herbal nu sanesna lah teh kana disebatkeun, nah, anu cocok teh ieu Alfa Propolis.
0: Kumaha saatosna konsumsi Alfa Propolis?
1: Tainan teh terus neme hiji kan neme sabotol bapak ngali eta terus rada ipis ieu teh. Betak meser deui teh kitu tah. Harus sehat teh. Gar ieu rada baal di kaki teh nyipisan gitu.
0: 6 BCF seberapa botol ku propolis? Hiji. Janten 6 sabotol bapak atos majeng ka sehat.
1: Majeng ka sehat terus robih pisan gitu.
0: Uninga ti manten Pak Alfa Propolis.
1: Bapak sok ngupingkeun radio.
0: Bilih aya pesen ka nu sanes ka nu mana bilih kagaduhan panyawat sepotos bapak. Mangga Pak.
1: Tah ka palawargi atos ka hawae wargi-wargi di dieu upami gaduh panyawat sepotos abdi cobian we ku Alfa Propolis insyaallah cocok rupina.
0: Ternahun bapak pido ati abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi Alfa Propolis janten sehat rezekina oge tambi lancar banyak.
1: Amin amin amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bapak propolis tos sabar botol.
1: Tos sabotol kadua ayeuna.
0: Bapak kamari teh panyawata kunaon, Pak?
1: Nyeri ka cida ieu. Panangan bade sampean nyeri kitu. Tak abdi teh engawe ka dieu meser.
0: Bapak tos ka mana wae kitu, Pak?
1: Da can ka mana sok aye ka toko obat mah meser kitu. Nepi teu aya reaksina.
0: Bapak karaos ieu teh enakeuna pas tos sabar botol, Pak. Tos sabar kali ngaleu.
1: Dina sabotol ge tos karaos. Anu hayang damang kitu.
0: Bapak ayeuna meser deui kangge Bapak atawa kangge nu sanes?
1: Kanggo abdi sang kaun.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
2: Bu Enas.
1: Ibu Enas teh yuswas berapa tahun?
2: 72.
1: 72 tahun. Ibu lingge di palihan mana, Bu?
2: Haribaya, Desa Ancol, RT 23, Kecamatan Cineam.
1: Cineam Tasik, ya, Bu?
2: Mm-hmm.
1: Ibu punten ngawitan kagaduhan keluhan panyabat naon wae, Bu?
2: Darah tinggi, asam urat, sareng lamung.
1: Tapa jawa tos berapa lami, Bu?
2: Lami tos 12 tahun.
1: Sate acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos berobat ka mana wae, Bu?
2: Kantos nyobian ku herbal nusanes, ku tapi teu aya yeuna ning.
1: Teu robihna nya.
2: Teu robihan.
1: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
2: Alpha Propolis.
1: Ya, Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis aya probihan teu, Bu?
2: Aya, lambung tos teu aya, eno tos sae. Sing sireumeun tos ngirangan, kantun dina birit aya nu teh sarengna tuur.
1: Ibu Nas teh atos saep sabaraha botol, Bu?
2: Nembe hiji.
1: Nembe hiji alhamdulillah.
2: Kadua sareng bade ayeuna.
1: Mohon nembe hiji alhamdulillah tos karaos sasihatna Bu nya.
2: Mohon.
1: Mohon alhamdulillah. Ibu kumaha konsumsina eta?
2: Sadinten genep tetes sakali ngaleueut kitu 3 kali teh janten 18 tetes.
1: Ibu berarti alhamdulillahnya tos karaos sasihatna saranti abdi dilajengkeun nya konsumsina margi ibu tos karaos sasihatna supaya si ladong hasiatna tapi maksimal gunasnya.
2: Mohon ayeuna ge embanu bade ngagaleh deui.
1: Ibu ayah terpesan kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan kasih inspirasi, mangga Bu.
2: Mohon kasadaya anu gaduh panyawat sapertos abdi, mangga nyobian ku Alpha Propolis abdi oge sakinten gitu, aya perbentenan.
1: Alhamdulillah. Ibu pendan uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bu?
2: Di opis. Sok ngepingkan wayang sareng dongeng.
1: Ternuhun ibunya, pidong ati abdi, saatasna konsumsi ya landong jamu tetes Alpha Propolis.

0: Mudah-mudahan Tami sehat, bagi rezekinya Tami lancar punya.
1: Amin.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: 3 jam tetes alfa propolis. Mangga orang sami dangukeun. Punten sareng bapasan amina, Pak.
1: Sareng Agus, Pak.
0: Pak Agus linggih pilihan mana, Pak?
1: Abdi di wilayah Kampung Bojong Tanjung, RT 3 RW 12 Desa Cangkuang Kulon, Kecamatan Dayakolot.
0: Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
1: Ieu teh upami hasil diagnosa dokter mah radang tenggorokan sareng radang pita suara.
0: Bapak eta panyawat tos sabaraha lami, Pak?
1: Sasasi satengah.
0: Kantos pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Aduh, 5-4 kali
0: panyawat upami tos janten kumaha karaosna, Pak?
1: Wah, jejeletutan dugikeun tuang ge sieun tuang teh. Namung nya alhamdulillah saatos nuang alprapropolis 2 dinten ge

0: demam, ya alhamdulillah semangat deui, henteu gaduh rasa kasieun karena da upaminuju nyeri mah aduh seseresetanana siga anu di seresetan ku silet dina tenggorokan teh.
1: Bapak ieu karaos sehat di botol kasabaraha, Pak?
0: Sabotol ge teu acan seet, masih kene aya, namung nya alhamdulillah ari damang mah atos, mun nya bade diteraskeun we heula kitu dugi ka seet.
1: Bapak uninga apa propolis di manten, Pak?
0: Di radio.
1: Bapak pilih aya nu bade didugikeun kanu sanes kanu mana, mungkin kagaduhan panyawat sapatos bapak mangga, Pak.
0: Mohon panginten ka para wargi sadayana saha bae di mana bae, pamugi bilih aya anu gantu gaduh panyawat sapatos

sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813 8000 6860. Sekali lagi,

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya peace. Alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Kumaha?
2: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Lepangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
2: Maia.
1: Maia teh linggih pali mana?
2: Oh, Ciawi Pali, RT 3 RW 9, Cimahi Utara.
1: Ibu ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Ibu teh asma nya panyawat teh teu suami atau suamina teh 20 tahun. Sareng lamung. Lamung teh lamung mah ngemeh aya pantan 1 tahunan mah lamung mah.
1: Hayu mah eta panyawat kumaha karaos nama pamitas janten?
2: Ba upami misakeun bade ka warung oge sakit-sakit. Aduh, sok napas, kami makan teh, kirang semangat gitu, jantan ayah hoyong makan ya, untuk pemintas karosnya nyeri gitu, lambung teh, pemintas makan teh, kirang semangat teh, pokok lama makan.
1: Tadi ibu nyebat panyawat tos laminya hampir 20 tahun. Nah, itu saatnya acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, kantos diobatan nganggo naon, Mak?
2: Ya, biasa we, wah ui ke rumah sakit kasep.
1: Ayo, nah, Mak teh dilekenan nganggo naon, Mak?
2: Ya, dilekenan nganggo jamu tetes Alpha Propolis.
1: Ma kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis probihan anu karaos ku ma naon wae?
2: Mate nemu bade saboto oge alhamdulillah lambung tos raos nya. Terus mam oge raos deuih nya kitu. Terus tas na asma oge mulai tara janten nembe saminggu teh teu karaos. Alhamdulillah mun manjur.
1: Alhamdulillah. Ma ieu tos saep sabaraha botol?
2: Nemai sabotol sareng kaduana ieu na teh.
1: Cara penggunaannya kumaha mah sadidinten?
2: Sadidinten teh 3 kali, genep tetes, enging-enging, terus sanga hari bade bobo we teh ayeuna bade ngaleut deui mah teh.
1: Ma bili aya pesen kanu sanes, kanu mana bilih kagaduhan panyawat sapertos ema, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga mah.
2: Mudah-mudahan atuh kasadayana anu gaduh panyawat seperti ema, lambung sareng sesek napas, mangga sobian wae ku jamu tetes Alpha Propolis. Insya Allah da ma oge geningan aya karaosna bade siap 2 botol teh terus seger buger tiasa di maangkat ngurut yang ibak pandai alhamdulillah kitunya mate iya jamu teh istuning namun manjur karaosna ku mama asa sosok pisan gitu mangga beli kedayana nu gaduh panyawa seperti ma panyawa segala wae sobian gunakeun nya ku jajamu tetes Alpha Propolis.
1: Ma hatur nuhun kanu kesaksianannya. Mudah-mudahan ma saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis ieu tambi sehat oge rezekina tambi lancar banyak.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: 72.
1: 72 tahun. Ibu tinggi di Palihan mana, Bu?
0: Haribaya, Desa Ancol, RT 23, Kecamatan Cineam.
1: Cineam, Tasik ya, Bu?
0: Mm-hmm.
1: Ibu, punten kawitan, kegaduhan, keluhan panjabat, naon wae, Bu?
0: Darah tinggi, asam urat, sareng lambung.
1: Tapa jangwat terus berapa lami, Bu?
0: Lami, terus 11 tahun.
1: Saat acana nganggo jamu tetes apa propolis, Ibu kantas berobat ke mana wae, Bu?
0: Kantas nyobian ku herbal nusanes, ku tapi teh ayeuna ning.
1: Teh robihna nya. Teh
0: perobihan.
1: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
0: Alfa propolis.
1: Ya, Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi jamu tetes alfa propolis aya perobihan teh, Bu?
0: Aya, lambung tos teh aya, eno tos sae. Sing sireumeun tos ngirangan, kantun dina birit ayeuna teh sarengna tuur.
1: Ibu nas teh atau seep sabaraha botol, Bu?
0: Nambah hiji.
1: Nambah hiji,
0: kadua
1: alhamdulillah.
0: Kadua sareng bade ayeuna.
1: Mohon nambah hiji, alhamdulillah, terus karaos sehatnya, Bu, ya?
0: Mohon.
1: Mohon, alhamdulillah. Ibu, kumaha konsumsi na eta?
0: Sadinten genep tetes, sakali ngaleut gitu, tilu kali teh, janten 18 tetes.
1: Ibu, berarti alhamdulillahnya atas karaos sehatnya, saranti abi dilajengkeun konsumsi na, margi ibu terus karaos sehatnya, supada si ladong, hasiatan tapi maksimal bunasnya.
0: Mohon, ayo nanti yang penuh badai ngagal, ya, dari.
1: Ibu aya teh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi mangga, Bu.
0: Mohon kasadaya anu gaduh panyawat sapertos abdi, mangga nyobian ku alfa poporis abdi oge sakinten gitu.

Kalimantan nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum, menawi sareng saha?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami Abdi Abdurrahman.
0: Di palih mana?
1: Di Galunggung, di pada Kembang.
0: Punten menawi aya nu tiasa dibantos?
1: Alhamdulillah panginten kai maksad mah bade meser landong alpa propolis.
2: Oh, mohon. Anu kasabara kalina ya?
1: Kadua kalina. Ayeuna panginten anu kaduana alhamdulillah aya karaosna da ieu teh kanggo Unbiang.
2: Oh,
1: gitu. Mohon. Anu jitu damangnya panginten kopi teh ditaros ka Unbiang teh. Kumaha aya karaosna alhamdulillah saurang teh.
2: Panyawat naon manawi?
1: Panyawat nama kawit nama lambung.
2: Lambung.
1: Ser paripaosna bade ponis teh sarada repot gitu.
2: Mohon.
0: Sabadana mengkonsumsi alpa propolis kumahata karawasna atanapi katingalina ku putrana
1: katingalina alhamdulillah gitunya panginten matak aya uwihan kadua kalina oge nya panginten anu kawitna mah sok aya eungap nyeri dada sinareng lambung makan tenan tos karawas panginten anu utamina mah daya tanu janten repot eungapna gitu ayeuna mah alhamdulillah sakitan katingali tos tiasa surpare posna moyan papa-papahan sareng sajabina lah
2: mohon mohon mangga uningakeun ka kanca anu sanesna
1: panginten para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat sapotos kentung biang lambung kemalihan maupun biang masana selambung hungkul ayeuna kana lutut oge sok nyeri mun alhamdulillah ayeuna mah aya karaosna saatos nuang alpa propolis di radio penten mangga ka para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat musami penten sim kuring ngabewarakeun ngawningakeun insyaallah dunya syariat urang dilaksanakeun hakikatna Allah nu ngadamangkeun urang sumping wae karedep kanggo meserna alpa propolis penten
0: hatur nuhun
1: mangga sami-sami Bapak.
0: Pamugi sing naras sehat.
3: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: damang, aba.
1: I don't know what I've done.
2: Radio P 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
3: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Napangkeun sareng ibu saha itu, Bu?
2: Ibu Nining Kartini.
1: Ibu Nining teh linggihan paling mana, Bu?
2: Di Kampung Karangkendal, RT 1, RW 6, Desa Pusaka Nagara, Kecamatan Baregdeg.
1: Mohon, Bu Nining teh ayeuna yuswa sabaraha tahun?
2: 8.
1: Ibu ngawitan gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Ngawitna teh diabetes, dugi ka 500 eta gula darahna teh. Terasa kaya puyeng, terasa sampean geuning ieu kesemutan.

0: Sampai anu kahiji teh, alhamdulillah. Kuyang tos tu ayah, jeung celetot tu ayah. Ras anu kadua.
1: Ibu Nining, alhamdulillah, sahenteuna atas ngarawaskeun hasiatna gitu punya. Ibu punten, uninga jamu tetes alfa propolis di manten, Bu?
0: Sakupingkan iya di radio PIS, si Amis.
1: Mohon.
0: Madong ngupingkan dongeng sarang wayang, gini. Kaya iklan.
1: Mohon.
0: Habis saya kata aji, mi barang meser kepon lantik.
1: Ibu, ayah pesan teh kanu sanes, kanu mana bilih nuju ikhtiar, panyawatna sami sepatas ibu. Mangga, Bu.
0: Mangga kasadaya anu gaduh panyawat sepatas abdi. Mangga meleser apa propolis margi terus karawas ku abdi hasiatna. Abdi dia terus damang, gitu kantun jagi-jagi.
1: Alhamdulillah. Ibu Nining hatur nuhun kanu kesaksianannya. Didoa ti abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis. Ibu tambi sehat, rezeki oge sadayana tambi lancar punya.
0: Amin.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Lepangkeun sareng ibu saha ye, Bu?
2: Abdi Ibu Entin.
1: Ibu Entin teh linggih paling mana?
2: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu, Blok Rancatapen, RT 16 RW 5, Desa Jaya Raksa, Kecamatan Simaraga, Ciamis.
1: Ibu ayeuna teh yuswa sabaraha taun?
2: Abdi atos yuswa 73.
1: Ngawitan ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi gitu, ja.
1: Ibu teh teu damang tos sabaraha lami?
2: Abdi mah tos lami lah karena sataunan langkung.
1: Salama ieu ibu pengobatan tang ngawanan wae, Bu.
2: Asa sagala rupi ai obat mah kitu tos ka dokter atos.
1: Mohon. Ibu eta upami panyawat karaos kumaha, Bu?
2: Upami nuju karaos teh anus panas, palawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong miceun ka apekan kitu. Teras pegel, ari kitu. Upami teu acan di angok cai panas kitu teu acan terasan damang gitu. Kedah di totolan wae nganggo cai panas dina sampean moh dina naon nuju karaosna gitu.
1: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis?
2: Aya rada mendingan gitu ayeuna nuju karaosna rada mendingan gitu, ayeuna teu karaos panas teuing gitu, ayeuna teh minangka nuju rada harampang gitu. Kahampangan lancar ayeuna mah, biasana mah kan kahampangan teh sesah.
1: Ibu teh ieu nembe saep sabaraha botol, Bu?
2: Nembe saep sabotol kadua ayeuna bade.
1: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
2: Konsumsina enjing-enjing 3 tetes, tengah dinten 3 tetes, bade bobo 3 tetes.
1: Ibu uninga ti manten jamu tetes Alpha Propolis?
2: Ti uninga tina nguping tina radio, Radio Peace Ciamis.
1: Ibu bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga, Bu.
2: Ka palawargi sadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat, bili bade nyobian nganggo Alpha Propolis, mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu, aya perobihan.
1: Alhamdulillah ibu, hatur nuhun kanu kesaksianannya. Pi doa ti abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu janten tambi sehat, rezeki oge tambi lancar, Bu, nya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Batur Rowon Baraya Peace atos ngupingkeun acara Tatar Sunda anu dipersembahkan ku Radio Peace 102,4 FM Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Terima kasih Baraya Peace masih bersama 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesuai

0: Info Alpha. Info Alpha. Info Alpha.
1: Nah, ini adalah hasil penelitian kami sendiri, ya. Dan ini berasal dari lebah tanpa sengat Indonesia, yang di mana propolisnya ini menjadi bahan baku propolis alfa. Saya perlu garis bawahi bahwa komponen utama di dalam propolis ini adalah alfa D-glukopiranosida yang bertindak sebagai antibiotik alami dan antioksidan alami yang sangat kuat. Dan karena senyawa ini merupakan produk turunan dari glukosa, maka kita bisa rasakan, bisa kita buktikan rasa propolis alfa ada sensasi rasa manisnya karena keberadaan senyawa alfa.
0: Demikian Info Alfa, persembahan dari Alfa Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Oh, sarang saha nang ieu teh mah?
4: Sarang Ibu Yaya.
3: Oh, Ibu Yaya. Mohon upami linggih
4: di Kampung Bojonggadog, Desa Mekarjaya, Kecamatan Cimas.
3: Cimas, mohon. Tos ngaleut alfa propolis saep sabar botol?
4: Tos saep sabotol.
3: Sabotol. Panyawat anu karaos?
4: Anu karaos, darah tinggi, rematik, lambung, sarang radang pinggul.
3: Mohon. Name sabotolnya ngaleut teh?
4: Mohon.
3: Pas nama di check up naon wae ento sehat teh?
4: Ento sehat,
3: ento sehatnya
4: pas
3: lungsur
4: kantun rematikna salit,
3: rematikna salit cara
4: sarang
3: radang pinggulnya,
4: radang pinggul namun
3: mohon mohon eta teh nama sabotolnya.
4: Mohon.
3: Alhamdulillah ayeuna kan dilajengkeun ya.
4: Mohon. Alhamdulillah ayeuna mah tos teu karaos.
3: Sabaraha kali sadinten ngaleut?
4: 3 kali.
3: Sabaraha tetes teh?
4: 6 tetes.
3: Berarti anjing
4: siang sarang wengi,
3: wengi bae bobonya.
4: Mohon. Mohon.
2: Baraya Radio Peace.
5: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
2: Hotline konsultasi
6: 0813 8000 6860.
7: Kini hadir tetes mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah tetes mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes mata Aini 100% herbal.
8: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813 8000 6860.
7: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.

0: Nah, ini adalah hasil penelitian kami sendiri, ya, dan ini berasal dari lebah tanpa sengat Indonesia, yang dimana propolisnya ini menjadi bahan baku propolis alfa. Saya perlu garis bawahi bahwa komponen utama di dalam propolis ini adalah alfa D-glukopiranosida yang bertindak sebagai antibiotik alami dan antioksidan alami yang sangat kuat. Dan karena senyawa ini merupakan produk turunan dari glukosa, maka kita bisa rasakan, bisa kita buktikan rasa propolis alfa ada sensasi rasa manisnya karena keberadaan senyawa alfa.
1: Demikian Info Alfa, persembahan dari Alfa Propolis. Prioritas imunitas berkualitas.
2: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alfa Propolis. Mangga urang sapa?
3: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Lepangkeun sareng ibu saha, Bu?
4: Abdi teh Ibu Titi Darlia di Dusun Mulia Sari, RT 2 RW 8 Desa Bojonggedang, Kecamatan Ranca.
3: Ibu ayeuna teh yuswa sabaraha taun?
4: 62.
3: Kawitan ibu gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
4: Panyawatna teh lambung, teras kebas-kebas, ieu tangan kiri kanan, sareng lutut, sesah bade gogo teh gitu.
3: Ibu ieu panyawat tos lami?
4: Atos lami, panginten ayah, ya mah lambung mah ayah 10 tahunan.
3: Ibu sate acana dilandungan ku jamu tetes Alfa Propolis, ibu dilandungan langgung.

0: Pidoa ti abdi nya Bu, mudah-mudahan
1: karena
0: konsumsi ieu landong jamu terus alfa propolis, ibu janten tambah sehat, rezeki oge tambah lancar nya.
1: Amin, amin, amin.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813

Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alpha. Info Alpha. Info Alpha.
1: Oke, kita bungkus ya.
2: Baik.
1: Oke, Pak Mahani, dari pertanyaan pertama ya. Aman nggak sih buat anak kecil ya dari Pak Yasir tadi? Gimana silakan Pak Mahani?
2: Jadi memang ketika anak kecil itu mengalami gangguan kesehatan, katakanlah demam dan sebagainya, kan pasti akan kita butuhkan senyawa untuk menyembuhkannya. Nah, apakah propolis aman? Saya katakan ini propolis sangat aman. Karena propolis itu toksisitasnya sangat rendah dan itu sudah banyak penelitian membuktikannya. Nah, dibandingkan dengan obat, katakanlah obat sintetik, antibiotik sintetik, bagaimana? Ya jelas propolis jauh lebih aman.
1: Lebih aman.
2: Oh, orang yang kita anak kita sakit aja kadang-kadang dikasih obat atau antibiotik sintetik, ya propolis sudah pasti sudah jauh pasti lebih aman. Jadi sangat aman.
1: Tadi disebutkan juga ada unsur nutrisi buat otak. Nah, apakah ada komponen-komponen senyawa yang juga bekerja ya untuk ya kita tahu anak kecil itu adalah usia-usia emas gitulah, the golden age.
2: Iya. Betul sekali bahwa di dalam propolis ya, propolis asli Indonesia, hasil riset saya sendiri beserta tim memang menunjukkan bahwa propolis itu mengandung sejumlah asam lemak. Salah satunya ada omega 3. Dan kita semua sudah tahu bahwa asam lemak omega 3 itu sangat penting dalam proses pembentukan otak.
1: Oke.
2: Nah, ketika sel-sel otaknya terbentuk secara maksimal, ditambah dengan katakanlah edukasi dan lain sebagainya, maka ini potensi anak akan menjadi orang yang cerdas.
1: Oke, baik. Itu sudah dijawab dengan tuntas ya Mas Yasid ya, dan juga buat teman-teman lainnya ya. Ini saya yakin penjelasan-penjelasan seperti ini juga sangat membantu dan juga mencerahkan ya untuk kita nanti berinteraksi dengan para konsumen-konsumen kita.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Nepangkeun sareng Abah Sahid teh, Bah.
4: Bapak Adim ti Bungursari RT 02 RW 01 Dusun 1 Desa Bungursari Kecamatan Bungursari Kabupaten Purwakarta.
3: Mohon Bah Adim teh ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Bah?
4: Oh, panyawat teh jantung, paru-paru, lambung, ras gula, pasti asam urat.
3: Upami tos janten kumaha kakaosna, Bah?
4: Aduh, nyesek wae pamitna teh tiasa aktivitas lah pokoknya mah.
3: Mohon tahu kiduna Abah, ieu panyawat tos sabaraha lami, terus pengobatan tos ka mana wae, Bah?
4: Wah, rumah sakit ke tos 20 kali, 22 kali ke rumah sakit ge.
3: Mohon tos lami berarti banyak. Ieu panyawat tos sabaraha lami, Bah?
4: Tos setahun langgung.
3: Oh, tos laminya. Mohon. Tahu kiduna Abah ayeuna nuju pengobatan nganggo naon, Bah?
4: Alpha Propolis.
3: Alpha Propolis ya, Bah. Tah, saat tosna konsumsi Alpha Propolis, kumaha karaos ta, Bah?
4: Alhamdulillah, nya raoseun lah kitu. Nya sanaya probihan ge robih wae lah kitu segala rupina robih. Alhamdulillah nya tah sehat ya mam raoseun, terus mapah teu aya ka duka raosna, lancar. Pokoknya tiasa aktivitas mah lancar.
3: Pada janten alhamdulillah tos sakinten nya Bahnya. Mohon ku kita saranti abdi, Bah. Abah kedah cirutin konsumsi nanya. Mudah-mudahan Abahna janten langsung sehat, kurang sami ikhtiarkeun Bahnya. Tur nuhun Bah, pidoa ti abdi, Abah tambah sehat, rezekina tambah lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam.
0: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Meni rajin ke kosrekan wae.
6: Ceu muhun, da meni barala, teu enak dipandang kitu teh. Bade ka mana, Ceu?
5: Eta Ceu, bade ka payun meser obat mata kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah na socana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
6: Oh, ieu atuh Ceu, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heula nya. Iya cu, cobian gera. Insya Allah karaos enakin.
5: Tetes mata naon, iya tes cu.
6: Tetes mata, tes ma. Aini cu. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sopotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakin mata merah. Peradangan mata, ngahilangkin atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata cu.
5: Wah, geningan seir kasihan mah cu. Kumaha cara pemakaiana cek?
6: Gampil pisan cek. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes cek. Dianggena dua atanapi tilu dinten sakali cek.
5: Oh gitu, aman ya teh cek?
6: Insya Allah tetes mata tesma aini 100% herbal cek. Janten tos tangtos atuh keamanan anak.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860.
8: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.

0: dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata, Tesma Aini.
1: Assalamualaikum Bapak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Maaf, dengan Bapak siapa?
2: Saprudin.
1: Bapak Saprudin?
2: Iya.
1: Alamatnya di mana, Pak?
2: Jagapura.
1: Jagapura itu?
2: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
1: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata, Tesma ini apa ya?
2: Iya.
1: Ini beli yang kedua, Pak?
2: Kedua.
1: Yang berarti yang pertama udah habis ya, Pak ya?
2: Iya.
1: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak, sebelumnya, Pak?
2: Sakit matanya merah.
1: Matanya merah.
2: Iya. Berlendir.
1: Berlendir.
2: Berair. Ya, sakit lah.
1: Gitu. Iya. Terus setelah memakai obat tetes mata Tesma ini, yang satu botol itu habis ya, Pak ya?
2: Iya.
1: Ada perubahannya, Pak?
2: Ada perubahan banyak.
1: Apa aja, Pak? Boleh tahu, Pak, perubahannya?
2: Ya, ada mendingan. Enggak perih, enggak berair.
1: Berair sekarang.
2: Iya.
1: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua,
2: Pak. Iya,
1: iya. Berarti alhamdulillah, Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini, berarti Pak ya.
2: Iya.
1: Iya, Bapak umurnya berapa sekarang, Pak?
2: 67 atau 68? 67 mungkin.
1: Oh,
2: 68.
1: 68 usianya ya, Pak ya. Berarti Bapak merasakan sini perubahannya, Pak ya?
2: Iya.
1: Tidak mengada-ngada, Pak, ini, Pak?
2: Enggak, asli.
1: Asli gitu ya, Pak ya? Ya udah, Pak, gitu aja ya, Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan matanya sehat total ya, Pak ya.
2: Iya, amin.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Dulu dengerin radio di rumah. Sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Klik and play sekarang. www.radioprssnijabar.net www.radioprssnijabar.net.
1: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di Wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai
2: Tronton seruduk rumah di jalur Gentong, Tasikmalaya. Kernet terlempar 5 meter ke dasar sungai. 1278 KPM di Sumberjaya Ciamis terima bantuan beras. Pemdes minta warga lapor jika temukan beras jelek. Pendengar, inilah Kilas Radio selengkapnya.
3: Kilas Radio.
4: Kilas Radio.
0: Kilas Radio. PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
2: Jalur Gentong Kabupaten Tasikmalaya kembali memakan korban. Sebuah truk tronton bermuatan material bangunan menabrak rumah warga dan jembatan di kawasan Gentong Bawah, Desa Cibahayu, Jumat 25 September pagi. 3 orang dilarikan ke rumah sakit dengan kondisi mengenaskan, di mana sang kernet sempat terlempar dari kabin hingga ke dasar sungai setinggi 5 meter.
5: Pat ngebul gitu, woy!

0: tehil. Allahu Akbar, ka imah di wae. Astagfirullahaladzim. Ka jero di wae, imah ka imah, co. Ini mobil nyukseruk lagi, hampir ke walungan. Ya, ya jelemahan awa dihanapnya, gis.
1: Coba dihanap, weh.
0: Iya, iya, jalmian di bawahnya tuh. Astagfirullahaladzim.
2: Insiden bermula saat truk bermuatan plat alas cor atau bondek melaju dari arah Bandung menuju Tasikmalaya. Saat melintasi turunan tajam sebelum tikungan, kendaraan diduga hilang kendali dan meluncur lurus ke jalur kanan. Truk langsung merobohkan tiang telepon, meremukan garasi rumah warga bernama Ganda hingga membentur keras benteng jembatan. Pemilik rumah beruntung sempat menyelamatkan diri meski terluka akibat tertimpa puing material. Kanit Gakum Satlantas Polres Tasikmalaya Kota Ibda Devi Budi Radian

0: dua orang. Yang pertama yang punya rumah, yang butuh perawatan lebih lanjut. Karena penyebab kecelakaan, kita belum bisa memastikan.
1: Akibat peristiwa ini, kernet truk dan pemilik rumah mengalami luka serius, sementara sopir truk menderita luka ringan. Kasus kecelakaan ini kini dalam penanganan unit Gakum Polres Tasikmalaya Kota. Sebanyak 1.278 keluarga penerima manfaat atau KPM di Desa Sumberjaya, Kecamatan Cihaur Beuti, Kabupaten Ciamis menerima bantuan pangan berupa beras. Pemerintah desa setempat memastikan penyaluran berjalan lancar dan siap memfasilitasi penggantian jika ditemukan beras yang tidak

0: 78 KPM, 7 dusun. Alhamdulillah, pelaksanaannya berjalan dengan lancar dan saya himbau kepada penerima manfaat apabila beras ada yang tidak layak konsumsi untuk segera menghubungi kami, pemerintah desa, dan akan kami tindak lanjuti ke Bulog untuk penggantiannya.
1: Warga penerima manfaat

0: diliput oleh tim Kilas Radio, hubungi hotline servis kami, SMS atau WA ke nomor 0813-2424-5911. 0813-2424-5911.
1: Puncak peringatan Hari Penyiaran Daerah atau Harsiarda Jawa Barat 2026 dipastikan bakal dikemas berbeda dan berdampak langsung bagi masyarakat. Perhelatan yang berpusat di Plaza Mekarsari Kompleks Pemkab Bandung Barat pada 10 Oktober mendatang itu memadukan transformasi digital, kompetisi kreatif, serta bakti sosial kemasyarakatan. Mengusung tema transformasi digital penyiaran merawat kearifan lokal menuju Jawa Barat istimewa, agenda ini digagas KPID Jawa Barat yang turut menggandeng PRSSNI Jawa Barat dan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Masyarakat yang hadir dapat menikmati beragam pelayanan publik gratis mulai dari pemeriksaan kesehatan, cek gigi, konsultasi psikologi, hingga aksi donor darah. Ketua Panitia Pelaksana Harsiarda Jabar, Lukman Munawar Fauzi, menegaskan acara ini dirancang untuk memberikan manfaat nyata bagi warga.
2: Kegiatannya terbagi dua. Yang pertama ada praacara berupa pemilihan duta jara suara dan juga kejuaraan piala dari Ketua KPID Provinsi Jawa Barat. Di samping itu ada juga kegiatan pemeriksaan gigi dan mulut, konsultasi psikologis, dan donor darah. Karena kita bermitra untuk rangkaian ini dengan RSGM Unjani, dengan PMI Kota Bandung, dan dengan HIMSI Jawa Barat. Rangkaian kegiatan Harsiarda ini harus memberikan manfaat, maslahat untuk masyarakat insan penyiaran di Jawa Barat. Hadir juga nanti untuk masyarakat karena ada UMKM, ada sajian berbagai panggung hiburan, di samping itu akan dimeriahkan

0: Info Alma.
1: Info Alma.
0: Info Alma.
2: Oke, kita bungkus ya.
3: Baik.
2: Oke, Pak Mahani, dari pertanyaan pertama ya.
3: Yeah.
2: Aman nggak sih buat anak kecil ya dari Pak Yasid tadi? Gimana silakan Pak Mahani?
3: Jadi memang ketika anak kecil itu mengalami gangguan kesehatan, katakanlah demam dan sebagainya, kan pasti akan kita butuhkan senyawa untuk menyembuhkannya. Nah, apakah propolis aman? Saya katakan ini propolis sangat aman. Karena propolis itu toksisitasnya sangat rendah dan itu sudah banyak penelitian membuktikannya. Nah, dibandingkan dengan obat, katakan obat sintetik, antibiotik sintetik, bagaimana? Ya jelas propolis jauh lebih aman.
2: Lebih aman.
3: Oh, orang yang kita anak kita sakit aja kadang-kadang dikasih obat atau antibiotik sintetik, ya propolis sudah pasti sudah jauh lebih aman. Jadi sangat aman.
2: Tadi disebutkan juga ada unsur nutrisi buat otak. Nah, apakah ada komponen-komponen senyawa yang juga bekerja ya untuk ya kita tahu anak kecil itu adalah usia usia emas gitulah, the golden age.
3: Betul sekali bahwa di dalam propolis ya, propolis asli Indonesia, hasil riset saya sendiri beserta tim memang menunjukkan bahwa propolis itu mengandung sejumlah asam lemak. Salah satunya ada omega 3. Dan kita semua sudah tahu bahwa asam lemak omega 3 itu sangat penting dalam proses pembentukan otak. Nah, ketika sel-sel otaknya terbentuk secara maksimal, ditambah dengan katakanlah edukasi dan lain sebagainya, maka ini potensi anak akan menjadi orang yang cerdas.
2: Baik, itu sudah dijawab dengan tuntas ya Mas Yasid ya, dan juga buat teman-teman lainnya ya. Ini saya yakin penjelasan-penjelasan seperti ini juga sangat membantu dan juga mencerahkan ya untuk kita nanti berinteraksi dengan para konsumen-konsumen kita.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
5: Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
5: Nepangkeun sareng ibu saha ye, Bu?
6: Ibu Entin Hartini. Yosua, 57 tahun.
5: Linggi di Palimana, Ibu?
6: Linggi di Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
5: Ibu Entin, ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
6: Keluhan panyawatna abdi gula sarang trek paru.
5: Iya, panyawat tos lami?
6: Panyawatna mah gula nama tos lami, tos aya 10 tahun lah. Teras, kawitan mah alim imam. Teras, nanti paru nama neme tilusasi.
5: Pami, iya, panyawat tos jantan biasanya kumah karaosna, Bu?
6: Ya, ngap, gitu, pami, kenuju karaos, teras liur puyang, tapi alhamdulillah. Alhamdulillah.

0: Ayana mah tak kinten.
1: Ibu ayana nuju diikhtiarkeun nganggo landong naon, Bu?
0: Propolis, alfa propolis.
1: Oh, kumaha buntin saatas konsumsi jamu tetes alfa propolis? Hasiat saona nu karaos ku Ibu.
0: Alhamdulillah nu tadina alim emam, ayana mah hoyong wae emam, kawita mah alimna naon pokona mah emam ge mung dua suap gitu. Saatas eueut propolis eta, tilu dinten abdi kersa tuang.
1: Alhamdulillah. Mohon-mohon karu diabetes oge kolesterolna kumaha Bu?
0: Anu diabetes kolesterol tegado mung diabetes abdi tos. Aya sataun teu eueut obat diabetes.
1: Berarti ayeuna mah jeung normal kitu diabetesnya Bu.
0: Mohon alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Bu Entin tos saya sabaraha botol jamu tetes alfa propolis?
0: Abdi 2 botol.
1: Ibu di botol kasabaraha karaos khasiatna Bu?
0: Di botol pertama ogenan tilu dinten atas karaos dina hoyong emam nanya nutadina limam hoyong emam karaos hasiatna teras anu tadina dina sabotol ge tas karaos alhamdulillah si ari abi mah.
1: Ibu udah ngerti mana Bu alfa propolis?
0: Radiopis lawan tina radiopis FM-nya.
1: Ibu kumaha cara konsumsina eta jamu tetes alfa propolis?
0: Kana caikeun nganggo genep tetes sekali minum, sehari 3 kali setelah makan.
1: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kegaduhan penyawat sepertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga Bu.
0: Abi gaduh penyawat diabetes sarang stres paru, alhamdulillah saatos alfa propolis, alhamdulillah hasiatna kaanggo pisan, mangga punten kasadayana konsumsi alfa propolis.
1: Ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya, di doa ti abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis ibu janten tami sehat rezeki tabi lancar Bunya.
0: Amin amin.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-6060. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-6060.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna tes Maaini. Bapak saha namina, Pak?
4: Abdi Pak Kusman.
3: Bapak alamat lengkapna di mana, Pak?
4: Abdi lengkapna mah di Cigemor, Kelurahan Cigemor, RW 3, RT 1, lingkungan Rungki.
3: Bapak pengguna tes Maaini teh tos ngangge sabaraha botol, Pak?
4: Tes Maaini tos 3 botol.
3: Bapak tos ngangge tes Maaini sabotol kumaha pak kaosna?
4: Alhamdulillah. Jadi kokotor aya nu muhun katingali itu jadi awas acan kawitna mah atuh tapi ayeuna mah henteu atuh kitu jadi bengras ieu mah panon mah kitungan sok sakinengna sok anu pak jeletot kitu dina ieu teh dina panon teh tapi dah henteu-henteunana teu sawes-sawes mentan.
3: Bapak kitu tos ka mana wae ieu yang pengobatan mata, Pak?
4: Aduh, pengobatan mah ka dokter ka rumah sakit rasa bosen lalanom teh kitu memeh magrib atuh siang gitu siang sok aya dongeng gini seueur dongeng atuh wayang da isuk hobi kana lakon wayang kana dongeng da resep.
3: Nuhun pisan kasaksian bapak anu tos nganggo tes Maaini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam.
5: Dapatkan tetes mata tes Maaini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata tes Maaini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: kata alfa propolis.
1: Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi alfa propolis aya probihan teu?
0: Atos aya sekedik-sekedik oge gitu.
1: Mun kana lambung kumaha sae teh?
0: Bukan karena petuangan gitu terus raos gitu karena sampean itu ge raos gitu tuh sadai iya nilep gitu sampean nana itu non gitu untuk singkong nyuting ayah nama terus rada sakinten gitu karena masak oge
1: berarti alhamdulillah terus seer probihana bunya.
0: Mohon.
1: Ibu teh nembe CF seberapa botol ya bu?
0: Nembe kedua itu.
1: Nembe keduanya karaos hasiatnya di botol ke seberapa bu?
0: Di botol kali juga atas ayah kita sa ya nama kita karawas nama.
1: Muhun, ibu eta sadidinten konsumsinya kumaha bu?
0: 3 kali sehari.
1: Ibu ayah teh pesen kanu sanes kanu mana bilih karadapan panyawat sama seperti ibu. Mudah-mudahan sanes kita tiasa keinspirasi bu, mangga.
0: Ya, ya anu gaduh panyawat kami sarang ibu Oca, ya mangga meser. Alfa propolis.
1: Ibu hatur nuhun kanu kesaksiana, mudah-mudahan ibu saatosna konsumsi landung alfa propolis, janten tambi sehat, rezeki kita tambi lancar bunya.
0: Amin.
1: Amin. Hatur nuhun bunya, hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Hadir tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Tesma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini, 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Info Alpha. Info Alpha. Info Alpha.
1: Berikutnya adalah manfaat propolis bagi kesehatan liver. Karena kita tahu bahwa obat-obatan dan lain sebagainya memang memiliki toksisitas yang sangat tinggi. Sebetulnya toksisitas tinggi ini pada porsi tertentu sangat dibutuhkan untuk membunuh kuman. Tetapi yang dirugikan, yang mati bukan hanya kumannya. Kadang-kadang sel tubuh kita pun ada yang terikut mati, terikut rusak. Maka kita ketika sakit dan kemudian terpapar bahan-bahan sintetik yang bersifat toksik, salah satunya obat, kita membutuhkan bahan yang bertindak untuk melindungi liver kita. Dan itulah propolis. Propolis itu adalah hepatoprotektor yang sangat baik, yang sangat kuat. Kita lihat bahwa di sini, di dalam slide ini, ternyata penderita TB yang mendapatkan obat TB, kita semua tahu bahwa obat TB itu sangat keras dan diberikan dalam jangka waktu yang lama, 6 bulan, tanpa terputus, itu sudah pasti SGPT, SGOT-nya naik. Ternyata dengan diberikan propolis, SGPT-nya langsung turun. Tapi proses penyembuhnya cepat gitu. Ya, jadi luar biasa. Kombinasi propolis dengan obat TB bukan sekedar mempercepat proses penyembuhan secara signifikan, tetapi juga membuat livernya tetap sehat, terlindungi.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nepangkeun ieu teh sareng emak saha namina, Mak?
3: Mak Icu.
2: Mak Icu linggihan palimana, Mak?
3: Dawan Tengah Pajaten.
2: Mak Icu kagaduhan ngawitan panyawat naon, Mak?
3: Lambung sareng vertigo.
2: Mohon eta panyawat tos sabaraha lami, Mak?
3: Nya tos lami oge sih. Tos aya 10 tahunanna vertigo mah gitu. Nah. Sakanten eta sa kapung-kapungun sokaraos gitu ai vertigo mah.
2: Hampir 10 tahun kantos ka mana wae mah.
3: Berobatna dirawat gitu da muter teh sih sapertos anu dijungkol-jungkolkeun teh gitu.
2: Mak upami nuju panyawat jantan biasana kumaha karaosna mah?
3: Lieur, muter gitu, sareng muntah.
2: Mak ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon mah?
3: Nganggo propolis, alhamdulillah ya sakinten. Alpha propolis.
2: Mak atasna konsumsi alpha propolis kumaha karaosna mah?
3: Alhamdulillah, tos karaos peuri, teu karaos begal. Gitu.
2: Ayeuna emak tos seep sabaraha botol mah?
3: Tos tilu ayeuna, tilu ayeuna gitu.
2: Di botol kasabaraha mah ngaraoskeun khasiatna mah?
3: Ngaraoskeunana botol kamari we anu pertama mah teu karaos naon-naon, tan anu kadua teh aya karaosna. Alhamdulillah sih, aya sakinten gitu. Ngagaleuh deui soten gitu.
2: Oh, seueur probihan nyamanya.
3: Muhun, alhamdulillah.
2: Maicu kukituna hatur nuhun. Ya, pidoa ti abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi alpha propolis Maicu tambi sehat oge rezekina tambi lancar. Amin. Hatur nuhun, Ma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes alpha propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna tes Ma Aini. Bapak saha namina, Pak?
6: Abdi Pak Kusman.
5: Bapak alamat lengkapna di mana, Pak?
6: Abdi lengkapna mah di Cigemor, Kelurahan Cigemor, RW 3 RT 1 lingkungan Rungki.
5: Bapak pengguna tes Ma Aini teh tos ngangge sabaraha botol, Pak?
6: Tes Ma Aini tos 3 botol.
5: Bapak tos ngangge tes Ma Aini sabotol kumaha pak kaosna?
6: Alhamdulillah. Jadi kokotor aya nu mohon katingali itu jadi awas acan kawitnya mah atuh, tapi ayeuna mah henteu atuh gitu, jadi bengras ieu mah panon mah kitungan sok sakinan dan sok anu pak jeletot gitu dina ieu teh dina panon teh, tapi dah henteu-henteunana teu sawes-sawes mah
5: bapak kitu tos ka mana wae yeuh pangobatan mata pak?
6: Aduh, pangobatan mah ka dokter, ka rumah sakit, rasa bosen lalanong teh kitu. Memeh magrib atuh siang gitu. Siang sok aya dongeng gini, seueur dongeng atuh wayang, da abi sok hobi kana lalakon wayang, kana dongeng da resep.
5: Nuhun pisan ka saskian bapa anu tos nganggo tes mah aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam.
7: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.

0: Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Mualami Day baris digelar acara Dongeng Saka Nuka Pidangkeun di 102,4 BFM Wirujeng Ngadangukeun.

Wilujeng Tepang dina acara Dongeng Saka. Saka Ingat, Saka Pangi, Saka Cumplang, Saka Camplung. Wilujeng ngadangkeun. Para mitra sadaya, geus dua bulan

0: Wi, wakuwu boga profesi jadi tukang obat. Saban poe pasar manehna teh dadasar di pasar baru, tempat nama matok di juru pasar beh kulon. Ari obat nu dijual nama rupa-rupa. Aya obat kulit, aya obat pegel, obat riut sirah, jeung rea-rea deui. Malah mah aya obat kuat sagala. Di antara obat-obatan anu dijual ku manehna, anu pang payuna teh nyaeta obat kuat. Loloba nama nu meulina teh lalaki janghar anu geus kagolong manula. Sakumaha biasa harita teh poe pasar, wakuwu geus dadasar di tempat anu geus matuh. Sora wakuwu mun keur nanawarkeun obat teh matak dedengieun. Sabab nanawarkeuna teh sakapeung mah sok dibarungku heureuy. Pikeun narik perhatian. Salian ku cara heureuy oge sok dibarengan ku sulap sagala. Harita kadenge wakuwu teh keur nanawarkeun obat kuat. Mangga ka para wargi sadayana khususna kaum lalaki. Saupama pamajikan mindeng baeud atawa nyarekan saban isuk, peupeujeuh ulah diantep. Landongan bae ku obat perkasa cap kingkong. Dijamin pokona mah pamajikan bakal surasiri saban isuk. Mangga panghausna mirah, moal matak jujualan naon ku handeu. Keur ngomong kitu, lar aya saurang lalaki geus rada kolot ngaliwat bari nungtun sepedah kumbang anu kempes ban hareupna. Rek eta jalma teh eureun hareupeun wakuwu, tuluy nongkakeun sepedah. Gog manehna teh nagog bari nempuan rupa-rupa obat anu didasarkeun ku wakuwu. Nempo aya nu nyamper teh wakuwu kacida bungahna. Tuluy nanya ka eta jalma. Peryogi naon bah? Sok kantun milih. Dijamin ieu mah obat-obat paten? Ditanya kitu eta lalaki kolot teh, tuluy ngajawab.
1: Puguh jang, abah teh katarik ku obat perkasa cap kingkong teh ya? Majar cek si laing, cenah bisa namaan pamajikan anu sok umak amuk saban isuk. Tah, dewek ge unggal isuk masalah nanti kitu.
0: Ngan ari dewek mah dicarekan teh ku pamajikan tatangga.
1: Saban isuk dewek teh hantem we di gelendeng. Kalah asyara wing daun celi, cing kira-kira na bisa diubaran te.
0: Wakuwu ngadeng eta jelma ngomong kitu teh, manehna rada bingung. Teu ngarti kana maksud caritaan eta jelma. Anu majar cenah saban isuk, sok digelendeng ku pamajikan tatangga. Tuluy harita wakuwu teh nyarita.
2: Yeuh, pak dengeken. Obat kuat nuku kuring ditawarkeun teh, pikeun nambah kaperkasaan kaum lalaki. Supaya ari isuk pamajikan tara umak amuk bae. Ari tadi, majar si bapa digelendengku pamajikan tatangga teh. Kumaha maksudna?
0: Tuluy eta jalma teh ngajawab ngajelaskeun.
1: Nya kitu jang. Jadi unggal isuk pamajikan tatangga ngagelendeng bae teh. Peda hayam kukutan dewek sok ngarising bae dina terasna. Tah, kumaha kira-kirana jelma kitu bisa diubaran?
0: Wakuwu teh colohok ngadenge katerangan ti eta jalma.
1: Ke, ari si bapa boga pamajikan teu?
0: Ditanya kitu rikat eta jalma teh ngajawab.
1: Puguh dewek mah geus lila oge ngaduda.
0: Jadi dewek mah dibaudan oge ku pamajikan tetangga. Ngadenge kitu wakuwu teh asa diheureuyan. Bari bang kenu manehna ngomong rada heuras.
3: Geus gandeng lah. Kaditu ngomongna jeung tembok.
0: Ya, obat ieu teh diinumna ku lalaki supaya tara dibaeudan bae ku pamajikan.
1: Ari teu boga pamajikan mah nya saha nu rek ngabaeudanana.
0: Wakuwu ngomong kitu teh eta jalma mung eleh.
1: Nya ku dewek pan tadi dibejakeun. Yen dewek mah dibaeudan teh ku pamajikan tatangga.
3: Sarua bae lain.
1: Tah, jadi maksud dewek mah nu ditambaan teh pamajikan tatangga ameh unggal isuk teu baeud bae ka dewek.
0: Wakuwu teh jadi nafsu para mitra. Manehna ngahuleng sakeudeung mikir-mikir kumaha carana ngusir eta jelema sina indit tidinya. Nyeh harita teh wakuwu seuri tuluy nyokot kotak leutik bari kadenge nyarita kieu.
3: Geus kieu bae atuh. Ameh si bapa teu digelendeng bae ku pamajikan tatangga. Bere ieu bae ya.
0: Cek wakuwu bari nemongkeun orai paranti main sulap.
4: Atuh kebeg eta lalaki kolot teh reuwas para mitra.
2: Satuluyna gorowok eta jalma teh ngagorowok saking ku kaget.
1: Wah, ampun.
2: Ceng eta jalma teh kana sepeda, raga yang sepeda teh dipongok tuluy manehna lumpat. Eta sepeda teh dipongok para mitra, darek ditumpakan mah ban hareupna teh kempes. Nampo eta jelema lompat bari monggok sepeda, wakuwu teh seuri bakat ku bunga.
1: Tuman jelema kitu mah kudu diwarah. Awas ya, datang deui ka dieu ban sepedana kuaing dikempesan urang teh.
2: Ceuk wakuwu bari teu leupas paneuteupna kanu keur lompat bari momonggok sepeda.
4: Para mitra sadaya, keur kitu rentang-rentang aya saurang awewe tengah tuwuh lempang bari katempo ngajingjing kantong keresek. Wakuwu manehna teh curing hak, tuluy siap-siap rek nawarkeun obat pikeun eta awewe. Teu ngendek lila sanggeus eta awewe aya hareupeun manehna. Kadenge wakuwu teh ngomong.
1: Mangga Ibu, cobian obatna yeuh. Kanggo nambihan keharmonisan rumah tangga. Dijamin saban isuk moal dibaeudan bae ku salaki.
4: Kadenge wakuwu ngomong kitu, reg eta awewe teh eureun tuluy tumanya.
5: Obat naon teh apa?
4: Wakuwu curing hak, barang ngadenge eta awewe nanyakeun obat nu keur ditawarkeun.
1: Asik, bakal menang pangraris ya. Tisuk jeput can mayukeun obat cacing acan.
4: Gerentes wakuwu, bari tuluy kadenge nyarita deui.
1: Tah, ieu obat teh namina rapet wangi cap keong racun.
4: Didamel tina bahan-bahan alami, tiasa nambihan keharmonisan rumah tangga. Jadi saban isuk si ibu teh moal dibaeudan bae ku salaki. Eta awewe teh katempo marah mai, barang ngadenge wakuwu nyarita samodel kitu. Atuh pok harita manehna ngomong.
5: Duh, kaleresan pisan atuh pak. Saban isuk abi teh sok dibaeudan bae ku salaki tatangga. Mudah-mudahan atuh tiasa diubaran.
4: Ngadenge eta awewe ngomong kitu, huleng wakuwu teh ngahuleng. Ras manehna inget kalalaki kolot anu tadi ku manehna dibuburak. Tuluy wakuwu teh ngomong jero hate.
1: Ae, geuning teu beda jeung jelema lalaki nu tadi ku aing dibuburaknya. Tadi jelema nu lalaki manehna ngomong majar unggal isuk sok dibaeudan bae ku pamajikan tatangga. Ayeuna nu awewe cenah sok dibaeudan ku salaki tatangga.
2: Ke, asa lieur ieu teh.
4: Tuluy harita wakuwu teh tumanya deui ka eta awewe.
1: Ke, Ibu, maksud si Ibu teh kumaha?
2: Kuring mah nawaran soteh ya, obat keur nambah keharmonisan rumah tangga supaya si Ibu unggal isuk ulah dibaeudan bae ku salaki.
1: Nya pokona mah dimanja lah kitu.
2: Ari tadi ceuk si Ibu majar sok dibaeudan bae ku salaki tatangga.
1: Kumaha maksudna?
4: Memeh ngajawab, eta awewe teh nyerenge seuri tuluy pok nyarita.
1: Puguhnya eta ari nu jadi sababna mah teu pira. Pedah unggal isuk meong kuring sok ngadon ngising dina teras imahna.
2: Tah, susuganan we atuh bisa diubaran ku obat anu tadi. Ame saleh kita tangga teu baeud bae unggal isuk ka kuring.
4: Wakuwu harita ngahuleng deui, hatena ngagerentes.
1: Wah, bener. Tetela sarua jeung jelema lalaki anu tadi.
4: Teu lila pok eta awewe teh kadenge nanyakeun harga eta obat.
5: Sabaraha ieu teh hargana, Pak? Bisa lamun mayarna dicicil?
4: Ditanya kitu, wakuwu teh ngahuleng tuluy ngomong jero hate.
1: Wah, aya kila-kila moal bener yeuh.
4: Satuluyna wakuwu teh ngomong deui ka eta awewe.
1: Geus, Bu, ieu mah hitung-hitung pangraris. Top tah 30.000 sabotolna. Biasana mah 50.000.
4: Ngadenge harga eta obat 30.000 teh, eta awewe ngabirigidig.
1: Ih, amit-amit si bapak mah. Nu kitu bae ge 30.000.
5: Yeuh, Pak. Limun bae ge anu ngeunah rasana ngan 30.000 perak. Geus lah teu jadi.
4: Koloyong eta awewe teh init teu permisi-permisi acan. Wakuwu bati ngahuleng barang eta awewe init bari teu barang beuli.
1: Jadol teh. Dasar awewe racun dunya. Nyaha moal barang beuli mah. Ti tadi keneh ku aing teh dibuburak.
4: Cek wakuwu bari tuluy gek diuk dina jojodog plastik.
2: Kerjongjon kitu, ujug-ujug waku wucuring hak, barang hawar-hawar kadenge aya anu nawarkeun obat.
3: Obat kuat, obat kuat. Mangga ka kaum lalaki anu peryogi kanggo namih keharmonisan rumah tangga, di dia aya obatna. Mangga obat kuat, obat kuat.
2: Beki bila eta sora teh beki atra kadenge ku wakuwu. Tuluy katempo ti kajauhan aya anu ngabose sepedah nuju ka arah manehna.
6: Assalamualaikum, menawi sareng saha?
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami Abdi Abdurrahman.
6: Ti palih mana?
7: Di Galunggung, di pada Kembang muhun.
6: Punten menawi aya nu tiasa dibantos?
7: Alhamdulillah panginten ai maksud mah bade meser landong alpa propolis.
8: Oh, mohon. Kasabara kalina ya?
7: Kadua kalina. Ayeuna panginten anu kaduana alhamdulillah aya karaosna daya teh kanggo pun biang.
8: Oh, gitu. Mohon.
7: Anu jitu damangnya panginten kopi teh ditaros ka pun biang teh. Kumaha aya karaosna alhamdulillah saurang teh.
8: Panyawat naon manawi?
7: Panyawat nama kawit nama lambung.
8: Lambung.
7: Mung seur paripaosna bade ponis teh sarada repot gitu.
8: Mohon.
6: Sabadana mengkonsumsi alpa propolis kumaha tah karaosna atanapi katingalina ku aa ku putrana
7: katingalina alhamdulillah gitu nya panten matak aya uwihan kadua kalina oge nya panten anu kawitna mah sok aya eungap nyeri dada sinareng lambung makan tenan tos karaos panten anu utamina mah daya tanu janten repot eungapna gitu ayeuna mah alhamdulillah sakitan katingali tos tiasa surup reposna moyan papa-papahan sareng sajabina lah
8: mohon mohon mangga kuningakeun ka kanca anu sanesna
7: panten para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat saputus kentung biang lambung kemalihan maupun biang masana selamu hungkul ayina kana lutut oge sok nyeri mung alhamdulillah ayina mah aya karaosna saatos nuang alpa propolis ti radio penten mangga ka para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat musami penten sim kuring ngabewarakeun ngawningakeun insyaallah tunya syariat urang dilaksanakeun hakikatna Allah nu ngadamangkeun urang sumping wae karedep kanggo meserna alpa propolis penten
6: hatur nuhun
7: enggak sami-sami bapak
6: pamugi sing naras sehat.
9: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
10: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
11: Assalamualaikum Ibu.
12: Waalaikumsalam.
11: Punten nama Ibu siapa?
12: Nama saya Ibu Raminah dari Ibu. Dukuh Tengah.
11: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
12: iya.
11: Kecamatan
12: Ketanggungan.
11: Ketanggungan Kabupaten
12: Brebes.
11: Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
12: 48.
11: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, Bu ya?
12: Iya.
11: Beli yang kedua.
12: Iya.
11: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
12: Tinggal sedikit.
11: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
12: Matanya suka merah.
11: Suka merah.
12: Pandangan kadang kabur juga ya?
11: Pandangan
12: kabur ya?
11: Pandangan kabur gitu.
12: Iya.
11: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
12: Alhamdulillah, sekarang mah terang, lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
11: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya, berarti cocok ya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
12: Iya.
11: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
12: Amin.
11: Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu. Monggo
12: ya,
11: pesan-pesannya.
12: Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
11: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan amin. Matanya kembali normal Ibu ya, kembali amin, sehat amin. Normal lagi gitu.
12: Amin.
11: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
12: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
13: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
14: Radio Peace Ciami.
15: Radio Peace Ciami.
14: 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
15: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Tuluy katempoti kajauhan aya anu ngabose sepeda nuju ka arah manehna. Beuki lila beuki deukeut, tur tetela nu ngabose sepeda teh nyaeta tukang obat. Kaciri we dina bahasi sepedahna teh katempo aya tas gede tur aya bacaan obat paten Abah Deni. Sanggeus deukeut truk sepedahna teh eureun, pas pisan hareupeun waku. Tuluy kadenge manehna ceceuleuweungan. Obat kuat, obat kuat. Mangga kanggo ka kaum lalaki anu hoyong ningkatkeun stamina kejantanan pria supaya rumah tangga harmonis, ulah dibagdan bae ku pamajikan unggal isuk, leueut bae ieu obat. Mangga obat kuat cap kuda lumping. Waku ngadekin eta jalma norostos ngomong kitu teh, komo bari jeung mangkalna gigireun manehna, sirinting teh nyamperkeun bari tuluy ngangkarawak. Weh, kisilah. Saha si laing? Aeh, pan si laing teh anu sok ngider dagang rujak kangkung, Lin. Ke. Nah, abet jadi tukang obat. Jeung datang-datang nyaingan dewek. Ulah diri atuh mangkalna. Tuh di ditu. Dinurada jauh. Diomong gitu, tukang obat anu dina sapedah teh harita nimbalan. Aduh, punten bae tuh, Pak. Ari sugan ku abdi masih bapak teh lain tukang obat. Ke. Asana mah pan si bapak teh kapungkur janten kuwu. Nah, ayeuna bet jadi tukang obat. Nepangkeun atuh. Sim kuring anu katelah mah Abah Deni. Memang kapungkur mah kuring teh sok dagang rujak kangkung. Ngan kulantaran ayeuna kangkung keur hese, jadi kapaksa we alih profesi. Lah, kumaha karek teuing? Nu penting mah si laing ulah mangkal di dieu. Tuh ka ditu ka nuradanggang. Bah Deni maklum jalma anyar, manehna ngelehan. Tuluy harita teh pindah ka tempat anu teu pati anggang ti wakuwu. Para mitra sadaya, nunawaran obat harita teh patembalan antara wakuwu jeung Abah Deni. Duanana ngomong patarik-tarik, para hihayang jadi pusat perhatian. Keur pating corowok itu, tika jauhan aya saurang awewe kolot, geus rada bongkok, lempang kalebah maranehna, bari eta awewe kolot teh katempo ngajingjing nyiru. Nu pangheulana kaliwatan teh nyaeta wakuwu, nu harita kadenge ku sinini, wakuwu teh keur nawarkeun obat. Obat kuat, obat kuat. Sakali ngaleut langsung huhuy. Tuluy ditemalan ku Abah Deni. Ya, obat perkasa, obat perkasa. Sakali ngaleut langsung indahoy. Reng harita sinini teh lempang naeureun hareupeun wakuwu. Tuluy katempo manehna melong ka wakuwu, siga anu keur nyidik-nyidik. Pok harita sinini teh nanya.
16: Kumaha, Ujang? Dedengean ini mah aya obat kuat. Aduh, kabeneran ye. Nini teh hayang kuat lempang jauh. Mulih kumaha obatna teh Ujang? Pahit atawa henteu?
2: Waku ngadenge si Nini ngomong kitu, tarangna teh kerung. Tuluy pok ngajawab. Yeuh, Ni, obat kuat nu dimaksud ku kuring mah nyaeta obat khusus keur kaum lalaki, lain jang awewe model si Nini. Dijawab kitu si Nini teh katempo baeud, tuluy pok nyarita deui.
16: Yeuh, Ujang, tong sok milih kasih. Kudu adil atuh. Piraku nu hayang kuat deh lalaki wungkul. Nini ge sarua bae hayang kuat. Komo geus kolot kieu mah, lempang sakeudeung ge tuur teh sok tuluy bepa beulit. Cing ka dieu ngasaan, hayang nyaho hasiatna.
2: Ngadenge si Nini ngomong kitu, wakuwu teh jadi bingung. Ari dibere dapuguh eta teh obat jang lalaki. Ari teu dibere kumaha, da manehna keur butuh duit. Sabab ti isuk nepi ka wanci tengah poe can bebeunangan. Keur ngahuleng kitu, kadenge si Nini ngomong deui bari rada ambek.
16: Heh, Ujang, torek suganya. Kadenge teu dewek ngomong. Cingan mentang asaan heula saeutik mah.
2: Waku bu teu bisa majar kumaha, da sieun si Nini bisi teu jadi meuli. Satuluyna pok harita manehna nyarita.
16: Nya sok ari rek ngasaan heula mah. Tapi ingat mun geus ngasaan kudu meuli. Awas bae mun teu meuli. Nyiru si Nini ku dewek rek disandra.
2: Sarta saterusna eta obat teh ku si Nini diinum. Sanggeus eta obat diinum, wakuwu melong teu ngiceup-ngiceup. Manehna hayang nyaho, reaksi obat kuat pikeun lalaki diinum ku awewe. Dina waktu anu teu sabaraha lila, katempo si Nini harita teh ngahuleng, siga aya anu keur dirarasakeun. Tuluy melong ka wakuwu bari kadengenanya.
16: Ujang, ieu teh bener obat kuat? Geuning tuur Nini ujug-ujug ngarai. Tuh. Mapai kana pingping. Aduh. Wah. Ngarai ieu ngarai. Aduh. Mapai deui ka luhur. Terus kana bujal.
2: Udah.
16: Geuning bujal Nini asa manjangan. Wah, cilaka kaya kieu mah Ujang. Boa-boa ieu teh obat palsu.
2: Nempo kajadian kitu, wakuwu teh reuwas oge. Baku namah bisi si Nini kumaonam. Keur mah geus kolot, katambah dibere obat kuat, khusus pikeun kaum lalaki. Supaya si Nini tenang, wakuwu tuluy nyarita nyanyahoanan.
16: Oh, tong sieun-sieun Nini, adatna ngaranna ge obat kuat. Mimitina sok ngari heula sawak-awak. Engke namah moal. Cing, cobaan lempang.
2: Di bejaan kitu ku wakuwu, si Nini teh nurut, terus manehna lempang lalaunan, siga budak kereleng kahalu.
16: Dalideg,
2: harita lempang na teh dadalik degan, bari semu egang.
16: Aduh, Ujang, rasaan teh asa aya anu ngaganyel. Ngalengkah gese. Tuh, suku Nini kalah egang. Kumaha atuhnya. Nini moal bisa balik meureun. Geuslah teu jadi meuli obat nangge.
2: Cek si Nini ngomong kituna teh bari tuluy lempang saeutik-saeutik. Barang ngaliwat ka hareupeun Abah Deni, reg si Nini teh eureun tuluy ngomong.
16: Ujang, ieu tulungan Nini. Si Ujang ge sarua dagang obat lain. Cing, aya teu obat anu bisa ngubaran ngarai saawak-awak. Ieu lempang oge kalah egang asa aya nu ngaganjel Ujang.
2: Abah Deni nempo si Nini dina kaayaan kitu, seurina aya karunyana aya tuluy ngahiap-hiap.
16: Be ka dieu ni. Yeuh, kuring boga ubar kampung anu dijieun tina akar kangkung. Pokona mah dijamin waras. Mun eueuh karasana, geus teu kudu dibayar. Yeuh, geura inum.
2: Tuluy si Nini nampanan eta ubar kampung tea, bentukna cai di wadahan botol. Teuing disebutna teh obat naon. Da cek Abah Deni mah dijieun tina akar kangkung, leuleuwihan bareto keur sok dagang keneh rujak kangkung.
16: Leguk,
2: eta ubar kampung teh diinum ku si Nini. Teu sabaraha lila katempo si Nini teh suraseuri bari tuluy pok nyarita.
16: Tah, aya karasana geuning. Awak teh jadi seger jeung jag-jag deui. Wah, bener-bener mati ubar teh jang. Sabaraha sabotolna?
2: Serenge harita Abah Deni teh seuri ngarasa bungah pedah rek meunang pangraris. Satuluyna kadenge Bah Deni ngajawab.
16: Murah ni, ngan 10.000 sabotol.
2: Ngadenge Abah Deni nyebutkeun harga, si Nini tuluy nyokot duit anu diselapkeun dina kutang.
16: Ya, jang duitna. Sakalian meuli 3 botol deui nya. Jang piparantieun.
2: Song harita duit teh dibikeun ka Abah Deni, bari satuluyna manehna nampanan ubar. Geus kitu mah Leo si Nini indit neruskeun lalampahan, bari ngajingjing ubar meunang meuli ti Abah Deni. Sajungna si Nini indit, wakuwu anu tita tadi merhatikeun si Nini teh, harita manehna nyerinting nyamperkeun Abah Deni. Sanggeus deukeut gantawang teh harita nyarekan.
16: Heh, Abah Deni, ngeunah bae sia. Aing mah obat ge jadi korban. Boro-boro dibayar. Nari silaing ujung-ujung nampanan duit. Damun lain lantaran dewek mah, silaing teh moal munang duit ya. Kadia dewek minta komisi.
2: Abah Deni ngadengewa ku ngomong gitu teh, maneh na teu tarima.
1: Teu bisa euy. Ieu mah rejeki dewek. Eta mah bongan we si laing. Nini dibere obat kuat jang lalaki. Teu ngudu pruk ge geus uyuhan.
2: Hop, cicing tuh. Aya jalma lalaki keur leumpang muruk ka dieu euy. Top tah jatah si laing. Cek Bah Deni bari nunjuk kalebahan keur leumpang.
4: Memang bener hari tateh katempo rentang-rentang, aya aki-aki leumpang alon make iteuk. Atuh wakuwu teh gancang muru tempat asal, tuluy diuk dina jojodog plastik. Beuki lila nu leumpang teh beuki deukeut, pikeun narik simpati, harita wakuwu teh mapag eta aki-aki.
2: Duh, hawatos teu ingki. Mapah oge manis salengkah-salengkah.
4: Cek wakuwu bari tuluy nungtun si aki, maksudna mah rek cari muka meureun. Supaya si aki teh daek meuli obat ka manehna.
14: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
17: Wadia balad tantos nages sadayana panyawat tantos aya lanongna sapertos anu tos dibuktoskeun ku Bapak Ajanya.
18: Aja.
17: Mohon, linggih di mana Bapak?
18: Cikoja Bendungan.
17: Cikoja Bendungan. Desa mana Bapak teh?
18: Desa Waluran.
17: Desa Waluran ya, mohon. Bapak teh kamar teh gaduh panyawat?
18: Benjolan. Renyam remati.
17: Oh, remati ke banyak.
18: Iya.
17: Janten upami keluhan nanti anu karasa Bapak teh kumaha? Renyam atawa
18: teh kumaha? Renyam panas.
17: Mohon teras.
18: Teras. Napas nyesek.
17: Oh, napasnya sesaknya. Iya. Mohon. Tos sabar alami Bapak?
18: Tos 2 tahun.
17: Tos 2 tahun
18: dua
17: mohon. Tah ayeuna kan ngaleut landong Alfa Propolis Bapak tehnya.
18: Mohon.
17: Mohon sabar botol Bapak?
18: 2 botol.
17: 2 botol. Tah teras anu benjolanna kumaha? Ayeuna ayah henteu bawa benjolan.
18: Benjolan-benjolan ilang.
17: Terus ada ayah namanya?
18: Ayah,
17: mohon,
18: ilang. Panas-panas itu ayah.
17: Sesak napas itu ayah? Itu
18: ayah.
17: Alhamdulillah mati?
18: Itu ayah.
17: Alhamdulillah.
18: Sehat.
17: Janten sehat sadayana bapaknya?
18: Ya, sehat.
17: Alhamdulillah. Ya. Reaksi ya sareng senang terlandung Alfa Propolisnya kumaha harita pak?
18: Segala karasa urat-urat kerjang-kerjang napas ngahayu panas
17: kontu. Mohon. Sabar alami ya
18: pak? Cukur weh sadinten.
17: Sadinten reaksi nantinya?
18: Ya sadinten.
17: Nah alhamdulillah ayah nama sareng
18: senang.
17: Alhamdulillah. Bapak saran teu kang Onus Yanes?
18: Syukur upami sapertos abdi ayeuna di dieu. Kadu panyawat kieu-kieu rematik karaosna panas, renyem itu ieu napas nyesek.
17: Sesek napasnya.
18: Lambung teu aya.
17: Alhamdulillah.
18: Sehat.
17: Sehatnya. Ya. Mohon Bang panginten cobiana ku landong Alfa Propolis bapaknya.
18: Iya.
17: Mohon Bapak aja haturun ya.
18: Iya, sami.
17: Mohon mangga. Assalamualaikum, Pak.
18: Waalaikumsalam.
14: Baraya Radio Peace, demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
19: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
20: 0813-8000-6860
21: TESA?
20: Bukan!
21: Ya terus apa dong?
20: Makanya, kalau mata udah kerasa nggak enak, jangan didiemin mulu. Obatin dong!
21: Obatin pakai apa?
20: Nih, cobain. Tetes mata, Tesma Aini.
21: Hah? Tetes mata, Tesma Aini?
20: Iya, tetes mata, Tesma Aini. Obat tetes mata yang bisa membantu meringankan katarak, minus silinder mata merah dan keluhan mata lainnya.
22: Tetes mata, Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Tetes mata, Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glaukoma dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata dan mencegah tumor mata.
21: Wah, iya. Setelah aku coba tetes mata Tesma Aini, mataku sudah tidak buram lagi.
20: Coba baca ini.
21: Tesma Aini alias tetes mata Tesma Aini.
20: Wih, tuh kan Tetes Mata Aini memang top.
0: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk Tetes Mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860.
22: Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Aini.
3: 102,4 FM.
14: Radio Peace Ciamis.
3: Radio Peace Ciamis.
14: Sahabat sehat keluarga Anda.
3: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Ngan edas para mitra, si Aki teh siga nama salah tarima.
16: Ngomong naon bieu teh? Baruk dewek leumpang salengka-salengka. Nya ada teh atuh leumpang mah di mana-mana oge salengka-salengka. Piraku 10 lengka, 10 lengka. Baslah, tong dituntun sagala. Kawas kabudak sunat bae. Halik, halik.
1: Atuh para mitra dikitukeun mah wakuwu teh ngajenghok. Tuluy manehna teh satengah lumpak, muru dasaran dagangan. Celeuweung deui bae harita wakuwu teh nanawarkeun obat.
16: Obat kuat, obat kuat.
1: Mangga ka kaum lalaki anu saban isuk sok dibaudan bae ku inung budak, leut bae ieu obat kuat. Pokona mah dijamin pamajikan saban isuk ngabaraka takseuri. Ngadengewa ku ngomong kitu, reg si Aki teh eureun tuluy nempoan rupa-rupa obat anu aya dina dasaran. Nempo kitu wakuwu teh ngarasa bunga. Manehna boga angkeuhan pasti bakal menang pangraris. Telila pok wakuwu harita teh nyarita. Mangga Ki, kantun milih. Obat naon bae oge aya? Hay, ngenalkeun heula tuh. Ngaran dewek anu nelah mah wakuwu. Nya disebut wakuwu teh pedah wae kungsi jadi kuwu. Nganaina mah geus lilapang siun. Luicong harita wakuwu teh ngajak sasalaman. Nu diajak sasalaman gancang narima bari nyebutkeun ngaran. Ngenalkeun Agi Ganteng. Tuluy kadenge deui wakuwu teh cumarita. Oh, Aki Ganteng teh nu ieu? Kuring teh mindengah denge ngaran Aki Ganteng teh. Nya dina radio, mun kabeneran keur curhat jeung penyiar awewe. Sok atuh Aki Ganteng butuh obat naon? Mengpeung kabeneran ka dieu? Aki Ganteng harita teh ngarampaan rupa-rupa obat, tuluy pok nanya.
16: Ke, butuh obat naon ieu tehnya? Jeung ngadeui da dewek mah jarang gering.
1: Ya paling oge dewek mah butuh teh obat katorekan.
16: Aya teh obat katorekan?
1: Ditanya kitu wakuwu teh ngahuleng. Sabab saumur jadi tukang obat, manehna can kungsi ngadenge aya obat katorekan sagala. Satuluyna kadenge wakuwu teh nanya.
16: Keheu laki, kuring mah sakarek ngadenge jelema nanyakeun obat katorekan sagala. Jeung nadeui ari katorekan mah lain panyakit. Tapi biasana kaalaman ku jelema anu kabeureuyan petasan.
1: Aki Ganteng sakedapan ngahuleng siga aya nu dipikiran. Teulila pok nyarita.
16: Ugu wakuwu, ceuli dewek mah mindeng pisan ting jelengeng, tisaprak baheula tas kapuak buludug. Mun keur katarajang teh sok teu puguh dedengean. Tah tah tah. Ayeuna ge kadenge, sada aya kunti keur pasia jeung jurig. Siga nama parbut menyan. Cing kira-kira wakuwu boga obat nate.
1: Wakuwu ngarasa bingung sabab manehna baluweng kudu ngajawab kumaha. Tapi tengenek lila pok wakuwu teh ngajawab.
16: Oh, jadi kitu gejalana tehnya. Ku obat ieu bae atuh yeuh.
1: Tuluy wakuwu harita teh nemungkeun botol obat cacing.
16: Tah, ieu obat teh obat serbaguna. Pokona mah bisa dipake keur ngubaran sagala rupa panyakit. Kasup panyakit ceuli kurang denge.
1: Hargana ge murah, Ki. Cek wakuwu bari pinuh ku pangharepan, manehna bakal menang pangraris. Tuluy kadenge harita teh Aki Ganteng nyarita.
16: Nu bener ya? Awas, lamun teu ngabukti, ku dewek moal dibayar. Tah ayeuna ieu obat ku dewek dibawa heulanya. Gampang isukan ka dieu deui. Kitu ge lamun ngabukti bisa nyageurkeun panyakit dewek. Geus heulanya, dewek permisi. Awas, lamun teu ngabukti, moal dibayar sia.
2: Koloyong harita aki ganteng teh Indit, teu nunggu heula jawaban ti wakuwu nu harita ngegel curug teu bebeunangan. Jadol teh, ari sugan teh rek diduitan ayeuna. Dah, aing mah kumaha ye? Ti isuk jeput can meunang panglaris-panglaris acan. Cek wakuwu bari neuteup aki ganteng anu keur leumpang. Ari Abah Deni, barang nempo aki ganteng leumpang kalebah manehna teh, tuluy siap-siap. Lah kadala, kabeneran ye? Aki-aki teh rek ngaliwat ka hareupeun aing. Awas ya, rek dibere rayuan maut ku aing mah. Supaya manehna meuli obat ka aing. Abah Deni harita teh ngomong jero hate. Sanggeus aki ganteng deket, Abah Deni harita teh nawarkeun obat. Mangga ka para wargi sadayana, boh bilih gaduh artos alit langkungan balanja, tong hilap, ngagaleuh obat kanggo persediaan. Di dieu sajogi obat-obat paten, panyawat naon bae oge aya obatna.
4: Para mitra sadaya, ari Abah Deni barang nempo aki ganteng leumpang kalebah manehna teh, tuluy siap-siap.
2: Lah kadalah, kabeneran ye? Aki-aki teh rek ngaliwat ka hareupeun aing. Awas ya, rek dibere rayuan maut ku aing mah. Supaya manehna meuli obat ka aing.
4: Abah Deni harita teh ngomong jero hate. Sanggeus aki ganteng deket ka manehna, kadenge Abah Deni nanawarkeun dagangan.
2: Mangga ka para wargi sadayana, boh bilih gaduh artos alit langkungan balanja, tong hilap, ngagaleuh obat kanggo persediaan. Di dieu sayogi obat-obat paten, panyawat naon bae oge aya obatna.
4: Reg harita aki ganteng teh eureun, tuluy kadenge manehna nanya ka Abah Deni.
16: Ke, ari si Ujang sarua ieu teh tukang obat? Ngadalakeun atuh, ngaran dewe kaki ganteng.
5: Rada beda ieu mah yeuh. Sigana teh profesional.
16: Ari tukang obat anu itu mah, dewek mah curiga manehna teh ngajualan obat palsu. Cingan, si Ujang boga obat katorekan teu?
4: Bah Deni sigana geus kapalang disebut tukang obat profesional. Manehna najan rada bingung oge, pok ngajawab bari teu poho ngenalkeun ngaran.
2: Oh, ngaran teh aki ganteng? Aduh, alus ngaran teh tah. Nya atuh sarua ngenalkeun, ngaran kuring anu lelah mah Abah Deni.
16: Kumaha baru perlu obat katorekan?
2: Ah, kecil. Pokona kuring mah ye, sadia obat naon bae. Tong boro obat katorekan, malah obat kapelag duit kencring oge aya.
16: Tuh, kamari ge, aya nu neureuy duit 500 perak, minum obat ti kuring mah, duit 500 perak teh kontan kaluar 100 perak 100 perak. 5 kali kaluar teh langsung lunas.
4: Ngadenge kitu aki ganteng teh katempo marahmai. Tuluy manehna nanya deui.
16: Cing, ayeuna dewek minta obat katorekan aya teu?
2: Ari gejalana mah ieu ceulit teh mindeng pisan ting jelengeng. Nepikeun ka sok loba dedengian anu teu pada luguh.
16: Tah tah tah. Ayeuna ge kadenge sada aya nu pidato.
4: Bah Deni ngahuleng sakeudeung satuluyna pok nyarita.
2: Oh, tenang ki tenang. Pokona aki ganteng tong khawatir. Yeuh, inum ubar kampung racikan kuring. Dijieun tina daun kangkung anu geus garing dicampur tarasi buatan Afrika.
16: Sok geura inum. Lamun eueuh hasiatna, teu kudu dibayar.
4: Song harita Bah Deni teh mikeun ubar kampung sasiki anu ukurana sagede duit kencring 500 perak.
2: Kebeng, aki ganteng teh ngarenyag, nempo obat sagede kitu teh.
16: Wah, obat naon ieu teh, Jang? Mani gede kieu. Aduh. Kumaha cara nginum nanya? Rasana pahit teu?
4: Bah Deni nyikikik seuri, nempo aki ganteng siga anu sasah.
2: Aki ganteng mah, ku obat bae ge sieun. Obat sagede kieu mah kaasup leutik atuh ki. Aya deui obat yeunan kuring mah anu ukurana sagede ban mobil. Sok ganjang inum, ari hayang waras mah. Bisi rasana pahit mah tahan we atuhnya.
4: Emeh nginum eta obat, katempo aki ganteng kunyam-kunyam siga anu keur mapatkeun jampe. Bari haben eta obat teh dipelong, siga anu keur mikir kumaha cara nginumna. Ngan kulantaran hayang waras tea, antukna maneh nanekad. Eta obat teh dicetrok, tuluy digayem. Burileng mata aki ganteng teh ngaburileng. Sungut na katempo manyun nahan rasa pahit. Lep harita obat teh diteri. Nyam nyam nyam nyam. Puh, mani pahit letek. Tapi teu naon lah, padu waras. Sanggeus nginum eta obat, teuing ku kabeneran. Dedengian aki ganteng harita teh jadi normal deui.
16: Wah, bener-bener mujarab ye obat teh. Dedengian dewek jadi bener deui ya. Waduh, hebat obat teh ya. Padahal mah di dieun tina daun kangkung garingnya. Sabaraha hargana ieu teh?
4: Nempo aki ganteng waras deui, bah deni kerung. Manehna oge teu ngarti eta obat teh bet bisa ngawaraskeun panyakit katorekan. Tuluy harita bah deni teh nyarita jero hate. Aih, naha nya aki ganteng teh ceulina normal deui? Da sabenerna mah eta obat teh paranti namaan bisul. Joli teuing ah. Nu penting mah aing meunang duit. Teulila pok bah deni ngomong ditujukeun ka aki ganteng. Ari masalah harga mah kumaha umum batur bae? Eta teh diitung 5.000 sasiki. Dijelaskeun kitu ku bah deni, aki ganteng langsung nyokot duit anu diselapkeun dina kopeah.
16: Tenang jang, duit mah aya. Nu penting mah obat aya karasana. Cing meuli 10 siki anu tadi diinum mah diitung bonus bae nya.
4: Song harita duit teh dibikeun ka bah deni gedena 50.000. Sanggeus narima obat, aki ganteng teh tuluy amitan. Ari wakuwu barang nempo transaksi antara bah deni jeung aki ganteng, manehna jadi panas. Tuluy harita teh nyirinting nyamperkeun abah deni, nuker gegeber ku duit 50.000. Gantawang teh wakuwu nyarekan deui.
16: Eh, bah deni, ente masyarakat pisan euy. Yeuh, dewek nu mangkal ti isuk, nepi ka wayah kieu, can meunang saperak-perak acan. Nah, ari silaing geus meunang duit loba. Cek dewek ge tadi mangkalna karada jauh. Tong deukeuteung jeung dewek. Ka dieu dewek minta jang ongkos.
4: Ngadenge wakuwu ngomong kitu, bah deni teu malire. Ongkoh-ongkoh wae manehna teh gageber ku duit 50.000. Tuluy ceg kana sapedah, ceklak ditumpakan, geuleuyeung sapedah teh maju, teu nolih ka wakuwu nu keur ngangkarawak sagala diomong. Nempo bah deni indit, wakuwu teh beuki nafsu.
16: Weh, kasebelan, tong kalah ka init sia. Dibaledog sia ku aing.
4: Ngadenge wakuwu ngancam, bah deni langsung tancep gas. Atuh sepeda teh lumpatna jadi nyemprung. Nempo kitu wakuwu teh tuluy lumpat, ngudang sepeda, bari ngamang-ngamang sendal capit, lungah haja di udar tina suku manehna. Saterusna peluar sendal teh dipangpengkeun, anu dituju nyaeta abah deni. Ngan apes pikeun wakuwu, batan nelek mah eta sendal teh kalah plus harita teh asup kana bak mobil truk sampah anu kabeneran ngaliwat kelebah dinya. Wakuwu harita teh kadenge kukulutus.
16: Jadol teh, dasar keur suwe, mangkaning sendal can lunas eta teh.
6: Lah, aing mah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
7: Halo, assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam.
7: Sareng emas saha itu namina, Ma?
8: Emas teh emas Siti Fatimah, di Cisangkan Girang, RT 6 RW 2, Kecamatan Cimahi Tengah.
7: Emak teh karandapan penyawat naon, Mak?
8: Ya, lelah otot. So, dokter lelah otot. Oh. Sarang osok, iya. Pami bangun tidur teh, iya teh si jari-jari tangan teh renyem, cing siremen, asa kaku gitu, ta. Tur oge bari ngajungjung teh asa kudu neken heula uyup ayat milari pamon tangan kitu bari ngajungjung teh kawit nama. Tos berobat mah tos ke sana kemari.
7: Ieu panyawat tos sabaraha lami, Mak?
8: Ti 2008 mah sama entos ampe 14 tahun atuh aa rugikeun ka ayeuna teh.
7: Atos 14 tahun ya, Mak?
8: Mohon.
7: Salami 14 tahun eta emak tos ka mana wae pengobatan?
8: Saal ka dok tos ka nu ka alternatif, saukur nu ngabatosan teh entos di tepangan, pokona mah tos icobian. Mung teu ngabuahkeun hasil kitu anger we gejed dina mah pasti teu tiasa tebih kitu.
7: Ma ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Ma?
8: Nganggo alfa propolis.
7: Ma, kumaha saatosna konsumsi jamu tetes alfa ieu, Ma?
8: Anu karosna teh anu bami bade tati ayeuna mah tos sampang teu kedah uyup aya milarian pamuntangan. Upami tos salatos tahiyat awal ayeuna mah tos tiasa berdiri teh biasa. Naik tangga oge biasa nama ngos-ngosan satangga oge. Aya nama dugi ka lantai tilu ge alhamdulillah kitu tah ieu tiasa berjalan lancar gitu ah.
7: Muhun, mah teh tos seep sabaraha botol?
8: Meme oge satengahna, satengah botol kitu meme samingon. Alhamdulillah entos seueur perobihanna teh ana teh. Tos ah tos seneng we mah geus semangat hidup teh lah bangkit deui we kitu. Ti ketiga hari teh sudah aya karaosna gitu tah. Tos hararampang ngadeg teh bangun tidur teh entos biasa we hararampang gitu badan teh tos enak we.
7: Alhamdulillah. Mun ma kumaha konsumsina eta sadinten seberapa kali?
8: Sadinten teh enjing-enjing genep tetes entos salat lohor genep tetes, entos salat isya bade tidur genep tetes 3 kali sadinten.
7: Ai ma punten uninga alfa propolis di manten ma?
8: Nya ti radio.
7: Oh, mun.
8: Terus aya inspirasi cina sanes-sanes berbagai penyawat biasa disembuhkan ku alfa propolis.
7: Aya pesen teu ka dusanes anu mudah-mudahan tiasa keinspirasinya.
8: Mohon aya upami aya anu kagungan sapertos ma panyawatna sesah ngadeg berjalan babari cangkeh naik tangga oge babari eungap mantos 14 tahun enda penyakit ieu santosna minum alfa propolis alhamdulillah nembe samingon oge entos biasa berjalan lancar. Mudah-mudahan sing janten syariat da Allah anu ngaranong anu ngadamangkeunna mah.
7: Alhamdulillah, hatur nuhun ya manya kado kesaksianna. Mudah-mudahan atos konsumsi jamu tetes alfa propolis ieu emak janten tambih sehat.
8: Amin.
7: Mohon tambih lancar banyak. Hatur nuhun.
8: Mohon, mohon ah, mohon. Dan
7: kita nyamanya hatur nuhun. Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam, sehat selalu Anya, sing jaya, Tana, Radiona, sing semakin jaya, sing abadi di hati penggemarnya ya Anya.
7: Hatur nuhun, Mak.
9: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
10: Meni rajin ke kos rekan wae.
11: Eh, cemuhun. Da meni barala, teh enak dipandang kitu teh. Bade ka mana, Ceuk?
10: Eta, Ceuk, bade ka payun meser obat mata kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah na socana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
11: Oh, ieu atuh, Ceuk, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heulanya? Ah, iya Cuk, cobian gerak, insya Allah karaos enakin.
10: Tetes mata naon, iya tes Cuk.
11: Tetes mata, tes ma, ini Cuk. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakin mata merah. Peradangan mata, ngahilangkin atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata Cuk.
10: Wah, geningan seueur kasiatna, Ceuk. Kumaha cara pemakaianna, Ceuk?
11: Gampil pisan, Ceuk. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, Ceuk. Di anggena dua atanapi tilu dinten sakali, Ceuk.
10: Oh, kitu. Aman ieu teh, Ceuk.
11: Insya Allah, tetes mata tesma aini 100% herbal, Ceuk. Janten tos tangtos atuh keamananna.
0: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis. Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk Tetes Mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860.
22: Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Aini.
3: Radio Peace Ciamis.
12: Radio Peace Ciamis.
3: 102,4 FM.
12: Sahabat sehat keluarga Anda.
3: Sahabat sehat keluarga Anda.

Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna jamu tetes Alpa Propolis. Bapak sahana mina pak?
1: Abdi Wasta Muhtar.
0: Bapak alamat lengkapnya di mana?
1: Di Dusun Pamalayan Kuron RT 18 RW 0 Genep Desa Pamalayan Kecamatan Cijengji.
0: Bapak kantor tetes ngaleut sabaraha botol?
1: Kapengertes sabotol. Waktu sarita aya dina panangan kelenjar getah bening. Waktu sarita sok kuping tina radio pis. Rajinan nyetel, hoyong nyubian.
0: Bapak tahu sabar alami gaduh kelenjar getah bening, Pak?
1: Rupin mah ayah setahun waktu sarita teh. Namun asalna hiji di puhu leungeun anu katuhu. Nah dikencak gitu ayah. Dicobi weh gitu. Alhamdulillah kempes dugi ka ayeuna.
0: Bapak teh tahu sabaraha botol ngaleut eta teh dugi ka kempes gitu teh?
1: Sabotol. Rupin mah di setengah botol oge tos kempes. Hampir sasasi masih teras ayah namun heuleut-heuleutan gitu.
0: Bapak tahu kamana weh gitu, Pak? Berobat?
1: Da acan. Mulai dianggap telah, iya mah pangten biasa, tapi lami-lami kok ngagengan gitunya. Ping birai nguping dina radio, pirajeunan sok nyetel radio.
0: Nggak ada ngukeun naon pak?
1: Resep dawa yang golek gitu.
0: Lain apa deh mesra kangge panyawat naon bapak ya?
1: Terus tadi teh kalersan teh gaduh panyawat vertigo.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kangge pendengar radio pis.
1: Mohon tangtos weda rupina ari nu karagungan panyawat mah kumacarana nya seur upaya hoyong sararehat. Tatu mah sakitu pilih kepala wargi di mana bae ayana terutama anu ngadangu kitu sim kuring nyangem ieu. Teu geung ragu-ragu lah terutama anu ti payun anu benjolan getah bening tos karaos kusim kuring eta mah tos teu aya rata gitu ayeuna. Mudah-mudahan we bapak-bapak teu boleh da atarpi ibu-ibu urang mah mungsa ukurnya reat hakikat Allah. Anu ngada mangkeun mah.
0: Nuhun pisan kangge kesaksian bapak ti pengguna jamu Alpa Propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Dan berada di sekitar Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto, nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
4: Radio Peace Ciamis.
5: Radio Peace Ciamis.
4: 102,4 FM.
5: Sahabat sehat keluarga Anda.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: terus lampahipun iras nerada kairing para juata marasangat juata permanten bayar bayar diantawisna Batara Indra, Batara Samu, Batara Bayu, Batara Brahma, Batara Wisnu.
1: Duh.
0: Kairing oge wala dia balatantama dorandaka.
1: Duh.
0: Nyatana balatantama sawarga maniluka.
1: Uluh.
0: Nampi pancentih yang otipati jagat na tapi kenepangan denawa anu ngaku ngaran Sang Hyang Naga Dewa kairing batur-baturna. Anu aya di saluaran lawang selapet angkat. Ieu Sang Hyang Naga Dewa jangkung gede si Mardada beus si Murus Taya papadana pas mondir bang barungan. Ganja
2: ulah
0: cing menta waled-waled euy.
2: Mangga.

0: Sa babara po e kaanginan ngayon kapanasan di diyo.
1: Saras.
0: Iyo pribumi sandag mukha kene panto.
1: Saraya wala randa, saras eh.
0: Wong syawargo. Wong syawargo. Ula kaget iyo uing dek nyemr. Dewa
1: si ketegra jolnya lah
0: yor dewa
1: ya sanjol kereh wae
0: petit bisan pribumi je
1: ayo
0: jeung dina pantona eueuh ebel
1: sanes ebel bae lah penginten
0: oh sesareun dipencet teang geuning
1: mun bae
0: ningnong
1: ayo
0: lur dulur
2: nge
0: jeng jeng jeng kadie kadie kadie lur
1: mangga mangga mangga mangga
3: tenang di sepatulang tenang di bebe nyokeun madi di bebe nyokeun
1: ka mana barayana tetesna mangih

0: Mangga, mangga, mangga, mangga.
1: Mangga.
0: Kumpul, kumpul dulu.

0: Kemudian apa? Gajur gini bapak bapak dari gajur kiri apa jenengan? Mungkin ditambah kalayan kabingan. Kali apa jenengan?
1: Diterima obot.
0: Kali ini berkabit tidak pihak kelebatan muka ulah kita malu. Kabing tiga nak ayah bekerja jangan lawan puluhan nyuri cici mau di dina waktu jajuna.
2: Bagaimana situasi?
1: Kumaha kaayaan kiwari.
0: Situasi dina waktu ayana saya matang juga makan kacat ayana. Atau begitu na pelan gusti. Nanging lawang salah petangkap tasani buka kenewai kepada dewa sadaya.
3: Mingga syarikis ngomong cemuni sadar robot.
4: Sadar robot subang.
2: Dengan usil.

0: Supinya dan melengah hancurkan semua pangabakti. Juga menyuk selera panjenengan. Muka ditambih kelain kebingahan. Ku selera panjenengan. Kulan gusti.
1: Oh diterima.
0: Sana mesti simam digecekan. Tun ngahancurkan semua pangabakti. Juga menyuk selera panjenengan. Kulan gusti.
1: Oh diterima.
0: Sarawas jisim abdi gitu kajun kahajur gizim bapak bapak jen kahujung jalan apa jenengan?
1: Aduh, nak rupa-rupa.
2: Obo tapi terbudak lah obo.
0: Hari ngomong cemane cong dikicu-kicu eta tapi kageluhun uing.
2: Jika budak obo.
0: Paduli belagu. Eh, muni kicu. Hari mana? Nama ni sadar numaca. Muni pika geluhun aji. Eta teh teu meunang unyang anjing, eta teh anjing teh satu najis ceuk agama nya gusti.
1: Heeh, tu geuning. Kieu sabenerna ieu. Jadi pangna akang deka sawarga teh wayahna ku kesana, wayahna ku capena, wayahna ku perihna ngan cing inget.
2: Setiap
0: jama menang perih perahna bakal gede. Setiap urang sabar engke nage bakal subur. Subur teh kiper Persib. Lain subur, subur.
2: Kudu bisa ngabedakeun O jeung U
0: atuh. Kudu bisa ngabedakeun O jeung U. Ngelamun U we nya?
1: Heeh.
0: Lamun I we.
1: Heeh.
2: Lamun O.
0: Lamun O we.
1: Heeh.
0: Lamun wungkul.
1: Heeh.
0: Meni pika geuleuh geus aji. Ari maneh ngomong wae kitu meni kasar ka bina-bina eta teh teu meunang ya Gusti.
1: Heeh, tu geuning.
0: Ih, geus dibucu genang meni iji deui.
2: Tu geuning lain tu genang
0: budak bisa. Ari maksudna nikah sawarga teh rek naon?
1: Ieu sabenerna.
0: Pangna urang di kasawarga teh urang teh kudu nganyahokeun heula.
2: Ieu nu jadi udagan
0: teh anu jadi udagan kaula teh jeung mararaneh. Nya eta kudu nyaho heula boh sawarga boh kawas candra di muka anu dipake panjing sieunan ku dewa jeung pangbibita ku dewa.
2: Ulah beja wungkul.
0: Ulah cenah jeung beja eta teh bisi urang katipu.
2: Kalarung.
0: Bisi urang kalarung. Nya. Ai kalarungna kumaha? Oh. Deur we urang nyaritakeun sawarga, nyaritakeun kawas candra di muka bari jeung canyaho. Numatak urang kanyahokeun heula ti ayeuna sagara rupa pasualan oge kudu dikanyahokeun heula
2: barengan ku kayakinan.
0: Mun ceuk dina agama mah Gusti eta teh awaluddin ma'rifatullah ta'ala.
1: Atosna bisa
0: eta teh raon artina teh meni tarik-tarik teuing eta teh ulah tarik-tarik teuing nya Gusti sagara rupa ge
1: heeh tu geuning
0: meni ijin saji
3: mamah eta tegas
0: jadi kudu dikanyahokeun heula jeung akang pangna mawa maneh teh ulah nepi ka dordar parasea.
2: Ulah mubah
0: hirup teh era peperiheun jelema silih sigeung silih siku
2: mangpaatkeun
0: silih omongkeun cik atuh urang buta mah piraku era naon era teh cik bahasa barudak ayeuna mah urang teh kudu introspeksi kudu maca diri urang teh keur mawujud diu awak buta diri terahing resepsi katuruk-turuk kalakuan eueuh-eueuh
2: kudu sadar kadinya hirup
0: nya. Ari urang maksud rek turut kana sunah rasul ai kalakuan Firaun pan goreng dodonges nyucud teh teu kitu teh nya nah ari urang buta agama naon nah mane teu apal agama nu diagem ku urang teu agama nu diagem ku urang teh agama Islam nu pangalusna mungguh Allah. Nya pangalusna cecenya?
1: Alus.
2: Alus Islam. Pilihan
0: untuk. Ari jelemana geuning dordar parasea? Sok jelema teh mah lain Islam.
1: ai Islam mah salamet dirina bisa nyalametkeun ka batur kurung saling salametkeun teu dordar
2: eta Islam itu
1: ini sok parasea jelema na cama hade lamun jelema runtut raut hade pisan numatak aya agama ge supaya raruntut raut sauyunan
2: repeh
1: rapi ulah nepi ka dimulkeun hal-hal nu teu dipikarep aya ti manana urang buta make jeung agama Islam naon cing sabab naon cing sababna urang buta kabeh di dieu agama Islam teh sababna mah dalangna oge Islam ceuk pengakuanana biheung teu ngalaksanakeun mah acan manehna ge
2: mana dalangna cing
1: heuh dalangna oge dalang Pak Asep teh ha
2: heuh anu soleh
1: Pak Asep Sunandar anu soleh anu bageur
2: heuh anu nyaa
1: ih muni ngaluskeun abong kadunungannana si Aji urang usik malik teh ku dalang nya Gusti heuh cu geuning ih muni hiji si Aji
2: beuh eta tumun
1: geus tong hareureuy teuing
2: tong loba teuing ocon
1: tong loba teuing ocon tak kitu jadi urang teh agama Islam disebutna oge okay, urang mah sararea wayang kadar buta dari jelema ge aya buta buta panona buta pikiranana buta hatena wah sarua we jeung urang
2: kalakuanana
1: ai urang mah buta teh wujudna goreng dodongeskeun we da meunteuna pangeran ka jelema mah teu dumasar kana rupa jeung pangkat tapi gumantung kana kabersihan hate
2: oh iya iya
1: asik acuh uing goreng patut teh ayeuna mah geuna hate teh lamun ngadenge kitu mah heueuh
2: ngemplong nya
1: ngemplong
2: sadipepes
1: tah kitu urang teh sakabeh buta di dieu teh kaabus mukmin
2: teu mubadir
1: teu mubadir urang buta ge ari mukmin teh naon mukmin heueuh ari mukmin teh aya dua
2: kahiji
1: cek bahasa legeg teh mah mukmin teh kahiji mukmin kuantitas dua dua mukmin kualitas ari mukmin kuantitas ari mukmin kuantitas mah teu kudu dipake leutik hate sabab sidik di urang mah kaum beragama teh mayoritas ngarupakeun heuh ngarupakeun mayoritas tah tinggal ngaronjatkeun kualitasna
2: di antarana
1: nyaeta anu ngawengku intelektualitasna teh di antarana kitu oge heumeureun kitu oge sugan bener oke cu nya heueuh ai uing kabus mukmin naon kumaha maneh we teh mada di aku ku hate engke ge
2: ulawaka
1: dituduh ku batur aku heula ku sorangan naha geus balik naha acan kumaha maneh we nah kuantitas nah kualitas urang mah dek eta we ah kualitet
2: eta kuetansi
1: nya uing mah mukmin kuetansi geus jeung lobat ting heureuy
2: eta ngaranna goreng ta mukmin kuetansi
1: mah tah kitu kade bisi urang kalunta-lunta urang teh ngaku we agama Islam ai taeun dordar nu matak ayeuna mah sok sanajan barina urang buta urang teh mongkeun mutiara-mutiara Islam cicing oh nikmat cicing dina Islam teh urang teh mongkeun
2: mangpaatkeun
1: urang mangpaatkeun
3: nya
1: urang teh mongkeun mutiara-mutiara Islam sabab ayeuna mah Islam teh sakapeung mah sok kapipindingan ti hareup nepi ka geus teu katemong Islamna kapipindingan kunaon rupa-rupa rupa-rupa naon rupa-rupa golongan aya Percis aya NU
2: aya deui
1: aya Muhammadiyah
2: aya deui
1: aya Suryalaya aya Sunnah Wal Jamaah aya PSII
2: Allah
1: itu ieu nepi ka Islamna mah geus teu ka deuleu nu ka deuleu teh plangna we dihareup
2: pagede-gede
1: pagede-gede kumaha akibatna kurunyung nu pangaosan ti Percis urang NU teh rajin kukulutus dina hatena teh Nah, didengekeun teuing percis teh mah. Cenah kitu.
2: Cek urang NU teh nya.
1: Cek urang NU kurunjung nu rek pangaosan ti NU. Tong didengekeun NU teh mah.
2: Kuno.
1: Kuno. Kurunjung nu ti Muhammadiyah. Nu ti NU didengekeun teuing Muhammadiyah teh mah. Uluh. Nepi ka geus teu ka dulu Islamna.
2: Kitu nu dipertahankeunana teh nya.
1: Tuh, nu kitu ni dipertahankeunana tah keur urang mah kade lamun kurunjung nu ti NU datang tablegan daek dengekeun ku urang tiriking ini tolabul ilmu kurunjung ti Persis da eta oge nyebarkeun agama Islam Islam kurunjung ti Muhammadiyah kurunjung ti Surlalaya kurunjung anu ti sunah wal jamaah dengekeun ulah nempo jelemana undur mankola walatan undur mankola ulah dideuleuh jelemana tapi dengekeun ucapanana perintahna tina agama Islam
3: eta nyanya
1: Percis dulur urang Muhammadiyah dulur urang NU dulur urang itu ieu kabeh dulur urang baraya urang sarua saquran sahadis nah make dordar para syekh
2: ulah lain-lain nu nya hirup teh
1: ulah ngalain-lain nu nya nu nganyanya nu lain sarua kabeh oge kabeh ge bener
2: boga ciri nu mandiri
1: jadi kabeh ge bener bener kabeh oge ulah nepi ka nimulkeun hal-hal nu teu dipikarep era batur mah geus jaman teknologi yang canggih teh bener-bener nu geus ngajang ka bulan nu ngini nu ngirim komputer nu ngirim TVRI nu naon nu ngirim TV anu ngirim sagala rupa ari urang hambe ne sili omongkeun manoton
2: recol wae
1: moal maju maju atuh oh
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biaya kesaksian di pengguna jamu tetes alfa propolis. Bapak saha namina, Pak?
5: Bapak Solih.
4: Bapak Solih, alamat lengkapnya di mana, Pak?
5: RT 16 RW 7 Sukamulya Desa Kertabumi, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
4: Bapak tos ngaleut alfa propolis teh sabaraha botol, Pak?
5: 6 sabotol. Ayeuna meser ka janten kaduana ayeuna.
4: Bapak ngaleut alfa propolis teh gaduh panyawat naon?
5: Di antaranana diabetes, kolesterol. Riut, puyeng upami ugah enjing-enjing, perasaan teh lalenjung gitu.
4: Bapak tos ngaleut alfa propolis kumaha apa karaosna?
5: Kadua dintena, alhamdulillahnya tos rada mendingan gitu, tos teu aya riut sareng puyeng nana teh, sareng lenjong nana teh teu aya. Ayeuna tos sep meser deui anu kadua kalina.
4: Bapak ti dua dinten langsung aya karaosna, Pak?
5: Dua dinten uhun langsung karawas aya hasiatna alhamdulillah gitu syariatna.
4: Bapak tos ka mana wae Pak berobat?
5: Berobat mah ka medis sering cuman aya reaksina gitu nya di radio nyobiannya alhamdulillah aya karawasna gitu.
4: Radio mana gitu Pak nu didangukeun?
5: Radio PIS.
4: Radio PIS unggul Pak.
5: Mohon.
4: Bapak gaduh pesan-pesan Pak ka pendengar radio PIS?
5: Oh aya ka warga sekitar ngupingkeun kana ieu radio anu sami gaduh panyawat sapertos abi cobi meser alfa propolis abi oge alhamdulillah syariat neme erep sabotol oge tos aya karaosna kitu.
4: Hatur nuhun ka Bapak Soli anu tos jadi kesaksian pengguna jamu alfa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Hadir tetes mata Resma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Resma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Resma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini. Satu atau dua tetes setiap dua atau tiga kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
8: 102,4 FM.
9: Radio Peace Ciamis.
8: Radio Peace Ciamis.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
10: Dah, kaharti meureun pusararea. Supados ngarti pisan mah sakaliyeui.
11: Aduh.
10: Oh.
11: Kados eces.
10: Jadi urang teh ulah nepi ka nimulkeun hal-hal nu teu pikareup. Sanajan beda paham teu nanaon da di dunya ieu, beda golongan teu nanaon da di dunya ieu. Ngan urang keur urang sarerea, dulur-dulur nu di dieu hareupeun kula omat pisan.
11: Omat gitu.
10: Lamun aya ti golongan itu tablegan dengekeun da eta oge sarua nyebarkeun agama Islam.
11: Islam
10: tong usil. Tong usil.
11: Lamun aya ti golongan
10: ieu. Ti golongan itu ti golongan ieu oge tarima we ai benerna mah.
11: Nu alusna cokol.
10: Nu alusna. Nu gorengna atuh ku urang pake conto. Conto teh kumaha heuh ulah dipake. Nu goreng teh bakal kieu ulah dipigawe, nu alus teh kieu pek digawe. Da sararea ge sarua geura pek tanyakeun, ai salat subuh ceuk NU sabaraha rakaat? Dua, da dua. Ai ceuk Persis? Dua, dua.
11: Ceuk Muhammadiyah?
10: Ai ceuk Muhammadiyah? Dua, dua.
11: Eueuh nu tujuh eueuh.
10: Eueuh nu tujuh. Kabeh oge saru, sarua heueuh. Nu matak itu bener, iya bener. Cek maranehna.
11: Tinggal urangna boga pamili.
10: Ngan urang kudu boga pamili. Itu bener, iya bener teh kumaha. Bener, kabeh oge, iya teh da di dunya. Sarua jeung nyarita di jero enog.
11: Kumaha kumaha kumaha di jero enog.
10: Bisi teu apa urang teh kabeh ge di jero enog.
11: Iya teh.
10: Cing cing cing di mana geus jadi hayam masih keneh di jero enog. Naon ngaranna? Ciak, ciak. Can kaluar tadi najero enog ai pamatuk jeung cokor beda. Beda tapi saruanya. Sarua hayam heueuh kitu. Urang teh ieu teh di dunya sarua jeung cicing di jero enog. Di jero enog teh rupa-rupa. Memeh jadi hayamna teh eta enog teh picekereun, pikukueun, pikuliteun, pibuluun, picungireun. Piburiheun, pipejiteun, pimataeun, piotakeun, pipamatukeun, piletaheunana, pitelihun. Jeung sajabana nu matak bener ka di mana geus jadi hayam geus kaluar, teu moal aya nu nyarita naon-naon. Kari di dinya mah nya eta tanggung jawab masing-masing kana dosa masing-masing. Ieu mah deur di jero enog masih kene dipasehakeun parebut bener. Geus benerkeun ku sararea. Itu bener, ieu bener kitu lah. Abeh teu parasehakeun mah da di jero enog.
11: Nang sasiki bener teh.
10: Bener teh ngan hiji dan nu matak di dieu di dinya ditetelakeun kul hu allahu ahad. Hah? Bejakeun kumaha Muhammad Allah teh hiji pan kitu lin cenah.
11: Kedua teh tilu.
10: Kedua teh tilu. Kekek Gusti ari hiji teh berarti aya dua. Naon ari hiji teh Allah teh oh kakasihna hiji Allah anu maha agung nyaeta Allahu Akbar kapan 88 sifat-sifatna tamah
11: sifat-sifatna
10: jadi Allah teh hiji hiji kagunganana ciptaanana ah puguh loba ciptaanana mah naon ning jelema parentul eta mah jumlahna dan nyeun jelema mah hiji ning aya awewe jeung lalaki jenisna eta mah Ning tatangkalan, tatangkalan lo baso teh tangkalan mah hiji. Ning buahna, buahna mah hiji da bubuahan mah loba. Jumlahna. Heueuh nya. Tak urang oge ibadah ka pangeran teh kudu hiji. Naon? Ikhlas jeung rido.
11: Ceng.
10: Atuh dua meureun heu ikhlas we kitu. Ikhlas teh rido keneh.
11: Mardokiloh.
10: Kitu nya jadi urang teh kudu ikhlas, kudu ikhlas, kudu rido ibadah ka pangeran teh nya eta ngan hiji-hijina lillahi ta'ala ta'ala. Tuh.
12: Hebat sia Kang.
10: Kitu
11: canggihnya.
12: Bedanya canggih.
10: Heeh.
11: Diajar.
10: Ulah mah nonton pencarkeun otak teh.
11: Ala modern gitu.
10: Ala modern. Tapi urang mah sanajan ala modern oge di nagara urang mah nagara berpalsapah. Kade budaya deungeun nyerep ka urang bisi nimulkeun hal-hal nu teu dipikarep.
11: Ulah cul adat timur.
10: Ulah cul kana budaya urang. Sabab martabat hiji bangsa bisa diukur tina budayana. Mun budayana awut-awutan bangsa nage moal teu ruksak.
11: Ieu ciri nu mandiri teh ieu.
10: Ciri nu mandiri teh.
12: Nya nya. Ari si Akang de ka sawarga teh
10: hayang nyaho. Ulah ukur dicaritakeun wungkul ku batur sawarga teh geunah nu matak rek dikanyahokeun heula ti ayeuna.
11: Nya tawa henteu.
10: Nya tawa henteu sawarga teh endah jeung geunah. Kumaha kawasan dina di muka teh?
11: Panasna kumaha?
10: Panasna teh kumaha sabaraha derajat Celcius?
11: Anjing sieunan wungkul mah jeung nyatana teh.
10: Nya, nah anjing sieunan wungkul atawa jeung nyatana.
12: Tapi pamapati-pati aya ngaran lamun eueuh bukti
10: bisa jadi.
11: Bisa jadi.
10: Tadi sawarga teh aya pamimpin ngaranna teh Sang Hyang Otipati.
12: Nya,
10: tah Kang teh dek nanyakeun ka inya aya hiji nu can kaharti.
12: Naon
10: ari urang de kasaha engke geus pae kasaha urang datang sanu narima urang ka mana jalan poe naon ini
12: kapan aya kecap
10: naon
12: innalillahi wa inna ilaihi rajiun asyati Allah mulang ka Allah
10: kitu
12: nya
10: heeh tarik ditanyakeun kumaha teteh jalan-jalanna urang sangkan balik deui ka inya
11: teu poe
12: tapi aya deui cenah geuningan eta moga-moga we ieu cing diterima di sisi Tuhan. Hay Tuhan aya sisian.
10: Ih, lain sisi pinggir. Nyeta eta nu rek ditanyakeun ku Akang ka dewa teh eta. Ngeunaan urang pangbalikan teh kudu ka mana jeung kudu ka saha?
11: Soal sautak saeutik.
12: Ya kudu ka Allah.
10: Heeh, ka mana jalanna jeung kumaha carana?
12: Pan elmu nu nuduhkeun.
10: Heeh, Akang teh rek nanyakeun elmuna. Elmu mulih ka jati mulang ka saha teh kumaha?
12: Asik, asik, kuingi hayang nyaho.
11: Abe teu ngatog.
12: Abe teu ngatog nya Kang, urang balik teh ulah nyayang dina daun waru. Ulah ulah nyangkoyot dina tangka waru nya Kang, kubatur disebut jurig.
11: Heeh. Ulah cicing na curug.
12: Ulah cicing na curug. Bisi kubatur disebut tuyul.
10: Heeh. Urang tanyakeun nya,
12: ulah cicing dina guha.
11: Bisi
12: bisi dipenta nomer.
10: Heeh.
11: Ulah cicing di mana deui?
12: Ulah cicing dina tangka kalapa.
11: Bisi.
12: Bisi dipenta duit.
11: Ulah cicing di mana deui?
10: Geus.
12: Ulah cicing dina jero kaleng. Bisi dumpak udara.
10: Geus. Ka mana karep jadi ngaco ka ituna?
11: Sok ngajak ngawur aing
10: geus teh. Tah kitu Ki Adi. Urang teh ayeuna teh urang nanyakeun ka dewa kumaha? Pan ari urang mah buta
12: nya.
10: Tah innalillahi wa inna ilaihi rajiun teh keur jelema keur manusa asati Allah mulang ka Allah ari urang buta de ka mana
11: nasaruan teu
10: nasaruan henteu tah eta nu rek ditanyakeun ku Akang teh
11: soal harkatna
10: harkatna kumaha ieu
12: nya cukup si aya nu mukakeun panto lawang saya menangkep
10: mana
12: tuh

0: Tuan Pangeresa Dewa.
1: Wilujeng Sumping.
2: Wilujeng Sumping.
1: Wilujeng Sumping kamu nyuk Pangeresa Mahadewa.
0: Garen.
1: Paduli cuy. Menigeruhan kabina-bina. Eta teh dilarang

0: Ngantosan kaula teh muni parantos nyeri beuheung sosonget eutun.
1: Dicangkeul.
0: Parantos cangkeul kaula teh hoyong gara tepang jeung Mahadewa, kaula teh rek nyemer.
2: Rek deui.
0: Saha ngaran maneh? Upami dipercanten mangaran kaula teh Sang Hyang Nagadewa. Sang Hyang Nagadewa.
3: Ari eta nu sawarehna abdi saha beben?
0: Si belagu ini beben. Hari itu abdi Anton.
4: Hari abdi mangaran teh Agus.
5: Halo, nu jadi Memet.
0: Hari ieu hiji deui
2: abdi
0: teh saha Med. Urang mana ari maneh? Kaula teh ti Buana Panca Tengah.
3: Bener ngaran teh Sang Hyang Nagadewa?
0: Leres.
3: Ari eta maneh gelar Sang Hyang saha nu ngidinan saha nu nya tujuan?
5: Geus resmi teu.
3: Geus resmi maneh Sang Hyang atawa acan?
0: Ti kapungkur ge da.
3: Sang Hyang,
0: Sang Hyang ngaran kaula mah.
3: Saha nu mere gelar?
0: Teu aya nu mere gelar ka kaula.
3: Eta teh teu dibenerkeun di dunya aya jalma anu ngaku Sang Hyang. Saha-saha jalma anu ngaku gelar Sang Hyang di dunya bahaya.
0: Nah saha nu ngaku gelar Sang Hyang?
3: Hapan maneh?
0: Sing julang apak teuing, henteu da kaula mah lain gelar tapi ngaran.
3: Ngaran,
0: ngaran.
3: Sanajan ngaran eta teh sarua jeung nguhak campelak ka dewa.
0: Amit-amit kapan dewa teh anu wajib diajen ku kaula.
5: Menyanguhak.
3: Lamun maneh ngaku ngaran Sang Hyang, nganu hati campelak ka dewa.
0: Ya aya dewa kitu geureuhan teuing.
5: Terumasa
0: campelak. Terumasa campelak. Anjeun percaya kakasih Allah aya 89.
3: Percaya?
0: Aya di antawisna anu kakasih Goniyu atawa Majid.
3: Nya aya.
0: Geuning jelema ge aya Majid. Naon bedana eta? Ai Majid dina asmanul husna mah eta mah kakasih atawa sifat-sifat Allah. Kapan Majid jelema ge aya teh disebut campelak geuning. Ngan kudu make Abdul, Abdul Majid.
5: Majid. Anak mah emeh
0: ka dulu bah.
2: Makacin.
0: Ning eta pangeran teu ngamek kana kitu. Nah, ari pangeran teu ngamek ai dewa ngadonyarekan eueuh ka era teuing.
5: Lain-lain
0: Komo ari pangeran mah pancenah lautan hampura. Nah, ari dewa teu ngahampura lamun nya teh mah kuring ngunghak campelak dumeh ngaku Sang Hyang.
5: Mana welas asih?
0: Mana? Tugas pangeran kudu welas asih teh geuning anjeun dewa teh anu kudu mere contoh ka jelema teh bujeung hingga ka welas asih geuning urang dek nyemah ge kalah dicarekan. Poporongos bari jeung urang mah lain dek ngagarong lain dek jahat ka sawarga teh ku hayang nyaho.
5: Ngadaguana ge kesel.
0: Ngadaguana ge kesel na ujug-ujug dicarekan kitu teu ngarti teuing.
5: Naha sih?
0: Kumaha sih? Eta mah meureun dedewaan teuing. Pangkatna meunang meuli meureun.
2: Wah.
0: Heuh.
5: Lain hasil sakola.
0: Lain hasil sakola.
3: Ulah nyarita kitu maneh.
2: Ulah nyarita kitu maneh. Bahaya.
0: Nah, make ulah sagala.
5: Bongan di jalanan.
0: Bongan di jalanan.
3: Ari maneh rek abus ka sawarga teh rek naon?
0: Hayu hiji hoyong terang sawarga jeung kawas candra di muka anu dipake panjing sieunan jeung pabibita oge widadari.
3: Kaduana?
0: Kaduana kaula teh rek nepangan Sang Hyang Otipati Jagatnata.
3: Dek naon?
0: Aya taroskeuneun.
3: Dek nanyakeun naon?
0: Dek naroskeun we kaula mah ka Sang Hyang Otipati.
3: Naon nu rek ditanyakeun ku maneh?
0: Moal dibejakeun di dieu.
5: Bisi camplak.
3: Yeuh, kaula teh duta sawarga, utusan ti sawarga. Lamun dek nanyakeun ka Hyang Otipati mah atuh ka kaula we.
0: Nuhun upami bisa ngajawab mah. Nah, kinten-kintenna salira bisa ngajawab pertanyaan kaula.
3: Heh, naon?
6: Cikan sok gusti taros.
0: Ari anjeun percaya yen manusia asati Allah bakal mulang ka Allah.
3: Percaya?
0: Percaya
3: nya?
0: Yakin.
3: Yakin.
0: Kumaha teh teh jalan-jalanna teh jeung naon elmuna? Ari anjeun dewa sarua.
3: Sarua kaula ge dewa mulang asati Allah mulang ka Allah.
0: Ai uing buta.
3: Teuing maneh mah.
0: Nah, di dieu uing nu matak rek ditanyakeun teh oge. sabab mau pati-pati jadi

0: Batara naon anjeun?
1: Kaula Batara Brahma.
0: Batara Brahma.
1: Ye. Dewa Seuneu aing.
0: Oh, ieu teh Dewa Seuneu.
1: Nya.
0: Aing kitu dek naon?
1: Dipaehan we.
0: Ih, meni kitu nya.
2: Beda teman kitu teras.
0: Galak kabong seuneu panas. Dewa.
1: Ye.
0: Ajeun teh bener nu nyekel Dewa Seuneu.
1: Ye.
0: Oh anu nyekel seuneu anu ngatur seuneu
1: memang Brahma aing.
0: Dupi seuneu bisa ku masyarakat ku rakyat dipake ngejo ngasakeun beas jadi sangu
1: bisa.
0: Bisa dipake naheur cai
1: bisa.
0: Bisa dipake nyebor sawahna
1: bisa.
0: Mangpaat de.
1: Mangpaat.
0: Nah ari seuneuna mangpaat ka jelema ibadahna tanpa pamrih ari sia nu nyekelna teu eucreug. Oh ka era teuing.
1: Kero saja ngejebian juri.
2: Nya ngejebian
0: ha. Wah kaya turun maneh ti sawarga montong jadi ahli surga maneh aing kitu patut mah.
1: Dicabut sia umur teh kuaing.
0: Eh tong sok ngajago sia dewa bangsat.
1: Lah. Bangsat naon aing?
0: Aing bae geuning dek nyabut umur. Rumah sa anjeun melak umur henteu.
1: Nya henteu.
0: Aing daek nyabut mung melak naon ngaranana?
1: Bangsat.
0: Heuh maneh.
2: Yo,
0: so, wah kaera sia.
2: Atuh iya anta bangsa teh.
1: Ulangin, coba-coba. Yuk ayo.
2: Teh, awas kebesekan sunang. Nyelak. Nyelak.
1: Kirol deh.
2: Kumaha teh teh?
1: Sikuna meuli abus pisan kana iga burung.
2: Alah, penginten.
1: Edan teh sia.
0: Karaos. Cai tate 3 bulan ca uing guguru jurus ilmu tibah rawi na oge.
2: Duh aduh.
0: Nya,

Ka Kasep Batara Wisnu. Wah, tingali itu Batara Brahma lompat, Batara Besuki ngasir. Ke aya nu kieu. Cik, kan Batara Wisnu.

antara segala. Orang lain kan bakal macam syakir jiwa nak kena kerja. Hei, sih, bantah besi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bi aya kasaksian ti pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Bapak saha ieu teh namina?
1: Bapak Endi.
0: Bapak Endi ti mana?
1: RT 3 RW 29. Kabupaten Ciamis.
0: Bapak teh kantos ngaleut obat Alpha Propolis?
1: Parantos 2 kali.
0: Nah, Bapak ena asalna karaos naon wae, Pak?
1: Kawit nama karaos aya puyeng sapertos nguir bumi teh kitu. Tapi ayeuna alhamdulillah satosna ngaleut eta obat Alpha Propolis alhamdulillah puyengna tos teu aya.
0: Aya panyawat naon di selain puyeng?
1: Aya saur nama saur dokter teh asam urat kebas-kebas di kaki gitu. Satosna mam Alpha Propolis salit deui gitu, nonton salit deui.
0: Eta teh pastos ngaleut sabaraha botol, Pak?
1: Atau sabotol nu tos saep mah.
0: Bapak tos ka mana wae? Panyawat ieu vertigo. Vertigo nya, Pak?
1: Tos ka mana wae? Ka dokter, ka puskesmas, tapi asa teu acan aya nu cocok nya ku Alpha Propolis sareat mah kitu. Alhamdulillah geuning tos ical ai puyeung lemah.
0: Alhamdulillah nya, Pak. Ting sehat wae nya, Pak nya. Kapayona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Maaf, dengan Bapak siapa?
5: Saya dengan Bapak Junaidin.
4: Bapak Junaidin?
5: Iya.
4: Alamatnya?
5: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
4: Dari Rimpak, Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, Tesma ini yang kedua.
5: Yang kedua
4: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
5: Untuk ibu saya.
4: Oh, buat ibunya. Iya. Ibunya itu maaf, namanya siapa?
5: Ibu Darsi.
4: Ibu Darsi. Iya. Umurnya?
5: Umurnya 64.
4: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
5: Tinggalnya di sebelah.
4: Oh, desa sebelah. Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu, Pak?
5: Matanya perih, gatal, dan berair.
4: Oh, berair. Merah.
5: Merah, ya.
4: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu, apa ada perubahannya gitu, Pak?
5: Alhamdulillah ada perubahan sih. Yang tadinya mata merah, sekarang enggak begitu merah sih. Mendingan. Yang tadinya gatal, ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
4: Alhamdulillah, berarti ada perubahannya, merasa perubahannya gitu ya, Pak ya. Ya alhamdulillah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
5: Dipakai pagi, mungkin malam udah ada reaksi.
4: Oh, berarti pertama kali pakai langsung ada,
5: iya,
4: gitu?
5: Dipakai pagi, malam tuh udah ada reaksi. Yang tadinya gatel kalau tidur, sekarang itu enggak.
4: Oh, alhamdulillah. Oke, Pak, gitu aja, Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar, Pak, gitu.
5: Terima kasih, khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal, dan merah.
4: Oke, Pak, gitu aja, Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya, Pak ya.
5: Amin, amin.
4: Oke, gitu aja, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
6: 102,4 FM Radio Peace.
7: Radio Peace.
6: Sahabat sehat keluarga Anda. sakit goneira.

0: Wisnu anu ngalaga kaget ningali laku lampah yedenawa anu ngaku ngaran Sang Hyang Nagadewa. Munirah kangandika.
1: Giri Lusi lan paingan.
2: Giri
1: hartina gunung.
2: Lusi
1: cacing.
2: Paingan
1: nyata teh sakasarbuk samarang nyamuk wae.
0: Hai, Batara Wisnu,
1: putra wae.
0: Daguan.

0: deuh teuing kasep Wisnu anak kua eueuh deui anu dianalkeun lintang ti hidep cu.
1: Wiwiran
0: sabab tingali itu para dewa anu lalumpatan Batara Indra, Batara Besuki, Batara Samu, Batara Bayu sareng saja

0: putra batra Wisnu ingkang bakal mutusake jiwara gaeta denawan aku ngarasang yang naga dewa wa.
1: Lawan kaset tega lara
0: tega wa
1: pati
0: tega
1: lawan
0: Pasakakan salah pertulakan salah.
2: Salah.
0: Satu tunggangan.
2: Pertulak.
0: Pertulak bot.
2: Kencana.
0: Dan selama senat dia namus terbuka terorit kabus. Selama rahasia mulati tegalukan dia ya. Latenan serangan.

0: basah kena. Sun wis dipusat dening amu wis semono tebah prang pupu prang dedalit. Sun durung timakala. Rasa kena kurang ajar. Anu bakal bisa mutusakan jiwa raga nira kejawa pusaka utara segara.
1: Bolok.
0: Awas dipanah kueng bangsa.
2: Aduh, Wisnu, Wisnu.
0: Wah,
2: dek ni kuma.
0: Dek disasar ti corona tak buta.
2: Beres.
0: Emak.

0: Katanya kakak ini tah.
1: Wah, naon dulu itu Wisnu mah kejeng depa segala.
0: Nya depa depong.
1: Mencangkeun panang.
2: Rupa-rupanya kalakuan jelema.
1: Rupa-rupa kalakuan jelema. Bari padahal aing mah jauh ka ngahianat.
0: Tong ah.
2: Lain rek binasa.
1: Lain rek binasa ngan ieu menguji we kana kasaktian dewa geuning bararieu.
2: Jin parolos satena we.
1: Gusti. Naon? Ulah lalawara biu barakatak Wisnu nyanak panah Gusti barakatak.
0: Hah? Barakatak beureuk.
1: Da sieun kecukupanna. Abdi mah da sieun pae.
3: Wah.
1: Aral atuh kitu mah ulah hayang komo embung jelema mah.
0: Nya.
4: Mata.
2: Ieu notifikasieun
1: teh. Ieu meureun notifikasieun teh. Ah, pirasan jatah segede kieu ditewar wae.
2: Mangin jelema.
1: Gusti, coba teuing eta senjata mun dicewak. Model ilmu kuring kitu. Gusti eta teh ilmu nu ti abdi teh. Asik.
0: Ah, beres.
1: Hei. Batara Wisnu. Tempo ieu.
4: Aduh, wa
2: kumaha kasep?
4: Lapur wa
1: jagoan.
4: Naon deui naon deui naon deui?
1: Bara katak Wisnu dulu itu meuni ngacir. Woi, siapa nuju dulu itu?
2: Kareta tong
1: daun dulu itu nuragrag.
2: Entah.

0: rada kaget ningali ku ngamukna eta buta sanghyang nagadewa. Unira kangandika kawedaling lisan mekaten pangandikanipun.
1: Aduh, cilaka.
0: Ari dek ini ka Karaton Himawat kaula teh telila waktuna. Teu aya lian lintang ti adi guru di haturanan linggih. Lajeng wae resin rada matek mantra nyaur di salbeting kolbu. Ngandika di salbeting werdaya boten kawedaling lisan nyatana nyaur ku tanaga batin ka Karaton Himawat. Sinandrat kumambat wadugia malas ngawatak aji kang lineuh.

0: metu sakecap nyata urus sadurungin nara ira sindrada.
1: Inggih.
0: Nyiatan lir malam tumerapi ngapi. Hingga ieu batara guru ujug-ujug aya di payuneun. Resinrada. Kakang Panji.
2: Aduh, ampun, adi guru.
0: Meureuwas akang keur peureum keneh na mah teh.
3: Nyarenyan.
0: Aya naon, Kakang Panji? Anu mawi pangeresa di guru purwa akang ngaturanan linggih sanes kirang sopan tapi jeralan kayaan anu sakieu repotna.

0: pangayon timang trajo abot enteng ay diselera pangrasa adiguru.
1: Neng, Kakang Panji.
0: Kau lalung adiguru.
1: Mual ayan kuat para dewa lamun kitu carana.
0: Leras, leras, leras. Nah, kenyataan.
2: Leras, teman.
1: Ayana mawayahna anjin kudu turun ke jagat raya Pramudita.
0: Maksud?
1: Maksud jeng tujuan anak geramenta tulung ka Bima. Bima anu keur tapa nyata di alas jati sampurna. Geus sabulan satengah tapana Bima. Anu keur ditungguan ku Kakang Semar Sakola Putra wayahna geuingkeun ku anjeun geura penta tulung eta anu keur tapa Bima.
0: Oh kitu.
1: Bener pisan.
0: Sae.
1: Dinten iraha ulah diisuk pagetukeun kapan kajadianana ge ayeuna.
0: Mangga. Mangga, mangga.
1: Akang bade
0: lumampah ayeuna di guru.
1: Bra lumampah jung lumaku jigra ini rampung
0: tau tutas pangandika bra
1: amin.

0: Haturan.
1: Aduh, woi,
0: ini eta Akang.
1: Cegel jiling euy.
0: Aya pangesto, Kang.
1: Aduh, aing geus sebulan setengah di leuweung.
0: Nyar naon di leuweung, Kang?
1: Biasa ye mulak lam terugung.
0: Aduh.
1: Aduh, ngalestarikeun alam.
0: Kadé ulah diruksak leuweung teh, Kang.
1: Ih, nya kitu teh cedo euy, ceuleuweung teh. Mawa mangpaat.
0: Naon we?
1: Sebab urang salaku warga negara yang baik,
0: ya,
1: harus melestarikan ya apa yang dicita-cita oleh negara.
0: Ya, itu Kang.
1: Iya, manggayuh kara harjaning projo.
0: Iya.
1: Nuju kena pangwangunan, nuju kena tinggal landas.
0: Benar.
1: Oh, di mana wae? Ya. Yang gumantung kana profesi masing-masing, bahwa dewek nu aya di leuweung mun kudu ngarestarikeun leuweungna.
0: Eta, Kang.
1: Sebab ieu ge keur kapentingan balare.
0: Balarea.
1: Balarea.
0: Umumnya.
1: Iya. Oh.
0: Ya.
1: Kade sia ulah nyeun areng euy tangga kai ulah dituaran geus leuing.
2: Ih, henteu abdi mah paling ge areng di Cina Hideung ieu.
1: Lain euy dewek teh.
0: Naon Kang?
1: Nuju ngajagi nu ngalah tapa itu kamari urang Kurawa datang ka dieu.
0: Nya kitu.
1: Dorna.
0: Wah.
1: Suatama Suatama.
0: Sadi Kang.
1: Jaya Rata.
0: Ulu.
1: Citra Yuda.
0: Ulu.
1: Citra Soma.
0: Ulu.
1: Itu Citraksi Citraksa.
0: Nya. Ngalut aja ngalut.
1: Wah ngalut ngungkui ngabalut ngumat-ngumat nyatang pinang.
0: Naon maksudna?
1: Maksudna mah cenah pajarkeun teh. Di negara Astima teh keur kaserang wabah penyakit.
0: Astina.
1: Nya. Banjir jeung sajabana.
0: Tuh musibah
1: teh. Musibah teh pokona mah meunang musibah cenah di negara Astina teh dilantarankeun ku ayana Bima ngolah tapa.
0: Dugi ka palih kitu.
1: Dugi ka palih kitu teh.
0: Aduh. Mahanya.
1: Wah, da dewek kulantaran perintah juragan Anom Gatot Gaca cenah lamun aya nu wani-wani ngaganggu cenah wayahna pertahankeun ka maneh.
0: Ya bener.
1: Nah, da kabeh ge init mabur pe kamari urang Kurawa ku dewek.
0: Tidak
1: ku aing mah haduli teuing aing.
0: Masalah.
1: Masalah naon-naon nu penting ngadé ngajalankeun kewajiban ti pamimpin. Sebab pamimpin dewek teh nyaeta boh hade na boh gorengna tetep eta pamimpin dewek.
0: Bener.
1: Sebab lamun ieu nagara eueuh pamimpinan de kumaha jadina.
0: Bener.
1: Tuh kitu.
0: Ewon dina mah Kang.
1: Heeh.
0: Tengah hade nu penting.
1: Penting mah tekad hade urang rojong anjuranana.
0: Bener. Ya. Sakuatan naga.
1: Sakuatan naga pan.
0: Iya.
1: Heeh.
0: Singkil Kang.
1: Ulah saceu urang goreng hate.
2: Goreng
1: beungeut. Goreng beungeut mah model jai, model ewan.
0: Goreng sapi.
1: Hidup ampun jai. Jai, aja telaja.
0: I bemo.
2: Jadi bemo dari kelaja. Bekam ka.
1: Heeh, 2 3. Hidup ampun jai. Iin Iin uwud dio
0: aya
1: ngecet ngecet teh duh ampun deui duh Iin
0: I teh naon teh Kang
1: I teh indung
0: Iin
1: In teh intro
0: jadi
1: Iin teh asa tina intro.
0: Ieu teh aan teh aan
1: aan
0: a teh asupkeun
1: a teh asupkeun ai an teh antara. Jadi asupkeun antara urang
0: jeung urang.
1: Jeung urang asupkeun da dasar agama. Alus da. Darwati.
0: Darwati ari
1: dar. Ai dar teh.
0: Darderdor.
1: Darderdor tidagor.
0: Ari wacalawang.
1: Wa teh waluh. Ai ti teh tihul. Jadi waluh tidagor kana tihul. Ampun teh an.
0: Anani.
1: An. An.
2: Kang, ya naon Kang?
1: Aduh, asyik anjir aing disebut Akang. Beuki ngarayu we beungeutna euy. Aing
0: menarik hati.
1: Menarik hati. I love you an.
0: I love you. Naon?
1: Aduh.
0: Kapan kita main-main gitu Kang?
1: Kapan kita main-main ke laut an bisa yang dilelepkeun di laut.
0: Kita lari di sisi pantai.
1: Iya, kita lari di sisi pantai. Ah, ah. api. Aduh ampun jeung.
0: Kita dringan.
1: An euy bawa ka dieu euy, gua euy ingin dring.
3: Dring naon dring?
1: Dringker.
2: Dringker air keni.
1: Dringker air keni.
0: Air keni nya.
1: Aduh ampun.
0: Air dring teh Kang.
1: Dring. Bae ku teh apa?
0: Euy, matak nanyakeun ge.
1: Lamun ceuli ngucur barina hejo tanu kitu teh dring.
0: Ambeien kitu mah.
1: Heeh. Lamun tina irung hejo eta mah drong. Aduh,
0: ampun. Hayu bibir kentob sabeulah.
1: Heh. Kempot,
0: kentob.
1: Alah nu matak jelema mah ulah teu percayaan euy.
0: Kudu yakin.
1: Kudu yakin hirup mah dina.
3: Na kumaha kan?
1: Model dewek. Teu percayaan teh
3: mata
1: hiji mangsa dewek teu percayaan pajar cenah mayit lamun geus dikubur di jero taneuh sok hudang deui
0: hayang yakin
1: ne. Hayang yakin dewek mah harita teh nyeun lomang gigireun astana
0: terus kumata
1: nyeun liang dewek teh kana lempengan mayit pisan supaya diabusan lilin ditoonge ku dewek teh salila-lila eta mayit nah heueuh sok nyaring deui di jero nah eta mah heueuh nyaring deui gigi brig kapas dihaling-halingkeun tina bungut nate luak liuk mayit nate ku dewek ditoonge terus nah nate mah nempo ka dewek kanu keur noong ngomong cama oi nolo anjing cenggi jauh aing ngelepek oi modaran dia
3: jadi akang lupae atuh tuh
1: huh?
3: Jadi akang lupae
1: lain kamu modaran
3: oh kepaehan kematian akang itu
1: kepaehan rewas hari caing
3: hehehe oh
1: nolo anjing cenggi aing hidup ampun ning mata kula cu percayaan ge won hirup
3: mah bener kan rek percayaan nya mah rek percayaan
1: heeh ah nu penting urang mah hirup di dunya mah kumaha we nya won
3: bener salamat teh kumacarana we
1: jangan salamat boh dunyana boh akhiratna
3: bener
1: jangan menyakiti hati orang
3: ya.
1: Jadi kalau dihubungkan dengan adanya fasilitas ya. Fasilitas
0: interpiologisasi
1: boh dina interpiologisasi
3: ya.
1: Boh dina rehabilitasi
3: ya.
1: Lumpat nanti karena emonikasi yang efisiensi
3: ya,
1: boh inovatif
2: boh
1: gegetuk
3: buat ka euyeup hanya oleh lah
1: ampun
0: bisa itu akan kecap-kecap istilahnya
1: kecap-kecap istilah oh acara dewek mah sakolana geuluhur
0: alah di mana kan
1: ditaman kanak-kanak terus ikan kan ngangon munding pan pangluhurna teh sakola teh dina luhur munding
0: jurusan naon kan sakola teh
1: heh
0: jurusan naon tatakolohi
1: tatakolohi
0: sakolohi
1: jadi tatakolohi teh mode ka itu mah kana panayaga jadi tukang takol heh ciculik gagara horohi jadi geganyang tina budug
2: budugolohi
1: bubudugolohi
0: terus petotlohi
1: ditampiling sia teruna deuheung sia beungeut lamun teu
0: pasagi
1: mah segitu pika pika iji dan monyet teh
3: manis
1: aduh ampun teh ingat kene di Jogja mana bobogohan euy aduh timuruan ka aing si Truna aduh si Truna
2: sieun meureun
1: sieun teh oh dewek teh Trun dewek teh keur ngajaga nu tapar di dieu euy
0: Allah di luar ngaleuwah
1: ni
0: kan
1: heh
0: tos lami
1: geus bulan setengah aingna
3: saha
1: dewek
0: Allah Kang manfaatkeun Kang
1: naon kicu
0: minta porokas
1: oh di lubung kieu mah sok aya cenah euy ieu teh mah wasa sajena aing mah deuna kamari ge euy aing dibere nomor 56 aduh
0: Allah dibere nomor 56
1: 56
0: di pasangan
1: di pasangan teh dibalikeun kaluarna mah 2 hiji aduh ampun deung aing mah geus setet aduh
0: loba hasil mereka jadi kuncen nya loba hasilna jadi kuncen
1: aya oge nu tatamba ka dieu ka dewek
0: hayang naon
1: we pajarkeun teh dewek disebut kuncen di dieu heeh ngeunah we loba hakaneun aing
0: di mana
1: nomorna mah nyieuna 100 nomor heeh
0: mah jelema bere hiji-hiji
1: wah jelema teh dibere 5 amplop beda-beda nomorna teh pan 20 urang teh aya nu hasil saurang kurunyung barang kirim ban kitu we nipu
0: kreatif akang mah
1: kreatif
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian tim pengguna jam hotel TS Alpha Propolis. Bapak di mana, Pak?
5: Babakan Asol, RT 18, RW 06.
4: Kuma apa karaosna terus ngaleut Alpha Propolis sahabat?
5: Alhamdulillah perkembangan anu.
4: Saur ka bapak teh, si lamungna teh mohon diciwe teh sok nyeri ini, Pak.
6: 102,4 FM Miss Radio Ciamis. Musik masa kini.

0: Subjekna mah saat acara ngaleut alfa propolis mah kawita tetesa diciwit.
1: Kumaha apa ayeuna karaosna tos ngaleut sabotol?
0: Alhamdulillah saya aya perkembangan.
1: Bapak kawita mah pernah meser deui botol kadua, eta tos enakeun atau kumaha apa di botol kadua?
0: Di botol kadua ya, perkembangannya langkung signifikan.
1: Nah, ayeuna bapak meser deui ka botol anu katilu. Dan botol anu katilu teh ya teh bade ngalajengkeun atau masih kena ka kaosna pak?
0: Bade ngalajengkeun supados langkung raoseun lah
1: supaya tuntas banyak-banyak.
0: Mohon
1: pisan Kang Ebapa anu ti mana bapak teh?
0: Ti Babakan Asol.
1: Ti Babakan Asol. Alhamdulillah tos aya ka kaosna pak. Nuhun pisan ka bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Meni rajin perkos rekan wae.
4: Cemuhun, da meni barala, teu enak dipandang kitu teh. Bade ka mana, Ceuk?
3: Eta Ceuk, bade ka payun meser obat mata kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah na sosana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
4: Oh, ieu atuh Ceuk, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang candak heulanya? Iya cu, cobian gerak. Insya Allah karaos enakin.
3: Tetes mata naon, iya tes cu.
4: Tetes mata, tes ma aini cu. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sopotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakin mata merah. Peradangan mata, ngahilangkin atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata cu.
3: Wah, geningan seueur ka siapna cu. Kumaha cara pemakaianna, Ceuk?
4: Gampil pisan, Ceuk. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, Ceuk. Dianggena dua atanapi tilu dinten sakali, Ceuk.
3: Oh, kitu. Aman ieu teh, Ceuk.
4: Insya Allah, tetes mata tesma aini 100% herbal, Ceuk. Janten tos tangtos atuh keamananana.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6800.

0: Aya di leuweung jelek.
1: Ras kana nasibnya.
0: Heuh, ngan ras kana nasibe bubuhan cicing da curug batur.
1: Ya eta mah risiko.
0: Heuh, da lamun ingat mah kana kewajiban sanajan di lembur ge kitu nya. Nya bon.
2: Nya bener Kang.
0: Nyai.
3: Anya.
0: Ini ruas ya.
2: Karing teh Kang.
0: Teteh karek-karek reup ditanya teh meureun. Cek deuk teh. Oh,
1: Kang. Kurang leutik.
0: Membrana gitu-gitu cing mah.
1: Ari awak gede nya.
0: Heeh. Yo, ampun jeung. Si Sengkus aya di dieu.
2: Aya tah.
0: Sengkus. Aduh, ampun. Grup lawak The Bodor Group.
2: Aduh beres
3: eta kan.
0: Hah?
3: Sigratik.
2: Kope
0: gelas. Ari mane? Kos.
1: Oh, kasengker.
0: Aduh, ampun teh.
1: Kang.
0: Hei.
1: Jeung lajeng kitu mending lalaguan.
2: Oh, ngabang berangkun
1: atuh. Berangkun mana?
0: Lalaguan.
1: Lagu, naon lagu anjeun
2: gitu lagu. Bisa temak yang nyaho.

0: ngacau pisan.
1: Baik kandi, baik kandi, baik kandi.
0: Ini lagu Sunda, atau lagu gitulah kira-kira tebecus mah.
2: Lagu Sunda teh nu apa mah dewek mah ngan ukur.
0: Lagu non anjeun apa?
2: Asmaradana.
1: Oh, Asmaradana. Eling-eling urang kali. Sok pecakan.
2: Eling-eling urang kali.
0: Urang kali sing areling.
2: Buru-buru penayagan oge geura areling. Sabab dina lebah dieu dewek puguh geus teu eling.
3: Ayo. Sugan we penayagan areling keneh.
0: Penayagan.
1: Lagu naon teh Kang?
0: Lagu anu saeutik teh Kang geus.
2: Lagu anjeun.
0: Heeh, lagu.
2: Teu aya deui.
0: Terus kena tu.
2: Apaan teu aya deui mun sakitu-kitu na jurig.
1: Lagu deun dibetekok teh. Eta lagu beak teh.
2: Lagu ledis eta euy lagu anjeun
0: Manuk Dadali. Manuk Dadali Kang.
2: Manuk Dadali. Manuk Dadali teh. Es lilin mah ceuceuk kalapa muda
1: gitu. Es lilin tamatuh.
2: Eh ho.
1: Manuk Dadali khusus
0: buyahan pisan.
2: Manuk Dadali mah.
1: Naon sih?
2: Burunung.
1: Aduh lain.
2: Beronong
0: teman
2: beronong
0: teman
2: hamdan deh.

0: Abdi pamannya.
1: Ah, nu mata kudu minang shalawat teh kitu deui aing ngarumasakeun mah urang umat Islam.
2: Benar kitu.
1: Ulang anu kudu diaku unggul. Ulang anu kudu digugulung unggul aing ngaku agama Islam aing shalat belang betong cara dewek.
0: Adi pesek nya.
1: Heeh. Heeh. Ari ku kitu teh mahkeun bae euy lah.
2: Mana?
1: Sanajan hirup di leuweung oge ari kieu mah jeung tibuatan urang dihirup di kota bari jeung cicing di kolong sasak jadi sampah masyarakat mending di leuweung bari tunggu tangka kai bisi aya nu naluaran
2: bener Kang
0: motekar
2: kade Kang ah
1: kumaha kaayaan di kota ayeuna euy
0: teu salami pisan teh ka kota
1: geus lila pisan aing komo ka Jakarta mah teu we
0: akan can nyaho Jakarta ayeuna
1: Ai bejana cenah di Jakarta teh aya perusahaan kaset rekaman nu hade eneh teh.
0: Naon Kang?
1: Anu dikaluarkeun ku Dian Recording.
2: Oh iya.
1: Dian Pramudita.
2: Prosoan.
1: Dian Recording. Kangge ngalengkepan koleksi di bumi saderek.
0: Hariring kuring.
1: Hariring kuring.
0: Ditampiling.
1: Ditampiling.
0: Di kajeding.
1: Si Truna. Ampun.
2: Lakon cepot.
1: Jaman si Dewala, oi.
2: Nah, biar di lebak, biar.
1: Ayo.
2: Nan.
1: Lu iloh, kau iloh. Dimana mas, ring? Iya, di lana kerengah hojon. Jadi, kau syai, syah. Kan baik ku daun tisuk.
2: Ai.
1: Pengen kerot bujurna.
2: Mata ratu lihat.
1: Allah dalah. Saha ca euy?
2: Cing cingkang sidik-sidik sorana yakinkeun.
3: Naon
1: ta naon? Cing geuy ah.
2: Naon?
1: Geus diwala ka dieu kecuh.
2: Nah datang geus ka dina.
1: Allah dalah.
0: Tu aya olah dalah cenah kitu teh olah.
1: Naon teh lada lada we?
2: Nu dagang
1: temenan. Lada. Dagang eta kitu lotek
0: cingcau.
2: Sikabaya.
1: Ulah kaget ye kaula cepet.
0: Aduh, ulah sikabaya.
1: Kebayaning dewa.
2: Oh, aduh.
1: Resin rodo.
0: Saking endi?
1: Saking swarga maniloko.
0: Waduh.
1: Turun saking awang-awang
0: Sinakseni.
1: Sinakseni juat tamarasa angga

0: cuma kopi hatur sun kohnyu pangersa dewa cisawarga
1: kuning
0: nuhun sepot tiap digetekan tun ngahaturkan semasung kem kohnyu panjenengan
2: tawalah diterima
0: kemana bapak mana jadi itu sendiri palih tongo sinuju ngajagi nutapa
2: ha benar-benar bima tadi dia tapana teh
0: syomu
2: benar
0: syomu
2: aduh kabeneran atuh kaulah hayang eta pisan hayang buru-buru panggih ku kaulah dek digeingkeun ayeuna bima geus waktuna kudu nyaring
0: alhamdulillah ari sumping dewa menyate aya halanganna da panginten eta oge ngundang dewa pangna kicu ge aya patekadan anu mulia aya maksud anu tangtu
1: tujuan anu utama
0: rupina anu bari didugikeun ka pangresa maha dewa
2: di manehna
0: di dusun Cikan
2: Enam mana bapa maneh
0: pak pak
1: ya ya ya amang gitu
0: ya ya amang
3: ya si amang
0: ayo si amang nah ari maneh si amang mah monyet
3: aya si amang lahu deui
2: mah aya si amang akep
0: hamuing amuing mana aja pangeresa dewa nun tapi noda mengaturkan haturan rawuh kau hanya pangeresa maha dewa tisa warga kaulanmu ditampi nuhun kakang Semar
4: ayah nao nun
0: kaulah teh kautus kuhiang otipati jagat nata pikir ngegeingkan bima kakang Semar tagening geus waktu nah dilejang bebas tugas si kana murid wa mangga atuh sun
2: di mana eta
0: itu paling tongos sun mangga mangga mangga mangga

0: gening iya sun. Aduh nyawe gening bima. Tapi kahusuh gitu anjing tapate bima.
1: Gitu menawajin. Mode abdi kuat nama gitu tapate sun.

0: Kawan.
1: Lain euy panarada teh dulur bapak.
0: Mohon ari kitu.
1: Sa dulur-dulur unga ngomong teh hayang ditabeuhan nyampaikeun batur.
0: Jeung make sengol wae
1: di kan. Bener. Duduh cuing. Duh. Ore abe mo.
0: Geus nanaonan.
1: Nanaonan sia.
2: Ditinditan teh bisa sorangan
0: nya. Tendorean. Ieu.
1: Ngerakeun pisan cucung Ica. Ah, muntung ngamuk engkau sekanak tere we kawin ge. Atuh da meunit kawas lain ka kolot teh jeung ngalelewe. Cicing nyong jeung bibiluan sia di dagor teh kuring.
0: Lain alicing sorangan.
1: Cing siling pindah ka hareup, dola pindah ka hareup tadinya tadi tadinya keun aing pang tukangna.
2: Ngelehan ngelehan.
1: Cicing dewek dek nyalingker. Dek cicing tukangan Bima cicing dek cina gawir abis teka ciri
0: ada tukang lu lupa sirem
2: kasih cina gawir di tukang
1: kasih Bima waras tumakan jati-jati tumakan ing waras walu ya cager aja ngera hudang
2: ngera lugai cu
1: ayai nah hati nyari ngwai kakang Semar cih husu rupina nun
2: can wakosna rupina
1: tu geningan jika usik pandangan anak
0: mana dola
1: itu tah geningan
2: diceritakeun kumaha ari tos waktosna mah gening
1: bu ari parantos waktosna mah gening eta lugay ieu ge si abdi nun
0: ieu eyang ti sawarga
1: Nah, sora Bima jadi kitu Kakang Semar. Eta panginten suantena teu diangge sasasi satengah. Wah, iya nya sora Bima kitu.
2: Beraha
1: tobat si gelo. Jang. Paingan titah kahareup ka deweknya teh werek nyalingker meureun.
0: Eta teh
1: si cepot teh teh geuning.
0: Berani ngomong sireum nih serangan kita.
2: Bima kitu ah.
0: Dituntut.
1: Cikan hudang Bima.
0: Iya.
2: Ayang-ayanggung
3: sekalian.
1: Hudang Bima.
2: Make ieu kah, make
0: ieu.
2: Yo. Yo, yo.
1: Aduh. Manya Kakang Semar Bima kitu.
2: Ngalindur berarti teh.
1: Pak. Naon sia teh? Lain juragan Bima teteh si cepot nu balik syah hey
2: juragan beureum juragan beureum beungeut
1: juragan beureum beungeut tamasana juragan Bima
2: juragan goreng dodonges
1: eh punten maha dewa sanes juragan Bima teteh si kurang ajar geuning si cepot ning itu ukay-ukay di tukangeunana
2: ringkus kenyawa ringkus
1: nanaon sia teh si cepot aya nanaon ana di mana cepot sugan tetetet tenyarahun edan syah pakawente
2: aduh ampun
1: tepangi ya nanaonan atuh ari maneh cepot
2: gerem deui kan
1: ngus nanaonan syah
3: gerem deui
1: dasar si cepot rada gejul
2: dehemna kumaha kang dehemna Bima
1: mingus nya
2: nyanyi Bima nyanyi Bima kan
1: lain lamun Bima adan nya
2: kumaha kang Bima adan kumaha kang
1: juragan Bima adan da moal teu geunjleung sarerea atuh da moal teu bedah membran teh
0: atuh
1: wah gede teuing sirupana nya Aduh. Atau nyereng warna tunggal.
2: Aduh, aku baca yang dibujur kan lebih banyak dia orang tunggal halus kan.
1: Minggu siang, sebelumnya siang minggu siang.
2: Yang lain juga kan bimbingan di warung.
1: Minggu siang, siang.
2: Magas. Aduh, akal lagi semacam.
1: Ay, Bima, gara hudang waras tu makan yang jati jati tu makan yang waras solo ya hiji. Dah. Jadi ni dihijikan masih jadi tilu nol.
2: Ah, nol. Yang tak jati cerakang betul.
1: Hiji hirup, hiji nu hirup, hiji kahirupan gumulung nggak jadi hiji cager Bima. Barang ieu nyata Nabi mah dilugaikeun ku ieu Rasyid Narada nanging teu tiasa hudang.

0: Kang Semar.
1: Amuing.
2: Saha eta teh nun?
3: Saha teteh, Pak?
0: Loh. Alah, Un.
1: Sakang.
0: Ngedak-ngedak aya jelema anu bercahaya di hareupeun dewek euy. Duh, mode dewek keur ngora ka sieupna kieu.
4: Nah, beberapa setan kitu cahayana nya, Kang.
0: Muni beberapa setan itu cahayana euy.
4: Cahaya Kang kumaha?
0: Nah, ari sieun cahaya si dawalan pika
1: ngagen celang
0: bubur susu jiga guring koneng.
5: Per teh. Jala.
4: Duh, kurang getih.
0: Heeh, ngan aka jiga sesa guludug geuneuh kitu. Sesa guludug mah bapa aing.
1: Ah, cucung ngisia
0: ka kolot teh. Aduh. Dula-dula.
3: Naon?
0: Itu duit narada nolo nasaku
1: cara mah
0: cokot euy cokot euy
4: ade waspada
3: ulah jang ulah teu era aing dikamanakeun beungeut
4: ajrih
0: di dinya we naplok beungeut meureun
1: kelo sia
0: duh
1: anu
0: disiduhan euy disiduhan aing mun sabarot teh mun kana pisan kana tangga sakai lamun kana setum geuleuh itu keun-keun antem.
4: Tewak
0: bubutkeun podaran geuny euy.
1: Bangkol aki bangkol adat bangkol.
0: Ngarugikeun batur teh. Batur mun dijara rempe.
4: Babu keunnya.
0: Heeh.
6: Ke satria saha andika?
3: Kaula nun kaula
6: saha?
3: Upami dipersanten mangaran kaula teh. Sang Hyang Bima Pawitra.
6: Sang Hyang Bima Pawitra.
3: Tapi no damel kaula nun.
4: Ciri khas anggernya.
0: Ciri khas eta. Namun mangih kakaget kabungah teh. Bari burusut teh. Biasana bari hitu teh kan.
6: Edan sia.
3: Kos lain ka kolot teh ngabanyolan kunyuk. Kabina-bina ting sia teh.
1: Aduh. Siapa panuju.
3: Duh,
1: pangkal panakang
5: teman.
3: Aduh.
5: Mintana lutara ngawon.
1: Entatap.
5: Euy.
3: Tongong aing ditinggal mun dibencenur kana punuk.
5: Nyeri
1: anu nyeri.
6: Sang Hyang Bima Pawitra.
3: Teu pinuh damel kaula nun. Aya naon anjeun ngageuingkeun Bima?
6: Aduh. Kumaha Kakang Semar?
3: Ih, rupina ieu ge sami keneh rupina. Teu aya bentena eta ieu teh rupina manukna nun.
6: Eusina wujud Bima.
3: Sumuhun.
0: Ieu teh naon-naon apa?
3: Ieu teh manukna, Jang.
4: Manuk naon kitu, Kang?
0: Uluh, ieu teh manuk juragan Bima. Sugan teh juragan Bima teh manukna teh teu bisa ngencar. Oh, anu dewek naploke pagung.
5: Manuk puter
0: kitu. Heeh, rajeun misa deui kan dioperasi.
1: Nya, celemekna teh celemek.
4: Cecakan naplok
0: mah jarama. Ya, juragan Bima mah. Wah. Heeh, eta manukna bisa ngencar. Nya, ku sakti-saktina.
4: Sakti-saktina teh.
6: Cetoplok juga. Sang Hyang Bima Pawitra.
3: Kaula nun kula.
6: Kaula terek menta tulung ka Andika.
3: Naon?
6: Wayahna di sawarga teh aya kajadian. Aya buta anu ngaranna teh Sang Hyang Nagadewa. Menta supaya pangnewahkeun ku Andika. Sanggup atau henteu?
3: Oh, saya. Kaula kena ka sawarga.
6: Ayeuna kudu ka sawarga di haturanan linggih ku Sang Hyang Otipati pangnyingkahkeun pangusirkeun eta Sang Hyang Nagadewa.
3: Syarat anu mutlak kaula daek tapi astrajingga sareng dawala dek dibantun. Bapa Semar mah wayahna kedah tunggu di dieu, tunggu ieu wujud Bima. Sae mangga nun.
6: Sanggup
3: mangga
6: sae. Pangresa resin rada mangga urang sasarengan lumampah cepot bilu
3: wayahna sering milu jang.

0: tanah tunggu wujud Bima anu masih keneh apa Resi Narada kairing isang yang Bima Pawitra Astra Jingga Dawala alumampah kasawarga Maniloka.
1: Assalamualaikum, menawi sareng saha?
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami Abdi Abdurrahman.
1: Di palih mana?
2: Di Galunggung, di pada Kembang.
1: Punten menawi aya nu tiasa dibantos?
2: Alhamdulillah panginten kai maksud mah bade meser landong alpa propolis.
3: Oh, mohon. Anu kasabara kalina ieu?
2: Kadua kalina. Ayeuna panginten anu kaduana alhamdulillah aya karaosna da ieu teh kanggo Punbiang.
3: Oh,
2: gitu. Anu jeut damangnya panginten kopi teh taros. Kapun biang teh kumaha ya karosna alhamdulillah saurang teh
3: panyawat naon manawi
2: panyawat nama kawit nama lambung mung ser paripaosna diponis teh rada repot gitu
3: naon
1: sabadana mengkonsumsi alpa propolis kumaha tah karosna atanapi katingalina ku aku putrana
2: katingalina alhamdulillah gitu nya panten matak aya uwihan kadua kalina oge nya panten anu kawit nama sok aya eungap nyeri dada sinareng lambung makan tenan tos karaos pantenan utamina mah daya tanu janten repot eungapna gitu ayeuna mah alhamdulillah sakitan katingali tos tiasa sareng pareposna moyan papa-papahan sareng sajabina lah
3: mohon pun mangga kuningakeun ka kanca anu sanesna
2: panten para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat saputus kentung biang lambung kemalihan maupun biang masana selambung hungkul ayeuna kana lutut oge sok nyeri mun alhamdulillah ayeuna mah aya karaosna saatos nuang alpa propolis ti radio penten mangga ka para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat musami penten sim kuring ngabewarakeun ngawiningakeun insyaallah dunya syariat urang dilaksanakeun hakikatna Allah nu ngadamangkeun urang sumping wae karedep kanggo meserna alpa propolis penten
1: hatur nuhun
2: mangga sami-sami Bapak
1: pamugi sing naras sehat.
4: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum Ibu.
7: Waalaikumsalam.
6: Punten nama Ibu siapa?
7: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
6: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
7: iya.
6: Kecamatan
7: Ketanggungan.
6: Ketanggungan Kabupaten
7: Brebes.
6: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
7: 48.
6: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, Bu ya?
7: Iya.
6: Beli yang kedua.
7: Iya.
6: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
7: Tinggal sedikit.
6: Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
7: Matanya suka merah.
6: Suka merah.
7: Pandangan kadang kabur juga ya.
6: Pandangan kabur.
7: Iya.
6: Gitu.
7: Iya.
6: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini gimana Bu, ada perubahannya, Bu?
7: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
6: Gitu ya. Alhamdulillah Bu ya, berarti cocoknya Bu ya ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya Bu ya.
7: Iya.
6: Semoga bisa sembuh total ya Bu ya.
7: Amin.
6: Ayo Bu, barangkali ada pesan-pesan Bu. Monggo
7: ya,
6: pesan-pesannya.
7: Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
6: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal Ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu.
7: Amin.
6: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Dapatkan tetes mata Tesma ini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma ini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 0811-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
9: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Banglus lampahi pun resi nerada kairing sang yang Bima Pawitra Strajinga Dawala. Teka catur lami di jalana kacarios di saluaran lawang selapet tangkap. Ia denawa anu ngaran sang yang naga dewa. Dulur.
10: Kulan.
0: Tinggali ayat dewa naon cahayaan datang ke dia dulu itu. Ayat dewa make kopea. Eta murinya lebih tukang ngawin-ngawinkan widadari itu.

0: Chaye.
1: ¿Qué?
0: Bueno, pero esta no te copia. Juga te pagar, viva gan.
2: Hey, Gusti tinggal itu nu tukang muni alus pipahnya.
0: Lain pipah irung cara.
2: Hei, meninggalkan cara kahwin, meninggal.

0: dewa naon ieu?
1: Kaula lain dewa,
0: tapi
1: kaula teh ngaran Sang Hyang Bima Pawitra.
0: Oh, Bima Pawitra.
1: Ari anjeun bener anu ngaku ngaran Sang Hyang Nagadewa?
0: Iya, bener pisan kaula.
2: Tepat. Oh, iya dunungan uing eta saha eta nu dikopea?
3: Kuring, Sen. Mama.
4: Nah.
3: Mama nukan.
2: Meni jiga ajengan make kopea.
3: Uri ceuing da heueuh.
2: Bener sia kawas nu heueuh we ngaku ajengan. Kumaha ari jawabna assalamualaikum?
3: Wabillahi taufiq wal hidayah.
2: Sige lo. Waalaikumsalam. Sareuh, sia.
5: Ngera.
2: Ka mana karep we ngomong teh?
3: Aduh, ampun.
0: Dek naon anjeun datang ka dieu?
1: Ya, kaula teh menang pansen ti dewa pikeun ngusir maneh buta.
2: Tata seuri hitut kitu.
3: Puguh hai.
5: Bener hai gitu.
0: Bener mana dek ngusir kaula?
1: Bener? Nah naonan maka jangan hayang abus ka sawarga.
0: Hanya ada hakna.
1: Ya, sanajan hakna maneh eueuh. Pikeun idin ka sawarga mah ulah kumaha dimaksa.
0: Ya, montong pipiluun kana urusan batur maneh.
1: Dek balik apa moal maneh Sang Hyang Nagadewa?
0: Moal. Saingan dewa can papangih jeung kaula anu ngaran Sang Hyang Otipati.
1: Dek naon anjeun?
6: Dek naon atuh hayang cepung jeung kacu ce? Lamun hayang patepung jeung Sang Hyang Otipati tempoe beungeut kuring.
1: Ah,
6: moal jauh.
5: Nah kumaha?
6: moal jauh jeung monyet. Dagor sia.
0: Ayo, dek naon deui anjeun?
1: Balik anjeun.
0: Saingat kaula balik man paisan kosong mah mawaka.
1: Narek naon anu ditanyakeun ku anjeun?
0: Ngeunaan pangbalikan kaula. Sabab kaula mangi katerangan asyati Allah mulang ka Allah. Nah nya teteh?
1: Ya nya atuh da kasaha deui dasarna kitu mantenna. Asa dikersakeun ku mantenna. Mulangna oge urang teh cing aya dina pangersa mantenna.
0: Ai eta urang bener cenah mulang ka Allahna.
3: Jelema teh butek ye.
5: Bodoh.
3: Den.
1: Naon mang?
3: Geus kabilah.
1: Bisa jeung?
3: Insyaallah.
5: Oh,
3: mikulet kitu. Beda iperwata kopea.
5: Nya.
0: Dek naon maneh kareup?
3: Punten den.
1: Sok. Ari bisa mah pek bae.
5: Pasian jalan.
0: Naon maneh?
3: Bice kumaha bice?
0: Nu ditanyakeun ku kaula teh asa ti Allah mulang ka Allah teh kaula teh kana naonana kaituna teh.
3: Bisi anjeun hayang apa? Asa ti Allah mulang ka Allah teh maneh teh udag heula bahasana.
0: Bahasana kumaha?
3: Cina geuningan dina surat kabar boh dina majalah dina berita si anu parantos mulih ka rahmatullah. Jadi lain nganung harti ka Allahna tapi kana rahmatna gumantung kana amalna. Lamun amalna hade meureun manehna teh mulangna teh kana rahmatna Allah. Tapi lamun amalna goreng manehna teh kana laknatna pangeran nya anu disebut neraka teh. Bungana manehna oge ngajalankeun parintah pangeranana teh henteu dibarengan ku karidoan kaikhlasan tungtungna jadi arajeng subaha nya kana laknatna kabawa ku laknatna
5: kitu teh.
0: Jadi atuh lamun kitu mah lain mulang ka Allah.
3: Nya mulang ka Allah da nu saha deui eta neraka teh, sahad nu saha deui eta sawarga teh lintang tinu mantenna. Atawa nu saha deui eta rahmat jeung laknat teh lintang ti Gusti nu kagungan. Kabeh oge kitu euy. Manusia boh anjeun sakur anu boga pikiran kieu mah anu nganggep agama pasti moal mulang kana warudoyong. Tetep bakal mulangna teh ka dua tempat. Gumantung kana amal perbuatan masing-masing. Rek rahmatullah ke atau mereka kalah nak tuloh ke itu mah pilih we kumana hayana di dia nah yang kena rahmatna Allah nah yang kena laknatna ya yang kena rahmatna talamun hayang kena rahmatna pek atuh gara bener tiki wari hayu urang bebarengan jeung kuring urang paheula-heula dina bener
5: digawe bener tekinya
3: digawe bener teh ulu hebat ih perwa cakopeah ya ulah lawara insyaallah kicu gening akam masantren ti mana pangrasa dek pangrasa dek cik rasa dewek pasti kayaknya bisa jadi kicu eta mah ulah percaya teuing da kuring mah jelema sarua sakuna kusalah ulah dipercaya teuing da kuring mah lain rukun iman ngan imah kitu malah manar jadi pitulung ka anjeun eta mah kumaha anjeun ne kari milih anjeun narek hade narek goreng sakitu erek moal lamun erek lamun moal sabodo da keur maneh boh silakana boh salametna keur maneh kuring mah mah pipiluan kana urusan maneh kuring mah kana urusan kuring pribadi dang kege bakal tanggung jawab masing-masing di ditu kitu amal perbuatan urang bakal nyiksa boh nu ngaganyar oge hebat euy ulah lalawara ka harti ku anjeun asan
0: deuhnya
3: tapi hayang langsung kaula ti Sang Hyang Otipati lain ti anjeun entong ditempo dewekna belegugna kieuna sangsarana tapi nabi teh ka harti rada nyentung ih karek rada jana dulu namun dipercaya atau datang nanti nugeloh mah ngomong nugeloh anyar mah dipanting siapa yang jurig tengok nah yang disebut geloh anyar
5: itu kumakan
3: yang geloh tegas tahunan
5: geloh ke sekawang
3: hayo gara mulangan di kabuta
0: mua bisa kunaun anjin ngajujurung
3: dek balik apa mua
0: wah liwat nista maja utama maneh make jeung ngajujurung balik ka kaula pipilun kana urusan batur
1: mentong pipilun sia goreng pacut
5: halang-halang kana maksud batur
3: maneh teh ulah pipilun kana urusan batur
5: mau Kang
3: halus teh ngomongna euy eta nu dikopeah ku aing di ketrokuluna ge moal teh bencar moal bisa waing di bodaran ini siapa ya cing lamun maneh hari kelut jeng aing abeh bebari jalabarkan bangkena ari maneh syakangarana duh kuro dan itu kun dewek syari tilawah

0: mana?
1: Ari kuring teh urang jauh di sabrang di Palembang.
0: Hebat je euy, hebat je euy. Ari bapa maneh sahangaran. Anjir anjir ewon. Pujit aing nolong. Aduh sudah dipujit euy. Tentu.
2: Ampun.
0: Gelo.
1: Hayo dek balik apa buah maneh? Sang Hyang Dagadewa.
3: Wah, maksa kurang ajar. Apa kon wani marang aku?
1: Ora wani dening apa lu lanang gue lanang?
0: Sok teh kayaknya ai serua pada lenang mah maju-maju kayaknya.

0: kejadian akeh ayep. Kejadian tadi
1: disangka. Hebat eta tonyokna muni keuna pisan kana gonok laki. Aing meni nyelek. Sang Hyang Bima Pawitra.
2: Kula
1: Pino.
2: Ya. Yeah.

0: berram. Oi! Top! Chaco!
1: Hei, kumata, kumata.
2: Rada tua si mawaknya yo.
1: Beda punggurnya.
0: Top!
2: Disangka
3: Den
1: Norma
3: Samat mang tilu kali
1: kumaha Samat ma
3: Mang Eye operator
4: Arareye
3: Arareye

0: Pati kersah yang dumampara.
1: Iya tanah iya. Sang Hyang Naga Dewa dipun jamak. Leungit tanpa lebih hilang tanpa kerana jadi orai anu segede-gede na.
0: Wah. Iya. Apa tuh?
1: Dewa. Tinggali jadi orai.
0: Jadi orai.
1: Batur-batur naga jadi orai dan itu. Menicing laleor gitu. Den. Nama? Nah gening jadi orai. Ken urang udang orai di mana eta? Haling. Sang Hyang Bima Pawitra ngudag-ngudag korai. Atuh dina waktos eta para dewa surak kambal hamalan.
0: Oh ya.
1: Hidup Sang Hyang Bima Pawitra hidup. Hei Sang Hyang Bima Pawitra udag.

balas di beberiku Sang Hyang Bima Pawitra. Tuna lampa eta kacarios ieu Bima anu ditungguan ku Semar Badranaya nuju ngolah tapa.

0: Nah, Kang Silencan dek datang keneh wae jengkeung kaya di leuweung ti kukur di sarada di lesu.
1: Malam siang.
0: Malum kaya di leuweung jeung karareung jeung ras ingat ka inung Sileng nu mangkuk di lemur.
2: Asal sawai wa istri di lemur eta teh wae.
0: Jeung si Gareng we meureun dicuh.
2: Leres. Dan wayahna.
0: Boa-boa jeung jeung eta manuk taeun incuy di sarada deui. Manuk koak. Sorana naon jadi? Kujang.
2: Lah,
0: naon di gogoro basa deui cu?
2: Kada tah.
0: Uluh.
1: Palang tiang.
0: Uluh. Palang siang geus ya.
2: Kadewa.
0: Ujang geus itu orang ieu bisa gede kitu. Hayalah, jang. Ka mana aing jumput teh Ujang amoy. Penas ti kersah yang tumampara. Ieu orang anu diudag-udag ku Sang Hyang Bima Pawitra. Lumpat kai leuweung atuh kasrana Glian Semar Badranaya. Hayana aya oray leujang.
2: Oray tua.
0: Ka mana aing kudu lumpat teuya?
2: Nyumput umpat-umpat kitu.
0: Barang ningali Bima anu nuju ngolah tapa ieu oray ngagajleng kana beuheungna Bima. Atuh dina waktos eta ieu oray meulit dina beuheung Bima. Ayana, jang,
2: man,
0: tulungan aing dari dirontok orai makan ingkertapa jang.
2: Loh, hawatos atau watuh.
0: Loh,

0: mana-mana
1: bagi aku ni budak, ya budak datang budak.
0: Ya bebenyit datang.
1: Pukul Pak, ya bebenyit datang.
2: Salira juragan Sang Hyang Bima Pawitra
3: leres
2: aya orae bi ka dieu itu sin meulit dina tengekna juragan Bima Kakang Semar sabenerna Bima tapa teh kaleungitan Kang Kalung Naga Banang nya eta pisan anu jadi orae bi eta teh
3: iya
2: uluh itu orang mulit dulu itu nya tapana juragan Bima teh kakaranya ho deka itu orang teh leungit murunya padahal haji mati kuring teteh asana mati na itu nya pemangih tina got
3: itu wehnya
2: aduh, ayo obat memekel ya guys.
3: Obat naon?
2: Prokol.
3: Beres.
2: Terus, apalagi obat flu.
3: Obat nyeri beuteung mah, Pak.
2: Obat nyeri beuteung, entrostop, pelstop ceret.
3: Bener mati.
2: Heeh. Obat
3: nyeri beuteung. Pokona buat abah.
2: Obat nyeri beuteung.
3: Naon?
2: Kejoliwet.
3: Ayo obat nyeri beuheung.
2: Aduh, obat nyeri beuheung. Heeh. Pipih. Aduh, si teruna, teruna, teruna, teruna.
3: Yakin. Kabokeer.
2: Yo. Won.
3: Hey.
2: Basa kuring keur ngaheujeun hari tata anu luar-luar ngor. Nyan ditewak.
3: Kan ngaheujeun wae.
2: Eta siling mah kareng ngaheujeun we. Tayeuna Kakang Semar kaula ngahaturkeun nuhun kana jasa anjeun Astra Jingga Dawala anu geus bisa mantuan kana anu paha kapriyogaan ieu Bima nu keur ngolah tapa. Sabenerna ieu kaula teh eusina Bima anu kungsi kaula teh baheula papangih jeung wujudna Bima dina mangsa. Papangih di satengahing samudra dina waktu neangan banyu teleng pansadria atawa bisa oge disebut nyata Tirta Pawitra anu diteangan ku Bima baheula taina kaula nuhun pisan kana pahayasa anjeun Astra Jingga Dawala aingan ukur nuhun wungkul masin rugi teh abdi na
3: sih oh, hartina gerakan
2: gitu teu aya hartina manawi aya implik-implikina nuhun kira ku sin aya anger 2000 masin da eta teh imahi
3: emang kada ningkat teh kitu Kang ah
2: eta mah kanjun kebijaksanaan Mang Iin cing hawato sih sing engke masin ulah 2000 ceuing sing margi ku kurupuk oge CF ya teu naon dina waktu ayeuna atuh gera lebet deui we sing kana eta juragan Bima sakitu kula rek abus deui tingali

Tapi mak lugai tina pangtapanana, liliri yang merbangun kaya ngimpen saring ngalinuran. Liliri yang merbangun kaya ngimpen saring ngalinuran.

0: teu cara akal sorana tadi. Ecek akal kumaha tadi?
1: Naon-naon sia?
0: Eta mah kitu. Semah ka pihatur agan?
1: Nuhun bar. Nuhun bot. Nuhun dola.
0: Ih, sawang suna agan.
1: Hayu balik, tuturkeun ai.
0: Sae, sen.
1: Bar. Bisi arep-arep pun di nagara. Aina ieu kang kalung naga beunang geus ka panghinit.
0: Sae. Cuk,
2: pulang.
0: Hatu dina laresan dieu teu pina damel meuli kana pensa kaki mah pae kana riwayat lalampahan Sang Hyang Bima Pawitra rupina urang pungkas we ku Kemang teu neutik sinembaran sari tutup lawang Sigotaka.

Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda. Beraya Bis, waktosna ngupingkeun acara Tatar Sunda. Lagu-lagu pop Sunda pilihan. Persembahan 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi Ayah Kasaktian, tim pengguna Jabut Netes Alpa Propolis. Abu, Ibu namina saha?
1: Ipah.
0: Ibu Ipah, alamat lengkapnya di mana?
1: Di Desa Mekarjadi, Pengkerun Perum Kota Galuh, Dusun Kereteng.
0: Ibu teh kantos ngaleut sabotol Alpa Propolis.
1: Atos ngaleut sabotol, namung alhamdulillah gening. Aya karaosna kitu anu karaos ieu di pengker nyeri bokong janten sae ayeuna mah alhamdulillah upami bobon teu aboting bade mulak-malik teh kitu. Alhamdulillah, tos sae ayeuna mah teras lambung anu kawitna mam sakedik asa kembung kitu namung ayeuna mah alhamdulillah atos sae kitu. Tensina tos sae ayeuna mah alhamdulillah tina landong ieu teh aya karaosna kitu, aya buktosna kitu tiasa diantosan.
0: Ibu tos ayeuna teh tos ngaleut ka tilu botol. Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Peace.
1: Mohon aya kanggo ka wargi-wargi sadaya di nu aya di lembur ling ieu Dusun Kereteng kitu. Dusun Kereteng sareng di lingkungan pengkeren ya we Perum Kereta Galuh bilih ayan panyawasa pertos abdi kianya mangga nyobian ngagaleh Alpa Propolis. Nah, abdi oge alhamdulillah ayana hampang tos damang gitu.
0: Ibu kita tos kamana wae ibu ngaobat
1: atos ku jamu atos ka dokter ka kesmas ge sami kitu namung da teu aya karaosna geuningan tos bosen lalandong ka mana-mana geuningnya alhamdulillah tina ieu mah geuning tiasa diantosan alhamdulillah ayeuna abdi oge tos tiasa mapah tos teu ngotongkat ge tiasa ayeuna mah geuningan gitu.
0: Alhamdulillah pisan ya ibunya kalau bidoakeun sing terasa sehat ya ibunya.
1: Amin.
0: Nuhun pisan kesaksian ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
1: Bapak Oming.
0: Bapak Oming, Bapak linggih di pali mana, Pak?
1: Di Kampung Pundong, RT 01 RW 03.
0: Di Karawang Timur ya, Pak ya?
1: Ya, Tombol Sari, Kecamatan Karawang Timur.
0: Bapak ngawitan gaduh kekeluhan naon wae, Pak?
1: Lambung, lambung, asam urat, sareng pembengkakan jantung.
0: Oh, gitu.
1: Nya, jadi periksa teh ku dokter teh pembengkakan jantung, kolesterol. Ya, kolesterol lambung kali tinggi, asam urat gitu.
0: Biasana pamitas jadi kumaha karaosna, Pak?
1: Abdi mah pingsan wae, Pak.
0: Oh,
1: sering digugul.
0: Mohon.
1: Tadi koyang umat sesek jadi sesek teh, kacapean teh. Tidinya langsung abdi teh diperiksa ka dokter gitu. Ayeuna teh pembengkakan jantung. Untuk nyeri,
0: mohon.
1: Sok ngewodo dada gitu,
0: mohon.
1: Dada teh asap mah nyeri nyeri, cuma sok finish ngewodo kita itu dada, yeah, dada di punggung kita itu kosnya gitu. Terus lambung, lambung dahar teh naik kalhur, naik kalhur engap kayak gitu.
0: Terus kayak engap omingnya. Terus Bapak ayeuna tos sabaraha lami Pak, ya panyawat teh?
1: Hampir 5 tahun lah.
0: Mohon. Nah, kukituna Bapak tos 5 tahun pengobatan, tos nganggo naon wae, tos kamana wae Pak?
1: Kadok. Sekarang ke herbal.
0: Berarti Bapak pengobatan terus ke herbal, ya, terus ke mana-mana, terus ke medis, gitu banyak. Pak Oming, ayeuna Bapak nuju di leukeunan, nuju ikhtiar, nganggo herbal naon?
1: Alfa propolis drop.
0: Ayeuna mah Pak Oming teh nuju ikhtiar ku alfa propolis drop. Nah, Pak Oming, kumaha saatosna konsumsi alfa propolis drop?
1: Alhamdulillah, alhamdulillah. Abdi maksudnya sok bersyukur gitu nya. Nuhun cinta apa-apa ieu ka bener-bener cocok gitu. Da ka abdi propolis. Karena harus kabel mah cocok, lengit, ya asam urat dia lengit, nyeri ya punggung, punggung alhamdulillah lengit, cangkeng, cangkeng alhamdulillah tuh ayana.
0: Ayana kumaha masih kena karaoke sesak na.
1: Ayana mah masih kena, tapi TJT ingin mah bisa ngepel, bisa kamah juga alhamdulillah.
0: Oh, ibadah lancar.
1: Oh, benar lancar. Jadi mah kamah juga pak capek.
0: Oh gitu.
1: Oh,
0: macam mana? Ayana mah saat ustadz konsumsi alfa propolis. Nah,
1: alfa propolis alhamdulillah.
0: Ibadahnya lancar.
1: Lancar, alhamdulillah lancar. Ubah kiri mah lamun hulang sar teriat pak. Udang udang gitu ya. Wah, puyeng, puyeng. Ayeuna nama alhamdulillah. Wow. Alhamdulillah ya Allah yang benar-benar lain abi ieu nya. Mentak abli meser. Wah, meuli bebrak balik tadi tuh.
0: Nah, Pak Oming konsumsi apa propolis teh seep seberapa botol, Pak?
1: 3.
0: Tos seep?
1: 3.
0: Oh, 3 botol.
1: Nah, jeung ayeuna teh 3 yeung ayeuna ya.
0: Ayeuna teh bade ngageuleuh sabaraha botol Pak Oming?
1: 3.
0: Jadi kan tos seep 3, ayeuna bade ngageuleuh 3 botol deui nya.
1: 3 botol.
0: Alhamdulillah. Ya. Pak Oming di botol ka sabaraha karaos khasiatna?
1: Ka hiji.
0: Oh, di botol.
1: Hiji seep hiji tah. Langsung aya-aya perubahan. Ya, imah angot imah ya. Geus langsung eueuh wae imah.
0: Nuhun ya. Jadi botol pertama saya perubahan Pak Oming.
1: Perubahan.
0: Alhamdulillah kitulah Pak Oming nya cocok ku alfa propolis. Mudah-mudahan naon-naon ikhtiar Pak Oming kajawab nya eta Pak Oming tambah sehat. Kira-kira Pak Oming aya pesan kanu sanes, kanu pendeng anu mana? Mudah-mudahan motivasi ku Pak Oming mangga Pak.
1: Nah, ari abdi mah cocok sih. Aya-aya ka ieu ka propolis teh cocok. Ari abdi mah nyatugan kitu anu sajen kitu anu bade kos abdi bade ka propolis. Semangat sama cocok abdi mah gitu nih ya. Alhamdulillah
0: atuh nuhun Pak Oming, mudah-mudahan Pak Oming tambah sehat.
1: Amin.
0: Pak Oming tambah rezekinya banyak.
1: Amin.
0: Nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten, itu sareng Bapak saha, Pak?
1: Pak Kaim.
0: Pak Kaim linggih palihan mana, Pak?
1: Di Kampung Baru RT 2 RW 24.
0: Mohon, Bapak sadidinten damel nabal naon, Pak?
1: Aba di sawah eta macul sareng ngebon.
0: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
1: Keluhan teh Bapak teh sampean wae cing pararengkel pami obok teh kiat ngaraoskeunana wae pami wengi teh. Bade obok teh tekiat teh pokoknya ngaroskeun.
0: Bapak panyawat eta teh tos sabaraha lami, Pak?
1: Aya penten lah kana setahun setengahan. Anu berat nama penten setahunan lah.
0: Kukituna Bapak tos pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Dacan ka mana-mana kan aya ka Berios mah atos gitu kan ngadangu ti radio.
0: Bapak atos na kitu ayeuna nuju berobat kanggo naon, Pak?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Bapak kumaha saatos ta konsumsi alfa propolis teh?
1: Nah, aya nama badan mah darah raos kitunya sampean teh aya burung ka parengkel aya nama tos raos sakanteun baalna sakedik deui teh.
0: Bapak nembe SF seberapa botol, Pak?
1: Nembe sabotol.
0: Ayeuna teh bade mesa
1: anu kadua.
0: Bapak konsumsina kumaha, Pak?
1: Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes, bade obok we genep tetes.
0: Uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana gagaduhan panyawat sapertos Bapak. Mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Pak.
1: Tah aya namanya pami anu gaduh panyawat sapertos Bapak. Cobian weh meser alfa propolis. Bapak ge ayeuna terus bade damang.
0: Alhamdulillah. Nuhun Pak Kaim anu informasina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: 102,4 FM Radio Peace.
1: Radio Peace.
0: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dupi ya teh sarang saha namina?
3: Panana.
2: Bapak Nana teh ti mantan?
3: Ti Kirapayung RT 2 RW 16.
2: Dupi ya teh kawitna panyawatna kunaon Bapak?
3: Panyawatna teh atuh gitu. Atuh sampean.
2: Tos sabaraha lami?
3: Atos 10 tahun langkungan we lah.
2: Tah ayeuna dilandongan ku alfa propolis laras.
3: Laras, aya karaosna kitu.
2: Alhamdulillah tah uninga alfa propolis di mantan Bapak.
3: Tina iklan ti radio kitu, ti UNASKO.
2: Bapak teh saeb sabaraha botol?
3: 5.
2: 5 botol tah aya parobihan tina ngakonsumsi alfa propolis?
3: Aya.
2: Kumaha karaosna?
3: Karaosna janten eta lambungna janten ilang kitu kantun gatalna mah kitu sagedik deui kitu aya keneh kitu.
2: Nah alhamdulillah aya parobihan ku alfa propolis. Mudah-mudahan Bapak sing sehat rasnya.
3: Ya mudah-mudahan kitu.
2: Aya anu bade disaweurkeun ka anu sanesna?
3: Aya. Bila aya anu perlu ge alfa dongkap kitu.
2: Hatur nuhun kana waktosna Bapak, mudah-mudahan Bapak sing sehat salamina nya. Hatur nuhun kana waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000

0: Hatur Nuhun, merayapis atos ngupingkeun acara Tatar Sunda anu dipersembahkeun ku Radio Peace 102,4 FM Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Terima kasih merayapis masih bersama 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya. Baraya Peace sesaat lagi akan mendengarkan Cahaya Kolbu, persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin al-tahirin. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Saudara-saudara kaum muslimin, terutama adik-adik para remaja dan pemuda yang saya cintai, apabila seseorang akan membangun rumah, tentu saja dia akan mengadakan beberapa pilihan. Sejak dari memilih lokasi di mana rumah itu akan didirikan, sampai kepada menentukan bahan-bahan kualitas yang akan dipakainya, sampai kemudian kepada wujud dan bentuk rumah yang akan ditinggalinya. Demikianlah bahwa untuk membangun sebuah rumah yang hanya untuk menaungi kehidupan di dunia ini, kita mengadakan berbagai macam pilihan. Apalagi kalau kita akan membangun sebuah rumah tangga yang kita harapkan tidak hanya akan menaungi kehidupan di dunia ini, tidak hanya untuk kepentingan kita saja, tetapi juga untuk kepentingan anak cucu kita di belakang hari, termasuk sampai kepada hari akhirat nanti. Oleh karena itu, pada pertemuan kali ini, saya hanya ingin khusus berbicara kepada adik-adik remaja dan para pemuda,

0: bagaimana sebaiknya memilih jodoh menurut ajaran agama Islam. Dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan, Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa, bahwa manusia apapun jenisnya, asal dia bernama manusia, dihiasi dengan perasaan cinta kepada perempuan. Jadi sejak dahulunya secara fitrah laki-laki senang kepada perempuan, sebagaimana perempuan pun senang kepada laki-laki. Dihiasi rasa cinta ini dalam kehidupan manusia, dan oleh karena adanya rasa cinta berkembanglah segala macam persoalan, sehingga seorang ahli cinta pernah berkata, cinta adalah 5 huruf yang membuat persoalan tidak akan pernah selesai. 5 huruf yang membuat persoalan tidak akan pernah selesai-selesai. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari sering kita saksikan bahwa cinta ini bisa mendorong memberikan motivasi yang baik, dan cinta ini pun bisa juga memberikan dorongan yang tidak baik. Oleh karenanya, apabila cinta itu ibarat setetes embun yang jatuh di bumi yang subur, akan tumbuhlah di atasnya aneka ragam bunga-bungaan yang harum semerbak indah mewangi, sedap dipandang orang, menebarkan rasa aman, damai, sentosa, dan begitu selanjutnya. Tapi jika cinta itu jatuh di hati yang gersang dan tandus, tidak ada yang akan dapat tumbuh di sana selain sirih memanjat batu, kuning daunnya, lemah gagangnya, maka cinta yang semacam itu tidak akan memberikan dorongan positif kepada seseorang di dalam kehidupannya. Maka lebih dahulu kita akan membicarakan cinta dalam artian yang positif ini, untuk nanti sampai kepada perempuan yang bagaimana yang harus kita cintai, atau laki-laki yang bagaimana yang harus dicintai oleh seorang perempuan. Saudara hadirin yang saya hormati, cinta dalam artian yang positif, pertama, dia selalu mendatangkan keindahan. Yang kedua, cinta itu memberikan energi atau semangat untuk berjuang. Dan yang ketiga, cinta itu selalu membawa resiko dalam bentuk pengorbanan. Maka cinta yang positif pertama melahirkan keindahan. Disinilah orang memerlukan filter atau saringan. Sebab keindahan yang didasarkan karena cinta itu merupakan satu keindahan yang relatif saja. Boleh jadi karena indah orang jadi cinta, boleh juga jadi karena cinta segala sesuatu terasa jadi indah. Namun bagaimanapun juga, kalau hati sudah diliputi oleh rasa cinta, segalanya akan terasa menjadi indah. Cinta itu adalah keindahan. Yang kedua, cinta itu energi, melahirkan dorongan dan semangat. Yang lemah bisa menjadi kuat, yang takut bisa menjadi berani, yang jauh jadi terasa dekat, itu semua karena dorongan cinta. Dan dari energi ini lahirlah yang ketiga, bahwa cinta adalah pengorbanan. Sehingga orang berkata, berani bercinta artinya harus berani berkorban, takut berkorban jangan bercinta. Kalau cinta ini kita salurkan kepada nilai-nilai agama umpamanya, yang pertama, cinta mendatangkan keindahan. Kita cinta kepada agama, maka apapun yang diperintahkan oleh agama akan terasa menjadi indah. Solat akan terasa menjadi indah, puasa terasa menjadi indah, zakat terasa menjadi indah, jihad pun akan terasa menjadi indah. Persis kalau kita cinta kepada seorang gadis. Jika kita cinta kepada seorang gadis, apanya saja akan kelihatan menjadi indah. Jalannya terasa indah, lenggang-lenggoknya terasa indah, suaranya merdu padahal cemprengnya bukan main. seluruhnya akan mendatangkan keindahan karena dasarnya sudah cinta. Cinta membawa kepada keindahan. Yang kedua, cinta itu melahirkan energi. Orang yang cinta kepada agama akan lahir tenaga dan semangatnya melaksanakan ibadah, melaksanakan puasa, melaksanakan zakat, melaksanakan solat, melaksanakan haji, bahkan melaksanakan jihad sekalipun. Cinta selamanya menimbulkan energi dan semangat. Sama saja dengan kita apabila jatuh cinta kepada seorang gadis, walaupun rumahnya jauh, katanya, gunung pun akan kudaki, lautan pun kuseberangi. Untuk apa itu? Untuk menemui apa yang kita cintai. Cinta selamanya melahirkan energi. Capek tidak terasa, lelah tidak terasa, semuanya tertutup oleh keindahan yang bernama cinta. Lalu yang ketiga, cinta membawa pengorbanan. Apabila kita cinta kepada agama, maka pengorbanan terhadap apapun yang diminta oleh agama, baik itu pengorbanan waktu, tenaga, pikiran, harta, bahkan pengorbanan nyawa sekalipun, kita tidak akan berat melaksanakannya karena cinta kita kepada agama yang kita anut ini. Demikian juga cinta kita kepada seorang perempuan akan membuat kita rela berkorban. Apapun yang dia minta, jangankan kita tidak mampu, jangankan kita mampu, kita tidak mampu sekalipun kita masih berusaha untuk mampu guna memenuhi tuntutan si buah hati belahan jantung. Kadang-kadang malam minggu si doi ngajak nonton, umpamanya duit tidak ada, gajian belum, kerja enggak, timbullah inisiatif, entah sepatu kita jual ke tukang loa, entah celana mampir dulu ke tempat lain, yang penting kita berkorban untuk memenuhi permintaan si buah hati belahan jantung. Ketika itu pengorbanan sudah tidak kita rasakan lagi. Bahkan pengorbanan yang paling pedih sekalipun, dalam gurau, dalam bercanda misalnya, dicubit kita oleh kekasih kita, pedih bukan main, terkelupas kulit, mengalir darah, bukan nangis, nyengir, malah kadang-kadang minta tambah dicubit lagi. Itulah romantikanya cinta, sanggup membuat orang berkorban, melahirkan energi dan semangat, menambah keindahan dalam kehidupan sepanjang dia dalam artian yang positif. Kalau demikian masalahnya, di dunia yang penuh dengan perbenturan nilai sekarang ini, orang sering salah jalan bagaimana memilih jodoh untuk membangun rumah tangga yang bahagia. Jangan lupa bahwa membangun rumah tangga ini bukan hanya untuk 1-2 bulan, bukan hanya untuk 1-2 tahun, bahkan bukan cuma untuk kehidupan dunia, lebih daripada itu pun untuk menunjang kebahagiaan di akhirat. Oleh karenanya, memilih jodoh bukan satu hal yang mudah, bukan satu hal yang bisa dilaksanakan sambil lalu, tetapi memerlukan penelitian, memerlukan pengamatan yang mendalam. Apa petunjuk agama tentang itu? Dengan kata lain, bagaimana seharusnya seseorang memilih jodoh dalam kehidupannya? Ini tentu saja sumbangan moral buat adik-adik remaja dan para pemuda yang lagi kebingungan memilih jodoh, atau barangkali buat bapak-bapak yang kepengen nambah lagi. Mohon maaf kepada ibu-ibu, saya tidak menganjurkan, cuma ngajarin. Yang pertama, menurut Nabi, nikahilah perempuan itu karena rupanya, karena hartanya, karena keturunannya, dan karena agamanya. Ada 4 motif utama di sini. Pertama, memilih jodoh, lihatlah rupanya. Lagian siapa yang kepengen dapat jodoh rupanya enggak karu-karuan? Cari rupa yang cantik, indah dan menawan. Namun jangan lupa, saya katakan di zaman di mana sering terjadi benturan nilai seperti sekarang ini, orang sulit untuk mendapatkan keaslian. Di mana teknologi sudah sedemikian canggih, di mana ilmu kedokteran sudah sedemikian maju, maka berbagai macam rupa bisa dibentuk dengan apa yang dinamakan operasi plastik misalnya. Yang pesek bisa dibikin mancung, kuping yang kelebaran bisa dibikin sedang, pipi yang kembung sebelah bisa dibikin rata, janggut yang tidak menarik bisa dibikin bak lebah bergantung katanya. Oleh karena itu, kalau pilihan hanya tertuju kepada rupa yang cantik saja semata-mata, kita sudah melakukan satu kesalahan yang sangat besar. Sebab apa? Diperingatkan oleh Nabi melalui hadis Ibnu Majah, Bazar dan Baihaqi dari Ibnu Umar, janganlah kamu kawini seorang perempuan karena kecantikannya, sebab kecantikan boleh jadi akan mencelakakan. Jangan juga kamu kawini perempuan karena hartanya, sebab kekayaan biasanya akan mendatangkan kesombongan. Tetapi kawinilah karena agama dan akhlaknya, karena itulah yang akan membawa kepada kebahagiaan.
1: Radio Peace Ciamis.
2: Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Saudara-saudara kaum muslimin, terutama adik-adik remaja dan para pemuda. Dikala usia puber, apalagi mata baru terbuka, awal balik namanya, remaja sering kehilangan filter. Pokoknya asal ngeliat rupa yang sudah lemot, denok, geboy, pikiran pun hanyut, malam terkenang, siang terbayang, tidur tak nyenyak, makan tak enak katanya, selalu terbayang wajah si doi. Dikala itu orang kehilangan pertimbangan bahwa rupa yang cantik kadang-kadang sering menipu. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abbas, satu hari ketika sedang kumpul dengan para sahabat, lewatlah orang dengan potongan hef, ya, potongan orang kaya. Kelihatan kan, orang kaya sama orang miskin jalannya aja lain kan? Jalannya saja, jangan gaya hidupnya, jalannya saja lain. Lewat dia, Rasul bertanya kepada seorang sahabat, menurut pendapatmu bagaimana orang yang lewat itu? Kata sahabat, oh, yang lewat ini ya Rasul, kalau dia meminang perempuan, pasti diterima. Kalau dia menolong orang, pasti berhasil. Kalau dia ngomong, pasti didengerin. Kenapa? Orang kaya. Orang kaya ya Rasul. Kalau dia minang, perempuan mana yang kagak bisa menerima kalau dipinang oleh orang kaya, biar mukanya udah belipet kayak dompet tanggung bulan. Kalau memang duitnya banyak, gak kelihatan tuh muka yang belipet, yang kelihatan duit. Kalau dia nolong orang, pasti berhasil apa yang dia tolong itu. Kalau dia ngomong, pasti didengerin orang, walaupun omongannya biasa-biasa saja. Kenapa? Orang lihat penampilannya. Sudah, ketika orang itu lewat, beberapa lama kemudian lewat lagi seseorang yang kelihatannya miskin. Rasul tanya lagi, kalau orang ini, bagaimana pendapat kamu? Wah, potongan begini sih Rasul, kalau dia minang, orang tolak. Siapa yang mau kawin sama kere begini? Kalau dia nolong orang, pasti gak berhasil. Kalau dia ngomong, kagak bakalan ada yang mau dengerin. Siapa yang mau dengerin orang susah ngomong? Setelah orang itu lewat, apa kata Rasul? Orang yang terakhir, yang lewat ini, yang barusan lewat, jauh lebih baik dari yang pertama yang lewat tadi. Jauh lebih baik. Maksud dari ucapan ini, Rasul sebenarnya mendidik para sahabat, jangan tertipu oleh penampilan. Sebab penampilan tidak selamanya mencerminkan keaslian. Apalagi di zaman sekarang, salon di mana-mana bejibun. Alis mata bisa dibikin, pipi bisa dicat, yang pinggir kuning, yang tengah merah, di sebelah merah ada yang kehitam-hitaman, persis orang kepentok tiang listrik. Kecantikan yang artifisial, kecantikan yang bukan alami. Karena itu silakan saja cari yang cantik, tapi jangan terpaku sampai di situ. Sebab kecantikan di samping dia mudah berubah oleh pergeseran masa dan pertukaran waktu, ternyata penampilan tidak selamanya mencerminkan keaslian. Lain hari seorang sahabat pernah mengadu, "Ya Rasul, ada apa? Inna imraati la turaddu yadul lamis. Ya Rasul, istri saya tidak pernah menolak tangan orang laki yang menjamahnya, mengajak salaman kepadanya." Apa jawab Rasul? "Ceraiin aja." "Tapi hati saya berat ya Rasul, saya cinta betul sama dia." "Ya kalau hatimu berat, jaga dia baik-baik." Nah, dari riwayat ringkas ini kita ambil satu perbandingan. Memang punya istri berwajah cantik itu kadang-kadang si malakama kalau imannya tidak kuat. Si malakama, kita diemin aja, binal, makan hati, enggak aman, enggak tentram. Jangan-jangan saya berangkat ke kantor, dia ngompreng. Buah si malakama, seperti orang tadi, ya Rasul, istri saya kelihatannya, sebenarnya enggak negatif maksudnya ini, cuma bersalaman, tapi terlalu ngobrol. La turaddu yadul lamis, tidak pernah menolak orang yang ngajak salaman. Ya sekedar salaman, tapi kan awalnya dari salaman. Kalau sudah salaman kan strum bisa ngederedet dari tangan situ. Kata Rasul sederhana saja, "Ya kalau memang begitu ceraiin. Saya enggak kuat Rasul, saya cinta betul sama dia." "Kalau kau tak kuat berpisah dengan dia, jagalah dia baik-baik. Ajar, didik, tanamkan rasa keagamaan di dalam hatinya." Saudara-saudara kaum muslimin, jadi rupa yang cantik tanpa didasari oleh nilai-nilai agama akan membuat seorang suami di rumah tangganya seperti si malakama. Seperti berhadapan dengan buah si malakama kalau tidak diiringi dengan nilai-nilai moral yang luhur dan bekal agama yang tangguh. Akan pergi jauh dari rumah rasanya tidak aman. Sedangkan di rumah saja siapa yang akan mencari nafkah? Dan begitu selanjutnya. Orang tadi jelas berhadapan dengan buah si malakama, didiamkan, makan hati. Sebab maaf-maaf, kalau seorang suami sudah tidak punya rasa cemburu terhadap istrinya, itu kan yang disebut dayus. Dan dayus itu jangankan masuk surga, bau surga saja dia tidak dapat. Tapi cemburu dalam artian bukan cemburu buta, cemburu dalam artian yang wajar. Dia cemburu, akan dikerasi takut kalau istrinya minta cerai, sedangkan dia cintanya sudah kadung medok benar. Si malakama jadinya. Nah, ini juga satu riwayat yang memberikan gambaran kepada kita. Pilihan, silakan cari rupa yang cantik saja. Cari yang cantik, tapi kalau itu dijadikan motif utama tanpa dasar-dasar agama, saya khawatir nanti rumah tangga kita akan berhadapan dengan buah si malakama. Jadi adik-adik remaja, usaha, ikhtiar, cari yang cantik, yang kira-kira enggak membosenin, supaya kita betah tinggal di rumah, supaya kita merasa ada tempat berbagi rasa, ada tempat kita bernaung. Sebab kalau nyari bini sebini-bininya mah, ya jodoh di tangan Tuhan, kagak usah nyari juga ntar datang diri umpamanya. Iya, kalau yang datang peot. Orang harus berusaha, walaupun pada akhirnya jodoh toh memang ditentukan Allah. Kan tiga hal yang kita tidak bisa menentukan itu katanya, maut, rezeki, jodoh. Itu yang masuk mysterious problem. Problem yang misterius, maut, misterius. Kapan kita mati, kita sendiri tidak tahu. Tahun depan, 50 tahun lagi, 100 tahun lagi, tidak pernah seorang pun diberitahu. Tapi yang pasti dia bakal datang. Kapan dan di mananya, kita tidak tahu. Bisa di rumah, bisa di masjid, ya alhamdulillah. Bisa di majelis taklim, syukur. Bisa di medan perang membela agama, bagus. Pasti dia akan datang. Maut, mysterious problem. Sesuatu yang kita tidak tahu kapan datangnya. Rezeki, gitu juga. Sehingga orang sering bilang, rezeki katanya kayak bayangan. Kita ubur-ubur, dia lari. Kita diem, dia mah diem. Setengah mati kita ubur-ubur. Emang ukuran segitu? Segitu aja. Begitu kita enggak ngapa-ngapain, datang yang bawain rezeki. Namanya rezeki itu mysterious problem. Kadang-kadang ngobek, sungsang, sumbol, udah segala tanah orang kita ukur-ukurin. Udah segala ngomong, sudah enggak ada yang luh, terus udah buta, buta. Tapi memang bayangan, kalau belum rezeki ya belum. Kadang-kadang nyari kode sampai tidur di kuburan, belepotan tanah kuburan loh. Yang aneh lagi kadang-kadang orang gila ditanyain. Allahu Akbar, ini kode-kode zaman sekarang ini sampai orang waras nanyain orang gila itu gimana itu? Ini sudah efek yang betul-betul negatif. Sudah jelas orang gila kok ditanya. Apa kira-kira yang nanya enggak lebih gila dari yang gila itu? Saudara-saudara kaum muslimin, terutama adik-adik remaja dan para pemuda, jadi silakan saja cari rupa yang cantik, karena dia akan jadi tautan hati, buah hati, belahan jantung, tempat kita berbagi rasa, tempat kita pulang dan tinggal di rumah tangga kita. Tapi hendaknya kecantikan rupa itu diiringi juga dengan kecantikan budi. Karena itu cari rupa yang cantik. Ini pilihan utama. Yang kedua, kata Nabi, harta, cari yang kaya. Tetapi jangan lupa, jangan dijadikan pilihan utama. Karena kekayaan sering mendatangkan kesombongan. Apalagi kalau seorang pemuda mendapat istri orang kaya, hidupnya dimodali oleh istrinya, maka biasanya wibawanya sebagai seorang suami akan hilang. Akhirnya komando di tangan istri. Dikala itulah suami tidak lebih daripada prajurit yang taat kepada komando istrinya. Padahal menurut konsep Quran, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki diciptakan sebagai pembimbing bagi perempuan. Kalau nanti suatu saat terjadi benturan, sedangkan modal diberikan oleh istri, terjadilah pengungkitan. Kata istrinya apa? Lu jangan bertingkah, lu kan kawin sama gue modal lu kolor doang. Kalau sekarang bertingkah, silakan keluar rumah. Bawa seperti engkau datang dulu, jangan bawa apa-apa, pergilah seperti engkau datang dulu kemari. Hilanglah wibawa seorang suami. Suami kalau udah digentak sama istri begitu, ngelempuruk kayak ayam sampar. Di mana lagi letak wibawanya? Harta sering mendatangkan kesombongan. Oleh karena itu, walaupun diperintahkan cari yang keturunan orang kaya, tapi maksudnya jangan dompleng. Sebab kepribadian seorang suami akan ditentukan oleh sifatnya sendiri. Keberadaannya ditentukan oleh karya dan perbuatannya sendiri. Itulah yang akan menampilkan kepribadian dia dalam kehidupan di masyarakat ini. Saudara-saudara kaum muslimin, terutama adik-adik remaja dan para pemuda, kan kadang-kadang di zaman sekarang kan kelas-kelas gigolo, playboy-playboy, ya, nyari tante-tante kesepian, mejeng-mejeng di pinggir-pinggir jalan, dengan harapan apa? Ya barterlah, tukar tambah, nah, supaya dapat rokok, dibelikan pakaian, motor dan sebagainya. Tapi yang jelas hilang harga diri sebagai laki-laki, dan itu yang paling mahal. Kalau seorang laki-laki sudah kehilangan harga diri, apalagi yang bisa dibanggakan dalam kehidupan ini? Apa artinya naik mobil kalau kepala tertunduk ke bawah? Apa artinya jalan di tengah masyarakat kalau kita tidak bisa menengadah dengan satu kebanggaan? Hilangnya harga diri merupakan kehancuran awal dari sebuah pribadi yang untuk jangka panjang kita tidak akan bisa lagi berbuat banyak. Tanpa harta orang memang sulit untuk bahagia, tapi harta semata-mata bukan merupakan jaminan bahwa orang lantas akan bahagia. Saya barangkali harus berkata, banyak orang miskin yang kaya, tapi tidak sedikit orang kaya yang miskin. Saya ulangi ini, banyak orang miskin yang kaya, tetapi tidak sedikit orang kaya yang miskin. Nah, bagaimana pengertiannya? Orang miskin yang kaya, materinya sederhana, peralatan rumah tangganya sederhana, tapi hatinya kaya. Oleh karena hatinya kaya, jiwanya lapang. Sebaliknya, orang kaya yang miskin, di tengah kelimpahan materi yang berlimpah, segalanya serba ada, hatinya yang miskin. Kelimpahan materi tidak akan sanggup mengobati kemiskinan hatinya, sehingga di tengah kehidupan yang serba ada, dia masih merasa kurang, maka dia tidak pernah cukup. Di tengah kemilauan dan gemerlapan serta glamornya rumah mewah, dia merasa hidup di tengah gurun pasir yang gersang dan tandus. Karena itu, biarlah miskin harta tapi kaya budi, daripada kaya harta tapi miskin budi. Lebih utama lagi, kaya harta, kaya budi, itu idealnya.
1: 102,4 FM Radio P.
2: Radio P.
1: Sahabat sehat, keluarga Anda.
0: Dasar pilihan ketiga, sesudah rupa dan harta, menurut Nabi, keluarga. Faktor keturunan sangat menentukan. Pepatah mengatakan, buah apel akan jatuh tidak terlalu jauh dari pohonnya. Biasanya kalau bapak kalong, anak kampret. Bapak nyolong, anak nyopet. Itu fotokopi. Saudara-saudara, sungguh pun demikian, faktor keluarga bukan merupakan yang paling dominan, karena segalanya memang bergantung kepada hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau hidayah datang, bisa saja anak maling bisa jadi kiai. Kalau hidayah datang, bisa saja anak nabi malah ikut bersama orang-orang kafir. Pada akhirnya orang mau besar atau tidak, bukan dengan jalan menyempeng kepada keturunan ke orang lain, tapi ditentukan oleh kepribadian dirinya sendiri. Tidak bisa kita menjadi besar dengan menyebut kebesaran orang lain. Itu sebabnya dicontohkan oleh Imam Ali pada saat beliau berkata, laisal fata mayakulu kana abi, walakinnal fata mayakuluha anadha. Anak muda yang gentleman adalah anak muda yang berani berkata, inilah saya. Bukan anak muda yang membanggakan leluhurnya. Ini kan zaman sekarang ini lagi ngetop-ngetopnya lagu-lagu cengeng katanya dah. Sebenarnya menurut saya bukan cuma lagu cengeng yang jadi masalah. Lagu cengeng cuma satu efek dari sikap yang lebih utama dari itu, yaitu mental cengeng. Kalau mental sudah cengeng, apapun yang kita lakukan akan jadi cengeng. Tidak cuma lagu, kebudayaan yang lahir akan kebudayaan cengeng. Jadi pengusaha, pengusaha cengeng. Jadi pejabat, pejabat cengeng. Jadi kiai, kiai cengeng. Kenapa? Mental cengeng. Di antara mental cengeng itu apa? Mengandalkan fasilitas atasan. Kalau tidak ada fasilitas dari atas, lantas tidak bisa berbuat apa-apa, cengeng. Menjadi besar bukan karena karier pribadi, tapi karena nasib katrolan. Itu pun termasuk mental cengeng. Sedikit gagal, be, bagaimana be? Sedikit jalan buntu, babe. Sedikit deadlock, babe. Lu ngapain babe lu melulu? Saudara hadirin yang saya hormati, jadi lebih penting dari sekedar lagu-lagu cengeng, saya lebih suka bicara mental cengeng ini. Mental yang cepat putus asa. Mental yang tidak mau mengeluarkan usaha maksimal. Mental yang hanya mengandalkan fasilitas. Sedangkan pribadinya tidak lebih daripada pribadi sumuhun dawuh, pribadi kulonuwun, pribadi kumaha juragan wae, pribadi oke bos, pribadi asal bapak senang. Bukankah itu semua merupakan cermin dari mental-mental yang cengeng, yang untuk jangka panjang tidak akan pernah menguntungkan daripada pembangunan bangsa dan negara yang kita cintai ini. Seseorang mau besar atau tidak, bukan dengan jalan menyempeng kepada kebesaran orang lain. Bahkan Syauqi dalam sebait syairnya yang lebih tegas mengatakan, wa syarrun nasi zu khumulin iza fakhartahum zakarul jaduda wa syarrun nasi wa khairun nasi zu syarafin qadimin aqama li nafsihi syarafan jadida. Generasi yang paling jelek adalah generasi pemalas. Kalau kelihatan orang lain lebih hebat dari dia, disebut-sebutnya kebesaran nenek moyangnya. Dia sendiri enggak punya prestasi apa-apa. Kerjanya cuma ngandeli babe. Kerjanya cuma menggelayuti fasilitas orang tuanya. Tanpa itu, dia tidak akan punya nilai dan harga sama sekali. Ini generasi paling jelek. Kalau orang lain kelihatan lebih hebat, disebut nenek moyangnya. Lu sih belum apa-apa, lu baru kopral lu. Engkong gua no, komandan Hansip. Engkong. Engkongnya yang disebutin. Dia sendiri tidak punya prestasi apa-apa. Jadi silakan saja cari gadis dari keturunan keluarga yang baik-baik. Tapi jangan jadikan tendensi utama, jangan dengan niat untuk menyempeng kepada kebesarannya. Tapi paling tidak dengan niat agar mudah-mudahan dari benih yang baik ini akan lahir keturunan-keturunan yang baik pada akhirnya nanti. Itu yang kita harapkan. Bukan lalu dengan pertimbangan, weh, mertua gue bos nih, kali aja begitu gue kawin dia mampus. Ini semua warisan kan jatuh kemari semua. Kalau itu niatnya sudah jelas salah. Kita mencari perempuan dengan keturunan-keturunan yang baik, dengan berharap agar anak-anak kita nanti yang akan merupakan benih cucunya akan melahirkan kebaikan-kebaikan seperti leluhurnya dulu. Saudara, pilihan yang keempat kata Nabi, agama. Ini yang paling inti. Kenapa? Agama itu motivasinya moral. Di sini segalanya ditentukan. Rupa yang baik, harta yang banyak, keluarga yang luhur, kalau sudah dilandasi oleh agama yang rapuh, bahkan tidak beragama sama sekali, ketiga hal di atas tadi hanya akan mendatangkan malapetaka. Sekarang kan kita tertipu oleh penampilan, padahal penampilan belum tentu kenyataan. Di jalan-jalan kita akan lebih terpesona melihat gadis pakai miniskirt di atas lutut ketimbang kita melihat gadis-gadis yang pakai jilbab. Kalau sudah pakai jilbab keliwat, yang usil banyak banget, bau sorga nih. Bau sorga katanya. Tapi kalau sudah yang pakai miniskirt itu yang lewat, itu dari ujung ke ujung mata kagak mau kedip. Laler nemplok di mata kagak dirasain. Kita terpesona oleh penampilan zahir, padahal penampilan belum tentu memantulkan hal yang sebenarnya. Tapi memang itulah watak manusia. Watak manusia, saya katakan manusia tanpa kecuali. Tetapi bergantung kepada pemikiran jangka pendek atau jangka panjang. Kalau jangka panjang yang kita pikirkan, ya tentu kita tidak akan mudah terpesona oleh hal yang zohir. Sampai-sampai Quran sendiri mengatakan, budak yang hitam legam tapi beriman itu lebih baik daripada orang-orang musyrik walaupun cantik, denok, lemot, geboy. Ada lagi enggak bahasa yang lebih dari itu? Cantik, denok, lemot, geboy, bahenol, nerkom, tapi kafir, masih lebih baik budak yang hitam legam sekalipun kalau dia beriman. Kenapa? Rumah tangga untuk jangka panjang. So itu Islam tidak membolehkan kawin campuran dengan lain agama. Walaupun ada ayat yang mengatakan boleh kawin dengan ahlul kitab, tapi sebagian mufassir menjelaskan bolehnya kawin dengan ahlul kitab itu dalam kondisi darurat. Dalam kondisi normal tidak bisa. Kenapa? Kalau sudah berlainan agama, akan terjadi kerancuan rumah tangga untuk jangka panjang. Bagaimana membina dalam keharmonisan di rumah tangga? Bagaimana nasib anak-anak nanti? Kadang-kadang ada keluarga, kami sih keluarga modern. Anak-anak kami berikan kebebasan untuk milih agama apa saja. Bapaknya Islam, istrinya Kristen, anaknya ada yang Hindu, Buddha. Bagus nih, keluarga pecel namanya. Bagaimana keluarga modern bisa seperti itu? Padahal seorang suami bertanggung jawab di hadapan Allah. Dia akan ditanya tentang istrinya. Dia akan dimintakan pertanggungan jawab tentang anak-anaknya. Kalau istri kita berlainan agama, mungkin terjadi pengkaplingan. Pokoknya kalau anak perempuan ikut ibu, anak laki ikut bapak. Administrasi dunia bisa begitu, tapi akhirat, pertanggungan jawab di hadapan Allah, bisakah kita? Sorry aja Tuhan, emang janjinya begini. Saudara hadirin yang saya hormati, oleh karena itu budak legam hitam kalau beriman masih lebih baik daripada orang-orang yang tidak beriman walaupun cantik dan mempesona. Kenapa? Ini faktor agama. Ya, buat 1-2 bulan bisa terwujud rumah tangga yang tentera. 2-3 tahun mungkin masih bisa bertahan, tapi sampai kapan? Sampai kapan itu akan terwujud? Pada akhirnya akan muncullah dilema yang akan sulit buat diatasi. Oleh karenanya, motif agama dijadikan stres oleh Nabi, fazfar bizatid din taribat yadak. Pilih agama sebagai titik sentral, sebagai pilihan utama. Kalau agamanya kuat, walaupun rupanya sederhana, tapi karena nilai agamanya kuat, dia bisa menyenangkan hati suaminya. Dia bersolek untuk kepentingan suaminya. Dia taat kepada suaminya. Harta, dia anak orang kaya untuk membantu perjuangan suaminya. Tapi kalau tidak ada modal agama, rupa yang cantik bisa menyengsarakan suami. Apalagi kalau suami kere, istrinya sudah cantik, kaya ataupun tidak kaya kadang-kadang. Udah, suaminya suruh ngempu di rumah bininya yang kerja. Ya kalau kerja mendingan, kalau dikerjain itu. Itu yang repot. Saudara hadirin yang saya hormati, dan ini bukan 1-2 kasus. Alangkah malangnya kalau sudah terkena hal seperti itu. Akhirnya seperti pengaduan sahabat kepada Rasul tadi. Mau diceraiin, cinta saya udah medok benar Rasul. Enggak diceraiin, hati saya ngebet, pegel. Si malakama akhirnya. Jadi oleh karenanya agama.
1: 102,4 FM Peace Radio Ciamis. Musik masa kini.

0: الفضيلة وابعث مقاما محمودا الذي بعده إنك لا تخلف الميعاد.
1: Walaupun miskin, agamanya kuat, dia bisa memelihara kehormatan diri. Dia kaya, agamanya kuat, hartanya disalurkan di jalan Allah. Karena itu, agama jadikan pilihan utama. Dan ukuran agama itu bukan cuma jilbab loh. Ya kadang-kadang ada juga yang jilbabnya gak pernah lepas, tapi kadang-kadang akhlaknya lebih binal dari yang keribu. Ada. Ada, cuma sekedar kamuflase saja, itu pun penampilan. Sekedar penampilan saja. Cuma dari segi aurat ya memang lebih baik dan lebih utama. Dan saya kira lebih mengundang penasaran toh. Durian kalau udah dibuka kan kelihatan isinya, emang udah begitu, udah. Tapi kalau masih rapet, itu yang rasanya kita pengen buka. Timbul tantangan, gue pengen tahu isinya. Rasanya juga begitu. Sama saja dengan baju, kalau dibungkus rapet di plastik, ditaruh di etalase, adanya di toko mau serba ada, tahu kita barang mahal nih. Biar punya duit, kita mau nawar ragu-ragu, takut gak cukup. Tapi kalau barang sudah dibuka, di jalanan, di obral, di pinggir jalan, murahan, 1.300 masih dicampur odol. Yang begitu sih, biar gak punya duit, kita berani banget tanya, nawar, megang lagi nyemek. Berat duit nih bang. Kenapa? Barang sudah terbuka. Jadi saudara-saudara, syukur kalau keempat-empatnya ini jodoh terkumpul dalam jodoh yang saudara cari. Sudah rupanya cantik, kaya, keturunan orang baik-baik, agamanya kuat. Nah, surga dunia tuh. Yang begitu cari, kalau ada yang begitu saya juga mau nambahin satu lagi. Tapi yang kumpul keempat-empatnya ini terus terang saja langka. Makhluk langka ini. Kadang-kadang cantik, kaya, keluarganya hebat, agamanya nol, akhlaknya kayak setan. Tapi yang paling celaka kalau empat-empatnya kagak ada. Rupanya jelek, melarat, bapaknya biang maling, kagak beragama lagi. Apanya yang mau dipilih, mampus saja mendingan. Sudah gak ada pilihan sama sekali tuh. Sudah enggak ada pilihan sama sekali.
2: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
3: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Saudara hadirin yang saya hormati, terutama adik-adik remaja. Nah, lalu apa motivasi agama dalam pembinaan ini apa? Agama ini kan memberikan contoh bahwa perempuan yang baik itu, yang kita ingin jadikan dia sebagai ideal dalam pencarian jodoh, tandanya tiga. Iza ro'aitaha sarotka, kata Nabi. Kalau dipandang, dia bisa menggembirakan kamu. Kan ini yang penting buat seorang suami. Kalau saudara nanti jadi suami, punya istri yang jadi partner setia mendampingi suaminya. Kalau dilihat, enggak membosenin. Kenapa? Dia berdandan untuk nyenangin hati suaminya. Enggak membosenin. Kan kadang-kadang ada bini kalau kita pulang demek aja fotonya. Ini yang bikin suami enggak betah di rumah ini kan yang begini. Adapun perempuan yang beragama, apabila dipandang oleh suaminya, dia pandai menyenangkan hati suaminya. Andai kata suaminya dalam kesulitan, dia tidak menambah beban kesulitan. Paling tidak dia bisa memberikan satu bantuan moral. Bantuan moral untuk mengurangi beban kesulitan daripada suaminya. Suami pulang dagang rugi, kata istrinya, romantika bang. Sekali-sekali lah, masa selamanya dagang mau untung. Besok siapa tahu untung lebih besar. Kan meringankan tuh. Kadang-kadang enggak, suami pulang dagang dari pasar panas rugi, sampai rumah bini pidato peletar peletor, lu dagang rugi emang lu laki goblok. Sudahlah di pasar rugi, di rumah digoblok-goblokin. Ini nanti kena penyakit broken home yang begini ini. Padahal kesuksesan di kantor, kesuksesan di pasar, kesuksesan di medan tugas selalu dimulai dari kesuksesan dan ketenangan dari rumah tangga. Dia berhias untuk kepentingan suaminya, tidak terlalu berlebihan, dan suaminya pun pandai menghargai istrinya dengan kata-kata yang menimbulkan gairah dan semangat. Melihat istrinya bersorak, ah kamu makin cantik saja. Jangan juga kadang-kadang suami ketus ngelihat Dasu pulang kantor, lihat suaminya, istrinya dandan rapi, tumben lu membekasin apa? Membekasin katanya. Artinya apa ini? Pandai mengembirakan, bisa tenggang rasa, bisa berbagi rasa, sehingga suami merasa ada tempat dia bertukar pikiran, ada tempat dia membicarakan persoalan. Dialog dalam kehidupan berumah tangga itu sangat diperlukan. Iza ra'aitaha sarratka, kalau dipandang dia sanggup mengembirakan kamu, dikasih uang 500 senyum, 5000 pun ketawa, menggembirakan. Dia bisa taruh kata hatinya kesel tapi mulutnya senyum. Nah ini yang sulit ini, senyum tapi kesel, kesel tapi senyum. Kadang-kadang istri itu kan kalau sudah kesel, suami pulang gak bisa dia menyembunyikan kekesalannya. Dari jauh suami sudah lihat ini yang nyambut, ini bemo ini. Udah monyong serem. Saudara hadirin yang saya hormati, yang kedua, bila diperintah dia taat. Ini pengaruh agama. Sehingga Nabi mengatakan, "Lau amartu li ahadin ayasjuda ila ghairiha, la amartul mas'ada la amartul mar'ata litasjuda ila zaujiha likibari haqqihi 'alaiha." Andai kata saja boleh aku memerintahkan manusia untuk sujud kepada sesama manusia, pastilah aku perintahkan perempuan untuk sujud kepada suaminya. Kenapa? Karena besar hak suaminya kepada dirinya. Untung sujud kepada manusia tidak boleh. Andai kata boleh, perempuan disuruh sujud sama suaminya. Ini tidak perlu sampai sujud, cium tangan saja minta ridho suami. Kadang-kadang perempuan sekarang berat. Paling banter setahun sekali lebaran doang. Laki pulang sembahyang tubruk, cium tangan minta redo, nangis segala macam. 3 hari habis lebaran beras habis, monyong aja lagi. Saudara hadirin yang saya hormati, yang ketiga, akibat pengaruh agama, dia sanggup memelihara kehormatan diri dan sanggup menjaga harta suaminya. Memelihara kehormatan diri baik pada saat suaminya di rumah atau pada saat suaminya tidak ada di rumah. Satu riwayat, seorang sahabat akan pergi perang jihad di fi sabilillah. Ketika mau berangkat dia bilang kepada istrinya, "Saya mau berangkat perang. Kalau saya belum pulang, kamu jangan keluar rumah." "Baik, Bang." Pergi istrinya, pergi suaminya jihad. Satu minggu, 2 minggu berlalu, belum juga pulang. Satu hari, datang utusan dari rumah orang tua si istri ini. "Assalamualaikum, Bu." "Waalaikumsalam." "Ada apa?" "Ada berita kurang enak, Bu. Orang tua ibu sakit parah, mohon tolong ditengokin." Apa kata si istri? "Maaf saja, suami saya belum pulang dari medan perang. Saya belum dapat izin keluar rumah kalau dia belum pulang. Tolong sampaikan maaf saya kepada orang tuanya." Pulanglah utusan tadi. Besok balik lagi. "Bu, ada apa?" "Udah Senin Kemis, napasnya sudah sampai tenggorokan. Tolong tengokin buat terakhir kalinya, Bu. Suami saya belum pulang. Dia pesan kalau dia belum pulang, saya jangan keluar rumah. Saya enggak bisa tengokin orang tua saya. Salam maaf saja." Pulang utusan itu. Besok balik lagi. "Bagaimana?" "Sudah meninggal, Bu. Mau dikubur, tengokinlah buat terakhir kalinya. Suami saya belum pulang." Saya belum berani keluar rumah kalau suami saya belum pulang. Itu janji saya sama suami saya. Pulanglah utusan ini ngadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasul, ini perempuan kelewatan benar. Dari orang tuanya sakit sampai sekarat, sampai mati, sampai dikuburin dia enggak nengokin. Memangnya kenapa? Suaminya katanya pergi jihad dan suaminya tidak mengizinkan dia keluar rumah kalau si suami belum pulang. Apa jawab Rasul? Marahkah beliau? Tidak, beliau senyum. Apa katanya? Dosa orang tua yang meninggal ini telah diampuni oleh Allah karena dia punya anak perempuan yang begitu taat kepada suaminya. Allahu Akbar. Dosa orang tua yang sudah meninggal itu diampuni oleh Allah karena dia punya anak perempuan yang begitu taat kepada suaminya. Ketaatannya kepada suaminya menyebabkan dosa orang tuanya diampuni oleh Allah Subhanahu

dihalangi dengan kecantikan batin oleh karena pengaruh agama tadi. Kalau sudah kemari, orang tidak perlu mikir-mikir operasi plastik, bikin yang pesek jadi mancung supaya orang tertarik, bikin belakang yang kurus jadi menarik. Tidak, orang tidak perlu lagi pakai susuk-susukan, dipasang di bibir supaya kalau senyum orang gempor, supaya kalau ngomong orang percaya, dipakai di kuping supaya macam-macam. Tidak perlu lagi pakai jompa-jampe, pelet-peletan, supaya kalau diludahin orang ngikut. Enggak perlu lagi. Kenapa? Cinta itu nature, sesuatu yang alamiah, yang tidak bisa dipaksakan. Dia kudrati, karunia dari Allah. Tidak bisa cinta dipaksakan. Kalaupun bisa, dengan ilmu pelet, oh saudara bisa membuat orang jatuh cinta, ya 2-3 hari, 4-50 hari, kesananya apa yang akan terjadi? Kelanggengan tidak akan pernah terwujudkan. Kenapa? Keterpaksaan yang akan timbul. Dalam kondisi semacam itu, rumah tangga tidak akan mengalami ketenangan dan ketentraman. Jadi biarkan cinta berjalan secara alamiah, karena dia memang alamiah. Saudara-saudara, nah sekarang kalau sudah ketemu nih, yang empat tadi, rupa cantik, keturunan boleh, kaya lumayan, agama kuat, apa yang harus kita cari, apa yang harus kita lakukan? Apa pakai pepatah anak sekarang? Aku lihat, aku pikat, aku dapat, aku sikat, aku minggat. Bangsat. Itu kan ada moto cinta kilat begitu tuh. Cinta kilat katanya, aku lihat, aku pikat, aku dapat, aku sikat, aku minggat. Bangsat. Atau kita harus hanyut dalam arus free love, free sex, summon liven, eksperimen dulu? Tidak. Islam menganjurkan kalau memang seret, ah ini rasanya ini nih, mantap gue nih. Apa yang diajarkan oleh Islam selanjutnya? Meminang, saudara-saudara. Meminang adalah langkah awal untuk mengikat tali pernikahan. Diizinkan meminang, dan di dalam meminang pun diizinkan untuk melihat. Cuma kalau boleh, ya syaratnya itu, waktu melihat itu jangan sampai ketahuan si perempuan yang akan kita pinang itu. Untuk apa kita meminang? Pertama untuk yakin. Yakin bahwa perempuan yang kita inginkan ini sudah kumpul syaratnya itu, tidak ada cacatnya. Yang kedua, untuk memperkuat tekad hidup berumah tangga, diperlukan meminang. Adapun adat itu berbeda, tapi bahwa konsep meminang itu dalam Islam ada, itu jelas. Ya kalau mesti bawa pisang raja, pakai roti buaya, pakai martabak segede ban mobil truk segala macam, itu adat saja ya. Tapi yang real meminang itu ada dalam Islam. Nah, bagaimana adab meminang? Setelah kita tahu anak ini cantiknya, ya keturunan baik, ya kekayaannya lumayan, agamanya kuat, pinanglah dia. Caranya boleh lihat langsung. Lihat langsung kalau bisa tanpa setahu si perempuan. Dan batas yang boleh dilihat itu muka dan tangan, itu saja. Jadi jangan gerusak. Minta permisi, Pak, saya mau ngelihat anak Bapak seutuhnya, soalnya buat saya ini nanti. Apanya aja dibedolin, jangan. Kira-kira yang boleh itu muka sama tangan. Andai kata kita risih, sebab nanti kalau enggak jadi akan jadi timbul rasa malu dan si perempuan juga kasihan. Boleh mengutus perempuan yang kita percaya. Coba kau ke sana, lihat kondisinya yang sebenarnya bagaimana. Kalau ngelihat dari jauh sih utuh, siapa tahu nanti tangannya kurang sebelah. Coba lihat sana. Saudara-saudara,
Kemudian boleh juga di

0: tanyakan kepada orang tuanya. Dan dalam hal ini orang tua si gadis tidak boleh menyembunyikan aib atau cacat yang dimiliki oleh anaknya. Dia harus menceritakan apa adanya, sampai pun kekurangan anaknya yang paling kecil sekalipun. Sebab apa? Jangan sampai istilah pepatah beli kucing dalam karung. Kedengeran suaranya doang meong-meong, begitu dibuka tuh kucing gempor sebelah kakinya enggak ada. Kan tentu kita tidak kepengen kecewa di belakang hari. Itulah perlunya meminang sebagai jembatan untuk menuju kepada pernikahan. Nah, dengan demikian, kalau sudah usaha meminang ini dilaksanakan, jangan merasa sudah setengah resmi. Ini yang kadang-kadang jadi penyakit. Malah sesudah meminang harus masing-masing lebih menjaga diri, menjaga kehormatan, menjaga pergaulan. Kenapa? Agar saat memasuki jenjang pernikahan nanti merupakan jenjang yang sangat ditunggu-tunggu. Ada rasa keinginan tahu. Kalau tidak, ya udah biasa, enggak giroh lagi ngadepin perkawinan. Kenapa? Kemarin-kemarin gue udah cobain. Hilang gairah lagi. Sebab itu kalau sudah meminang, jangan merasa sudah setengah halal. Ah, udah minang ini ah. Kadang-kadang orang tua juga konyol, sudah dipinang, diumbar. Lu bawa kemana kayaknya lu udah pinang. Padahal meminang itu cuma langkah awal. Sedangkan selanjutnya harus lebih berusaha menjaga kehormatan diri sampai pada saat nanti pelaksanaan pernikahan. Nah, saudara-saudara, terutama adik-adik remaja dan para pemuda, walaupun agak sekilas memang karena terbatasnya waktu pada pertemuan ini, mudah-mudahan bisa memberikan gambaran yang sepintas tentang bagaimana sebaiknya kita memilih jodoh di dalam membina rumah tangga yang bahagia. Semoga ada manfaatnya.
1: Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Terima kasih Baraya Peace sudah mendengarkan acara Cahaya Kolbu, persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat.

0: Yobis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat tujuh sarang Umi Engkas. Umi Engkas itu di
3: Citamiang.
2: Citamiang ya minyak.
3: Ya.
2: Citamiang teh desa mana?
3: Desa Waluran.
2: Desa Waluran ya minyak.
3: Desa.
2: Oh, berarti Cibulakan panginten ya?
3: Ya.
2: Gaduh panyawa teh tos sabaraha lami Umi teh?
3: Tos 8 sasi. Nampen terang sate ayeuna teh ieu ka ngawartosan.
2: Oh, ngawartosan.
3: Tapi kebian ka dieu alhamdulillah.
2: Laras-laras. Gitu. Panyawa teh kamari teh naon teh?
3: Lambung.
2: Lambung sareng
3: rematik ieu.
2: Sareng rematiknya mun nyeri tuur. Teu pami lambung anu karaos kumaha teh mi?
3: Panas ieu padaharan teh panas ieu. Tak
2: ada rantai panas angentenya. Oh, jadi nggak batu pangintenya nggak batu. Laras laras. Oh, pami rematik mah?
3: Nyeri ayai gugah kayak itu urte.
2: Lorong kujutan pangintenya.
3: Nya. Nanti asa gugah itu di na iya tak tadi na di risbang tak itu.
2: Mohon sabar alami ya tan nuju orang jeta salapan sasi.
3: Ah iya tak malah aminya salapan sasi.
2: Mohon mohon mohon benar. Tak ayana kamari kan ngalut alfa propolis sate acananya.
3: Nah.
2: Mohon sate acana kan anu karandapan panyawatnya gitu. Tak sareng sena ngalut kumaha tau.
3: Rawas
2: eh. Rawas ya. Kamari nguping warto sahur si ador dua dinten sate ayah acananya.
3: Nya.
2: Lu ngi acananya ke babu acananya.
3: Nya. Kamari meni eh dah tekarawas teh ya.
2: Oh dah. Alhamdulillah panyawat anu karandapan teh lambung sareng rematik kamari mah sateacana ngaleut alfa propolis teh teu tiasa ieu panginten gugah
3: teh tiasa malanan kalau ieu teh sing kusial ieu teh rayap ka dieu teh sing karejuan asa digerihan ieu teh asa cocogan gitu
2: terus tah sareng-sareng ngaleut ieu mah alhamdulillahnya
3: alhamdulillah ieu
2: teh sabaraha kali sadinten ngaleut teh
3: 3 kali kamari mah
2: kasuk
3: ieu teh aya nama ieu teh tos meningan
2: alhamdulillah mah. Sabar tetes ngaleut kemari?
3: Tilu genep tetes kene sadintennya.
2: Oh.
3: Sekali ngaleut
2: genep tetes.
3: Genep tetes.
2: Tilu kali pangintennya?
3: Iya.
2: Tilu kali?
3: Tilu kali.
2: Oh, berarti
3: mun meh sare.
2: Berarti 18 tetesnya sadinten.
3: Anjing-anjing gitu.
2: Mohon. Hatur nuhun Umi mudah-mudahan sing engal damang ya.
3: Amin.
2: Mohon kana waktu sama enggak. Assalamualaikum Umi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860

0: Assalamualaikum, menawi sareng saha?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami Abdi Abdurrahman.
0: Dipalih mana?
1: Di Galunggung, di pada Kembang.
0: Punten menawi aya nu tiasa dibantos?
1: Alhamdulillah panginten kai maksad mah bade meser landong alpa propolis.
2: Oh, mohon. Anu kasabara kalina ieu?
1: Kadua kalina. Ayeuna panginten anu kaduana alhamdulillah aya karaosna da ieu teh kanggo Punbiang.
2: Oh,
1: kitu. Anu jitu damangnya panginten kopi teh ditaros ka Punbiang teh. Kumaha aya karaosna alhamdulillah saurang teh.
2: Panyawat naon manawi?
1: Panyawat nama kawit nama lambung.
2: Lambung.
1: Ser paripaosna bade ponis teh sarada repot kitu.
2: Mohon.
0: Sabadana mengkonsumsi alpa propolis kumahata karawasna atanapi katingalina ku putrana
1: katingalina alhamdulillah gitunya panginten matak aya uwihan kadua kalina oge nya panginten anu kawit nama sok aya eungap nyeri dada sinareng lambung makan tenan tos karawas panginten anu utamina mah daya tanu janten repot eungapna gitu ayeuna mah alhamdulillah sakitan katingali tos tiasa surpare posna moyan papa-papahan sareng sajabina lah
2: mohon mohon mangga kuningakeun ka kanca anu sanesna
1: panginten para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat sapotos kentung biang lambung kemalihan maupun biang masana selambung hungkul ayeuna kana lutut oge sok nyeri mun alhamdulillah ayeuna mah aya karaosna saatos nuang alpa propolis di radio penten mangga ka para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat musami penten sim kuring ngabewarakeun ngawiningakeun insyaallah dunya syariat urang dilaksanakeun hakikatna Allah nu ngadamangkeun urang sumping wae karedep kanggo meserna alpa propolis penten
0: hatur nuhun
1: engga sami-sami bapak
0: pamugi sing naras sehat.
3: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Napangkeun sareng Ibu Sahi teh budak mina Bu?
1: Ibu Imas Mentarsi.
0: Linggihan paling mana Bu?
1: Di RT 03 RW 11 Kampung Leuweung Gede.
0: Ibu Imas teh ayeuna yuswa seberapa tahun Bu?
1: Atos 63 tahun.
0: Ibu kantos kagaduhan panyawat naon wae Bu?
1: Panyawat diabetes.
0: Iyo panyawat diabetes tos sabaraha lami Bu?
1: Tos 10 sasi.
0: Kawitan diabetesnya sabaraha Bu?
1: Kawitan teh 375.
0: Ibu biasana upami gula darah nuju tinggi anu karaos naon wae Bu?
1: Puyeng. Itu ninggal teh poek soca teh hoyong aduh kumahanya tepukuh rarawasan we lungleng gitu pamenuju tinggi.
0: Tata acana nganggo alfa propolis ibu diobatan nganggo naon Bu?
1: Diobatan nganggo obat tidok nganggo nanaon deh ta acan
0: kumaha karawasna Bu selami pengobatan
1: asato ayah karawasna naon
0: ayona dilekenan nganggo naon Bu?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Ayeuna tos seep seberapa botol Bu?
1: Tos seep pada 5 botol. Ayeuna saatosna ngaleut propolis mah alhamdulillah aya kamajengan gula darahnya stabil, normal wae kitu dicek teh.
0: Ibu ngawitan gula darahnya seberapa Bu?
1: 375.
0: Mun saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis?
1: Janten 138.
0: Ibu penggunaanna sadinten seberapa kali Bu?
1: 3 kali. Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes, magrib pada popo eta genep tetes.
0: Mun ibu uninga jamu tetes alfa propolis di manten Bu?
1: Sok nguping dino radio, da sok ngupingkeun dongeng.
0: Ibu beli aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat diabetes seperti ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga Bu.
1: Kanggo saderek-saderek upami anu gaduh panyawat sapertos abdi diabetes atanapi naon wae cobian we ku alfa propolis abdi oke alhamdulillah ayeuna mapah oke janten lancar seger kitu kana salira oke teu aya nu nyeri alhamdulillah enak.
0: Mohon Bu Imas hatur nuhun kana kesaksiana mudah-mudahan di mana ibu saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis tambi sehat, gula darahna oge normal, oge rezekina lancar Bu nya.
1: Amin.
0: Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Assalamualaikum, Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Lepangkeun sareng Bapak saha itu, Pak?
2: Bapak Mbing.
1: Pak Mbing, Bapak teh linggihan di palihan mana, Pak?
2: Di Kampung Tangsi, RT 13, RW 2, Desa Margaluyu, Kecamatan Manonjaya, Tasikmalaya.
1: Bapak teh ayeuna yuswa sabaraha taun?
2: 55.
1: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Pak?
2: Hese bobo, vertigo, abdi teh lambung, teras diabetes, sareng ieu sampean baralaa ting telpret.
1: Muhun, ieu panyawat tos sabaraha lami, Pak?
2: Tos lami, Pak, aya 10 taunan mah.
1: 10 taun ya, Pak?
2: Muhun.
1: Pami ieu panyawat tos karaos kumaha, Pak? Jantenna.
2: Aduh. Tetiasa bobo, tidak sampai tinggal pret, gening kitunya. Tara vertigo, abis puyeng wae, gening kuga bobo, teh gitu, muter, kesangan gitu. Lambung, iya nanti mual wae gitu, wae gitu.
1: Bapak saat acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, kan terus diobatan nganggo naon wae, Pak?
2: Wah, terus ku herbal nusanes, terus dirawat, terus sebarang kali dirawat lah, aduh gitu ke iya.
1: Bapak saat terusna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, anu karaosna probihan naon wae, Pak?
2: Alhamdulillah gitu ku ngaleut Alpha Propolis kitunya teh acan saya VJG terus karaos lah gitu hararampang gitu ta. Sampean eta mah teu baal pisan, puyeng teh karaos wae puyeng eta mah kitu. Wah, lambung eta mah alhamdulillah nya henteu mual wae. Sampean teu baal gitu ta lah sakadun sakedik deui lah kitunya. Teras teu puyeng wae ku gak bobot teh kitu eta mah alhamdulillah hararampang lah alhamdulillah. Aya 70% lah pengin karaos gitu.
1: Alhamdulillah. Mohon Bapak uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Pak?
2: Di Radio Peace FM Ciamis.
1: Bapak sadi dinten konsumsi jamu tetes Alpha Propolis na kumaha?
2: Anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, tata bu 7 hebat ya, bobo 7 tetes.
1: Mohon.
2: Aya genep tetes gitu.
1: Oh, genep nya sakali ngaleutnya.
2: Mohon.
1: Bapak bili aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin nuju ikhtiar sami panyawata sapertos bapak mudah-mudahan tiasa keinspirasi mangga, Pak.
2: Ya maka masyarakat Desa Margaluyu nya umumna Kecamatan Manonjaya kitulah anu ngagaduhan panyawat sapertos abdi kitu mangga lah nyobian meser Alpha Propolis kitu soalna ieu tos karaos pisan kitu khasiatna ku abdi kitu telah cek bur lah kitu.
1: Alhamdulillah nuhun pisan bapak karena kesaksianannya. Didoa ti abdi mudah-mudahan bapak saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis jantan tambi sehat rezeki
2: bagi
1: sadayana tambi lancar banyak.
2: Amin.
1: Matur nuhun Bapak sakali deui. Assalamualaikum warahmatullahi
3: wabarakatuh. Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk Anda bisa hubungi nomor handphone 0813 8000 6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tepangkeun sareng bapak sahana mina pak?
1: Pak Ujang Supar.
0: Linggih pilihan mana pak?
1: Bapak teh linggih teh di Pasawahan RT 01 RW 17 Kecamatan Margahayu Desa Sayati.
0: Kantos kagaduhan panyawat naon wae pak?
1: Rukanya panyawat bapak mah itu baraal gitu. Sampean teh baraat. Gula darah rada tinggi.
0: Berarti nu paling karaos teh tinu sampean banyak.
1: Mohon.
0: Salami ieu pengobatan nganggo naon wae pak? Sata acan ku propolis.
1: Terus kamar mana? Nya kadoar geus beberapa kali. Teras herbal nu sanesna lah teh kana disebatkeun. Nah, anu cocok teh ieu Alfa Propolis.
0: Kumaha saatosna konsumsi Alfa Propolis?
1: Tainan teh terus meneme hiji kan meneme sabotol bapak ngali eta terus rada ipis ieu teh. Mentak mesir deui teh kitu tah. Ngaros sehat teh gar ieu rada baal di kaki teh nyipisan gitu.
0: 6 BCF seberapa botol ku Propolis? Hiji. Janten 6 sabotol bapak atos majeng kasehat.
1: Majeng kasehat terus robih pisan gitu.
0: Uninga ti manten Pak Alfa Propolis.
1: Bapak sok ngupingkeun radio.
0: Bilih aya pesen kanu sanes kanu mana bilih kagaduhan panyawat sapotos bapak. Mangga Pak.
1: Tah ka palawargi atau saha wae wargi-wargi di dieu upami gaduh panyawat sapotos abdi cobian we ku Alfa Propolis insyaallah cocok rupina.
0: Tur nuhun bapak pidoati abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi Alfa Propolis janten sehat rezekina oge tambah lancar banyak.
1: Amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna Alpa Propolis. Bapak saha namina, Pak?
1: Bapak Ewo di Sukamulya Kidul RT 20 hijin RW 8 Kertabumi.
0: Bapak teh tos ngaleueut Alpa Propolis tos sabaraha botol?
1: Tos sabotol kadua ayeuna.
0: Bapak kamari teh panyawata kunaon, Pak?
1: Nyeri ka cida ieu. Panangan bade sampean nyeri kitu. Tah abi teh engal ka dieu meser.
0: Bapak tos ka mana wae kitu, Pak?
1: Teh acan ka mana sok aya ka toko obat mah meser gitu. Nepi teu aya reakina.
0: Bapak karaos ieu teh enakeuna pas tos sabaraha botol, Pak? Tos sabaraha kali ngaleu?
1: Tina sabotolnya tos karaos. Anu hayang damang gitu.
0: Bapak ayeuna meser deui kangge bapak atau kangge sanes?
1: Kanggo abdi sareng kaum pun bojo. Aya amin engal damang gitu.
0: Bapak aya pesan-pesan kangge pendengar radio pis?
1: Aya ka wargi-wargi tetangga abdi dinya anu penyakitna kaos abdi kieu tos sepuh mangga maleser apa porit abdi ge sehat gitu. Alhamdulillah.
0: Nuhun pisan kasaksian ti bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: miopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat menuju sarang pribados kerasan dina dengete menuju sarang tehlina nya tehnya.
3: Mohon.
2: Mohon pamiling kita di mana teteh?
3: Di Sindangayu, Desa Wanasari.
2: Kecamatan?
3: Surade.
2: Teteh gaduh panyawat naon kamari teh?
3: Lambung.
2: Teras?
3: Radang usus.
2: Mohon.
3: Batu ginjal.
2: Tos sabar alami teteh?
3: Atos sausum.
2: Tos sausuman ya. Mohon. Tos lalandong ka mana wae teteh?
3: Tos ka itu ka dieu we lah kita tapi teacan aya pirobihan.
2: Teacan aya pirobihan mohon. Tah ini kan teteh ngalatan dong naon teteh?
3: Alfa propolis.
2: Mohon. Siap sabar botol teteh?
3: Atau saya 2 botol.
2: Sarang ayin apa intinya?
3: Mohon.
2: Takumah teteh sarang saya ngalat landong alfa propolis penyawa teteh. Tapi kan di check upnya.
3: Mohon.
2: Naon wae tos damang teh?
3: Alhamdulillah lambung tos teh aya.
2: Alhamdulillahnya.
3: Ginjal teh aya.
2: Alhamdulillah. Sarang saya ngalat landong alfa propolis. Alhamdulillah nama penyawa lambung tos teh aya tos sehatnya.
3: Ya alhamdulillah.
2: Mohon alhamdulillah.
3: Wirobihan.
2: Gitu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang teteh ngal damang ya tehnya.
3: Amin.
2: Mohon angga. Assalamualaikum teh.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui baraya sareng Abah Damisnya dina acara Dongeng Sunda Carita keur Balarea. Wangkid kiwari Bah Damis baris ngaturkeun deui Dongeng Sunda dina jejer carios Jawara di Kuha Wale. Jawara di Kuha Wale. Jawara di Guha Walet hasil karya Ki Leuksa. Dongeng Sunda ieu dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis.
1: Jangan apatis kalau udah divonis menderita penyakit kronis. Jangan nunggu kritis, segera konsumsi Alpa Propolis yang khasiatnya terbukti secara empiris.
0: Jamu Tetes Alpa Propolis lanung herbal alami ngandung 100% propolis asli anu tos manjur khasiatna. Semangat urang sami-sami ngagungkeun deui Dongeng Sunda ti Abah Damis dina jejer carios Jawara di Guha Walet karangan Ki Leuksa bagian anu kasalapan.

0: Mendingan bayar bahagi duit dah ongkek. Nah, aduh. Rek naon make hudang deui yalu. Molor we sakalian kadinya. Ngadangeuna. Sedan. Montong ahina sia. Duh. Nah, aduh. Menisok lalawora. Tong salagoto nanaon teu urang teh. Ulah gergel kedebu. Ulah kelihat merosot. Bising ke merosot. Setan kurang ajar sia. Rasakeun kurang ajar sia. Rasakeun sia. Aing baris terus kalawan sia. Jor aduh. Kumamang di pawara anu kasep. Moal burung teridayanan ye. Serep. Murkana nyabut peso parati katempo seseket nangakulilap pantak paur tularajo sing narenghap. Tapi kini pawara mah tetap tenang we dengan rasa kimir najan nempo peso oge harita teh. Sor aduh geura maju deui arinya mah wani. Tapi da boga keneh peso meureunnya. Kade tetep peso teh kudu diseukeutan heula. Ulah juga besok cocodek tarasi. Bisi mua teragera. Kamamang banyak. Setan kurang ajar siap. Nah ini kain ha. Murkana ngentap panas hatena. Ngegaceng luncat berina rajang. Rasakan kurang ajar siap. Nah budak ngora. Napsu na kabina-bina itu ha. Awas. Luncat berina rajang lengan katuhu ngolepat barinya betken peso barati nu diarah genggerongki di pawara. Tapi lap di pawara ngelok bari ngalawel pigenang murkana anu nyekel peso hiukup langsung dicentok. Tapi murkana geus nyaho kana hal ieu barang dicentok badana malik hiuk sekok beureup kenca kana pipi di pawara lumayan peureus karasana.
1: Aduh aduh aduh sugan teh moal malikan. Gelos ya gening aya keneh hoja ye.
0: Terus ngelepaskan dengan murkana bareng jeung kitu pesuk murkana nyawu kana dada tapi kalayan gampang ditakis ku di pabara. Ceng peso ngacleng ka luhur jeb nancep kana sisiku. Murkana olohok sabot kitu dirojok hulu angena. Hiu kitu. Murkana ngajengkang bari calangap. Hulu angena seueul murel asarek utah. Pru namru sirahna kerasa lieur. Tetep wanana kararoneng renghap. Renghap ngatur pernapasan panon buncal di karita teh.
1: Gara gara sia.

0: your peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum, Ibu kumaha damang?
3: Waalaikumsalam, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah, sarang saha namanya teh?
3: Ibu Ida.
2: Ibu Ida, buat bagian coba teh Ibu Ida nya. Di mana lingkatnya Bu?
3: Di Sumber Agung, Waluran.
2: Sumber Agung, Waluran. Punten kamar teh gaduh panyawat naon Ibu teh?
3: Lambung sarang radang paru-paru.
2: Lambung sarang radang paru-paru nya. Keluhanna nu karos kumaha teh Ibu teh?
3: Upami lambung dina patuangan perih sarang kukurukan upami ini mohon.
2: Upami radang paru-paru kumaha nu karaos?
3: Karaosna dina dada rocop.
2: Di dada terada rocop nya.
3: Mohon.
2: Tos sabaraha lami buat teu gaduh panyawat teh?
3: Opat sasih.
2: Opat sasihan ya. Tos lalandung ka mana wae teh Ibu?
3: Ah, lalandung mah tos ka mana-mana wae saur sanu sanes kitu di cobian.
2: Mohon, aya beja cok batur cenah dibuktoskeun ya.
3: Mohon.
2: Nah, kamari kan ngeuleut landong alfa propolis. Kumaha teh nu karaos ku Ibu waktu ngeuleut harita?
3: Alhamdulillah ai nuju ngaeut landong propolis mah mohon di ngaleut sawengi teh aya karaosna kitu.
2: Reaksina kumaha teh kana salira teh Bu?
3: Kana salira upami geus nyareri sareng singkuruwukna aya, perihna aya.
2: Mohon
3: ai tos ngaleut rada lami mah teh aya nyangirangan kitu.
2: Rada ngirangan.
3: Mohon.
2: Ya. Janten pas pertama ngaleut alfa propolis teh aya reaksi sapertosan nedam disebatkeun nya.
3: Mohon.
2: Nah, ayeuna kumaha teh nu karaosku Ibu ayeuna teh?
3: Alhamdulillah ayeuna teh sakitnya majeng we Pak
2: ieu teh kasehatna. Alhamdulillah. Ieu Ibu Ida di Sumur Agung mantena gaduh panyawat lambung sareng radang paru-paru nya.
3: Mohon.
2: Tah sareng-sareng ngaleut randong alfa propolis alhamdulillah majeng kasehat aya saran teu Bu?
3: Mohon kanggo ka anu gaduh panyawat lambung sareng radang paru-paru
2: cobian
3: we ku ngaleut alfa folkloris.
2: Oh, hatur nuhun Ibu mangga. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
4: 0813-8000-6860 Meni rajin perkos rekan waye.
5: Cemuhun, dan meni barala, tak enak dipandang gitu teh. Mana kemana cek?
4: Eta ce, badai kapayun, meser obat mata, kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah nasocana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
5: Oh, iya atuh ce, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heulanya? Tah, iya ce, cobian geura, insya Allah karaos enakeun.
4: Tetes mata naon, iya teh ce.
5: Tetes mata, tes mah, aini ce. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakeun mata merah. Peradangan mata, ngahilangkeun atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata ce.
4: Wah, geningan seueur kasiatna, Ce. Kumaha cara pemakaianna, Ce?
5: Gampil pisan, Ce. Teteskeun tetes mata. Tesma aini hiji atanapi dua tetes, Ce. Dianggena dua atanapi tilu dinten sakali, Ce.
4: Oh, gitu. Aman ieu teh, Ce?
5: Insya Allah, tetes mata Tesma aini 100% herbal, Ce. Janten tos tangtos atuh keamananana.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 0813-8000-6860
7: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
1: Radio Peace FM.
8: Radio
1: 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
8: Sahabat sehat keluarga Anda. Masih dina acara Dongeng Sunda ngalangkungan radio mudipidedeh ku baraya sadayana. Dongeng ieu ngabantun judul Jawara di Guha Walet. Jawara di Guha Walet. Karangan Ki Leuksa diaturkeun ku Bah Damis. Kalayan Kanjeng Pangrojong ti Jamu Tetes Alpa Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: Kunaon jadu, kunaon, kunaon jadu. Montong bacaan waisya, cokulang day. Udang day munnya mah gede bawanen. Urang ulin jeng aing sok. Kini pawara nangtang. Terus wajah gerejek ngelilingan murkana nureng hapranyuk benget napias katida. Cung murkana nangtung day, sebut nerajang day terpakai perhitungan. Dong ajar hap. Ah, nukie mah jadi malicik yang nges ketinggali urat nan nukie mah habis penyebuk terpuguh tujuan atau bebarian pisan ker di pawara mah. Sebab lo balolongkrang anu nguntungkan kalian gampang di pawara. Kasukkan perup menakan ika burung lawan. Kole pati ubat. Nah, tejeda kena tihang. Matak tong licik pura-pura siapa ya? Wah, nukie maden ya. Perlu diperhitungkan ya jemak ya ya. Si murkana nges boga sifat licik nukie ma ya. Murkana ngakuak soloyong cedak kena tihang. Tarang nabun cunur. Terus namru hari tate. Murkana tebisa hudang dey awakna asapa siksa benget pias jika mayit. Nu akhirna ngalungsar bari rumeng hap awak lulus teh tanaga. Mang, kula pamang mang di pawara. Podaran sakalian paman kadinya. Raden Purwa ngakurawak ngucipatin murkana anu keur kacidari puhna. Kini pawara ngarati eta parentah teh lain anu sabenerna. Ngan ukur nyingsieunan ka murkana anu geus ampir beak harepan.
1: Gampang den. Nukie patut mah teu menang diantep yeuh. Disiksa sakalian urang paehan nukie mah yeuh. Duh, dihirupan oge percuma deh nukie mah. Bakal jadi cucuk rungkang nukie mah yeuh. Keun lah urang peragatkeun sakalian kumaha manggeura. Jelem hiji we wah, moal kaciri lah kagok. Balasing puluhan jelema disapatkeun ku Mang yeuh. Kalem den, kalem den.
0: Colad. Colad di pawara ngalengkah panjang ngadeketan ka murkana anu keur humarurung harita teh atuh puguh we murkana menipias benget harita teh beungeutna pias murkana teh jajantungna asa eureun teu jajadudan deui tina wahing kurwas jeung sieun gero minta ampun
1: kunaon tong ceurik atulah kos selain pemuda wae. Nah, ampun, ampun juragan. Juragan, juragan. Tadi menyacahas ya teh. Ampun juragan. Ampun, ampun juragan. Kuring taluk, taluk, taluk, taluk. Mual ku wantun ke juragan. Aduh taluk, taluk. Aduh tabe, tabe. Ampun, ampun. Tidak boleh cikir mah.
2: Aduh, juragan, aduh.
1: Bener sih teh, rek anut, rek tumut, rek setia. Kapangsa gambaran ha?
3: Mangga, badai tumut kena pangsa gambaran sun. Asal kuring ulah dipaehan we ye teh.
0: Kitu na teh murkana bari nubruk kena dampal suku ki di pawara. Nyuuh menta di pikarunya. Di pawara ngaranek pok nanya bari melong harita teh.
1: Nah bener, bener sumpah sia maneh rek taruk ka kami. Cok, bener taruk ka kami? Awas tun bohong sia. Di podaran ku aing mah. Dekaop sia mah dibari omer jelema teh.
3: Laras, laras pisan juragan. Kuring taluk kagamparan ulah di podaran da moal ngebohong kuring teh ampun pisan kan minta dihirupan we ye teh
1: urusan hirup jeung maot balin urusan kami sia. Aing oge teu ngaboga-boga kana hirup teh deuleu. Namoga hirup mah ieu anging Allah Subhanahu wa taala nitakeun urang sarerea. Minta dihirupan we Sun, minta bebas we sim kuring de. Ulah deukeut dipaehan. Ceuk ngudu kana bari nyemah tarangna adek kana dampal suku kini pawara. Heug lamun kitu mah. Tapi kelanan kaula rek nanya heula ka Raden Purwa anu kagungan hak pikeun mutuskeunana. Kuring geus sarua teu boga hak pikeun mutuskeun di urusan. Kini pawara ngareret ka Raden Purwa nu direret Surti pok ngandika. Mun bener-bener rek taluk teu naon di hampura oge. Nyawana teu kudu diala. Tapi lamun ngabohong hukuman gantung bagianana. Tah. Kitu geuning jalu. Sok, rek kumaha sia? Da apal ulat nu kieu mah yeuh. Beda beungeut jelema kieu mah. Curaling sia mah. Heh, beda jeung adi sia, jeung lanceuk sia. Curaling sia umur kana yeuh. Awas rasakeun ku aing ka hareup yeuh. Dicirian ku aing mah leuleus sia. Tah kitu geuningan putusan Raden Purwa. Kumaha pamadegan maneh? Dipawara nanya deui ka murukana anu ditanya rikat ngajawab.
4: Ampun juragan. Moal ngabohong abdi mah. Sumpah nage dek dibintar ku gelap abdi mah. Coba eta. Sumpah nepi ka kitu. Aduh, kumaha lamunnya anu kersakeun ku mah kawasa dibintar ku gelap sia teh?
1: Ah, geus cilaka sumpah kitu mah.
4: Mangga geura saurekeun naha kedah kumaha kuring teh atuh ieu teh.
1: Eta pan pakelapan anjeun mah tadi oge hayang ngalawan lain. Dilaksanakeun ayeuna ku kuring. Sok, aya geus mempeleh kitu. Kakara sumpah-sumpahan. Jelema mah kitu. Teu nyaho. Kana wiwitan jeung okasan jelema mah. Hah? Lamun ditulungan hantem hayang mentung. Jiga nulungan anjing kadempet sia mah ye. Awas cecirian ku aing mah leuleus sia.
4: Mang atos mang.
1: Keheul tidak lah jadi maksud patut ye. Geus sabaraha hulu ku sia disiksa, diperwasa, diperkosa bahkan. Sarujung bapa maneh sia mah ye mun kana.
4: Moal aya mantang tu baris nurut sakumaha parentah gamparan. Pokona mah ampun sajata lu kasalayana.
1: Heuk ari kitu mah. Janjinya, janjinya. Awas ya. Janji maneh dicepeng ku aing ye. Lantaran kahareup mah anu nyaho babarengan jeung aing sababarengan sia. Ngaheuyeuk di dieu ye, ha? Sok nangtung sia nangtung. Anjeun geus resmi jadi patalukan kami. Jung geura munyungan ka Raden Purwa jeung ka Ki Puralaga jung. Ha?
4: Unyuk sumangga nun. Unyuk sumangga
1: buru ditajong sama bokongna.
4: Lain kitu sia moyong kod tadi heuras pisan ngagerong teh teun heueus ya.
3: Harita keneh murukana ngadeukeutan ka Raden Purwa cong munjungan bari ngedalkeun niatna yen arek taluk terus ka Aki Puralaga oge sarua ngedalkeun maksudna. Ku Aki Puralaga ditarimakeun da puguh Aki Puralaga mah memang cukup bijaksana atuh anu geus rogok tapak genteng kadek.
5: Nuhun Ujang. Kudu kitu lamun urang hayang salamet mah. Urang kudu narimakeun kana kasalahan urang, salisik diri anu pasti nya. Ulah mae nafsu wae. Moal bener ngaburung nafsu mah. Heh. Sabab di awal mula oge yeuh boh kami boh Raden Purwa nu boga hak kana ieu masalah oge hak kana ieu tempat. Eueuh niat jahat keur urang kalang sawung teh. Sanajan Bapak Andika Juwanapati geus ngaku-ngaku jadi raja, bahkan geus ngabawa dogra rampok geus kabinasa. Tapi Raden Purwa eueuh maksud ngabinasa. Ayeuna cenah pangna Ki Juanapati jadi mayit alias maot ngaranana. Eta pembongan manehna nu heuras pategadan. Heuras pategadan eta mah. Jeung teu daek narima kana pangajak anu hade. Geus ayeuna mah teu kudu diteruskeun peperangan teh. Anggur mah geura

0: Ayo, please.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat tujuh sarang Umi Engkas. Umi Engkas di
3: Citamiang.
2: Citamiang ya Minya.
3: Ya.
2: Citamiang teh desa mana?
3: Desa Waluran.
2: Desa Waluran ya Minya.
3: Desa.
2: Oh, berarti Cibulakan panginten ya?
3: Iya.
2: Gaduh panyawa teh tos sabaraha lami Umi teh?
3: Tos 8 sasi. Nampen terang sate ayeuna teh ieu ka ngawartosan.
2: Oh, ngawartosan.
3: Nampi nyobian ka dieu alhamdulillah.
2: Laras-laras. Gitu. Panyawa teh kamari teh naon teh?
3: Lambung.
2: Lambung sareng
3: rematik ieu.
2: Sareng rematiknya mun nyeri tuur. Teh upami lambung anu karaos kumaha teh Mi?
3: Panas ieu padaharan teh panas ieu. Tak
2: ada rantai panas angin tehnya. Oh, jadi nggak batu pangin tehnya nggak batu. Teras teras. Oh, kami rematik mah?
3: Nyari ayai gugah kayak itu urteh.
2: Lorong kujutan pangin tehnya.
3: Iya. Nanti asa gugah itu di na iya tak tadi di sebang teki.
2: Mohon. Sabar alami ya tan nuju. Karena kita sarapan sasi.
3: Ah iya tak malah aminya sarapan sasi.
2: Mohon benar. Tak ayana kamari kan ngalut alfa propolis sate acananya. Mohon sate acana kan anu karandapan panyawa teki itu. Sareng sena ngaleut kumaha tau
3: raos weh
2: raos ya. Kamari nguping warto saur si Ador dua dintena setu ayah cenanya
3: nya
2: leungi cenanya ka babu cenanya nya
3: kamana meni eda teka raos teya.
2: Oh gitu. Alhamdulillah panyawat anu karandapan teh kita lambung sareng remati kamari masa teh acana ngaleut alfa propolis teh teh tiasa ieu panginten bugan
3: tiasa malanan kalau ieu teh sing kusial ieu teh raya apa dia teh sing karejun
2: mohon
3: asa digerihan ieu teh teh asa cocogan gitu
2: terus dasar yang sering ngeliat iya mah alhamdulillah nya
3: alhamdulillah ya nate
2: sabara kali saya dinten ngeliat ya
3: tata tiru kali kemari mah
2: kanuk
3: iya tata ayo namanya tata semeningan
2: alhamdulillah mohon sabara tetes ngeliat ya kemari
3: tiru genep tetes gini sedinten ya sekali ngeliat
2: genep tetes tiru kali pangintennya
3: ya
2: tiru
3: kali
2: oh berarti
3: mohon sare
2: berarti 18 tetesnya sedinten
3: anjing-anjing gitu
2: mohon hatur nuhun Umi mudah-mudahan sing engal damang ya.
3: Amin.
2: Mohon karena waktu sama enggak. Assalamualaikum Umi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
4: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
5: 0813-8000-6860.
6: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah Tetes Mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes Mata Aini 100% herbal.
7: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis. Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk Tetes Mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 0813-8000-6860.
8: Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Aini.
9: 102,4 FM Radio Peace.
10: Radio Peace.
9: Sahabat sehat keluarga.
11: Masih dina acara Dongeng Sunda ngalangkungan radio mudipidedeh ku baraya sadayana. Dongeng ieu ngabantun judul Jawara di Guha Walet.
12: Jawara di Guha Walet.
11: Karangan Ki Leuksa diaturkeun ku Bah Damis. Kalayan Kanjeng Pangrojong ti jamu tetes alfa propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: atuh tekuk silila di jero paguron geus obiag kunu digarawe beberes pikeun murasara mayit Ki Juana Pati nu jadi luluguna Ki Dipawara jeung Aki Puralaga dibantu ku Murkana jeung Baladna sedengkeun Raden Purwa ngariung tiduan jeung anak Ki Juana Pati anu dua nyatana Nyimas Kancanawati anu rancunit anu geulis jeung Wirasada adina anu suku nama si Keneh karasa nyeri harita teh. Nyi Kancanawati.
1: Aya naon, Kang?
0: Duh. Asa deugreug ieu. Kula disebut Akang.
1: Punten juragan.
0: Udah nyebut juragan. Lain Raden ieu mah kula mah masyarakat biasa ieu teh.
1: Pikeun sana naon, Sun?
0: Akang rek nanya nu sanyanyana.
1: Naros naon?
0: Ari Nyai. Henteu amek ka Akang. Apan Akang teh nunggeus ngabinasa, nunggeus maehan tuang Rama. Ayeuna Akang nyuhunkeun jawaban anu jujur. Ulah aya anu dihiding, ulah aya anu dihalang-halang, ulah aya anu disumpur-sumput, ulah aya anu didingding kelir sinang celoka. Sabab Akang mah tresep kana sok bohong. Kudu bener. Kudu saujaratna. Mun amek bejakeun amek, mun henteu bejakeun teu. Raden Purwa naros ka Nyimas Kancanawati hayang leuleuman eusi hatena ku ayana Ki Juana Pati bapana nu geus maot.
1: Nuhun kana patarosan sarira. Sim kuring sajang ngebrehkeun eusi hate nu sanyana, Kang.
0: Lajengkeun.
1: Saha pijalma eunana anu teu amek ningal bapa dipaehan, ningal bapa dipateni deungeun. Goreng pisan kasebata upami teu ngerasa amek. Nanging sajroning amek teh sim kuring mangemut deui. Kumaha kitu daya teu upaya. Rumos janten patalukan. Kapaksa ka amek teh disidem, Kang. Teu tiasa dibudalkeun ka nu sanes. Tah kitu kaayaan hati abdi teh.
0: Jawab Nyimas Kancanawati sajujurna teu asa-asa dina ngabejakeunana. Nuhun. Nuhun mun kitu mah. Eta teh hiji tanda yen Nyai jujur. Jujur. Jadi cindek mah Nyai teh amek ka Akangnya. Pedah geus ngabinasa tuang Rama. Kitu meureun Nyai nya. Raden Purwa ngajakinkeun.
1: Muhun kitu, sim kuring teh amek. Anjing teh aya daya, Kang.
0: Hapunten bae atuh pami kitu mah. Da Akang oge rumaos lepat. Akang rumaos lepat. Parantos ngabinasa tuang Rama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian di pengguna Alfa Propolis. Bapak sahana minap?
3: Saya Pudin dari Desa Hegarmana, Kecamatan Cidolog.
2: Alamat lengkapnya itu apa?
3: Alamat lengkap Desa Hegarmana, Dusun Citerem.
2: Ama ngaliat obat Alfa Propolis teh bapak atau saha?
3: Pun anak ngawitan teslami tiba di Jakarta mula dugi-dugi ka Purwokerto oge teras berobat. Nang teacan pulih sebagaimana biasa. Kalesan aya dina radio Nguping sering aya Alfa Propolis anu hasil kesaksianana ku abdi cobian ayeuna. Alhamdulillah nama hiji nama saboto aya karosna.
2: Emang kunaon kitu papa nyawatna?
3: Eta teh radang usus aya kawitna mah usus buntu atawa selepas ayeuna berkembang-kembang penten virusna janten radang usus. Alhamdulillah ayeuna tos sakinten lah ayeuna mah miceuna oge.
2: Beratnya pa eta mah. Jadi ayeuna teh nuju pemulihan
3: leres.
2: Ayeuna bapa mese ka sabaraha botol ayeuna?
3: Nu kadua botol ayeuna. Ayeuna mah hoyong engada mangwe pun anak.
2: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo daerah bapak?
3: Ke handai tolan anu caket sa dusun, sa kecamatan Cidolog atau napi sa desa aja, desa Hegarmana caket mencaket desa Janggala. Mangga bilih aya anu karaos sapertos pun anak ususna radang teras terjadi hampir di operasi. Mangga kantun Alfa Propolis kantun cobiannya mangga. Insyaallah pun anak oge atas sakinten ayeuna.
2: Nuhun pisan kesaksian ti bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum Bapak.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Maaf, dengan Bapak siapa?
7: Saya dengan Bapak Junaidin.
6: Bapak Junaidin?
7: Iya.
6: Alamatnya?
7: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
6: Oh, dari Rimpak Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, tetes mata ini yang kedua.
7: Yang kedua
6: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
7: Untuk ibu saya.
6: Oh, buat ibunya. Iya. Ibunya itu maaf, namanya siapa?
7: Ibu Darsi.
6: Ibu Darsi. Iya. Umurnya?
7: Umurnya 64.
6: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
7: Tinggalnya di sebelah.
6: Oh, biasa sebelah. Biasa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu Pak?
7: Matanya perih, gatal dan berair.
6: Oh, berair, merah.
7: Merah ya.
6: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa, ada perubahannya gitu Pak?
7: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
6: Alhamdulillah, berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
7: Dipakai pagi, mungkin malam udah ada reaksi.
6: Oh, berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
7: Dipakai pagi, malam tuh udah ada reaksi. Yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
6: Oh, alhamdulillah. Ya. Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
7: Terima kasih, khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
6: Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
7: Amin.
6: Oke, gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
8: ...102,4 Radio Peace FM.
0: Masih dina acara Dongeng Sunda, ngalangkungan radio nudipidedeh ku baraya sadayana. Dongeng ia ngebantun judul Jawara di Guha Walet.
9: Jawara di Guha Walet.
0: Karangan Ki Leuksa, diaturkeun ku Bah Damis. Kalayan Kanyeng Pangrojong ti Jamu Tetes Alpa Propolis. Sumangga, urang lajengkeun deui.

0: apunten batu pemikitu mah. Dakang oge rumah ngos lepat. Akang rumah ngos lepat. Parantos ngabinasa tuang rama. Nanging akang kitu teh henteu tambah alasan apa nyai. Margi samemeh na kantos debat heula dadalami sareng tuang rama teh. Harita engkang ngalebetkeun pangaruh sae. Maksudna kanggo ngajait tuang rama tina kalakuan jahat. Nanging teu kersa nampi geningan malih mah kalah ngajak perang anu jajaten. Nah kapaksa kungkang dilayanan sabab memang aya pasal ti samemehna nya akhirna jadi kieu. Urusan dihapunten pisan Kang. Nanging naon atau tujuan salira anu sareresna ieu teh? Nah pada ngajabel paguron tina leungeun pun bapak atanapi aya maksad sanes sim kuring nyungunkeun penjelasan langsung ti salira Kang.
1: Nyai tujuan pokok mah akang teh bade ngajait tuang rama sangkan teu kamalinaan teuing dina jalan anu salah. Nanging kumargi tujuan eta teu hasil kapaksa ngajabel ieu paguron. Da sami bae apan aya alasan kiat. Aya alasan kiat apan? Nah pangna akang ngajabel ieu paguron engkang teh incuna aki raksa dewa anu kapungkur dibinasa sareng ditumpes turunanana ku tuang rama dugi ka ampir seep. Sedengkeun aki akang teh aki simkuring teh aki raksa dewa teh nu gaduh ieu paguron. Tapi engkang mah daya maksad malas kana kakejeman nu sami jiga kitu. Henteu asal tujuanna pati sareng runayanana kresa bawa dipikir ganti pilempangan ngarobah kalakuan anu jahat tangtu ku engkang dihampura lahir jeung batin moal diminasa geulis.
2: Nyimas Kancanawati ngahuleng kitu deui Wirosada sarua ngahuleng mikiran caritaan Raden Purwa anu asa nyerep jeung asa ngait dina pikiran. Lila-lila Nyimas Kancanawati pok nanya deui upami daras kitu bade dikumahakeun ayeuna simkuring teh atuh. Nah bade didamel tawanan atanapi patalukan naon kewajiban simkuring?
1: Aduh lebar atuh maknyinya nu geulis kieu didamel patalukan. Bujeng-bujeng ngadamel patalukan ka nyai atanapi ka rai-rai nyai. Alim ngadamelkeun bujang ka nyai mali akang hoyong hargaan hormat ka nyai.
2: Engkang mah bade terang-terangan wae moal dihiding-hiding moal disindir hampir sinang siroka moal malbah gedang akang mah hoyong togmol nu dipalar sangkan gancang kaharati ku sadayana. Kabeneran ayeuna aya saksi nyatana Jami Rosada. Abdi sejanyaksian disun. Nah kumaha kersa gambaran teh? Cek Wirosada neuteup di jantung naratug hatena deg-degan. Ulah nyebut gambaran. Nah rakanya lidak nyebat akang. Ari ayi nyebat gambaran. Duh kacida atuh. Ulah nyebut gambaran ke akang mah. Sebut we akang. Dasa luhureun akang mah. Oge akang deh lain raja. Akang mah jalma biasa satata sadarajat jeung Ujang.
1: Saur Raden Purwa nemrakeun kaweningan galihna.
2: Oh. Nuhun pamikitu mah tuh.
1: Nuhun naon-naonna, Jang?
2: Semuh nuhun. Abdi nampi kana kasayan mana salira. Salajengna kumaha tuh ieu teh? Naon maksad salira teh ieu teh?
1: Kieu, Jang. Tangukeun nya. Kulantaran urang teh sarua tenung jeung teu bapa. Ujang sami tuang rama parantos ngantunkeun. Tuang ibu oge sami parantos pupus. Sarua akang oge patulalis. Kumaha mun urang ngahiji urang hirup babarengan dina ngajalankeun pancen hirup.
2: Nah satuju lamun kitu
1: ngarah teu panjang memusuhan ieu teh.
3: Aduh.
1: Abdi mah satuju pisan, Kang. Satuju pisan.
3: Mangga sajangiringan yeuh.
1: Ece, satuju, Ce.
3: Kumaha satuju?
4: Ece mah can ngarti ai.
1: Aduh. Maklum si Ece mah teda.
3: Deuh, masih keneh. Naon teh namina teh? Kang Aden. Urang sebat Kang Aden atunya.
1: Duh, nah ieu mah yeuh.
3: Nya si Ece mah masih keneh polos atuh. Polos ieu mah. Teu can aya nu ngaharu biru. Ece teh kitu.
4: Naon ati ai meni ah. Ngisieunkeun ieu mah duh, punten Aden Kang, aduh.
1: Tenaun. Teraskeun. Pokona mah abdi mah satuju pisan. Mangga sajangiringan. Nuhun we nu aya tuh teh. Wirosada rikat pisan ngajawabna. Keur mah geus aya dasar ti baretona Wirosada mah. Yen manehna mah beda pisan sipatna jeung nu jadi bapa. Nyaeta Juwana Pati anu jahat kabina-bina. Jiga nama ngalaka inung Wirosada mah sarua jeung Nyimas Kancanawati anu cikal. Da murkana mah sipat jeung pangadatanana ngalaka bapakna sarua kerasna sarua jahatna jeung sarua terengesna. Nuhun atuh pun satuju mah Adi Wirosada. Tapi kumaha ari nyai?
3: Buru jawab atuh Ce, jawab. Ulah-ulang kitu.
4: Kan tenan abdi oge satuju pisan Kang. Nanging kumaha carana atuh?
1: Kieu nyai. Kitu deui Kajang Wirosada. Perkara memusuhan antara leluhur Akang jeung leluhur nyai urang pungkas tepi ka dieu. Memusuhan mah ulah sok dipapanyangkeun. Da moal aya tungtungna. Mending oge urang sami-sami eling kana diri. Urang neangan jalan damai. Pemusuhan antara Aki Raksadewa jeung Ki Juwana Pati geus lekasan. Semet urang kahareup mah ulah kikituan. Malah mah kudu bisa nyanggreudkeun tali mimitran, ngadeukeutkeun duduluran. Pikeun ngahontal tujuan eta, tangtu kudu aya jalan anu pasti. Sangkan leuwih kuat jeung regreg.
4: Maksud Akang kumaha Kang? Teu can ngartos abdi mah Kang.
3: Deuh, si Ece. Nah, ieu mah nya. Teu can beger Kang.
1: Calik.
3: Eleh ku abdi atuh. Abdi mah loba kabogoh.
4: Ayeuna tong ngisieun ka tu ayeuna, tong ngisieun ka tu ayeuna, mending ngisieunkeun pisan ayeuna mah yeuh.
3: Danya Ece mah polos. Polos tomo naik geboy Ece mah yeuh.
1: Kieu. Ayeuna Engkang teh bujang.
3: Tuh, bujang ting-ting, aye bujang tong-tong ieu teh Ece. Aduh. Si Ece ge sami lerengohan, Kang.
4: Cari atuh ah meni. Ngisieunkeun ieu mah si aye mah. Punten tukang Aden atuh punten ieu teh.
1: Resep akan ngepuguh ning ka Wirosada. Aduh, ayeuna Engkang bujang ari nyai parawan lalagasan.
3: Tuh Ce, cek abdi oge jodoh mah di mana we? Buat ieu pijodoh Ece atuh. Hare-hare ieu mah seueur kan nu ka dieu teh dongkap, tapi da alim wae nya teh. Ece mah nyon nyiwit atuh ieu teh ka abdi. Parawan keneh Kang lah, beuteuh keneh si Ece teh teh. Padahal yuswana datos 23 tahun ieu teh. Ece mah teraskan tuh Ce nyariosna.
1: Jadi masih keneh lelengohan lalagasan, masih keneh beuteuh kitu maksudna teh.
4: Dugi ka ayeuna teh can aya niat Kang. Oge teh can aya maksudna teh anu ka dieu duka kumaha tuh abdi teh Kang.
1: Kumaha upami urang ngahiji, urang laki rabi ngambah sagara rumah tangga. Engkang nyuhunkeun jawaban anu tegas, nah satuju atau henteu. Tapi punten sanes akan maksakeun kahayang itunya. Cobi emutan heula ayeuna mah. Gebeg. Nyimas Kancanawati ngarenyag, rewas ngadenge pertanyaan kitu mah. Tapi henteu sieun atawa lalawang hatena mah bungah wenu aya, malah ngadadak asa mekar mun kemang teh mah. Rewas teh dumeh teu boga sangkaan ti tadina. Yen karep Raden Purwa teh rek tepi ka dinya. Atuh ngadadak hatena leeh Nyimas Kancanawati teh. Kakeheul nu ngagenuk dina hate ngadadak peurai, kaceceub nu ngaganyel dina hulu angan ngadadak musnah. Kalindih kurasa bungah jeung bagja, yen bener-bener Raden Purwa teh niatna hade. Boga niat ngareketkeun dudururan, mungkas papaseaan nutup pamusuhan. Ti dieu timbul rasa simpati Nyimas Kancanawati ka Raden Purwa. Nu memang atu datang tungan oge gandang jeung cinding kasep ngalempereng koneng ditambah ku paniatan nu hade jeung bersih hate. Nyimas Kancanawati oge sabenerna mah teu mimiti sok papangih oge memang geus aya tanda-tanda mika tresna tapi teu wani. Nah.
4: Naon atuh aji?
1: Kumaha mun kitu teh ceuk? Satuju atuh henteu ye? Satu yun teh, abdi mah doa, doa pisan ceuk, doa pisan ceuk ka si Akang Raden ti teh. Wirasada ngagebahkeun keur ngahuleng, ngalilirkeun lamunan nu ngaganggu kana pikiran Nyimas Kancanawati. Bener Nyai, kumaha mun kitu tah? Ieu paniatan Akang teh lain dijieun-jieun Nyai, lain keur ngalalemu hate Nyai anu prihatin, lain ngupahan sangkan hate Nyai nyungklit sabada tuang rama gugur. Ieu mah bener-bener di dadasaran ku niat nu hade. Pikeun ngahontal ka bagjaan urang sararea. Sabab ari ngagugulu ngomusuhan mah moal aya gunana kalah mata kruksak sararea. Sabenerna mah ieu Akang teh memang tiba saeta ngincer lemur ieu teh. Yen ceuk beja memang aya kemang anu keur mekar. Lain pedah tuang rama memang musuh aki Akang baheula. Mudah-mudahan ieu jadi takdir Akang keur mihukum Nyai. Raden Purwa namahan katranganana ngarah leuwih ka harati ku Nyimas Kancanawati. Hanya kalpisan waktosna geuning baraya parantos teu nyekapan deuinya. Urang teneun di handeuleum hieum, urang tunda di hanjuang siang, paranti nyokot tinggalkeun insyaallah dina dinten enjing bah damis ngadongeng deui. Di radio nu dipideudeuh ku baraya sadayana dina bagian salajengna saban wayah kieu. Dongeng Sunda nu kapihatur dirojong sapinuhna ku jamu tetes alfa propolis. Jamu tetes alfa propolis lanong herbal murni 100% propolis asli. Kade ulah lepat propolis asli nu parantos buktos khasiatna nyaeta jamu tetes alfa propolis. Emut dongeng Sunda ti Abah Damis, emut kana jamu tetes alfa propolis. Hirujing kantun permios. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
6: 102,4

0: kang awus ananggihipun dados Purwatara.
1: Basa Purwa,
0: Purwa hartosna wiwitan,
1: dupi Tara,
0: Tara hartosna kedaton. Gelis kang kapiwarti gentur sinutur mangun catur gentra kang dadi cindarita. Kawan tenan salah peting karaton negara Dwarawati. Engkih negara Jenggalamani. Prajang negara Sri Nalendra Betara Kresna. Manusia titis Wisnu. Pancen dikenyapu kenu kajahatan kadoliman kasarakahan di alam dunia.
1: Allah
0: nangtungkeun kabeneran sareng keadilan. Senyatanipun Kresna lambang keadilan sareng kabijaksanaan.
1: Allah pangeranipun.
0: Armagantian hingkang rayi Arya Padmanegara Sengcaki.
1: Allah
0: boten antawis lami sapratane pun tatamu di negara Amarta utusan Prabu Yudhistira Raden Gatotkaca. Tungku hamelenguk pertala hadirhan ningali pangkon sang nata kabiasa tamangki krama mekaten pangandika Sri Kresna
1: para elang
0: Yayi Harya bagia satekamu Padmanegara.
2: Dauti malah unyuk sumangarai panjenengan Padmanegara ngatur kesmakoki banyak paduka dalam
0: semua pengabaktimu dah terima dening tangan roki watangan simpen pengganti bicarang-carang sapu cuking rema pun dihimasa
2: kapingkali muningakan ia tuang putra Raden Gatotkaca sumpingnya anak pancen di Maha Yudhistira.
1: Ya.
2: Kapa ayun lingih nak kasih?
0: Gatotkaca anak kuat.
2: Putra pancen dengan Gatotkaca. Nah aturkan semua pengabuk tiku hanyuk pangkon rama uat.
0: Semua pengabaktimu dah terima dening tanah roki bang.
2: Hanyuk rama pama. Ditampi Raden. Sono pisan ju. Kali nanti entah tina nau nabi kelepatan mugi ulat kira ngahapun ten.
0: Semua jangan aku mengatakan ya. Sarang sahaja.
2: Engkau lah.

0: kawontenan Karaton Negara Dwarawati.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna Alfa Propolis. Mangga urang sami dangkukeun. Sareng ibu saha namina Bu?
2: Bu Rema.
1: Ibu linggih palihan mana Bu?
2: Sukamana RT 22 RK 04.
1: Kawitan gaduh panyawat naon Bu?
2: Nyeri cangkeng, lutut. Sok liur ibu.
1: Sok liur. Ayap lambung. Ibu tos kamana wae pengobatan Bu?
2: Nya obatna biasa wae kitu diperiksa ka kita puskesmas
1: gitu. Panyawat atau sabaraha lami eta Bu?
2: Ya naik genep bulan tarita sabarang dahari ieu teh propolis teh.
1: Ieuna nuju diihtiarkeun kanggo naon Bu?
2: Alfa Propolis.
1: Kumaha atosna konsumsi Alfa Propolis aya probihan teu?
2: Aya nya geus ansur-ansur lah teh damang kitu geus 80% lah. Alhamdulillah lah patuangan teu teas kitu ayeuna mah. Kan asal mah kitu ge eta teu bisa tangga ge kitu asa ieu terapet kitu beuteung. Kayaknya mah alhamdulillah.
1: Kumaha Bu salami umroh ayah kendala?
2: Alhamdulillah bisa ngejalankan ibadah lancar. Dag-dag dig-dig lah ente capek gitu. Enggak nanteng te ngeluh gitu.
1: Kumaha cara konsumsi na ayuna?
2: Ayuna masa poete dua kali sore jeung isuk genep tetes.
1: Ninga Alfa Propolis di manten Bu?
2: Tino radio.
1: Ibu murangkalina. Kumaha ninggal ibu remah saat tosna konsumsi Alfa Propolis?
2: Alhamdulillah sih tos aya kemajuan gitu. Yang ninggal lagi nya bunga gitu nya alhamdulillah gitu. Oh. Sehat.
1: Hatur nuhun ibu kanu kesaksianna. Doa ti abdi mudah-mudahan ibu saat tosna konsumsi Alfa Propolis tambi sehat oge rezekina tambi lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813

0: 0218-8668-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60.
1: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
2: Assalamualaikum Bapak.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Punten, nama Bapak siapa?
3: Bapak Sukedi.
2: Bapak Sukedi, alamatnya
3: di mana? Alamatnya Pekijangan Bulakamba.
2: Pekijangan Bulakamba,
3: RT Loro RW 5,
2: Kabupaten Brebes gitu.
3: Kabupaten Brebes.
2: Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
3: Iya, tetes Aini, iya
2: betul. Beli yang kedua berarti apa ya?
3: Beli yang kedua, iya betul.
2: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
3: Hampir habis.
2: Oh, hampir ya, habis.
3: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis satu botol.
2: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
3: Keluhannya mata kelihatan, lihat orang ada dua.
2: Lihat orang ada dua.
3: Lihat motor ada dua, lihat apa-apa ada dua.
2: Berarti bayang gitu ya, Pak ya?
3: Iya, bayang, iya. Barang pakai obat tetes mata Tesma Aini cocok berubah, itu berubah. Bayangan nggak ada sekarang udah ya, cuman agak blabur-blabur dikit tapi masih. Kan pom, namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
2: Oh, iya benar Pak ya. Jadi nggak iya. Mungkin langsung sembuh total ya Pak ya. Jadi
3: iya,
2: bertahap
3: iya.
2: Pak ya.
3: Bertahap iya, hilangnya mipil bertahap.
2: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
3: Perubahannya kita merasakan diri betul. Ya, baru sebotol sebelum habis itu padahal.
2: Keberapa hari Pak berarti merasakan perubahannya Pak?
3: Keempat hari.
2: Empat hari udah merasakan perubahannya.
3: Udah merasakan perubahan. Sampai 5 hari ini ya berubah 5 hari 6 hari berubah banget. Kelihatannya jelas gitu.
2: Alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat tetes mata ini apa ya?
3: Ya ini ya betul sudah cocok.
2: Terus ini juga apa namanya? Tidak mengada-ngada ya Pak ya?
3: Tidak mengada-ngada.
2: Asli gitu Pak ya.
3: Iya, mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku kalau yang punya mata sakit kayak aku.
2: Iya.
3: Pada beli obat, obatnya kan Tesma Aini.
2: Ya,
3: nah, itu saya baru satu botol belum habis aja udah perubahan lah. Hmm. Udah rubah banget. Beli keduanya ini.
2: Beli kedua botol ya, Pak ya?
3: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekalian biar sembuh total lah.
2: Ya, amin gitu. Ya, Pak ya. Mudah-mudahan cepat sembuh total ya, Pak ya.
3: Iya, amin.
2: Ya udah Pak, gitu aja ya Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
3: Amin.
2: Ya, dan mudah-mudahan amin. Bapak matanya sehat total ya Pak ya. Jadi
3: ya,
2: sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata Tesma Aini ini.
3: Amin.
2: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
3: Amin, amin. Ya.
2: Ya udah Pak, gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
5: Radio Peace Ciamis.
6: Radio Peace Ciamis.
5: 102,4 FM.
6: Sahabat sehat keluarga Anda.
5: Sahabat sehat keluarga Anda.
7: Sri Nalendra Prajang Negara. Jenggala manik manusia lambang keadilan sareng kebijaksanaan sinebakti ingkang rayi padma negara ingkang kados.

0: saking negara Amarta utusan Sri Nalendra Prabu Yudhistira Raden Gatotkaca putra Sang Retna Ayu Arimi ingkang kados carane Bima. Tungku ngamenung pertala ajri haningali pangkon Sri Nalendra tanpa punya melirsata manggih krama. Ngandika Sri Kresna makatun pengandika atra pertela sungkan pengari bawah pengandika.
1: Elok galah.
0: Iya iya iya.
2: Kulonowun ngatur kesma pengabak terus menyupan jenengan paduka dalam abdi Gusti pun Palmanegara.
0: Semah pangabakti mudah terima dening tangan loro kiwat tengen.
2: Kaping kali tina naun rupi kelepatan ageng sareng alit ula kirang hapunten.
0: Seni ajan haku mekaten ge. Gatut kaca anak wanger.
2: Den. Kapayun lingih na kasep. Aturan sasumping na hidep.
0: Wolu.
2: Eta soan tenduih ka temres gitu panaruan nampi nuhun
0: bagi ya kaset
2: nampi nuhun punten nge kumang kapungkuran ya. Sawius mangat salik cing rawas-rawas punten kisan punten sami ageng hujan ka itu ageng sami kada banjir kada langkung tipayung ngaturkeun semapa bukti kuhanyu pangkon rama wa bedara
0: semapa bakti mutak terima dan minta loro kiwat tengen simpen penghati di sang-sang sapu cuking rema putih mas takah hidup no
2: pinu damel kuhanyu rama paman nuhun raden kali nanti etat tina naun rupi kalepatan ageng sareng alit mugi ula kira ngapunten
0: seni ajan uak mekaten ayah naun pancen nurit sanaku hidup
2: mimpi warang nyangakeun serat kurama wa Prabu Yudhistira
0: lulululul
2: serat naon duka teterang lebet na kaula mung dipi warang nyangakeun bae kumaha atuh bade ngadugikeun heula masalah pancen anu kudu dijalankeun ku rayi panjenengan atanapi bade Marios suratamu
0: sarebu kali penting leuwih alus Marios tamu ieu kawajiban anu pasti
2: Ma, apa yang mau?
3: Ya, doh, mangat.

0: syukur bagja kumayangan geus aya di hareupeun wa. Damang tuang ibu di Pringgandani.
1: Hibaring pangestu.
0: Tuang Rama Bima damang.
1: Hibaring pangestu.
0: Sadaya para pesepuh panawa damang.
1: Hibaring pangestu ginanjar kawulujingan.
0: Syukur bagja kumayangan geus. Langkung tipayun muji syukur ka kersa Hyang Maha Agung zat kersana Allah anu ngersakeun urang sadaya tiasa tepung lawung tepang raraik daget ayeuna. Agungna ka kersa Hyang Maha Agung jemarna ka para leluhur moyang anu parantos ngantunkeun titik waris ka urang sadaya.
1: Daud timbala.
0: Sasat panawa sareng uwa geus teu bisa pisah deui. Komo sareng tuang Rama Paman lir saupamana gula jeung amisna. Babasaan para pujangga tinulur sajan rupana ginigit tungkah rasana. Bisa disebutkan lir geni lan hurube lir kembang lan sarine.
2: Geni ne.
0: Geni ne Kresna.
2: Hurube.
0: Hurube Arjuna.
2: Kemangi.
0: Kemangge. Sarayana sarine danan jaya manusia dua geus ngawangun loro-loroning tunggal wahideng rupana tuang Rama Paman bodas rupana dua manusia anu geus teu bisa dipisahkeun deui saling percaya. Jadi walami tetepang sareng panawa timu rasa kemelang karisi karempan ingis kubisi aya hal-hal anu dipikar. Coba gua minta keterangan aya kajadian naon di Amarta.
1: Cing-cing den. Mang Celalak tiri kina sirat kabar. Boh Bandung Pos, boh PR. Dina majalah dibukaan bilih aya hal-hal kajadian untung iba ka Amarta. Nu parantos ge mangga gebeg kaseh. Meus-meus kabakaran, tuluy cahah. Bencana alam di mana-mana ngagamarkeun dina waktu ayeuna teh geus tepi kana waktuna yen pangeling-eling ka manusa beja geus nangtukeun karusakan alam itu nentelakeun yen manusa teh geus kurang iman waktu ayeuna.
2: Kituna soah.
1: Melang mang teu luar biasa mangga naon di sana naha kabakaran naha kacaahan ditu. Sok ingis ku bisi rempan ku kaayaan puguh-puguh hujan teh rahmat ti pangeran ka alam. Kalawan lamun sieun manusa salah nata mah di alam dunya yakin bakal timbul musibah anu sagede-gede. Yen karusakan alam teh yakin datangna tina pagawean leungeun-leungeun manusa. Melang mang teh su. Naon nu dicanak pansen?
0: Aya kajadian naon?
1: Ibaring pangestu nagara tengtem ayem repeh rapih kertala harja. Patanina pada bukti pada gangna pada jemar pimpinan pamarentahan sareng rakyat parantos nangtoskeun ngawujud manunggal antawis pamarentah sareng rakyat teu tiasa udar tina kesatuan sareng persatuan di hiji nagara
0: bagja
1: namun dibantun ku kaula teh mangrupikeun hiji wartos ngabantun serat pikabingahan kang uwa
0: ti
1: tira mang uwa Prabu Yudhistira
0: surat naon
1: duka kaulan teu wantun muka lebetna
0: coba wantun
1: iya gak

ngasa kelangkung sang nalendra

0: Kaulah lamun dibandingkan jeng jentuna gunung di tengah-tengah dunia darajatna masih gede-gede kamu nggak akang waktu ini. Nuhun gusti, nuhun gusti.
1: Kutanya homemitina aja. Itu naon repot seratenu.
0: Dede. Kapan uak kungsi nyari tak masa nu kaliwat Subadra mayang arum adi uak mual boga salaki Iwati ka Arjuna.
1: Mati.
0: Ia teh surat lamaran bobogohan geus 4 taun ayeuna mangsa na Arjuna ngalamar Nyi Subadra hayang arum.
1: Toba. Nuhun den ieu nu diantos antos kumang nyangkol sau mah geus aya 7 taun mah nuwih ayeuna. Cios hajat teh jigana
0: tulus jigana
1: nuhun den den loh tuang ibu acuk mayang arum acuk Subadra tetap foto-foto mulikus lecet foto sa foto tuang ramah paman kur nyusuhan kur mumah wadah teh kusiwel tina kutang wah marugana mus-mus kusiwel mus-mus kusiwel kadang-kadang kusiwel mus-mus
0: kungsi nyarita Subadra mau buka salaki Iwati ka Arjuna malah Arjuna ge mau buka pemajikan kanu sajen hingga san ka Subadra jodoh nu patotos benang disebutkan bebereuh di jero beuteung bebena di jero angkeng san medal geus ngahiji yakin jodoh bahan tinu maha kawasa
1: opat tahun sasayan
0: opat tahun bobogohan memang akang derma ngaroroh ka Subadra adi ongkoh asa ka anak ongkoh benang hese capek susah payah menang ngeyong-ngeyong ti jaman bolon benang ais ti jaman letik benang eman ti jaman budak asa ka anak pribadi dalinek na Iwati ka uwa atusu ayeuna geus mangsa remaja mangsa tepung jodoh ngan istilah jodoh pati baja cilaka rahasia makawasa ikon Cina urusan jodoh sanajan uak satuju tapi lamun jenis nanolak ayah we katantuan urang kaum mau bisa ngarengsekin pertikahan tanpa kasuka jenis jenis jadi uak teperlu we nanyakin ka Subadra nahacan luntur ka cintana
1: waduh masih kene pol masih kene pol masih kena litak nih kain lagi ya.
0: Syukur baja coba pamnegara minta supaya sana buru-buru datang Subadra nah ya lamaran dek diterima langsung apa mah
1: daun timel mah gak mah pena barang sabuk remaga necan nira manja
0: eca raus
2: nira
0: niras nira nipun pria mana manet dina panihan sapratane pun tetamu seking mandura
1: ini Prabu Lal Dewa Kairing Maharsi Kumayana Tiso Kalina Krisna
0: bodoh sema raka cinuhun ti mandura
1: loh sema lui lu bareng datang nanti jeng Asep Sunanar
2: mohon kan
1: ini temu 12 saya yakin karek jual
2: kepegat banjir
1: kepegat banjir gitu waduh dorna ayah-ayah itu mah riwe jangan aja
2: bahan
3: anger hapunten ieu mah anger
0: paman resi Raka Mandura, Raka Mandura lagi. Kasep, kapegat saya mah lah. Urang tunda hulanya.
1: Boleh kita terus nikah.
0: Nali hadir.
1: Den, den, den. Ini saya mau dia. Sawyo, ini dia sarang mang. Ini dia di pungkur baik. Sawyo, ulah kaget kerana Kang Mandura.

0: haturan sa sumpingara ka Prabu Cibadura.
1: Yeh, dulun. Akang teh teu sirik nalulumpatan sono hayang geragoh ka nya dulun. Kumaha damang?
0: Bareng pangestu sareng saha?
1: Loba. Ngahaja akang nyamper Maharsi Pongayana ti sabalima. Para Kurawa saraya, malah pun adi buri Sarawa oge aya.
0: Nuhun. Mangga ka para tamu sarayana leungit, Paman Resi leungit, Paman.
2: Hari itu dibagiakeun sok ngamuk. Hari dibagiakeun sok sentak sengor. Wayahna keur maneh wae kitu. Kitu wae.
1: Pan mangga. Nya jang oge nya.
3: Bener
2: atuh. Ngaturkeun semah hatura. Dol. Dama
1: sanggeur.
2: Sunuhun. Sareng saha?
1: Loba.
3: Hey.
1: Yuk. Waduh, Gatot Kaca Beri Sugante, eueuh nu jadi anak di dia.
0: Nemeh pisan jol Gatot Kaca teh.
2: Nemeh. Gatrukeun semaputi kuring panjenengan pangresna.
1: Ditarima. Geus dina
2: nembe pisan.
1: Yuk.
3: Saha tayar?
4: Ka para santana Kurawa. Sri Trangsit tumarusa para tomarwa wirupaksa durta-dur jajasada citra caru-caru citra-citra jaya citra gada citra yuda citra soma bangsa incit-incit sakabeh jaga raksa gotongan-gotongan ulah aya nu congcai tuna biharupun gahura anu bisa langsung asup ka jero pun anak jeger ti uner lautan aswatarmi aswatama aduh angger jaya jatra ti wana keling langsung lian teh eta no lian teh eta no.

0: kata suatu mah beri hilap lagi terus badangnya
1: gak terus mah bagus ini raka badara
0: ditampir
2: cok itu ngareneng tuh sekalian dipoto jago jeng jago cok itu cing akur hari ngan ulah salah panele ulah kabeulahan panele we si eta malah mundur nego jeung lemah sok panalang panele heula panele saeutik kewong we gadona

0: aping asa kelangkung si Kresna rawuh nasinuhun Baladewa kajurung kurasa asih nagalih kasono anu pogot lami tetepang sarang dulur sakanungan kapegatku istilah pancen masing-masing langkana petepang istu sami ngehuyuk dayuh ngolah negara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng bapak saha ieu teh, Pak?
2: Bapak Oming.
1: Bapak Oming, bapak linggih di pali mana, Pak?
2: Di Kampung Pundong, RT 01 RW 03.
1: Di Karawang Timur ya, Pak ya?
2: Ya, Tombol Sari, Kecamatan Karawang Timur.
1: Bapak ngawitan gaduh kekeluhan naon wae, Pak?
2: Lambung, lambung, asam urat, sareng pembengkakan jantung.
1: Oh, gitu.
2: Nya, jadi periksa teh ku dokter teh pembengkakan jantung, kolesterol. Nah, ayo kolesterol lambung kali tinggi, asam urat gitu.
1: Biasana pamitas jadi kumaha karaosna, Pak?
2: Abdi mah pingsan wae, Pak.
1: Lu
2: sering digugul.
1: Mohon.
2: Tadi koyang ungat sesek jadi sesek teh kacapean teh. Tadinya langsung abdi teh diperiksa ka dokter gitu. Ayeuna teh pembengkakan jantung gitu. Unduk nyeri.
1: Mohon.
2: Sok ngewedo dada gitu.
1: Mohon.
2: Dada teh asap mah nyeri kumaha sok pingsan geus kita eta dada. Yeah, dada di punggung kita eta kos geuyeu. Gitu. Terus lambung, lamun dahar teh naik kaluhur. Naik kaluhur eungap pe kitu.
1: Terus aya eungap omingnya.
2: Nah,
1: terus bapak ayeuna tos sabaraha lami, Pak, ieu panyawat teh?
2: Hampir 5 tahun lah.
1: Mohon. Tah, kukituna bapak tos 5 tahun pengobatan, tos nganggo naon wae, tos ka mana wae, Pak?
2: Ka dok. Sareng ka herbal.
1: Berarti bapak pengobatan tos herbal,
2: ya,
1: tos ka mana-mana, tos ka medis kitu banyak. Pak Oming, ayeuna bapak nuju dileukeunan, nuju ikhtiar nganggo herbal naon?
2: Alfa propolis drop.
1: Mohon. Ayeuna mah Pak Oming teh nuju ikhtiar ku alfa propolis drop. Nah, Pak Oming, kumaha saatosna konsumsi alfa propolis drop?
2: Alhamdulillah abdi maksudnya sok bersyukur gitu nya. Nuhun cenah apa-apa ieu ka bener-bener cocok gitu. Da ka abdi propolis. Karaos ka abdi mah cocok. Leungit ya asam urat ieu leungit nyeri ya punggung. Punggung alhamdulillah leungit cangkeng. Cangkeng alhamdulillah teu ayeuna.
1: Ayeuna kumaha masih kena karaos teh sesekna?
2: Ayeuna mah masih kena tapi teu ieu teh ieu mah bisa ngepel, bisa ka masjid alhamdulillah.
1: Oh, ibadah lancar.
2: Oh, ibadah lancar. Tadi mah ka masjid ka capek.
1: Oh, gitu.
2: Oh,
1: ayeuna mah saatosna konsumsi alfa propolis.
2: Alfa propolis alhamdulillah.
1: Ibadah ge lancar
2: amin. Lancar, alhamdulillah lancar eubah keur imah lamun hulang sare teh riet, Pak. Udang sare udang gitu ya. Wah, puyeng. Ayeuna mah alhamdulillah. Wow. Alhamdulillah ya Allah yang bener-bener lain abi iya nya. Mentak abli meser. Wah, meni bebrak balik tadi tuh.
1: Nah, Pak Oming konsumsi apa propolis itu seep seberapa botol, Pak?
2: Tilu.
1: Tos seep?
2: Tilu.
1: Oh, tilu botol.
2: Nah, jeung ayeuna teh tilu yeung ayeuna ya.
1: Ayeuna teh bade ngageuleuh sabaraha botol li, Pak Oming?
2: Tilu.
1: Jadi kan tos seep tilu, ayeuna bade ngageuleuh tilu botol
2: deui nya.
1: Alhamdulillah. Pak Oming di botol ka sabaraha karaos khasiatna?
2: Ka hiji.
1: Oh, ti botol.
2: Hiji seep hiji ta. Langsung aya-aya perubahan. Ya, ima angot ima ya. Ini langsung eueuh wae mah.
1: Mohon ya. Jadi botol pertama saya perubahan Pak Oming.
2: Perubahan.
1: Alhamdulillah kok kitu Pak Oming nya cocok ku alfa propolis. Mudah-mudahan naon-naon ikhtiar Pak Oming kajawab nya eta Pak Oming tambah sehat. Kira-kira Pak Oming aya pesan ka nu sanes, ka nu pendengar anu mana? Mudah-mudahan motivasi ku Pak Oming mangga, Pak.
2: Nah, ari abdi mah cocok sih. Aya ari ka ieu ka propolis teh cocok. Ari abdi mah nya tugang kitu anu sajen kitu anu bade kos abdi bade ka propolis. Semangat sama cocok abdi mah gitu nih ya. Alhamdulillah.
1: Atuh nuhun Pak Oming, mudah-mudahan Pak Oming tambah sehat.
2: Pak Oming
1: tambah rezekina banyak.
2: Amin.
1: Nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
6: Bapak Sakum.
5: Bapak Sakum dari
6: NPEN
5: Kecamatan Mundu ya.
6: Kabupaten Cirebon.
5: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma ini ya, Pak ya?
6: Iya, betul.
5: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
6: Sudah. Dua kali ini ya.
5: Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
6: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
5: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang ya. Suka berair gitu ya.
6: Suka berair ya.
5: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
6: Agak mending, Pak lah. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
5: Enggak begitu buram lagi
6: enggak.
5: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
6: Kalau enggak salah hampir 20-an, Pak lah. 20 hari.
5: 20 hari ya.
6: 20 hari ya, 17 hari lah.
5: Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
6: Sehari 2 kali, Pak.
5: 2 kali ya.
6: 2 tetes.
5: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
6: 2 tetes ya, betul.
5: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
6: ya, punya. Nah, ya ini teman-teman saya ya, barangkali ya, ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
5: Iya.
6: Cobalah beli obat mata tetes, apa namanya, Pak?
5: Tesma ini.
6: Iya. Barangkali cocok.
5: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
6: Iya.
5: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih, Pak Sakum.
6: Iya.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
7: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
8: 102,4 FM
9: Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
10: Wanirani pun nganti kasri kresne. Waduh, atas Prabu. Kakak ngahaturkeun sugeng rawuh ku hanya panjenengan kalintang sono natirayi kresne.
11: Kresna, akang geus sarua nya kitu taun-taun tetepung bulan-bulan tetepan asalina kongkolak panon.
10: Akang teh hayang geura kok hayang geura euy.
11: Nuhun, katampi nuhun.
10: Dama.
11: Ngesok.
10: Paman Resi ti sok kalimah haturan paman.
11: Mangka bayun mah.
10: Aduh. Angger, hatur sewu nuhun laksa ketika bingahan unjuk semangat pun mang ngahaturkeun semangat pangabaktos anjeur. Ditampi paman nuhun. Kali eta mang teh kalintang sonona taun-taun henteu langak longo ka jenggala manik mang teh sono pogot ninggal pangwangunan kenca gen katuhu gen tukang gen hareup gen sanes kana ukur wartos diomong na jami-jami tapi nyata geuning waktu saya na pangwangunan jinggeng ngalaman ieu payus jadi enteng kanggo nagara-nagara luar. Nuhun angger nuhun. Damang paman tanges do angger nuhun. Iya mang teu boleh kabun saraban sih geus kolot teh nyeur.
11: Kaula pan manegara ngahaturkeun sembahaturan poh nyukra ka Prabu. Dohun. Iya. Ka kasepuhan.
10: Nuhun pan manegara nuhun. Kapi hatur rayi jarah tak dimana keling haturan rayi
11: nun kula hatur ibu nuhun rayi panjenengan jarah tak ngaturkan semah bukti pohnyu praka bedara
10: nuhun katampi
11: kaula aswatama ngaturkan semah bukti pohnyu panjenengan
10: nuhun rayi pun anak ya bilih dali pun anak aswatama oh laras
11: iya kebeneran Gatot kasanya iya
10: itu incu aduh lain sama itu tipung kur kasih tiap kadia kabayun bager aduh Eta ku sabeungeut ieu budak. Ada tagogna ge hampir seuri atuh. Hampir seuri ngan acan make da unggul kitu. Nya. Nya. Ngan aya beda saeutik aya Aswata mah tagogna tagog jago. Aya Gatot Kaca tagogna tagog apu.
9: Tagog bapa si Ape
11: Ya haturkeun sumaturan rawuh dateng pangkon Rama Uwa miwah jeung Eyang.
10: Nuhun Incu, nuhun Incu.
11: Nuhun. Di dieu dipayun leun. Sawios sokap di dieu. Leun ka payun aturan wa. Nuhun. Kuanyuk Rama paman. Nuhun didambi. Ya di hareup euy. Sawios. Maaf, sawios.
10: Ulah-ulah di jalanan kitu ulah diheurasan. Ulah digalakan. Saya tata adatna atuh. Nya, nya ge cemi beuki ulah rawara.
11: Saja baletik ka sono akang teh nya kitu. Ngahaja nyamper ka sepukan ti sualih mah subuh keneh akang digeus ngagedor pasantren ieu.
10: Cing galedor tabuh opat subuh teh jeung ari sapi teh naon ceuking barudak santri teh teh butuh cai. Naon kitu. Nah, ayo berani dibuka. Kumis baplang kahujanan rancucut. Tuang raka ti manura anger. Monut di sarengan. Kanggo ngadeuheus ka sareda jeung anger ku anyeun. Nyangakeun bawet pangayom ti Mangtaraju kahunyuk jeung anger. Mangga, naon rupi ka periyuyan?
11: Hayu saya mah kumbang langsung.
10: Ih, mah mah bagian ngadoa, Pan. Yo. Bagian ngadoa semat balap dolin ka itu kumang jama. Amin. Hatur ibu nuhun bab ka sono mah sami bae. Mungnya kitu tira ihapun tengtina naon rupi ka tamelaran kaunyuk pangeresa.
11: Geus sami. Geus ka sawang ku akang riweuh nagah yeuk daya ngaulah nagara teh lain saeutik watu. Lain saeutik ka sabean.
10: Leres. Atuh salajengna purwara ka Prabu rawuh teh teh aya pikeresan naon. Jiga-jiga aya hal anu bakal dipimasan.
11: Iye, sabar. Cing mangga mah
10: nyangakeun nyangakeun ya. Tempo ngadoa atawa napi aya ribut mang bagianana.
11: Aye Budi Sarawa di mana ehna?
10: Nuju diamankeun heula, nuju diamankeun heula di kamar tamu aya nu nyamut mete. Ulah warai Bandung ka dieu mah lumbudakna sok nya kitu rada kitu budak teh. Sok muang heang we.
11: Ieu geus. Kasimpulan akang datang saja mati ka sono. Liris saupamana rag-ragna bintang rarawean jeung bulan kana lahunan. Kajadian anu teu duga-duga. Sok abong kena aya basa ti pujangga saurna empu. Jodoh pati bagja siraka angin kerasana nu maha kawasa. Ieu nu jadi masalah.
10: Leres. Naon?
11: Ieu. Akang mimiti ka sumpingan utusan ti Mandraka. Netelakeun yen pun adi, adina Erawati sasat adi beuteung. Gering ngalang laju
10: teu damang Allah Budi Sarawa teh ngir
11: ieu kasakit tapi ka teu bisa di onslah tina awakna paraji sakti teu muni pangartina dukun lepus mintul pangaruhna
10: kitu bare kopsul kalah manyun wal pel ongke diubar abir teh istuning tetep maneuh panyawa
11: naha atuh ku akang dilongo. Barang dilongok gabur Budi Sarawa ngagukuh ceuri dina lahunan. Aye sing horeng kasakitna teh dina ati malu ngabogaan cita-cita pakarepan nu sanlasana ieu.
10: Hayo geus ngancap kasakit ati mah riweuh teu geuning tukang goong kitu we. Cicingna ge teu pindah-pindah di juru samieul we. Keukeur mah jelema hideung tambah dina rada poek nya geuneuk. Nya.
1: Dupi panyawat galih teh naon?
11: Ieu rencana dina ati. Ngagabruk ka Kang Gagawa ditanya sabenerna. Kang, ieu kasakit moal sageur di kaula. Lamun tasang ka laksanakeun cita-cita. Nu ngajengjeng dina angin-angin nu ngajentul dina jantung sumramah hideung aya. Noh atuh ai pok teh.
10: Kumaha?
11: Kaula teh hayang kawin. Bungah nu taya papadana moal lebar mikeun moal lebar mere sarta moal kagok nyala buletak teh hayang bungah pamajikan ka si Mayang Arum ka Subadra. Subadra dikukutin lemutku anjeun di atik di letik dia dah cacak kamu linduk nak akang mah yakin ku akang diurus nak tak jadi ku gitu nak akang teh sasat mipit amit ngalamenta kanu ngukut nak jadi ku gitu nak kumaha lamun kia akang teh sakalian mawa gotongan-gotongan mas inten berlian sajabana tinggal lamar sakaligus seserahan urang rapalan nepo ieu urang kawinkeun budi sawah kasih mayang arum sakitu masuk akang teh
10: upami saur sepuh cema mau aku si minahkan patok kok gitu mau aku si minahkan patok kraus kita teh kasebat nate gulangkep gulangkep tak itu angir gitu harita di sangaman kutuang raka harita behera gak tujuk juga yang baso sablek baso seet jeng mau ge jeng mau ge
11: itu mau itu
10: tak itu angir waduh
11: kumaha kira-kira nak Kresna satuju lamun si mayang arum dikawinkan ke berisawa alhamdulillah coba akan menjawaban satuju kapalan nipu iya
10: tak itu angin untung maka jeng tubah tabe iya untung tau iya iya betam itu isi malah singa depok begitu doger monyet barisakan tenan tuang rata nyana gotongan-gotongan kira mga parios bilih ayah kakirangan ngabantun kabaya kengen ngaput 300 potong sinyang kebat 300 potong sinyang sarung 200 potong kutang 100 potong selop 200 rampasan
12: ya benar
10: sapi nu dibantun dituntun opat muning tilu doma 17 hayam kedua nah margina hayam kan ukur dua ada di dia masih ada peternakan gitu beas ke dua liter gak ketinggal nuju panen di dia margina tengah bantun seur beas ke gitu ngomong terus seur beas gak mau dibantun di dia sih nuju panen gitu
13: kejar meneng meneng kuskipun miraka ngami arsa
14: Ah,
13: biar sakau sepenuh sakau lama ini. Biar menang-menang

0: Sri Kresna boten nawang Sri Margani pun hemang penggalih netelakeun nu ngalamar Subadra parantos dua sadinten ieu. Timu rasa kabingung utaya tungtung susah nutaya kenat dina babasaan.
1: Angin manusia nu pinuku ilmu dedengkotna kabijaksanaan sareng kaadilan Kresna teu tiasa leungit dalih anu pasti ngandika.
2: Oh. Cim, kumaha kinten kita nasa tuju aban telah mau dikawinkan kasih budi serabak. Mual lebarnya akang. Mual lebar mikun.
0: Itu cek mangoge anger. Atu sami bae kabungah kakang sami sareng kabungah kaula. Kaprihatin kakang sami sareng kaprihatin kaula. Mual tiasa deugi ka teu satuju kana ye maksad kalintang bingahna kaula.
2: Non.
1: Nya cek mangge kudu poe rebo. Padamian rebo mah yo ponok montok kayak gitu. Ya mau tepi ka panjang nyugap mah.
2: Don.
0: Namung dina resan dieu sakumaha kasauran tadi kaula mah derma ngukut, derma ngurus ka Subadra. Kirang pakena kaula bagianana, kirang daharna kaula bagianana, kirang pendidikanana kaula bagianana. Ai bab jodoh mah eta mah urusan pribadina.
3: Yeu.
0: Anu aya patulah patali jodoh pati baja cilaka angung maha kersa anu kawasa anu kagungan aturan. Sabab urang kaum oge mah tiasa ngarengsekeun pertikahan tanpa kasuka jinis sareng jinis. Ya hal ieu mah urang taros we Subadra, urang taros Subadra. Namung sate acana.
2: Iya.
0: Ieu teh aya masalah penting dina urusan pribadi antawis kakang sareng kaula. Aya hal anu bakari wadanteun ieu teh kedah opat soca.
3: Ulah opat soca.
2: Oh kitu.
0: Mangga kurang barantan di lebet kanggo para tamu hapunten. Panegara?
2: Duh.
0: Hiji keamanan cepeng ku anjeun.
2: Dong.
0: Kadua. Tamu ti astina pernahkeun di kamar tamu belah ti wetan, kirang ngarangkung 300 meter ti dieu. Keur Gatot Kaca di kamar tamu ulah ti kulon ulah dihijikeun.
1: Daras kare nuhun amat amun hayam jam ulah disakurungkeun kitu. Malum disakurungkeun mah teu cing garapruk. Nya Bangkok teh atuh. Rupina mang teh teu tiasa terang kana ieu masalah. Rupina hapunten mung opat soca rupina.
2: Yo opat anu mah opat anu. Hapunten geus antos di kamar tamu.
1: Eh sawios.
0: Namun kita emang teh hapunten kasuhun bilih aya naon-naon kitu teh. Malum urang astina mah ceehan kitu. Nganukur heuras genggerong mungkul. Bilih kita bilih. Der aya kajadian urang astina aya nu rusak. Sun maklum uninga panginten. Mang teh nyuhunkeun pertanggalan waler we ti anger ditanggung jawab ku kaula. Hapunten bae di kantun atuh Mang.
2: Hapunten ya, kita bilih bae. Pak. Urang panganten.
0: Saya.
2: Mangga kanggo tamu ti astina di kamar tamu palih ti wetan, kanggo Raden Gatot Kaca di kamar tamu palih ti kulon.
1: Kade ieu keamanan sing ati-ati ieu mah singkatna mah kieu jelas namanya ieu. Bisi aya nu rusak kurang astina saurang diteungeulan ku jelema sah wae. Menta ganti 10 jelema urang dieu sakieu wae tamunya.
3: Hiji 10.
1: Hiji 10 kitu.
2: Sae.
1: Kade ieu sing ati-ati.
2: Mangga. Mangga antos di kamar tamu mah.
1: Ayo anger, hayu anger.
2: Awas, ngajaga keamanan sing lebih ketat. Leres kuda. Tetap kena lengah surat sama muni sabal nanya lagi mang. Pada mun babuk cipang irung nabi.
3: Oh, ulama kata.
2: Tersai gitu. Gimana kewenya ya? Sanajan mang keamanannya ya. Lamun urang asina nyin pucuk tigirang nyin kurang ajar. Tenggulana 10 jelema mah nya. Mang deuk api-api hees.
3: Jangan niki.
2: Keuleu na nya urang
3: ge. Keamanan ieu mah kana sare teh.
2: Mang deuk api-api hees nya.
3: Nih.
2: Mungkin amu hati asa kitu bae kaula teh ngajen ka Wakresna. Alah urusan ku mang teh. Sugih jeung mang nya. Ma di kawan tamu kalih tikulan mang bade beberes ka lembet. Nuhun tai sugih nya. Aya rokok nya.
3: Eh, ya ari.
1: Asyik sama
2: Nun
1: Angir Jajatra
2: Nun kau lah
1: kerja sekarang kerja iya kesempatan dia direksa siapa lagi ini peperihan di arah negara di negara nalingas
3: ya benar
0: diarah di lemurna hese. Tadi dia mah di lemur batur, direcah siapa aja. Gatot kaca salah ini, larangan bulan siat liar. Bakal balik ngaran siat kamar tak? Asyik ada mah?
2: Dun.
0: Jaya datar angir?
2: Dun.
0: Ka angir jawi kata, cerita tidak kumpul hadir. Urang nyun teori, mengpeng angir Kresna nuju baranten. Urang nyun cara pikan maihan si gatot kaca. Kumpul.

0: hese neangan kesempatan model kieu hese kana
1: kumaha rencana salira daun di rencana teh oh cing para den ngadangukeun
0: jika bisa tibalik gitu eta basa keur kasorangan manguping gitu lain ngadangukeun
1: wah gampang ngadaban batur ieu
0: aku iya naon ieu cepu
1: lah es kedua mah bener ge cuk
0: iya iya iya kasempetan anger Kresna jeung anger Baladewa teh badami opat panon ya ieu urang pake kasempetan ulah tepi ka aya waktu kepiceun naon kapiceun
1: wah
0: kieu kieu ya ai gotongan-gotongan di mana Mas Inten berliang?
1: Itu paling itu.
0: Pinahkeun opat gotongan ka deukeut gapura kaliliwatan anu baka kaliwatan ku Sigatot Kaca. Iya. Ta urang dipernahkeun di kamar tamu belah ti wetan Sigatot Kaca belah ti kulon. Tah, di mana-mana Sigatot Kaca ngaliwat, kitu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Punten, sareng Bapak saha panamina, Pak?
3: Sareng Pak Heru.
2: Kulinggih palimana, Pak?
3: Daerah Tegallega.
2: Bapak kawitan kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
3: Asam urat sapertos kitu, ras pesemutan, pegel-pegel, gula.
2: Antos pengobatan ka mana wae, Pak?
3: Habis sapertos ka dokter teh aya perubihan gitu. Nah, satos abi ngomsumsi alfa propolis, nya alhamdulillah rada sakinten gitu aya perubihan yeuna.
2: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis naon wae Pak nu diraos Pak?
3: Nah yeuna alhamdulillah lah Pak kesemutan terus teu aya terus kanu badan rada raoseun gitu. Ieu raoseunna intina mah lah.
2: Ibu kumaha ninggal Bapak saatosna konsumsi alfa propolis Pak?
4: Nya katinggal mah sehat alhamdulillah kitu nya. Sa aya tos aya perubihan gitu. Saatos ngaget eta ngonsumsi alfa propolis.
2: Bapak nembe CF seberapa botol, Pak?
3: Ayeuna teh bade majeng kadua nya umum ieu mah.
2: Bapak penggunaanna kumaha Pak sa dijunten?
3: Upami abi pribados mah nya ngonsumsina sadinten 3 kali pagi, siang sareng malam gitu.
2: Bapak uninga alfa propolis di manten, Pak?
3: Di radio.
2: Bapak beli aya anu pesen ka nu sanes, ka nu mana bilih ka gaduhan panyawat sapertos Bapak?
3: Ya ka nu ngagaduhan panyawat sapertos abi gitu asa pesebutan teras dan kirang raos teras iya gitu mangalah ngomsumsi iya karos ku abi nah rada lumayan iya na gitu khasiatna
2: hatur nuhun Bapak jeung Ibu pidoati abi mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis tambi sehat rezekina oge tambi lancar
3: amin ya robbal alamin.
5: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna Tesma Aini. Bapak saha namina, Pak?
7: Abdi Pak Kusman.
6: Bapak alamat lengkapna di mana, Pak?
7: Abdi lengkap nama di Cigemor, Kelurahan Cigemor, RW 3 RT 1 lingkungan Rungki.
6: Bapak pengguna Tesma Aini teh tos ngangge sabaraha botol, Pak?
7: Tesma Aini tos 3 botol.
6: Bapak tos ngangge Tesma Aini sabotol kumaha pak kaosna?
7: Alhamdulillah. Jadi kokotor aya nu mohon katingali itu jadi awas acan kawitnya mah atuh tapi ayo nama itu atuh gitu jadi bengras iya mah panon mah kehitungan sok sakinan dan sok ayo pak jeletot gitu dina iya teh dina panon teh tapi dah nantenanan setu sawas-sawas mainten.
6: Bapak kita tos kamanawai ya yang pengobatan mata pak?
7: Aduh pengobatan mah ka dokter ka rumah sakit rasa bosen lalanom teh gitu memeh maghrib atuh siang gitu siang sok aya dongeng gini seseur dongeng atuh wayang gak abis sok hobi kana lalakon wayang kana dongeng da resep.
6: Nuhun pisan kasaksian Bapak anu tos nganggo Tesma Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam.
8: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
9: Bapak mau kemana?
10: Mau ngopi ke kedai sebelah.
9: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, ibu sudah siapkan kopi khusus buat bapak.
10: Kopi apa, Bu?
9: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina bapak lebih kuat dan berenergi.
10: Oh, ya sudah, bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan ibu makin nempel sama bapak.
9: Ah, bapak.
5: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
11: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
12: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak, tapi menyehatkan.
13: 102,4 FM Radio Pi.
14: Radio Pi.
13: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Opat atau ciru jelema kurawa. Gotongan-gotongan awut-awut emas inten berlian bapak sakeun awur-awur. Awur-awur, awur-awur. Awur-awur.
1: Ai sabar tos di awur-awur kumaha?
0: Sangeusna di awur-awur sarowokeun ti kulon earkeun belati wetan gujurukeun belati kidul geus gierkeun belah kaler. Si Gatot Kaca ngawur-ngawur gotongan-gotongan. Mas Inten ditak di alung-alung, gotongan-gotongan di terapungan, gujurukeun, gujurukeun. Nah, si Gatot Kaca geus abus di kamar tang berarti kulon, gusur ku saurang, aswatama pancen ngagusur, tenggelam si Gatot Kaca. Naon kitu sia make jeung ngawur-ngawur gotongan-gotongan? Aya kageuleuh naon, aya kangewa naon ka Kurawa? Kitu. Modar teh si kunyuk. Di ala di lemurna hese bae. Nya. Hese bae. Tayeuna di jeung ramanik apesna sakitu tugas di mah ngan kade iya badami menta supaya salse kalaman yang tadi nih iya teh anunya keamanan teh sipan negara ya sipan negara si eta teh sok dengdek topi rada berat sabeulah ka urang ditu lamun jolna teu ditu keamanan tamang berbeja dirinya kodean
1: wah kitu bisa ya keamanan ka dieu ceuk kaula teh kumaha oh cekolah jadi se lakoning apa pamantep gitu
0: salah kunyuk
1: cing maksudan deh kumah carana
0: carana lamun si Gatot Kaca ngaliwat gotongan-gotongan kurugus nyampak tilu lar si Gatot Kaca tak gotongan-gotongan awur-awur jadi lamun tebar tadi awur-awur sok ngagunduk jadi nah gitu sok ngagunduk jadi sok dijumplukan jadi nate mata kudu di awur-awur lah hampir atas telat kodoh nah telat geus nyampe ka karaset cukup hampir weh lamun teu mengkol kana tebar cilaka
1: tuluy atawa saitu
0: tah saeungeusna di awur-awur si Gatot Kaca di kamar teh ulah ti kulon kusur kusaurang kusur saeungeusna digusur tenggelan sareng tenggelan jadi lamun moe kasur teh tenggelan teh tumira teh moal paeh Ta kuman-kuman jeung tumila pararaeh teh lamun moe kasur kudu digebukan teh. Kitu. Kakara pararaeh teh tumila teh. Jadi wayahna kudu digebukan geus sararea. Ya.
14: Lamun uman teh digebukan teh moal
1: paeh. Lain ceulik kate lain-lain.
14: Teu meuni.
1: Ieu ucapan tamu 11 dicaritakeun ku Wikudorna dicatet ku aing. Jor-jorok kana moe kasur. Ada yang lain ceulik kate lain teh. Tunggu tanggal maenakeun cenah ditenggeulan antep.
14: Ya.
1: Kuluy, atus.
0: Tak kitu, hidup. Engke teh mang teh api-api naon eta naon eta naon? Si Gatot kaca ngawur-ngawur potongan nya, bereng meributkeun. Sakitu nya, sok asa tama. Komaro, komaro.
1: Tunggu, komaro.

0: Ken. Ayo dong, kadis sedap. Hai. Dorna ngerencanakan bakal nyin pucuk di kirang. Berkawis naun. Kayak gotongan-gotongan dipindahkan opat. Itu tinggal itu. Kujur panun tinggal, kujur panun. Tunggu tengah panun, kujur itu. Tete-tete di mana ke hidup ngaliwat gotongan-gotongan dek jawur-awur nyin dali. Engke dek ditudingkan ke anjun. Di mana anjun misalnya di kamar tamu belati kulon, anjun bakal ditenggelan kurang-kurawa supaya ngaku kan masalah. Tolak sekaligus. Mangnya ho. Ya terencana dorna. Ngan mang dek api-api HS. Sok sakit itu mangnya. Tenggelan 10 jelma makanya lah. Gua akan ngomong. Sakit itu.
1: Raden Gatot Kaca memang ningali gotongan-gotongan ngajajar opat tina liwatan. Tapi ala kadar ditinggali ku juru panon kebat ka kamar tamu belah kulon. Benas di para kurawas. Rajeng tina benteng ngawur-ngawur gotongan-gotongan.
0: Ura.

0: Suruh kena batur.
1: Suruh kena si Gatot Kaca ngawur-ngawur gotongan-gotongan.
0: Naon?
1: Si Gatot Kaca emas jawur-awur,
0: inten ruksa jawur-awur.
1: Usaha.
0: Si Gatot Kaca ngawur-ngawur. Nguningakeun si Gatot Kaca ngawur-ngawur gotongan-gotongan.
1: Gotongan naon?
0: Emas.
1: Tuh. Ya. Di mana enak ngajerongna?
0: Di kamar tamu belati kulon.
1: Gosor. Tengeran.

0: Berani berlaga di muka paraden.
1: Aduh,
0: mentang-mentang goblok. Dan onan jadi mamolah. Ayah kageuleuh naon, ayah kageuleuh naon kurasina. Cicing. Mun cicing. Pating waing. Ngawur-ngawur gotongan-gotongan sia. Ayah kageuleuh naon, ayah kageuleuh naon sia ka urang asina. Naon make ngawur-ngawur gotongan-gotongan goblok? Jawab.
1: Jang.
0: Bangsat sia. Gede hulu sia nyeun pucuk tigiran nyeun jalan pasaya kunyuk
2: barang tong ge gerang gerung lah tiga engang ieu mah ngajerong mah dangwar gua kasihan delu naon anjing ya geuleuh kunaon nya mah kunaon sia teu rumaos bae alah bae jeung urang rumaos kitu momoca
0: kasihan deh lo. Nah, naonan mah kece ngawur-ngawur gotongan-gotongan punyuk?
1: Nggak, cah.
0: Eluh, eluh. Pumayuwa. Wani ngalaga hareupeun aswatama di romak sia.
1: Oh, ayah.
0: Naon alasan tepi ka situ?
1: Bukan deui, kumaha?
0: Ampun para luntobat salaksa, eyang. Teu kumaha antun kaula. Eluh, eluh, eluh, naon si punyuk teh punyuk. Oh, aya kageuleuh naon, aya kacua naon ka kurawa? Teu pisan-pisan eya. Dan aku mah kedah naon diangkeun bagi kaula teu.
1: Naon ya? Halo.
0: Ku kaula di sana, cicing. Kaluar sia. Paman. Fitnah teh langkung jahat tibatan maehan dina katerangan agama. Panuhun bae sabut deui ieu fitnah ka kaula. Hayang ninggal mah ninggal kaula mung bujeng-bujeng ngawut-ngawut. Irliren ge kaula henteu. Geura samat inung-inung bapan wae uga inget-inget jam pepeh ieu. Tala dagor rek nya bedol ka gerongna mantel diantep hayo. Para resepi sandek lu teh make jeung ngobrol teu makai teu awas. Heuh, lagi. Sorot, sorot.

0: rupa-rupa cara kurang kurawa bikin ngarah jiwa kaulah. Tapi moga-moga baik. Paman Arjuna bakat tepang jodoh sareng Bibi Subadra. Mudah-mudahan kena ditebus ku jiwa kaulah Jaya Magelanana asal manga jodoh ka Bibi Mayang Arum. Mudah-mudahan kena ditebus ku jiwa kaulah Jaya Magelanana asal manga jodoh ka Bibi Mayang Arum. Kong kecewa-kecewa sia. Aku kena naon di aku ku kaulah.
1: Kurang ajar. Cicu kunaun ya kunaun sia.
2: Sabir, kira pokok sahan nak mari.

0: hablarte, señora.
1: Ashwatthama. Ashwatthama.
2: Dah tadi tu kan dia tergancang yang bilang makai lengkah Aki Arni, gitu.
1: Ashwatthama.
2: Kaset, kaset.
3: Kumaha bu?
4: Di sini tiga Ashwatthama teh gering gitu nang berah.
3: Gering sama kelut ele.
4: Iraha arek ayeuna eueuh samandorong eueuh.
3: Apal kene budak lamun wayang dicekel ku kenca tarang meunang. Sok aya meunang euuh. Dieleheun. Kami tadi teh poe hapus kira suara mah poe abet poe puyuh. Atau sok kitu ngomong teh ngomong naon kitu.
2: Tiup ama cespreng. Samenit cager. Hudang, hudang. Hai hudang. Geus leuwih ti samenit. Hudang,
1: teu kieu.
2: Leuwih ti samenit.
1: Teu kieu.
2: Pulang ngandalkeun wae kana tiup kudu masakeun maneh. Cotonya. Tu kesukaan teh sigah tot kaca nu ngagoler teh.
1: Putra.
2: Kumaha-kumaha nyeri na leungit nyeri?
1: Langkung nyeri.
2: Pantong dirasakeun atuh ulah ngandalkeun wae tiup. Kumaha lieur, lieur?
1: Langkung lieur.
2: Alah. Eling na eling.
1: Emut.
2: Ingat
1: emut.
2: Ieu saha nu ngomong?
1: Martabak.
2: Hus. Hus geus kitu ngampih, ngampih.
1: Raden Tembo. Wong lian kasoran tapi Citra Yuda can aya bejana gugur dina jurit.
5: Acan can ka markas.
1: Acan jeboh loge.
2: Acan da urang astina mah teu matana tibalik. Nu loba gawe nu bener gawe dicampolehkeun pangkat geus 7 taun kopral we aing. Lamun gaji langka ka komset. Sarua jeung peralatan geus aing.
1: Kumaha kanu kaanggo mah kajenting teu becus digawe. Wah. Pangkatnya setinggi langit. Tah tempo. Teu baca. Teu baca. Paraden hayang nyaho. Sebelah teh cangkang cau.
6: Iya iya.
3: Di mana dah?
6: Tadi payun bulan payun.
3: Wong liang kasoran tapi Citra Yuda cenaya bejana ereh urus geulut. Tanggap. Kitu ai geulut. Bos heula maju. Maju. Saya lupa ke rumah kejeng lilingeran atuh. Ayo wawan maju. Pokona ulah eleset.
6: Ulah.
3: Usik seutik gerakan roba.
6: Gitu.
3: Caraya beja na Citra Yuda eleh urusan gelut. Saya lupa kita dinyanya. Usik seutik gerakan roba. Nah, oke, lu kan ngomong maju lah. Tuh, siapa yang maju. Ya, tinggal tuh. Oh, maju, hei jahat. Iya, maju.
6: Percaya, teman aku.
3: Wah! Wah! Wah! Wah! Wah! Wah! Wah! Wah! Wah! Wah! Wah! Wah! Wah! Wah! Wah! Wah! Wah! Wah! Wah! Wah! Wah! Wah! Wah! Wah! Wah! Wah! Wah! Wah! Wah! Wah! Wah! Wah! Wah! Wah! Wah! Wah! Wah! Wah! Wah! Wah! Wah! Wah! Wah! Wah! Wah! Wah! Wah! Wah! Wah! Wah! Wah! Wah! Wah! Wah! Wah! Wah! Wah! Wah! Wah! Wah! Wah! Wah! Wah! Wah! Wah! Wah! Wah! Wah! Wah! Wah! Wah! Wah! Wah! Wah! Wah! Wah! Wah! Wah! Wah! Wah! Wah! Wah! Wah! Wah! Wah! Wah! Wah! Wah! Wah! Wah! Wah! Wah! Wah! Wah! Wah Sot. Diurut lah busina ojeng.
6: Ya mau diurut lah busina ojeng baru.
3: Baju.
4: Albon.
3: Assalamualaikum.
6: Kadieu budak orang mah udah punungan. Kadieu paraden.
3: Naon rupa ge kudu make jeung lilingeran lamun huntu diheulakeun. Karaos.
0: Jago mah kaluarna oge make jeung domba nini. Kumaha sang bejana?
6: Kabur.
0: Moal teu kitu da urang astina mah leuwir pikir hawa rabiwir. Digawe manuk ieu keneh nu kieu keneh tiba heula Gatot Kaca. Tarik sakitu.
7: Pikiran bulan tarik teh.
0: Kasela bintana kadengena tah. Penting mah samat we ka indung nu nganung bapa nu ngayuga sakitu jelema mah.
6: Saya
0: ka akin ini buyut bau jangawareng atuh ka bapa dalang Asep Sunandar Aladina. Doakeun. Ya. Leungeun uing nu kenca mun dipake neunggeul ngageuleuyeung ka rumah sakit.
6: Aduh, paur rumah sakit.
0: Bersanten, teudeuk percaya kumaha.
6: Sakit manehna.
0: Leungeun uing nu katuhu ngageuleuyeung ka kuburan.
6: Aduh,
0: cing Nyobi. Waduh. Nyobi sono euy. Pocakan, sok.
6: Cobi. Dok.
0: Asa diusapan kunu geulis.
6: Waduh.
0: Wajar geuna asa diusapan kunu geulis cenah. Woi. Sing mecakan tanu ka kuburan.
6: Waduh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Sanes teh sono mari bade teras de nyepitan bernios.

0: Shopee's, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Assalamualaikum Ibu.
2: Waalaikumsalam.
1: Bijin dengan tes sehat Ibu teh.
2: Ibu Sartuna.
1: Alamatnya Ibu?
2: Alamat Sinar Gunung, Desa Kadumalati, Kecamatan Sindang Resmi, Taneglang.
1: Ibu, nama nukarawas satu acana ngaleut Alpha Porpolis.
2: Satu acana ngaleut Alpha Porpolis.
1: Nukarawasna
2: lambung nyeri, kembung, keras, pusing, panas pundak pegel, badan linu-linu.
1: Oh, jadi segala ayah penyawati ibu teh. Asa atus nengal Alpha Propolis kumaha ayeuna kamajengan anak bu.

0: gas bu dikereuyeuh nya bu yang dikereuyeuh ngaleuhan apa-apa budaya yang saya kamajengan tapi ajakan ya bu ajakan kanggo wargi urang anu panginten sami panyawata sareng ibu atanapi panyawata sanesna ajakan kanggo ngaleuhan apa-apa polis bu mangga
1: kadulur-dulur abdi sadaya mangga upami anu ngagaduhan panyakit seperti abdi meser apa polis.
0: Atuh nuhun ibu pengalaman anak ngabagikan ke dulu-dulu orang sedayana. Mudah-mudahan ibu sing enggal damang punya pelantarana apa-apa polis ikhtiarna ngalangkungan apa-apa polis nyembuhkan mengiwal Allah nyembuhnya orang ikhtiar insyaallah. Atuh nuhun ibu sekali lagi akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
2: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
4: 0813-8000-6860.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian di pengguna Tesma Aini. Ibu di mana?
6: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
5: Ibu tos nganggo Tesma Aini tos sabaraha botol?
6: Tos 2 tilu sareng ieu tos 3 botol. Alhamdulillah, karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas, jelas teu rarumuk sapertos biasa, kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panon teh. Ayeuna alhamdulillah, tuh mudah-mudahan kapayuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
5: Ibu teh kantosna mah nganggona teh satu botol. Karaosna pas tos nganggo satu botol kumaha bu karaosna?
6: Alhamdulillah seger titingalian bengras kitu henteu pan abdi sok karacam kerejem kitu tah titingalan teh kitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teu nganggo kaca soca kitu pamirsa.
5: Ibu tos kamana wae berobat mata?
6: Nya berobat mata mah dokter mata kantos namun teu di tanah anu-anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya gitu kantos mohon.
5: Ayeuna ibu bade ngagaleuh deui ka nu sabaraha botol?
6: Lah sabotol wae heula deui margi enak sering ieu ka Ciamisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih kudu dirompok oke meser deui ieu kita acan seep aya namung maksa teh supados henteu telat nganggo gitu. Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh kita gitu. Encing-encing teh terus aya kokotor kitu kieu sanes kanten tina panon teh seger eta teh cara rekas jelas.
5: Ibu gaduh pesan-pesan kangge anu ngadangukeun Radio Peace?
6: Oh, pesanana panginten ieu ku pangalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina nu titinggalana kirang jelas kitu da abdi ge usia mah tos 10 tos 60 taun langkung 61 namung urang teh hoyong sehat, salagi aya keneh landong nama da kumasa ur keterangan aya panyawat, aya landong na ka ibu-ibu anutos atanapi ibu bapak anutos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata aini anu aya di Radio Peace Ciamis.
5: Nuhun pisan ka ka ibu-ibu saha namite?
6: Abdi Neni Sri Herlina.
5: Nuhun pisan kangge kesaksian ibu anu nganggo Tesma Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
0: Ngopi yuk.
4: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
0: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
4: Kopi apa tuh?
0: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
4: Wah, boleh juga tuh.
0: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
8: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi ten. Kopi ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan kopi ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
9: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
10: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.
7: Radio 102.4 Radio Peace FM.
11: Pemirsa Pundang Pripada Setas Nami Romongan Giri Harja 2 Anu dipimpin ku Bapak Dalang ku Anje Setia Canam Bapak Dalang Daraskan Kerapan Anah ku Marki Perlu kasambut sunat kelampa Patali ayo kinturan lagu. Kinturan lagu sumping nati Aatin miwa teteh yatin dikintunkan kanggo ka abah ka keluarga besar pesantren rindu alam tekantun ka bapa muhari tisra bintana bapa asep sunandar paderi ti ubru dupi lagu nu kapundhut ku mantenna di lagu patepang sono wilujeng ngadangkeun

0: jagat wayang-wayangan Rajagat Pramudita.
1: Ya.
0: Gatot Kaca Nida. Aku dek jajal Kelijayan Nida. Senyajan mu bisa ngukir langit ngama bentang aku rawedi.
1: Dok, iya.
0: Dibasakakan selah pertulak ke sana.
1: Selah.
0: Selah artinya batu.
1: Pertulak.
0: Pertulak pengujian.
1: Kencana.
0: Kencana mas. Senyajan bobot semua serbuk kati. Orang dada amu. Itu kurang selamat.
1: Dok,
0: tangan Kang Keri digebukin kena saing ngegolak. Sekaligus ngegolotrok.
1: Dok.
0: Lengan katuhu dibabukin karena batu hancur jadi koral.
1: Loh pasti.
0: Dimana ya ilmu dia amat. Sukat sudah janat curik cincirin setan cingkaro cek genar wo cingkaro wo. Satu marah satu mati. Ada gila. Gatot Kaca Nida. Matsuah benar. Kaca. Perang tanding kaca.

0: nahu jadi martaran tak?
1: Cing, abdi kesan. Di mana mana yang keluar?
2: Padmanegara, Padmanegara. Nahu gitu.
3: Don Gusti tiwas ayah kajandela. Raden Gatot Kaca dikepung waktu di Boya Maha Pulang Kurawa.
2: Ay. Dipake kasempetan. Air. Angir. Taman.
1: Lalu deh.
2: Kunteng. Tiwas, sudah mangga tinggal. Cek mangga kita kira-kira. Saban si Eta ayah sok nyengka kacauan wae yang karibuhan wae mangga tinggal. Gotongan-gotongan mas bisnis kemarin sing diawur-awur tak sekurang ajar. Ayah kageuleuh naon, ayah kangewa naon. Diawur-awur kumaha, diawur-awur.
4: Iya. Yeah.
2: Ini tinggalau nanti.
1: Pah! Si Gatot Kaca gantung di jengkala mandi.
2: Upami tadi gantung si Gatot Kaca, tadi hukuman pati, silahkan ya. Ngotoran ka anger, dihormat ka anger. Daya ajen anger gunung itu. Kakolo tepi ka ngalayak sirah. Aduh. Aloh.
1: Di mana-mana nyin kakak coba.
2: Minta supaya Pak Negara datang hadir. Ya keamanan di kumaha itu aman gitu.
4: Kau letik kasarean tuh.
2: Coba. Mun kana hees.
4: Apun gitu.
2: Alasan. Cek mah oke nguningakin si Gatot Kaca nyin pucuk tigira ngawur-ngawur gotongan-gotongan akhir gara mah gak tinggali. Tinggali bapak sakene.
1: Edan, tangkap siap.
2: Tangkap. Dua-dua nana semah Jaya Rata dan Kaca tangkap. Bawa langsung ke keraton.
1: Bawa. Dong.
0: Ya pindah kini nak ke mana wae?
1: Allah. Tunggu wae balitung di persidangan. Kaulah saksi mati tinggal Kaca.
0: Saksi orang lah.
1: Jam 11.30 aja nyeritakan tadi ini. Minak ke potongan-potongan kakak pulang luar.
0: Saha.
1: Anjir.
0: Gimana?
1: Anakun Harun lagi dulu.
0: Lagi nyapa. Nyaote.
1: Eish. Lalu.
0: Asok ini orang.
1: Aih. Ini paling tak ngawur-ngawur potongan-potongan saha.

0: ulah teuing kalau biasa. Teut ulah teuing.
1: Kasurnya
0: jadi gede-gede. Kasur rambut dari kebukaan teh mau apa itu Mila noh. Nah,
2: eta.
0: Sapi-sapi sapi. Tapi mau benang kasowo, nasina pamarentahan di Astina. Hukum dijual belikan tungtung nak pamaran tak teriajin tentang hukum dijual belikan bisa dijual karena 5,000 sarimu. Kurang dia makan tapir hukum. Wajah nak anjir bakal diadili hiji. Pakka tua. Nujir pita.
2: Senang karena orang dia orang butuh.
0: Dulu orang yang mau terserah sih kan.
2: Nah, kurang dia masalah di hati nanti.

0: panggilan si Doraka.
1: Ada balik.
0: Hapunten Doraka Prabu punten punten. Kawas halra ayah hak pikeun na hukuman ka Kartasa. Tapi Gatot Kaca semah kaula. Kaula anu ayah hak pikeun na hukuman ka Kartasa.
1: Ditu kami.
0: Coba Padmanegara minta supaya datang selaku kawanan.
2: Ya keamanan dengan molor weh.
0: Kayak suai aja dah.
2: Alhamdulillah. Sudi rasa ring ati lamun si Gatot Kaca digantung di negara.
0: Kakara sugema mang lamun ieu mangkeluk ti hukuman pati ieu. Bade dihukum gantung, bade dihukum picis, nyangakeun bobot pangayon timang tarajuk kaunyukeun anget. Nyangakeun.
2: Nyangakeun kakurang ajaran isi jahat ieu.
1: Ai hukuman. Teu sudi ai. Dihina kudu kitu.
0: Panuhun ieu badanten ulah disarengan ku nafsu. Dina salbeting urang badanten opat sosati karaton teu ngaduga sareng teu ngira yen bakal aya kajadian okul pikaran pati antawis tamu sareng tamu di luar.
1: Iya. Yeah.
0: Camplak na teu ngajen ku asalin ka Batara tasih penyu. Punten heula mang ulah sasauran punten. Dina aya kajadian teu kirang sareng teu langkung bakal timu fitnah ka diri kaula. Sasat kaula teu pribumi. Atuh kumari kitu hak pribumi. Pikeun ngamankeun perkara sidik ku buktina waspada ku nyatana. Saha nu salah? Saha nu bener? Alah, ai mama teu kedah make di paros kitu. Teu kedah di paros kitu. Sagala saena mah ima kadé ngagawing, kadé ngagantung ieu mah. Kadé ngagantungkeun ieu mah. Teu gampil mah. Teu gampil ngahukuman manusia. Kana dumasar kana katantuan hiji bukti, dua pengakuan, tilu saksi.
3: Saksi mang seueur. Buktosna pun anak aswatama nu marmanakeun ditanyakeun Gatot Kaca naon eta sabab anjeun make ngawur-ngawur gotongan-gotongan. Yeuh jekok ke nonjo ka aswatama. Jekok yeuh jungkel ge ka balong. Balong ubruk teh jero atuh. Dugi ka ayeuna pun anak ngageuyeungeung diteungeul ku si Gatot Kaca. Sok bi adil nu kitu henteu.
4: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
5: Oh, sareng nang bieu teh mah?
6: Sareng Ibu Yaya.
5: Oh, Ibu Yaya. Mun upami linggih
6: di Kampung Bojonggadog Desa Mekarjaya Kecamatan Cimas.
5: Cimas mohon. Tos ngaleut alfa propolis saep sabaraha botol?
6: Tos saep sabotol.
5: Sabotol. Panyawat anu karaos?
6: Anu karaos darah tinggi, rematik, lambung sareng radang pinggul.
5: Mohon. Nami sabotolnya ngaleut teh.
6: Mohon.
5: Pas nama di check up naon wae ento sehat teh
6: ento sehat
5: darah sehatnya
6: pas
5: lungsur
6: kantun rematikna salit
5: cara radang pinggulnya
6: radang pinggul namun
5: mohon mohon eta teh nama sabotolnya
6: mohon
5: alhamdulillah ayeuna kan dilajengkeun nya
6: mohon alhamdulillah ayeuna mah tos teu karaos
5: sabaraha kali sadinten ngaleut
6: 3 kali
5: sabaraha tetes teh
6: genep tetes
5: berarti anjing
6: siang sareng wengi
5: wengi bae di bobonya
6: mohon.
4: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
7: Hotline konsultasi
8: 0813-8000-6860.
9: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
10: Assalamualaikum Ibu.
11: Waalaikumsalam.
10: Punten nama Ibu siapa?
11: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
10: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
11: iya.
10: Kecamatan
11: Ketanggungan.
10: Ketanggungan Kabupaten
11: Brebes.
10: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
11: 48.
10: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, Bu ya?
11: Iya.
10: Beli yang kedua.
11: Iya.
10: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
11: Tinggal sedikit.
10: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu ibu keluhannya apa bu?
11: Matanya suka merah.
10: Suka merah.
11: Pandangan kadang kabur juga ya.
10: Pandangan
11: lebur, ya.
10: Pandangan kabur. Iya. Gitu.
11: Iya.
10: Nah setelah memakai obat tetes mata tetes mata ini gimana bu? Ada perubahannya bu?
11: Alhamdulillah sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil kecil juga udah bisa dilihat.
10: Gitu ya. Alhamdulillah bu ya. Berarti cocoknya bu ya ada perubahannya gitu. Makanya sekarang ibu beli lagi yang keduanya bu ya.
11: Iya.
10: Semoga bisa sembuh total ya bu ya.
11: Amin amin. Gitu. Amin.
10: Ayo bu barangkali ada pesan-pesan bu. Monggo
11: ya,
10: pesan-pesannya.
11: Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata tes mata ini.
10: Terima kasih bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan ibu selalu sehat dan matanya kembali normal ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu.
11: Amin. Amin.
10: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
11: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
12: Bapak mau kemana?
13: Mau ngopi ke kedai sebelah.
12: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, ibu sudah siapkan kopi khusus buat bapak.
13: Kopi apa, Bu?
12: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina bapak lebih kuat dan berenergi.
13: Oh, ya sudah, bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan ibu makin nempel sama bapak.
12: Ah, bapak.
14: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
15: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
16: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten bukan hanya enak tapi menyehatkan.
0: Dupi masalah nu pasti ieu teh naon. Gatot Kaca ngawur-ngawur gotongan-gotongan babantunan ti Mandura. Mangga tubuh tosna emas inten berlian babaca kene. Mangga, mangga kuninga.
17: Oh, pasti kene babaca.
0: Oh, kitu.
17: Utami ni parios bae.
18: Terido lamun segala dikasa teri hukum gantung.
19: Nyuhunkeun supados dihukuman nu sadiralina. Naon hukumanana? Iwati hukum pati teh sikunyuk.
20: Eta bulan
19: teu ngajen. Teu hormat.
20: Iya, iya.
19: Salira teh batara nu didamadama. Salira teh batara nu dihormat. Nah, isuk kunu kitu. Alah, alah.
21: Tenang, paman, tenang. Tenang.
18: Paehan geusna.
19: Teu rido lamun teu dipaehan mah. Sabaraha pangajina teh miliaran ieu?
21: Oh, jelas satu bulan.
19: Sidik kedah ku bukti waspada kedah kunyata. Hapunten. Hayang minum.
1: Kaulama waragasiknya hukuman tanpa pemeriksaan.
21: Nah, gini gitu, Tanggulan.
18: Wah, nama kejeng di pariksa deh.
3: Dekat di pariksa deh, tapak itulah cak tinggal.
1: Memang hukum nantukin bisa nari hukuman dumasar karena sidik bukti dinasalahnya. Katantuan anu pasti. Hiji pengakuan, dua saksi, tilu bukti.
3: Kekuatan ku lacak sareng raratan. Lacakna itu dibanggeur wae di mana-mana nyeun kariweuhan.
1: Iya, Res. Kitu bae. Tapi teu tiasa kitu bae. Ieu nagara teh hukum adil. Teu gampil ngahukuman tapi kedah ngalangkungan pamariksaan. Raka Prabu sareng kasepuhan oge para Kurawa ieu tamu saraya. Gatotkaca oge semah. Kaula pribumi. Anu hak pikeun mariksa salah cek salah na bener cek bener na
3: daya teh saksi teh seueur ieu teh
18: loba saksi
1: teu tiasa kitu bae tapi lamun pangakuan teh acan aya bade kumaha kaula ngahukumanana
3: nya kitu sae atuh kitu sae kada ulah pimpang ieu awas keamanan ieu
21: kada kulan
18: coba pariksa
0: coba menta supaya tertib ieu masalah pemeriksaan diaturkan kepada tamu sadaya ulah aya nu sasauran lamun teu ditaros ku kaula.
18: Iya iya iya.
0: Saya
18: wiring.
0: Punten. Sacara di persidangan ieu pemeriksaan kaula selaku jaksa apa priumui sidang bakal dibuka.
3: Ya meunikeun bisa. Ingat mangker budak basa mau hayam hari ka kieu. Disidangkeun di RT hari ka kieu.
0: Sidang dibuka, pemeriksaan bakal ditangtukeun menta supaya Raja Jajatra ngalih ka payun geusan disuhunkeun katerangan.
18: Bidahe.
3: Her, ngalih her, tenang. Tenang, tenang, Ustaz. Tenang. Mapet Bayu tujuh lengka. Samat gambarkeun dina batin ngaran Mang Samat. Dor, dor, dor.
18: Yuk.
3: Sok, tenang, her, tenang. Ih, jago kotok sia. Awas pegat di pengkolan ku Aswata Mak. Dan lama Aswata Mak ya ulah lawara atuh.
18: Coba bari ka.
0: Pamariksaan bakal dikawitan. Punten soyogi kanggo Raja Jajatra. Jawabanana kanggo disuhunkeun katerangan. Sobi nyuhunkeun katerangan naon sabab anyeun okol bengalan pati jeung gagas.
18: Kok?
3: Her, pareng her.
18: Sakawit kaula nampi laporan. Ayeuna ngalaporkeun yeun Gatotkaca ngawur-ngawur gotongan-gotongan di Painun Gapura.
0: Kumaha saparantosna anjeun narima laporan rupi kitu?
18: Lajeng dibukteuskeun ku kaula sidik kubukti waspada ku nyata gotongan-gotongan eusina emas inten berlian babacak.
3: Tuh. Cobi, sakitu ecesna.
0: Punten mah, punten, punten. Punten ka pamandosi ulah sasauran lamun teu ditanya ku kaula punten.
18: Cicing, aki-aki teh cobi suaya atuh
3: ieu. Ah, bilih kirang jelas kitu. Bilih kirang jelas. Kitu mah sidik. Ekolot mah ngeceskeun.
18: Wah, ai.
3: Ah, geus atuh mang mau ngomong deui geus.
0: Saparantosna bukti mas bisnis kemarin sing inten jumantan bapak cah kumaha tindakan rayi
18: lajeng eka ula nepungan Gatotkaca barang ditinggal mas bisnis kemarin sing inten jumantan pabalatak bapak cah
0: keterangan
18: dina waktu si Gatotkaca dek asukak kamar pertamun politik ulun si Gatotkaca najong gotongan-gotongan lajeng turubna di sasaat.
0: Dwi karat ya cek mang oge. Okay. Kepunten mang. Tadi kaulah nyarita ulah sasauran lamun teu ditanya aku kaulah.
18: Jadi sing ya kaki teh ngeruih wae kumaha jadi.
3: Ada rara-rara tuh, cuma ngomong dia wong lah. Dah mang ya fungsi jadi jaksa hari kan. Barang tiga bulan kan kaburu pisau lah kita.
21: Eh meren atuh.
0: Siapa ratu star rajin nempel babat sak gotongan-gotongan kumaha?
18: Lejeng kaulah ngadungkapan Gatotkaca.
0: Kumaha didatanganku hidup aku salira Gatotkaca?
18: Ditarosku kaula Raden, naon masalahna hidup tepi ka tega ngawur-ngawur babawaan tiasida.
1: Kumaha jawaban Gatot Kaca?
18: Gatot Kaca tibatan ngajawab karakan ngirimkeun panonyok ka kaula.
21: Geuning kitu.
18: Kaula ngalalepkeun awak ka handap. Tapi nyampek suku Gatot Kaca ngajong ka duh kaula. Kaula nangkarak bengkak. Sadumuhun ngadua kali ka kasep, sabar, sabar. Gua minta keterangan naon alasan hidup ngawur-ngawur gotongan-gotongan jebrot nampiling ke kaulah
21: uloh
19: asyu atama huntu na dua coplok cik mau nih
18: cicing cicing cicing
19: jempe lagi di rumah sakit kene saku calana soek
21: hei paul
1: kumaha saira saparantosna kadua kali narima serangan tingkat kasa
18: ya kaulah tadi hina-hina ting mah tudak polo dibales sepanajau derwi okol bila bati
1: jadi yakin Gatot Kaca ngawur-ngawur
18: leres edan jelma rege jelah gak jelah gerforenges ya ah rinat garong gak jelah
21: gerwonol
1: tos cekap sakit ya mungkur
18: bulur-bulur
1: gak tepi dah cek mau ya
21: begini
1: cali supaya Gatot Kaca pindah karep
18: pindah jahat
1: pindah garong
21: om sakinya
1: jodoh gua ya
18: pengepulten
21: jodoh ini
18: jahat
1: tos Raka Prabu daya hakna hukuman
21: iya
1: nuk kawasa kaula ngumariksa
21: yoh
1: kadi malik
18: kadi malik
1: rada dong kalau calokong gitu
21: ya enggak
1: lah yang cilok cewa terdosa sata madar di bongohan si bonyok
21: bongohan khawatir
1: kumarina jilang mama
21: ya
18: tenang kasih tenang
1: Gatot Kaca bakal diparisa aku kau lah
18: nabi
1: sadia Gatot Kaca diparisa gua
18: saya bih
1: minta dijawab lu sebener-bener nah
21: no.
1: Cek berem-berem cek hidung-hidung
21: sok
1: untuk ngeloba peringkran
21: dong
1: Gatot Kaca dituduh ngawur-ngawur gotongan-gotongan ku urang kurawan mas picis kumarincing inten jumanten narima apan te Gatot Kaca dituduh ngawur-ngawur gotongan-gotongan
21: jumi urang
18: ente daun daun jawab gimana
1: coba kita menicap kalau nyebut ente
21: mohon kulana
1: si bangsa cia cing benar kegajeng ente nanti menicap kirim halo dasar penjahat
21: ya kulana
1: sekali deh Gatot Kaca narima dituduh ngawur-ngawur gotongan-gotongan
18: ente
1: sangesna Gatot Kaca dituduh gitu kumaha kejadian
18: kaula teh bujing-bujing sek ngawur-ngawur nyabak henteu ngalukur ninggal
1: yakin aya gotongan-gotongan di jajalaneun
18: dua gotongan katinggal
1: sangesna Gatot Kaca nempo eta gotongan terus ka mana
18: ka kamar tamu politik kulon
1: naon kejadian
18: ngararet ka tukang gotongan-gotongan tos babacak lajeng kaula lebet barang nuju aya dilebet jalme cing carorowok yen kaula dituduh ngawut-ngawut gotongan-gotongan
1: kumaha sanges Gatot Kaca keur aya di jero
18: datang pamana Aswatama Dumarksa Citra Yuda Citra Soma
21: Golo
18: ya sareng Eyang Guru
1: ya ai mang mamar manakeun ka nya teh nanya ya poroto teh ka mana tos ulah sasaluran mun teu ditaros ku kaula aya ampun dan hilap ku dan hilap
18: cici ngarawi bari agak gitu
1: deuk naon Aswatama datang ka tempat hidup
18: kaula ditodong kedah ngangkeng ngawut-ngawut gotongan-gotongan
1: di aku apan teh eta tuduhan
18: ditolak
1: kumaha sanggeusna Gatot Kaca nolakkan eta tuduhan
18: lajeng kaula digusur kaluar
1: kusaha
18: ku Aswatama kaulah ditenggelan ku Aswatama.
21: Yo.
18: Ya kaulah bela diri. Lajeng dikeroyok ku para Kurawa.
1: Coba. Geus lain-lain pengakuanna teh. Aduh, dasar bangsat. Ada mah bener ngaku na lamun dihajar geura mah. Hanya kala Aswatama ngering.
21: Acan diricing.
18: Terus wae. Cici.
21: Dia wae ngar bibirna ka.
1: Istana ada launan ngomong
21: ni launan.
1: Sakali dari Gatot Kaca menerima karena tuduhan-tuduhan. Entah kuntena nyaceknya anak Gatot Kaca saha nu bisa dituduh saksi.
18: Ayah
1: saksina.
18: Ayah.
1: Saha.
18: Keamanan.
1: Kamana nu mana jahat.
21: Oh.
1: Jahat naon sia?
18: Kamana nu mana? Pamanfaat negara.
1: Cocok-cocok. Jelema hees. Bisa ditunjuk ku anjeun jadi saksi.
18: Biasa.
1: Bisa diperiksa.
18: Biasa.
1: Bener.
18: Leres.
1: Mundur.
21: Sok mundur.
18: Mundur.
21: Sok.
1: Adio.
21: Aduh ini ae. Oh. Ah.
1: Setan sia. Hanya kala suatu magering.
21: Ya aduh.
1: Mun sageur di Suriwa juga
21: aya bahan da mah hayang.
18: Cing pariksa saksi.
1: Sok saksi parios. Kada saksi ulah dendek topi sok. Hayu
21: saksi mata.
1: Ka hareup pan bergara. Shopnya siap, warning.
21: Warning, ya, ya. Karena warning ini, kan?
2: Biasanya getaran
1: awal-awal. Saksi di Gatot Kaca bakal diperiksa. Gatot Kaca nunjuk saksi ke Andika Pernyara.
18: Leres.
1: Narima partner negara dituduh saksi ke Gatot Kaca.
18: Lampi.
1: Narima?
18: Lampi.
1: Partner negara narima jadi saksi di Gatot Kaca. Nyaksian Gatot Kaca ngawut-ngawut gotongan-gotongan?
18: Itu. Itu.
1: Loh? Sekali lagi. Nyaksian partner negara yang Gatot Kaca ngawur-ngawur gotongan-gotongan?
18: Itu. Itu benar. Itu.
1: Ya, saksi yang benar ya? Ulang negara kopi ya?
18: Cek burung-burung, cek hidung-hidung.
1: Kayak itu, saksi pandai. Kau nyentuh nyaritakan HS tadi.
21: Aduh.
1: Kau aja. Cuhurti tadi nyari cakun hees enak bisa nyaksin ke Cuhurti
21: ah?
18: Cici
1: partner negara nyaksian Gatot Kaca ngawur-ngawur gotongan-gotongan
18: itu
1: nah nu ketemu panjen
18: satusna kaula merenahkan tamu di Palistiwetan di Astina lajeng kaula merenahkan Raden Gatot Kaca.
1: Terus
18: engkau lah kajaman hula Gatot Kaca tipayun katinggal satu senak oleh tijaman Gatot Kaca lempang mengareret bungkul
1: karena naon?
18: Karena gotongan-gotongan terus diabut-abut bujeng-bujeng diabut-abut liren gente nyabak gente ukur ninggal baik
1: naon katinggalin aku anjun
18: Gatot Kaca asup ke kamar pertamun.
1: Katemong gotongan-gotongan babasak
18: kan tenang
1: nu katemong ku anjir saha nu ngawut-ngawut
18: anu ngawut-ngawut gotongan-gotongan teh rajreng tina benteng aya tiluanana
1: saha nu katingali
18: nu katinggal ku kaula beungeutna langkung ti payun dumareksa lajeng si Triyuda
1: kek jeung anjeun nya ya saksi teh ya nalinur ya
21: aya bahana
1: urang. Tuluy kumaha sanesna ku anjeun ka tempo eta kejadian?
18: Lajeng loncat tina benteng gotongan-gotongan di buralukeun lajeng disoekeun turuhna diaut-aut dibabacakeun Mas Inden.
1: Kusaha?
18: Utamu ti Asina. Lajeng cing cerowok gotongan-gotongan diaur-awur. Kusaha? Ku gasa kitu nu ka kuping ku kaula.
1: Jadi pasti nu ngawur-ngawur teh Gatot Kaca?
18: Sanes.
1: Saha?
18: Urang Kurawa ti Asina. Wajah
1: Iya saksi teh jahanam ya.
21: Nah eta
1: nya urang dia mah fitnah unggul da cek mangge. Da saksi na teh topi teh.
21: Nya jelas.
18: Kenan.
1: Cari ulah sasaurang lamun teu ditanya ku ka urang. Coba naon nu kadenge naon nu kasaksi saacana gotong-royong di awur-awur sugan aya pengalaman.
18: Kantenan aya.
1: Naon?
18: Kaula. Satusna merenahkeun tamu ti aslina. Lajeng nuduhkeun ka gasa supados di kamar tamu polih ti kulon. Punten. Barang kaula bari merenahkeun ka gasa katinggal kala luar deui tamu-tamu ti aslina. Rudi sesepuhan ku ieu kasepuhan.
1: Loh, naon maksudna?
18: Istirahat hanapun samara. Dirinya ngobrol. Kaula kaketayepan api-api ngaliwat. Nganu ka kuping ku kaula. Gotongan-gotongan supaya dipindahkeun ka gapura luar. Di mana Gatot Kaca ngaliwat kedah diawur-awur.
1: Cocok-cocok nya, lain-lain teh nya.
21: Mohon.
1: Saha eta nu ngobrol?
18: Kirang langkung 5 jalmi.
1: Saha hiji-hijina?
18: Jayarata Aswatama Mayun kaitu Jayarata Mayun ngalir Dumareksa Citra Yuda Citra Soma
1: tului
18: alih dia kasepuhan.
1: Kasepuhan mana?
18: Iya
21: nah na eta lah
1: na kek irah aja
18: ayo waktu sedinahana pun palem tebu sebelah saparapat.
1: Oh nya eta teh istirahat teh ngangin
18: leres.
1: Terus kumaha
18: saur kasepuhan? Di mana Gatot Kaca asup ka kamar tamu ngaliwat gotongan-gotongan beratus aya di gapura. Dua gotongan kubibirakeun. Terus dari mana Gatot Kaca ngaliwat asup ka kamar tamu eta gotongan-gotongan kedah dibabacakeun. Diaur-aur.
1: Usaha
18: Gatot Kaca.
1: Cek saha eta nyarita kitu?
18: Sur saur ieu kasepuhan.
21: Tapi ni eta kene
18: pula.
1: Kanger kek. Ulah wara persanyan ngir. Kek ieu jejeunan ieu.
18: Bah kuyak aki deh.
21: Nyaap.
1: Kek kanan. Eta mangga supaya jalan ieu teh ieu teh pindah bae kuat.
18: Cali jam 11 saprapat. Kapan kana waktu ngaliwat di bulan itu aya kode. Padahal geus kadenge nu kudu awur-awur teh gotongan-gotongan, tapi ieu kasepuhan mengkolkeun carita karena ngawur-ngawur pare nya dijakeun tebar.
21: Eta.
18: Jadi tebar ulah bubunuhkan. Sakitu nu ka kuping.
1: Cek saha?
18: Saur ieu.
21: Alahnya.
1: Goblok sia.
18: Iya.
1: Ka urang-urang bae saya anggeunna kumaha ieu? Sing gempreng subaha oge.
18: Saban-saban.
1: Ah dalareng ki wae urang mah imah saki mah jejeunan ieu.
21: Sarulit.
1: Kekanan anjir, dengan nama ieu. Naon sobi mereka sempetan kaula? Nyuhun ka sempetan.
21: Saya.
1: Naon? Tadi mang nanya ka panegara nyaritakeun HS. Ayeuna nyaritakeun kitu. Ceuhur ki mang.
21: Ayeuna.
1: Kapan tadi ditanya ku mang HS?
21: Bener, nu kadenge.
18: Duh.
21: Naon sabab anjeun tadi ditanya teh nyaritakeun sare?
18: Bisa
21: upamandrona tapi ayeuna bet beda.
18: Ayeuna manu Marios teh hakna salira ai tadi mah tamu kawasamana pribumi sareng tamu.
21: Iya.
18: Aki-aki ieu.
1: Kayak urang-urang presaya. Hayang.
21: Dok.
1: San. Ieu lemah teh kulit ati kabeh.
21: Ya bener ah.
18: Geus geus na geus di mana-mana aja kalau teh.
1: Kek ulah wara percaya angel.
18: Cicing.
1: Heh, punten. Kumaha sanggeusna kadenge kitu?
18: Lajeng kaula apa-apa ngaliwat. Panasaran kaula balik deui. Dina perlu balik deui, Gatot Kaca gusur ka luar. Kada diteungeulan.
1: Kusaha
18: kepada Kurawa.
1: Ceuk saha eta?
18: Sun. Anu ka kuping mah saurieu keneh wae.
21: Kuli nya. Kita kene we.
1: Perlu saya mama di kana angkutan kota.
21: Benar kulah. Makanya.
1: Terus mah.
18: Dina perubah kaula ngaliwat. Gatot Kaca kada digebugan merukana teu ka kuping.
1: Tabu suara teh kejadian
18: 11.30. Nya mengkokeun carita salah memuai kasur kada digebugan sebab kuman-kumana jeung tumila-tumila pararae.
21: Tunggu ning kitu takulan.
18: Dina mengkokeun carita tina ngagebugan Gatot Kaca terus ngagebugan kasur.
1: Cek saha?
18: Cek ieu keneh.
21: Eta keneh lanjut.
1: Ya mah nya kolot nu leuleukeun tah.
21: Mohon.
1: Jadi kesimpulan kumaha?
18: Gatot Kaca dipitnah. Malulu itu politik kasepuhan Marasidrona. Kitu nu ka kuping gua urang.
1: Geus. Cukup. Sidik kubukti waspada kunyata yakin itu fitnah Kargasa.
18: Leres.
1: Bisa diangkat sumpah.
18: Wallahi.
1: Halus. Sidang ditutup. Kalepatan aja di pihak Kurawa. Tos.
21: Begini, gitu, terulang.
18: Nah, itu agak gini. Sumpah deh.
21: Hah, fitnah imangir.
1: Tos, mundur.
18: Salam, salam.
21: Agak ada. Aduh, ya, agak ya, Pak.
1: Tinggal Tos. Paman, paman, udah sekali-kali.
18: Geus, kalau keluar gitu di mana-mana ya kayak gitu.
21: Kek, punten, punten, punten, punten. Udah, tengena, mah. Benar ya, yang tengena, mah.
1: Punten, anggir. Ayah naun.
21: Mante korot.
1: Udah.
21: Mante korot. Gelar titik di dunia dua. Batara, sereng Damyang. Anggir, sereng Gunma. Anggir, dia percaya karena itu luar lupa gitu. Iya tasbih naon ya?
1: Nanti.
21: Iya tasbih.
1: Duh.
21: Mante wiku, mante panita sapetang tukang nyaritakan ayat yang katerangan, tukang nuntun jelma anu poikun. Biraku mama kenyum ya begitu. Mau ayah dua dorna anu solider kalawan ngegerakkan ilmu. Curi mandek mencapai gitu. Akhir detik gak nuduh kan, mang.
1: Oh. Jantar mante tetap nolak.
21: Mang kada sumpah kumaha ieu mah lulu pagawean saksi tadi ditanya HS enak ieu jadi yakin dia pita ka mang ieu
18: ngawur ngawur
1: ieu juga bro ah
18: tebar
1: no ke ai mang teh tetep nolak
21: geus geus teu ngeunah
1: nya
21: korot mang ge
1: pasti ulangi
21: korot geus teu budak era deungeun-deungeun mi kayung Yunani ieu dipita bare kieu teu ngeunah aing tenang kabe kolot
1: ya ya ngajeng ya
21: ngajeng
18: para os ambeien berinya tiras ngawur ngawur
21: kira ku akhir tu kira
1: ke
21: teri doa mak
1: mak nampi karena iya keterangan di pemeriksaan saksi
21: terimak saksi ano kira kaget mak pita sama Mang minta naik banding supados langsung ke Jaksa Agung Yamadipati di Sawarga Manik Loka.
1: Beres.
21: Kakara Rido lamun diperiksa ku eta. Dewa mah waspada.
1: Benar.
21: Benar. Yo yo yo yo kain ge.
1: Loh benar hayang.
21: Bayar dorna tukang sirik, bayar dorna tukang pidik. Iren pada sirik dudupak lulupak.
1: Loh.
21: Iraha mang kabejakeun soga gorengan jelema.
1: Sok iraha yur ge yur.
18: Soga gorengan.
21: Cicina.
1: Oke, lah emang kersa lamun sidang di Mahkamah Agung Yamadipati.
21: Sak, sak,
1: bener. Yang
21: naik banding. Dewa tak awas pada naik banding ya, Mak.
1: Dewa muaka porong, Dewa muapa pahiling hukuman, Dewa tingali karena utek ati. Laku lampah emang direkam kepada Dewa. Tuli mang di pariksa ku Yamadipati tuli ebreh kagorengan mang kasalahan mang kinten-kinten nama era
21: nama ke era dah di rumah sak
1: bener ayang tau
21: mongke jauh rumah sak
1: tulu ye mang teh dihukuman digodok di kawasan dan di muka kersa mang ditelemkan ngojai di nakawah
18: kersa ngojai beri awur-awuran
1: cing aso ininya
21: cobi
1: lah
21: coba nanti nges-nges ya hati-hati deh
1: iya coba mikir tanya
21: atos dihampura dosanu tadi kan udah sekali-kali deh
1: iya
21: atos-atos kersa ngojai dikalah
18: jawab
21: siapa jadi mengenang udah ngojai ya tuh
1: ngojai ya aduh
18: dek aduh
21: cobi saya nama aku ya
1: gak saya gitu
18: wah
21: ayo mah kiwanya ayo nyayo
1: semata
21: kiwanya semuanya ya supaya beres ya nyawe lah
1: kena jempe kan memiliki itu ayang
19: Jadi aku mang salah.
18: Ada lahir menang batin, nah.
20: Benar. Dengan jempekin.
18: Jadi jelema bener oke, kudu ngojai dina kawam, teh kudu selamat.
20: Ojol.
18: Anjeun mana wae pahili mana salah mana bener.
20: Ini.
18: Ya urang ieu masya Allah ah tidak ieu ngabloka. Jahat si kunyuk. Garong sia.
20: Enggak ada.
18: Ngorakannya di dagor ku aing maksud.
20: Atuh ninya.
18: Meingus. Dengeun ah. Kalau ku padu ngurap ku lemah aing. Ngus, ulah pinjam bae. Tos.
20: Ceprek terus.
18: Kapegat ku kariuhan kasimpulan netelakeun yen Subadra teh ditanyaan ku.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun. Punten sareng bapasan amina, Pak.
1: Sareng Agus, Pak.
0: Pak Agus linggih pilihan mana, Pak?
1: Abdi di wilayah Kampung Bojong Tanjung, RT 3 RW 12 Desa Cangkuang Kulon, Kecamatan Dayeuhkolot.
0: Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
1: Ieu teh upami hasil diagnosa dokter mah radang tenggorokan sareng radang pita suara.
0: Bapak eta panyawat tos sabaraha lami, Pak?
1: Sasasi satengah.
0: Kantos pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Aduh, 5-4 kali
0: panyawat upami tos janten kumaha karaosna, Pak?
1: Wah, jejeletutan dugikeun tuang ge sieun tuang teh. Namun nya alhamdulillah saatos nuang alprapropolis dua dinten ge sapada harita langsung damang.
0: Bapak konsumsi alprapropolis kumaha, Pak?
1: Alhamdulillah saatos nuang sadinten 3 kali langsung aya karaosna.
0: Bapak atosna konsumsi apa propolis ayeuna kana emam kumaha, Pak?
1: Nya aya anak kana emam, nya alhamdulillah semangat deui teu gaduh rasa kasieun karena da upami nuju nyeri mah aduh seseresetanana siga anu di seresetan ku silet dina tenggorokan teh.
0: Bapak ieu karaos sehat dibotol ka sabaraha, Pak?
1: Sabotol ge teu acan seet, masih keneh aya. Namun nya alhamdulillah ari damang mah atos, mun nya bade diseraskeun we heula kitu dugi ka seet.
0: Bapak uninga apa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak bilih aya nu bade didugikeun kanu sanes kanu mana, mungkin kagaduhan panyawat sapatos bapak, mangga, Pak.
1: Mohon panginten ka para wargi sadayana saha bae di mana bae, pamugi bilih aya anu gantu gaduh panyawat sapatos abdi atanapi naon bae itu mangga dicobian ku alprapropolis, insyaallah aya khasiatna. Sareng kealaman ku abdi alhamdulillah gening sasasi setengah kaditu kadie sisa kara-kara dua dinten ge langsung damang sapada harita tuang ge langsung semangat.
0: Hatur nuhun Pak Agus kanu kasaksiana pidoa ati abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat, rezekina oge tambi lancar.
1: Amin ya rabbal
0: alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Maaf dengan Bapak siapa?
5: Saprudin.
4: Bapak Saprudin?
5: Iya.
4: Alamatnya di mana, Pak?
5: Jagapura.
4: Jagapura itu?
5: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
4: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
5: Iya.
4: Ini beli yang kedua, Pak?
5: Kedua.
4: Yang berarti yang pertama udah habis apa ya?
5: Iya.
4: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak, sebelumnya, Pak?
5: Sakit matanya merah.
4: Matanya merah.
5: Iya. Berlendir.
4: Berlendir.
5: Berair. Ya, sakit lah.
4: Gitu. Iya. Terus setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang satu botol itu habis, ya Pak ya?
5: Iya.
4: Ada perubahannya, Pak?
5: Ada perubahan banyak.
4: Apa aja, Pak? Boleh tahu, Pak, perubahannya?
5: Ya, ada mendingan. Enggak perih, enggak berair.
4: Berair sekarang.
5: Iya.
4: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua.
5: Iya,
4: kan,
5: iya.
4: Ya. Iya. Nah, berarti alhamdulillah, Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini, berarti
5: iya,
4: Pak ya?
5: Iya.
4: Pak ya, Bapak umurnya berapa sekarang, Pak?
5: 67 atau 68? 67 mungkin.
4: Oh,
5: 68.
4: 68
5: iya,
4: usianya,
5: iya,
4: ya Pak ya. Berarti Bapak merasa kasih ini perubahannya, Pak
5: iya,
4: ya?
5: Iya, iya.
4: Tidak mengada-ngada, Pak, ini, Pak?
5: Enggak, asli.
4: Oh, asli, gitu ya, Pak ya? Ya udah, Pak, gitu aja ya, Pak ya.
5: Yeah.
4: Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi, terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan matanya sehat total ya, Pak ya.
5: Iya, amin.
4: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: Ngopi yuk.
8: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
7: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
8: Kopi apa tuh?
7: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
8: Wah, boleh juga tuh.
7: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
9: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi ten. Kopi ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan kopi ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
10: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
11: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak, tapi menyehatkan.
12: Mendengarkan 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
13: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
12: Sahabat sehat, keluarga Anda, dan

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ye, Bu?
2: Ibu Entin Hartini, yuswa 57 tahun.
1: Linggih di Palimana, Ibu?
2: Linggih di Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
1: Ibu Entin ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Keluhan panyawatna abdi gula sareng plek paru.
1: Ya, panyawat tos lami.
2: Panyawatna mah gula nama tos lami, tos aya 10 tahun mah. Oh. Teras kawitan mah alim emam. Teras nanti paru nama neme 3 sasi.
1: Pami ieu panyawat tos jantan biasana kumaha karaosna, Bu?
2: Ya ngap gitu pami kenuju karaos. Teras liur puyeng, tapi alhamdulillah ayeuna mah sakinten.
1: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo landong naon, Bu?
2: Propolis, Alpha Propolis.
1: Oh, kumaha buntin saat konsumsi jamu tetes Alpha Propolis khasiat saunan karos ku ibu?
2: Alhamdulillah netadina alim emam. Ayeuna mah hoyong wae emam, kawitna mah alim nanaon, pokona mah emam ge mung 2 suap gitu. Saat propolis eta 3 dinten abdi kersa tuang.
1: Alhamdulillah, mohon-mohon. Anu diabetes oke kolesterolnya kumaha, Bu?
2: Anu diabetes, kolesterol tegaduh mung diabetes abdi tos. Aya sataun teuot obat diabetes.
1: Berarti ayeuna majeng ka normal kitu diabetesnya, Bu?
2: Mohon, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Bu Entin tos saya sabaraha botol jamu tetes Alpha Propolis?
2: Abdi 2 botol.
1: Ibu di botol kasabaraha karaos khasiatna, Bu?
2: Di botol pertama ogenan 3 dinten atas karaos dina hoyong emam nanya notabina limam hoyong emam karaos hasiatna teras anu tadina dina sabotolnya tas karaos alhamdulillah si ari abi mah.
1: Ibu udah ngerti mana, Bu, Alpha Propolis?
2: Radiopis yang hantina radiopis FM nya.
1: Ibu kumaha cara konsumsi na ya tajamu tetes Alpha Propolis?
2: Karena caiken nganggo genep tetes sekali minum, mohon. Sehari 3 kali setelah makan.
1: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kegaduhan panyawat sepertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga, Bu.
2: Abi gaduh panyawat diabetes sarang trek paru, mm-hmm. Alhamdulillah Pak Atos apa Propolis, alhamdulillah khasiatna kaanggo pisan, mangga konten kasadayana konsumsi apa Propolis.
1: Ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya. Di doa ti abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis ibu jantan tambi sehat rezeki tambi lancar, Bu nya.
2: Amin, amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Bapak mau kemana?
5: Mau ngopi ke kedai sebelah.
4: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, ibu sudah siapkan kopi khusus buat bapak.
5: Kopi apa, Bu?
4: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina bapak lebih kuat dan berenergi.
5: Oh, ya sudah, bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan ibu makin nempel sama bapak.
4: Ah, bapak.
3: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
6: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
7: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopiten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Kopiten bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Wadia balad tantos nages sadayana panyawat tantos aya lanongna sapertos anu tos dibuktoskeun ku Bapak Ajanya.
2: Aja.
1: Mohon, linggih di mana Bapak?
2: Cikoja Bendungan.
1: Cikoja Bendungan. Desa mana Bapak teh?
2: Desa Waluran.
1: Desa Waluran ya, mohon. Bapak teh kamari teh gaduh panyawat?
2: Benjolan.
1: Benjolan?
2: Renyam-renyam remati.
1: Oh, remati ke banyak.
2: Iya.
1: Janten upami keluhan nanti anu karasa Bapak teh kumaha? Renyam atawa
2: teh kumaha? Renyam panas.
1: Mohon teras.
2: Teras. Napas nyesek.
1: Oh, napasnya sesaknya.
2: Iya. Mohon.
1: Tos sabar alami Bapak?
2: Tos 2 tahun.
1: Tos 2 tahun
2: dua
1: mohon.
2: Tahun.
1: Tah aina kan ngaleut landong alfa propolis Bapak teh nya.
2: Mohon.
1: Mohon sabar botol Bapak?
2: 2 botol.
1: 2 botol. Tah teras anu benjolanna kumaha? Aina aya henteu bae benjolan.
2: Hilang, benjolan hilang.
1: Terus ayah ya namanya?
2: Ayah,
1: hilang.
2: Panas-panas itu ayah.
1: Sesak napas itu ayah? Itu
2: ayah.
1: Alhamdulillah, mati?
2: Itu ayah.
1: Alhamdulillah.
2: Sehat.
1: Jantan sehat sadayana mamanya?
2: Ya, sehat.
1: Alhamdulillah. Ya. Reaksi ya sareng senang terlandung alfa porosnya kumaha harita pak?
2: Segala karasa urat-urat, kerjang-kerjang, napas ngahayu, panas,
1: kontu. Mohon. Sabar alami ya
2: pak? Seur, weh, sadinten.
1: Sadinten reaksi nantinya?
2: Ya, sadinten.
1: Nah, alhamdulillah ayah nama sareng
2: senang.
1: Alhamdulillah. Bapak saran teh Kang Onus ya, Mas?
2: Syukur upami sapertos abdi ayeuna di
1: dieu.
2: Kadu panyawat kieu-kieu, rematik, karaosna panas, renyem itu ieu napas nyesek.
1: Sesek napasnya.
2: Lambung teu aya.
1: Alhamdulillah,
2: sehat. Damak.
1: Sehatnya.
2: Ya.
1: Mohon Bang panginten cobiana ku landong alfa perut bapaknya.
2: Iya.
1: Mohon Bapak aja haturun ya.
2: Iya, sami.
1: Mohon mangga. Assalamualaikum, Pak.
2: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
3: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
4: 0813-8000-6860.
5: Ngopi yuk.
6: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
5: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
6: Kopi apa tuh?
5: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi. Dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
6: Wah, boleh juga tuh.
5: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
7: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari Kopi Ten. Kopi Ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan Kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
8: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan Kopi Ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
9: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biaya kesaksian di pengguna jamu tetes alfa propolis. Bapak saha namina, Pak?
1: Bapak Solih.
0: Bapak Solih, alamat lengkapnya di mana, Pak?
1: RT 16 RW 7 Sukamulya, Desa Kertabumi, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
0: Bapak tos ngaleut alfa propolis teh sabaraha botol, Pak?
1: 6 botol. Ayeuna meser ka janten kaduana ayeuna.
0: Bapak ngaleut alfa propolis teh gaduh panyawat naon?
1: Di antaranana diabetes, kolesterol. Riut, puyeng upami ugah enjing-enjing, perasaan teh lalenjung gitu.
0: Bapak tos ngaleut alfa propolis kumaha apa karaosna?
1: Kadua dintena, alhamdulillahnya tos rada mendingan gitu, tos teu aya riut sareng puyeng nana teh, sareng lenjong nana teh teu aya. Ayeuna tos sep meser deui anu kadua kalina.
0: Bapak ti dua dinten langsung aya karaosna, Pak?
1: Dua dinten uhun langsung karaos aya hasiatna, alhamdulillah gitu, syariatna.
0: Bapak tos ka mana wae, Pak, berobat?
1: Berobat mah ka medis sering, cuman daya reaksina gitu nya di radio nyobiannya, alhamdulillah aya karaosna gitu.
0: Radio mana gitu, Pak, nu didangukeun?
1: Radio PIS.
0: Radio PIS unggul, Pak.
1: Mohon.
0: Bapak gaduh pesan-pesan, Pak, ka pendengar radio PIS?
1: Oh, aya ka warga sekitar ngupingkeun kana ieu radio anu sami gaduh panyawat sapertos abi cobi meser alfa propolis. Abi oge alhamdulillah syariat. Neme erep sabotol oge tos aya karaosna gitu.
0: Hatur nuhun ka Bapak Soli anu tos jadi kesaksian pengguna jamu alfa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Ngopi yuk.
4: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
3: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
4: Kopi apa tuh?
3: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi. Dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
4: Wah, boleh juga tuh.
3: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
5: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari Kopi Ten. Kopi Ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan Kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
6: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan Kopi Ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
7: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Showbiz,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum Ibu.
3: Waalaikumsalam.
2: Bikin dengan tes saya Ibu teh.
3: Ibu Sartuna.
2: Alamatnya Ibu?
3: Alamat Sinar Gunung, Desa Kadumalati, Kecamatan Sindang Resmi, Leneglang.
2: Ibu, nama nukarawas satu acana ngaleut Alfa Propolis.
3: Satu acana ngaleut Alfa Propolis.
2: Nukarawas
3: nak lama.

0: gas bu dikereuyeuh nya bu yang dikereuyeuh ngaleueun apa-apa kita yang saya kamajengan tapi ajakan ya bu ajakan kanggo warga urang anu panginten sami panyawat sareng ibu atanapi panyawat sanesna ajakan kanggo ngaleueun apa-apa polis bu mangga
1: kadulur-dulur abdi sadaya mangga upami anu ngagaduhan panyakit

0: pengalaman anak ngabagikan ke dulu-dulu orang sadayana. Mudah-mudahan ibu sing enggal damang punya kelantarana alfa-alfa polis ihtiarna ngalangkungan alfa-alfa polis nyembuhkan ma'iwal Allah nyembuhnya orang ihtiar insyaallah. Aduh nun ibu sekali deh akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baraya Radio Peace.
2: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
1: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
3: Bapak mau kemana?
4: Mau ngopi ke kedai sebelah.
3: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, ibu sudah siapkan kopi khusus buat bapak.
4: Kopi apa, Bu?
3: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina bapak lebih kuat dan berenergi.
4: Oh, ya sudah, bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan ibu makin nempel sama bapak.
3: Ah, bapak.
5: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
6: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
7: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
2: Punten dupi teh sareng saha namina?
3: Bapak Aji Santana.
2: Bapak Aji Santana teh ti Palih Mantan.
3: Di Marga Asih RT 4 RW 4 Desa Marga Asih Kecamatan Marga Asih.
2: Nah, dupi kawitna teh bapak teh ngagaduhan keluhan naon wae?
3: Keluhan nama pembengkakan jantung, teras asam lambung, sareng gula darah.
2: Tos sabaraha lami gagaduhan panyawat eta teh?
3: Ti 1.5 tahun.
2: Salami eta tos dilandongan ka mana wae, Bapak?
3: Ka rumah sakit teras kadok.
2: Kumaha aya karaosna?
3: Margi aya parti aya gitu da pamieu teh eungap wae.
2: Nah, ayeuna dilandongan kunaon, Bapak?
3: Bapak teh ngadangu dina radio UNASKO 98.6 FM tah. Pas jam 8 wengi nyetel wayang, aya wayang gitu nyetel we wayang. Tengah dangu aya alfa propolis.
2: Tah ngakonsumsi sabaraha botol apa propolis teh, Pak?
3: Nembe sabotol, alhamdulillah gitu aya karaosna nya, ayeuna teh tos eungapna tos sakedik deui lah.
2: Tah kana jantungna, kana lambungna kumaha karaosna, Bapak?
3: Alhamdulillah aya karaosna gitu teu abot teuing. Teu pamit payun mah upami jalan ge tos leuleus we teu aya ieu. Nyaeuna mah alhamdulillah tanagi aya deui gitu.
2: Nah, alhamdulillah aya perobihan ku alfa propolis anu bade disaurkeun ka nu sanesna, Pak.
3: Nya upami aya nu gaduh panyawat sapertos abdi, nya panginten yalah engal we ku alfa propolis, alhamdulillah abdi oge damang gitu.
2: Alhamdulillah. Hatur nuhun Bapak kana waktosna. Mudah-mudahan Bapak sing sehat terasna. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6060.
4: Bapak mau kemana?
5: Mau ngopi ke kedai sebelah.
4: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, ibu sudah siapkan kopi khusus buat bapak.
5: Kopi apa, Bu?
4: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina bapak lebih kuat dan berenergi.
5: Oh, ya sudah, bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan ibu makin nempel sama bapak.
4: Ah, bapak.
6: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
7: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
8: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian di pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Ibu saha namina?
1: Abdi Ibu Odah.
0: Ibu Odah, alamat lengkapna di mana, Ibu?
1: Cikupa Cibitung Hilir, Kertasari, RT 4 RW 10, Kertasari.
0: Ibu teh gaduh panyawat naon kalau
1: mawi kawitra teh janten kana paru nya. Teras pegal-pegal ye kana sirah teh lieur, janten sok puyeng wae, tensina tinggi 145/80. Mawi oge ye teh puyeng bae. Janten mah pahage kedah ngangotongkat bae kitu. Janten bingung aduh ye kedah kumaha. Mawi sok dietan bae dipayang kitu pami teu aya pun lanceuk dipayang kunu sanes tah kitu. Janten ye teh meni kayang hoyong di meser mudah-mudahan ku Gusti Allah tadi jabah sehat tiat semangat supaya dos ibadah henteu kaganggu kitu tah. Tiasa barang damel kitu ibu teh.
0: Ibu teh tos ngaleueus sabotol kumaha ibu karaos?
1: Kawita mah mun nu ngawitanya teu acan karaos nanaon tamata meser deui tah kadua. Ih geun ngaya aya karosna aya karosna aya karosna. Tah tos kadua nya nya. Tong hami deui. Aduh geus asa kieu tah kana ieu. Alhamdulillah kana paru-paru mah henteu yeun teu nyesek henteu eungap. Alhamdulillah kitu kana paru-paru mah kitu. Mun ieu aya nyeri ka dieu tah ayeuna tah ieu sareng ieu tah ieu mah tuh tingali apunten
2: tah.
1: Mohon sampean tuh bari ieu teh nyeri ah. Tah kana ieu sakin ten deui ka opat kalina tah ieu nuju majeng damang kitu ka kitu mah. Aduh, jadi tak enak tadi juga mah hoyong yang dayi gitu. Upami setiap mun gaduh atas mah hoyong besar dayi tah gitu. Tapi alhamdulillah kupun anak di pasien teh. Alhamdulillah ku Gusti Allah teh diijabah. Mudah-mudahan sing didamangkeun saterasna ya. Da Gusti Allah nu ngadamangkeun mah ibu mah mung sakadar nyareat. Gusti Allah mah kawasa mudah-mudahan abdi sing enggal didamangkeun sing sabihara bihari deui supados ibadah teu kaganggu. Tah gitu aduh. Alhamdulillah mudah-mudahan asing yeun kitu di dieu mudah-mudahan sing pajeng italanan.
0: Amin pisan ya Ibu. Ibu kitu tos ka mana wae Ibu? Berobat ieu teh tos nganggo naon wae?
1: Tah, kawitna pansok ka rumah sakit. Masa sih nya? Kontrol ka rumah sakit. Teh ieu teh nuju nyeri. Alhamdulillah majeng damang.
2: Amin berada nuju nyeri.
1: Muhu dada ieu janten ieu. Tah kawitna bareh ieu teh ieu ayo. Ayeuna mah dikitu kitu ieu teh teu patos nyari teuing. Aya nyari na masa kedik deui. Janten ka dieu. Yuh, upami nuju mapah teh. Aduh, pegel. Kram, jantan kram ka handapna. Mudah-mudahan ku Gusti Allah teh ayeuna kalima sing diijabah. Ya Allah, sing diijabah. Sehat, kiat, semangat kitu nya nya. Tah kitu penginten.
0: Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Peace.
1: Oh, mudah-mudahan ibu-ibu, bapak-bapak saupami kagungan panyawat sampai kos abdi. Mudah-mudahan mangga enggal ngagaleuh Alpha Propolis. Mudah-mudahan sing darah mang sadayana sing seur milik sareng rezeki nu barokah mangpaat maslahat dunya rawuh akhirat sakitu panginten ti ibunya.
0: Nuhun pisan ka kasaksian ti Ibu Odah. Nuhun pisan kasaksianannya punya Ibu sing damang terasnya Ibu.
1: Amin. Pidual ti sadayana ti mudah-mudahan sing darah mang kitu.
0: Amin. Alhamdulillah. Nuhun pisan kasaksian ti Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Ngopi yuk.
5: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
4: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
5: Kopi apa tuh?
4: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi. Dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
5: Wah, boleh juga tuh.
4: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
6: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi ten. Kopi ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan Kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
2: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan Kopi Ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
7: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak, tapi menyehatkan.

good day.

0: Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sesaat lagi, Baraya Peace akan mendengarkan acara Dayeuh Dangdutan di Dieu.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh Pak?
2: Bapak Uci di Kaum Selatan RT 4 RW 8 Batu Jajar Barat.
1: Muhun, ayeuna Bapak yuswa sabaraha taun?
2: 67.
1: Kantos Bapak kagaduhan panyawat naon wae Pak Uci?
2: Lamung sareng stroke ringan atau 8 tahun.
1: Bapak kantos ka mana wae pengobatan, Pak?
2: Biasa wae ka dok, ka puskesmas tapi teasan aya reaksi.
1: Tadi Bapak nyebatkeun panyawatna tos 8 tahunnya. Biasana upami tos janten kumaha karaosna Pak eta panyawat?
2: Hieur sareng panas patuangan.
1: Pak Uci ayeuna nuju dileukeureun naon Pak?
2: Kalesan nganggo Alpha Propolis.
1: Pak Uci uning ngati mantan jamu tetes Alpha Propolis iya Pak.
2: Nguping ti radio UNASKO.
1: Kumaha kaosna Pak Uci saat konsumsi jamu tetes Alpha Propolis iya?
2: Aina teh hararampang Pak, badan teh aina tiis. Enak we no Pak, tuang kaos bobo oge tibra.
1: Eta kumaha stroke lah masih kene ayah tuh Pak?
2: Atas rada hampang Pak.
1: Ya Pak Uci tes F seberapa botol Pak?
2: Ayana teh majeng katilu penginten.
1: Karaos hasiatnya di botol ke seberapa Pak Uci?
2: Anu kahiji ge tos karaos Pak.
1: Pak Uci bilih ayah anu bade disampaikan kanu sanes, kanu mana mungkin kageduhan panyawat sepatos Pak Uci. Mudah-mudahan tiasa keinspirasi Pak.
2: Ya mudah-mudahan mah ka lingkungan RW 8 sareng Batu Jajar Barat teh baseueur mudah-mudahan mau sokwe nganggo Alpha Propolis abdi oge ngeureuyeuh sae gitu.
1: Muhun, alhamdulillah Pak Uci hatur nuhun Pak Ucinya. Mudah-mudahan ya. Doa ti abdi saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis bapana damang, panyawas trupna oge sehat, lambungna oge sehat, oge rezekina lancar Pak Ucinya.
2: Amin amin amin amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian ti pengguna tes ma aini. Ibu saha namina Bu?
5: Hajah Anna Hasanah.
4: Ibu alamat lengkapna di mana?
5: RT 1 RW 2 Desa Balikbeg.
4: Ibu ngangge tes ma aini tos sabaraha botol?
5: Tos 2 botol.
4: Di botol pertama kumaha Bu karaosna?
5: Raoseun sabeulah namung kitu, sabeulah deui rada aya keneh kitu aya.
4: Emang ibu teh kunaon panyawat panon teh?
5: Beureum sareng aya cisoca, rada perih sedikit kitu.
4: Aya katarak lain teh aya Ibu?
5: Aya, saur dokter mah katarak saurna di dua nana.
4: Ibu tos enakeun cekasna pasti botol kasabaraha?
5: Botol kahiji
4: gitu. Ayeuna teh bade meser ka botol katilu.
5: Katilu, supaya sehat.
4: Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar radio PIS?
5: Sok wargi-wargi sadaya anu aya di Desa Barigbeg RT 1 RW 2 anu nyarusi coca transmisir tes ma aini.
4: Nuhun pisan kasaksian ti Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata tes ma aini di Radio PIS FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: Bapak mau kemana?
8: Mau ngopi ke kedai sebelah.
7: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, Ibu sudah siapkan kopi khusus buat Bapak.
8: Kopi apa, Bu?
7: Ini loh, Pak. Kopi Ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina Bapak lebih kuat dan berenergi.
8: Oh, ya sudah. Bapak minum kopi Ten saja. Biar tambah jos dan Ibu makin nempel sama Bapak.
7: Ah, Bapak.
3: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
9: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi Ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
10: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Napangkeun sareng ibu saha itu, Bu?
2: Ibu Nining Kartini.
1: Ibu Nining teh ringgihan paling mana, Bu?
2: Di Kampung Karangkendal, RT 1, RW 6, Desa Pusaka Nagara, Kecamatan Baregdeg.
1: Mohon, Bu Nining teh, ayeuna yuswa sabaraha tahun?
2: 8.
1: Ibu ngawitan gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Ngawitna teh diabetes, dugi ka 500 eta gula darahna teh. Terasa kaya puyeng, terasa sampean geuni ieu kesemutan sareng teu geletor. Sareng ieu cara tiasa bobo geuni.
1: Ibu ieu panyawat tos sabaraha lami?
2: 5 sasi.
1: Upami ieu panyawat tos janten, biasana kumaha karaosna, Bu?
2: Karaosna lesu, terasa sampean teu geletor ari wengi teh. Mun siang baal dianggo papah teh, asan teu ngadampak.
1: Ibu saat acara di landongan ku jamu tetes Alpha Propolis, kantos ka mana wae, Bu?
2: Kado ke kantos genep ulihan, terus ku herbal.
1: Ibu ayeuna nuju di leukeunan ikhtiar ngawon-ngawon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha ibu saatesna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis?
2: Alhamdulillah, ayeuna mah aya nembe anu kahiji teh, alhamdulillah. Kuyang tos teu aya, jeung geletot teu aya. Ras anu kadua.
1: Ibu Nining alhamdulillah sahenteuna atas ngaraoskeun hasiatna gitu punya. Ibu punten, uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bu?
2: Sakupingkeun iya di radio. Si Amis ngadong ngupingkan dongeng sarang wayang gini kaya iklan. Mohon. Abisnya kata aji mi barang meser kepon lancet.
1: Ibu ayah pesen teh kanu sanes kanu mana bilih nuju ikhtiar panyawatna sami sapertos ibu pangga, Bu?
2: Mangga kasadaya anu gaduh panyawat sapertos abdi. Mangga maleser Alpha Propolis margi tos karawas ku abdi hasiatna. Abdi ge tos damang kitu kantun jagi-jagi.
1: Alhamdulillah, Ibu Nining hatur nuhun kanu kesaksianannya. Didoa ti abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu tambi sehat, rezeki oge sadayana tambi lancar punya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: T-S-A?
5: Bukan.
4: T-S-P-A?
5: Bukan.
4: T-S-A?
5: Bukan.
4: Ya terus apa dong?
5: Makanya, kalau mata udah kerasa gak enak, jangan didiemin mulu. Obatin dong.
4: Obatin pakai apa?
5: Nih, cobain. Tetes mata, tesma aini.
4: Hah? Tetes mata, tesma aini?
5: Iya, tetes mata, tesma aini. Obat tetes mata yang bisa membantu meringankan katarak, minus silinder mata merah dan keluhan mata lainnya.
6: Tetes mata, tesma aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Tetes mata, tesma aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glaukoma dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata dan mencegah tumor mata.
4: Wah, iya. Setelah aku coba tetes mata Tesma Aini, mataku sudah tidak buram lagi.
5: Coba baca ini.
4: Tesma Aini alias tetes mata Tesma Aini.
5: Wih, tuh kan tetes mata Aini memang top.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis
7: Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
6: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
8: Bapak mau kemana?
9: Mau ngopi ke kedai sebelah.
8: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, ibu sudah siapkan kopi khusus buat bapak.
9: Kopi apa, Bu?
8: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina bapak lebih kuat dan berenergi.
9: Oh, ya sudah, bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan ibu makin nempel sama bapak.
8: Ah, bapak.
3: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
10: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari Alun-Alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
6: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ye, Bu?
2: Ibu Entin Hartini, yuswa 57 tahun.
1: Linggih di Palimana, Ibu?
2: Linggih di Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
1: Ibu Entin ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Keluhan panyawatna abdi gula sareng trek paru.
1: Ya, panyawat tos lami.
2: Panyawatna mah gula nama tos lami, tos aya 10 tahun mah. Oh. Teras kawitan mah alim imam. Teras nanti paru nama neme 3 sasi.
1: Pami ieu panyawat tos jantan biasana kumaha karaosna, Bu?
2: Ya ngap gitu pami kenuju karaos teras liur puyang tapi alhamdulillah.
1: Uhum.
2: Ayeuna mah sakinten
1: teras. Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo landong naon, Bu?
2: Propolis, Alpha Propolis.
1: Mohon kumaha buntin saatas konsumsi jamu tetes Alpha Propolis khasiat naon anu karaos ku Ibu?
2: Alhamdulillah nu tadina alim emam ayeuna mah hoyong wae emam kawita mah alim nanaon pokona mah emam ge mung 2 suap gitu. Saatas eueut propolis eta 3 dinten abdi kersa tuang.
1: Alhamdulillah. Mohon-mohon anu diabetes oge kolesterolna kumaha Bu?
2: Anu diabetes kolesterol teu gaduh mung diabetes abdi tos aya 1 tahun teu eueut obat diabetes.
1: Berarti ayeuna mah jeung normal kitu diabetesnya Bu?
2: Mohon alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Bu Entin tos saya sabaraha botol jamu tetes Alpha Propolis?
2: Abdi 2 botol.
1: Ibu di botol kasabaraha karaos khasiatna Bu?
2: Di botol pertama ogenan 3 dinten atas karaos dina hoyong emamna nya nu tadina limam hoyong emam karaos khasiatna. Teras anu tadina dina sabotol ge teh karaos alhamdulillah si ari abi mah.
1: Ibu udah ngati mana Bu Alpha Propolis?
2: Radio Peace, ngan tina Radio Peace FM nya.
1: Ibu kumaha cara konsumsina eta jamu tetes Alpha Propolis?
2: Kana caikeun nganggo genep tetes sekali minum.
1: Mohon.
2: Sehari 3 kali setelah makan.
1: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes kanu mana mungkin kegaduhan panyawat sepertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi. Mangga Bu.
2: Abi gaduh panyawat diabetes sareng trek paru. Mohon. Alhamdulillah saatos Alpha Propolis alhamdulillah khasiatna kaanggo pisan. Mangga sepenten kasadayana konsumsi Alpha Propolis.
1: Ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya di doa ti abdi, mudah-mudahan saatasna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis ibu jantan tambah sehat rezeki tambah lancar bunya.
2: Amin amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Dan berada di sekitar Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif.
5: Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
4: Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
6: Bapak mau kemana?
7: Mau ngopi ke kedai sebelah.
6: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, Ibu sudah siapkan kopi khusus buat Bapak.
7: Kopi apa, Bu?
6: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina Bapak lebih kuat dan berenergi.
7: Oh, ya sudah, Bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan Ibu makin nempel sama Bapak.
6: Ah, Bapak.
3: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
8: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
9: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Assalamualaikum, Bu.
2: Waalaikumsalam.
1: Dipangkeun sareng ibu saha ieu, Bu?
2: Abdi Ibu Unar di Karang Tengah, Kecamatan Selajame, Desa Nakotaringin, Kabupaten Kakuningan.
1: Ibu Unar teh ayeuna yuswa sabaraha taun, Bu?
2: Abdi genep tilu.
1: 63 tahun. Bu, ngapun karandapan panyawat naon wae, Bu?
2: Abdi teh batuk sareng kronis. Terus 4 tahun lamina. Nanging ayeuna mah teu lalanong teh 1 tahun. Nanging ayeuna anu parahna radang paru-paru sareng usus.
1: Sataan cara ngganggu jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos diobatan ku naon wae, Bu?
2: Lah, ka mana-mana entos bosen.
1: Mohon, Ibu ayeuna anu jadi ihtiarkeun ngan ngono namina
2: Alpha Propolis.
1: Oh, mohon, janten Ibu saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis anu karaos, mohon. Anu paling karaos naon wae na, Bu?
2: Aya ayeuna mah entos, ayeuna mah patuangan geus nyeri, geus di dada geus nyeri, kawitna sapertos di turihan ku silet lah kitu ayeuna mah henteu.
1: Mohon, Ibu tos teh sabaraha botol?
2: 6 botol.
1: Mohon. Da, Ibu kumaha cara konsumsi nasa di dinten?
2: Sadinten teh enjing-enjing 6 tetes. Siang 6 tetes, terus kusungi bade bobo.
1: Ibu, tapi aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin nuju ikhtiar sami sapertos Ibu panyawatna, mudah-mudahan bisa inspirasi mangga, Bu.
2: Ka atuh wargi-wargi di mana we ayana, menawi kadu panyawat sapertos abdi enggal wae meser Alpha Propolis sapertos abdi. Abdi alhamdulillah ayeuna teh terus aya nu karaos dina patuangan teh.
1: Alhamdulillah, Bu Unar hatur nuhun kanu kesampaian. Mudah-mudahan pidoa ti abdi saatuslah konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis jan sehat rezeki tambah lancar bunya amin ya
2: nuhun.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Ibu.
6: Waalaikumsalam.
5: Punten nama Ibu siapa?
6: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
5: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
6: iya.
5: Kecamatan
6: Ketanggungan.
5: Ketanggungan Kabupaten
6: Brebes.
5: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
6: 48.
5: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, Bu ya?
6: Iya.
5: Beli yang kedua.
6: Iya.
5: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
6: Tinggal sedikit.
5: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu, Ibu keluhannya apa, Bu?
6: Matanya suka merah.
5: Suka merah.
6: Pandangan kadang kabur juga ya.
5: Pandangan
6: kabur ya.
5: Pandangan kabur. Gitu.
6: Iya.
5: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini, gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
6: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
5: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya. Berarti cocoknya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
6: Iya.
5: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
6: Amin, ya, amin. Gitu.
5: Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu.
6: Monggo ya, buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
5: Terima kasih, Bu, ya, untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan amin. Matanya kembali normal, Ibu, ya, kembali amin, sehat amin. Normal lagi gitu.
6: Amin.
5: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: Ngopi yuk.
8: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
7: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
8: Kopi apa tuh?
7: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
8: Wah, boleh juga tuh.
7: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
9: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari Kopi Ten. Kopi Ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan Kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
10: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan Kopi Ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
11: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Miopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat, menuju sasarangan dina dengetnya sarang pribados, kalerasan sarang bapak. Bapak Nang ya?
3: Iya, Bapak Nang.
2: Bapak Nang, atanapi?
3: Bapak Ogar.
2: Pak Ogar.
3: Di Tanjakan Kondang.
2: Tanjakan Kondang, desa mana Bapak?
3: Tanya? Desa Cibenar.
2: Oh, desa Cibenar. Iya. Tak kapungkur waktu skadiu naon keluhan anu
3: karas bapak. Keluhan tina sampean, tina sampean tak sangkel, renyem,
2: mohon.
3: Dari pargal,
2: pargalnya.
3: Itu jantan abot lah. Tak satu nama salah apa pomoris,
2: apa propolis,
3: apa propolis. Alhamdulillah.
2: Ayah karaos,
3: ayah karaos lah, ayah di lah, ayah karaos lah gitu tak.
2: Oh, ah. Pamit kalau patwa cina kapungkur teh barare pe antenya.
3: Barare kapur mah, barare jam dan ada hareras.
2: Hareras.
3: Ayah nyerian sekedik, kayak nama alhamdulillah nyerina teh ayah. Kantun abotna sakedik deui kitu ya teh.
2: Sari
3: teh aya mentak bade namahan deui nanya namihan deui eta teh.
2: Ngagaleuh deui.
3: Ngagaleuh hiji deui.
2: Sabar tetes kamari ngaleut.
3: Sakali netes genep teh genep, genep tetes sakali eueuh teh.
2: Sabar kali sadinten?
3: 3 kali.
2: Mun
3: anjing-anjing tengah dinten sareng santan pada bobok.
2: Mohon leres.
3: Jadi
2: sadinten 3 kali
3: pada dinten.
2: Aya reaksina anu karos harita kumaha waktos ngaleut ieu.
3: Alhamdulillah geus hampang jantan kana urang tenteh teu karjang gitu.
2: Alhamdulillah.
3: Teu karjang alhamdulillah gitu tah.
2: Mohon tanam eta kan ceknya tensi darah teh sabaran namanya teh
3: 150
2: tawang kin ngaleutna tanapi bapak Endang ya kin dikirangan ngaleutna teh ngamami uyah.
3: Oh.
2: Coba ada selungsur ke darah tinggi nama bapaknya.
3: Untung mampu ya.
2: Ay nggak mama nggak mau sali.
3: Ay mohon.
2: Dikirangan.
3: Nya.
2: Bapak Endang hatur nuhun mudah-mudahan majeng sehat salamina bapaknya.
3: Amin ya rabbal alamin.
2: Assalamualaikum bapak.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi
4: 0813 83 80 60 0813 80 60 0813 80 60 0813 80 60 0813 80 60 0813 80 60 0813 80 60 0813 80 60 0813 80 60 0813 80 60 0813 80 60 0813 80 60 0813 80 60 0813 80 60 0813 80 60 0813 80 60 0813 80 60 0813 80 60 0813 80 60 0813 80 60 0813 80 60 0813 80 60 0813 80 60 0813 80 60 0813 80 60 0813 80 60 0813 80 60 0813 80 60 0813 80 60 0813 80 60 0813 80 60 0813 80 60 0813 80 60 0813 80 60 0813 80 60 0813 80 60 0813 80 60 0813 80 60 0813 80 60 0813 80 60 0813 80 60 0813 80 60 0813 80 60 0813 80 60 0813 80 60 0813 80 60 0813 80 60 0813 80 60 0813 80 60 0813 80 60 0813 80 60 0813 80 60 0813 80 60 0813 80 cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah na sasana teh janten awasana teh kirang jelas.
5: Oh iya atuh ce, cobian tetes mata nu abi kieun urang canak heulanya. Tah iya ce, cobian geura insyaallah karaos emakeun.
4: Tetes mata naon iya teh ce?
5: Tetes mata, tes mata aini ce. Insyaallah tiasa ngabantosan keluhan mata sapotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakeun mata merah, peradangan mata, ngahilangkeun atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata ce.
4: Wah, geningan seueur kasiatna ce. Kumaha cara pemakaianna ce?
5: Gampil pisan ce. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes ce. Dianggena dua atanapi tilu dinten sakali ce.
4: Oh gitu, aman ya teh ce?
5: Insya Allah tetes mata tesma aini 100% herbal ce. Janten tos tangtos atuh keamananana.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860.
7: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
8: Ngopi yuk.
9: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
8: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
9: Kopi apa tuh?
8: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
9: Wah, boleh juga tuh.
8: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
10: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi ten. Kopi ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan kopi ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
11: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
12: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian tim pengguna jamu TLTS Alpa Propolis. Bapak di mana, Pak?
1: Babaka Nasol, RT 18, RW 06.
0: Kuma apa karaosna terus ngaleut Alpa Propolis, sahabat?
1: Alhamdulillah perkembangan anu lambut teuas ge nya jenten aya perobihan lah.
0: Alhamdulillahnya, Pak. Asana saur Bapak teh si lamungna teh mohon diciwit teh sok nyeri ini, Pak.
1: Mohon kawitna mah saat-saat ngaleut Alpa Propolis mah kawita tetesa diciwit.
0: Kumaha apa ayeuna karaosna tos ngaleueut sabotol?
1: Alhamdulillah saya aya perkembangan.
0: Bapak kawita mah pernah meser deui botol kadua. Eta tos enakeun atau kumaha apa di botol kadua?
1: Di botol kadua perkembangannya langkung signifikan.
0: Nah, ayeuna bapak meser deui ka botol anu katilu. Nah, botol anu katilu teh eta bade ngalajengkeun atau masih kena karaosna, Pak?
1: Bade ngalajengkeun supados langkung raoseun lah,
0: supaya tuntas nya panya.
1: Mohon.
0: Nuhun pisan Kang Bapak anu ti mana Bapak teh?
1: Ti Babaka Nasol.
0: Ti Babaka Nasol. Alhamdulillah tos aya karaosna, Pak. Nuhun pisan ka Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Maaf, dengan Bapak siapa?
5: Saya dengan Bapak Junaidin.
4: Bapak Junaidin?
5: Iya.
4: Alamatnya?
5: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
4: Oh, Jati Rimpak, Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, tetes mata ini yang kedua ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
5: Untuk ibu saya.
4: Oh, buat ibunya. Mm. Ibunya itu maaf, namanya siapa?
5: Ibu Darsi.
4: Ibu Darsi. Yeah. Umurnya?
5: Umurnya 64.
4: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
5: Tinggalnya di sebelah.
4: Oh, desa sebelah. Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa keluhannya gitu, Pak?
5: Matanya perih, gatal dan berair.
4: Oh, berair, merah.
5: Merah ya.
4: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu, Pak?
5: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, ya. Mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
4: Alhamdulillah, jadi berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya, Pak ya. Ya alhamdulillah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
5: Ya, dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
4: Oh, berarti pertama kali pakai langsung ada gitu?
5: Dipakai pagi malam tuh udah ada reaksi. Yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
4: Oh, alhamdulillah. Amin. Oke, Pak, gitu aja, Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar, Pak, gitu.
5: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal, dan merah.
4: Oke, Pak, gitu aja, Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya, Pak ya.
5: Amin.
4: Gitu aja, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
6: Bye. Bapak mau kemana?
7: Mau ngopi ke kedai sebelah.
6: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, Ibu sudah siapkan kopi khusus buat Bapak.
7: Kopi apa, Bu?
6: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina Bapak lebih kuat dan berenergi.
7: Oh, ya sudah, Bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan Ibu makin nempel sama Bapak.
6: Ah, Bapak.
3: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya, dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
8: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
9: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Assalamualaikum.
2: Salam.
1: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
2: Bapak Uding.
1: Pak Uding linggih di palihan mana, Pak?
2: Pak Uding di Desa Pasir Nanyung, Kampung Pojok, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang.
1: Pak Uding teh sawitan gaduh panyawat naon? Wae Pak,
2: panyawat abdi teh nyeri sampean, teras darah tinggi dina ieu dina angen lambung.
1: Eta panyawat teh sabaraha lami, Pak?
2: Ana setahun setengahan lupina.
1: Oh, setengahan. Eta panyawat pamitos karaos kumaha, Pak? Jantanna.
2: Panyawat upami dina sampean teh ngomong eta teh acan dipijet mah teh acan tiasa obo kararana, kararangkeul, terus dina ieu dina soca gitu tarunyam.
1: Pak Uding sate acan nganggo jamu tetes Alpha Propolis kantos pengobatan kamana wae, Pak?
2: Pengobatan abdi mah besok nganggalus dia di apotek.
1: Kumaha karaosna?
2: Ya ya karaosna nyata gitu anger wae. Mun saatosna ngadangu gitu ta. Radio gitu teh nyobian kadinya nganggalus gitu.
1: Pak Uding ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
2: Alpha Propolis.
1: Pak Uding kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis naon wae probian nu karaos ku Bapak?
2: Alhamdulillah ayeuna mah kararangkeut teh aya. Aduh soca ana teh sepintas deui, tuwur nyeri teh aya gitu ena teh kan sakedik deui lah. Atuh dina ieu dina padaharan sok seueul, sok mules teh aya ayeuna mah.
1: Pak Uding tos saep sabaraha botol ya Pak?
2: Adi mah tos meserna sadayana mah liman sareng pun bojo.
1: Pun bojo kumaha ayeuna?
2: Pun bojo alhamdulillah. Pun bojo mah tos ongklak mungkin 20 tahun.
1: Puluh.
2: Jadi sampai teh. Ayeuna alhamdulillah tos sae. Maaf lah. Tos biasa lah kan sakedik-sakedik gitu.
1: Mohon mohon aya ibuna ieu.
2: Aya.
1: Cobi cing nyarios sakedap.
3: Assalamualaikum.
1: Salam. Ibu saha teh namina, Bu?
3: Iros.
1: Ibu Iros. Ibu teh damang naon kawitna, Bu?
3: Ada menjadi tuur, nak darah tinggi.
1: Saatos nak konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, kumaha karaosna, Bu?
3: Kenapa ada harampang gitu? Biasa pak, biasa, harampang gitu. Nanti ada dan normal.
1: Panyawat atau seberalami, Bu?
3: Ayam 14 tahun mah.
1: Duh, gini.
3: Ya, kami cuma dijali ke nyari tuur, kami takut nama sangkeng saya, nama tes kata.
1: Tos sehat. Tos mohon tos sehat Bunya. Mohon.
3: Ya.
1: Alhamdulillah Bunya iku kituna dilajeng teras ya Bu konsumsina sehat lah gitu ya Bu.
3: Namang.
1: Pak Uding iya konsumsina kumaha pas di dinten?
2: Konsumsina ade mah minah kuranana sadinten 3 kali sakalina teh 5 tetes.
1: Tah Bapak Uding Alpha Propolis di manten Pak. Pak Uding aya pesan teh kana sanes? Kana mana ayah. Mungkin ayeuna nuju ikhtiar berjuang sami sapertos Pak Uding. Maka Pak.
2: Mun kasadarek-sadarek dulu-dulu abdi, ge aya nu gaduh panyawat satunas abdi, sobiana ngagaleu Alpha Propolis di radio Unasko. Abdi oge alhamdulillah tos taunan geuning abdi jajag deui ayeuna kitu.
1: Alhamdulillah, hatur nuhun Pak Udingnya. Pidoa ti abdi kanggo Bapak oge Ibu, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung Alpha Propolis, Bapak jeung Ibu janten tambi sehat. Rezeki na oge sadayana tambi lancar Pak Uding ya.
2: Amin.
1: Amin. Hatur nuhun Pak. Hatur nuhun Ibu.
2: Assalamualaikum.
1: Salam.
4: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Meni rajin ke kosrekan wae.
6: Eh, Cek muhun, da meni barala, teh enak dipandang kitu teh. Bade ka mana, Cek?
5: Eta Cek, bade ka payun meser obat mata, kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah na socana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
6: Oh, iya atuh Cek, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heula nya? Ah, iya Cek. cobian gera, insya Allah karaos enakeun.
5: Tetes mata naon? Iya tes ce. Tetes mata? Tes ma?
6: Aini ce. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapotos katarak, minus, silinder, glaukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakeun mata merah. Peradangan mata, ngahilangkeun atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata ce.
5: Wah, geningan seueur kasiatna ce. Kumaha cara pemakaianna ce?
6: Gampil pisan ce. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes ce. Dianggena dua atanapi tilu dinten sakali ce.
5: Oh gitu, aman ya teh ce?
6: Insya Allah tetes mata tesma aini 100% herbal ce. Janten tos tangtos atuh keamanan anak.
4: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860. Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
7: Ngopi yuk.
8: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
7: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
8: Kopi apa tuh?
7: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
8: Wah, boleh juga tuh.
7: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
9: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi ten. Kopi ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan kopi ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
10: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
4: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak, tapi menyehatkan.
11: Radio Peace Ciamis. Baraya sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya.

وإظهار شعائري على طريقة جمعية نهضة الوطن.

0: Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Allahumma salli wa sallim ala sayyidina

0: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Allahumma salli ala sayyidina

وإظهار شعائري على طريقة جمعية نهضة العلماء.

وإظهار شعائري على طريقة جمعية نهضة العمر.

menjemput hidayah dan kokohkan keimanan. Sajian ilmu dalam manajemen Kolbu Pagi akan segera hadir untuk Anda.

minna. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillahirrabbilalamin, sahabat MK, di pagi hari ini tentunya kita rasakan waktu senantiasa terus berjalan. Dan tanpa terasa juga kita kembali dipertemukan dengan awal hari, kesempatan baru, dan juga di momen yang baru, sahabat MK. Tentunya di saat sebagian orang masih terlelap tidur, sahabat MK, kita di pagi hari ini sudah diberi ruang untuk membuka mata, menata hati, dan juga kembali menyambut hari yang Allah berikan. Mungkin di antara kita, sahabat MK, belum tahu apa saja yang akan kita temui hari ini. Ada pekerjaan yang harus tentunya diselesaikan, ada tanggung jawab yang menanti, ada juga hal-hal yang belum kita ketahui. Tetapi satu hal, sahabat MK, yang sudah pasti, Allah masih memberikan kepada kita waktu untuk menjalaninya. Maka tentunya sebelum kita menjalankan segala kesibukan di hari ini, mari kita hadirkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya bukan hanya karena apa yang kita miliki, tetapi karena kita masih diberikan waktu untuk merasakan kehidupan, memperbaiki diri, serta juga berbuat kebaikan di hari ini, sahabat MK, serta juga dapat menikmati berbagai nikmat yang Allah hadirkan dalam keseharian. Apakah dapat bersihkan? Semoga hari ini kita kembali, sahabat MK, dapat memanfaatkan segala nikmat serta karunia yang telah Allah berikan di hari ini, dengan tentunya menghadirkan, menabarkan kebaikan untuk sekeliling kita, dan dapat kita manfaatkan juga setiap langkah kita menjadi ibadah tentunya. Senang sekali, sahabat MK, di pagi hari ini rasanya sahabat siar Anda, Bahri Alamsyah, kembali membersamai ruang dengar Anda di pagi hari ini dalam sajian program manajemen Kolbu Pagi yang alhamdulillah kembali mengudara di edisi Ahad pagi di tanggal 27 September 2026 ataupun juga bertepatan dengan 16 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Insyaallah sahabat MK, di pagi hari ini kita akan kembali menyimak sajian ilmu yang tentunya akan disampaikan oleh guru kita, Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Kami pun mengajak serta mengundang Anda, sahabat MK, juga pendengar dimanapun Anda berada, yang nantinya ingin bergabung, menyampaikan salam silaturahim, doa-doa terbaiknya, serta juga melengkapkan sahabat MK, melaporkan kualitas siaran program manajemen Kolbu pagi hari ini di tempat Anda seperti apa, dapat Anda sampaikan di WhatsApp ataupun juga SMS MKFM di nomor 0811-224-1027. Harapanku sahabat MK, juga pendengar dimanapun Anda berada yang saat ini sedang menyimak langsung melalui frekuensi 102,7 MKFM Bandung, kami sampaikan juga informasikan bahwa selain dapat Anda menyimaknya melalui frekuensi kami, dapat juga Anda manfaatkan melalui streaming yang dapat Anda simak melalui website di www.mkfmnetwork.com, lalu juga melalui beberapa media sosial kami, baik melalui YouTube di MKFM Live Kajian, Facebook Radio MKFM Bandung, lalu juga ada Instagram dan juga live TikTok di @MKFM Bandung. Kurang bersyukur. Lalu juga dapat Anda unduh, sahabat MK, aplikasi kami, yaitu aplikasi MKFM yang Anda dapat cari juga ketikan melalui App Store dengan mengetikkan MKFM. Ku bertambah. Terus juga sajian program manajemen Kolbu pagi hari ini, sahabat MK, dapat Anda simak melalui beberapa jaringan radio relay MK pagi. Di antaranya dapat Anda simak melalui frekuensi 92,3 MKFM Yogyakarta, 104,5 MKFM Dabo Singkep, 104,9 MKFM Subang, 92,1 MKFM Solo, Kusuma di 99,4

0: 93 FM Tasikmalaya. Dan terakhir juga dapat Anda simak melalui frekuensi 93,1 Trirama FM Lampung Timur. Dosa yang bagi Anda pengelola radio lain yang ingin turut serta menyambung siarkan program manajemen Kolbu pagi ini, silakan Anda dapat kirimkan profil radio Anda melalui email kami di info@mkfmnetwork.com ataupun juga dapat konfirmasi langsung melalui WhatsApp kami di nomor 0811-224-1027. Sekali lagi 0811-224-1027. Karena takutkan. Sahabat MK juga pendengar dimanapun Anda berada, sebelum juga kita terhubung bersama guru kita di pagi hari ini, kami akan hadirkan terlebih dahulu sebuah informasi yang dapat tentunya kita ambil bagian di dalamnya. Bersihkan diri dari segala. Sahabat MK, perjuangan untuk Palestina bukan hanya tentang hari ini, tapi juga tentang menjaga kepedulian dan kontribusi untuk jangka panjang. Menyambut kemerdekaan Palestina, DT Peduli menyiapkan rencana induk kontribusi selama 20 tahun ke depan. Rencana ini dibagi menjadi 4 fase, masing-masing selama 5 tahun dengan fase pertama pada 2026 hingga 2030. Fokus awalnya adalah membantu masyarakat Palestina memenuhi kebutuhan dasar dengan perhatian pada 3 hal utama, yaitu tauhid, pendidikan, serta pangan dan minuman. Untuk kebutuhan pangan, DT Peduli menyiapkan rencana pengembangan 20 dapur di wilayah Palestina dan sekitarnya. Ikhtiar ini menjadi bagian dari kontribusi DT Peduli yang terarah dan berkelanjutan agar kepedulian terhadap Palestina tentunya tetap terjaga dan juga perjuangannya tidak hilang dari perhatian dunia. Sahabat MK, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui BSI di nomor 2139-427-350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Konfirmasi donasi Anda di nomor 0813-1712-1712. Sekali lagi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli. Usahanya mendidik nafsuku. Selain itu, sahabat MK, ayo dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Mari menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim dengan mengetikkan bintang 121 bintang 43 pagar. Sekali lagi bintang 121 bintang 43 pagar. Dan pilih judul tausiah, mulai Rp1.000 per pekan, sahabat MK sudah bisa bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda pelanggan Telkomsel. Dan alhamdulillah, sahabat MK, di pagi hari ini juga kita sudah terhubung langsung bersama guru kita, Kiai Haji Abdullah Gimnastiar, langsung dari Perth, Australia. Mari kita simak bersama sajian ilmu di kebersamaan pagi hari ini. Rasa berputus
1: asa, siapakah? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutakabbalan. Wahai Allah, kami mohon kepadamu ilmu yang benar-benar manfaat, ilmu yang membuat kami semakin mengenalmu, semakin yakin padamu, semakin merasakan kehadiranmu, yakin dengan janjimu, yakin dengan segala jaminanmu. Kami mohon kepadamu ya Allah, ilmu yang membuat hati kami bersih dari kemusyrikan, dari kemunafikan, dari ujub takabur, dari kedengkian kepada saudara-saudara kami. Wahai Allah yang maha mendengar, kami mohon padamu karuniakan

0: kepada kami hanya rizki yang baik, rizki yang menguatkan iman, rizki yang menambah ibadah kami. Wahai Allah yang maha menatap, yang maha mengabulkan doa, kami mohon kepadamu, karuniakan kepada kami amal-amal yang kau terima, ya Allah. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Tolong kami, ya Allah, agar menjadi orang yang selalu ingat padamu, tidak pernah lupa, dimanapun, kapanpun, hanya engkau yang memenuhi hati ini. Golongkan kami menjadi orang yang selalu bersyukur padamu. Bukakan hati kami agar bisa mengenali semua nikmat hanya milikmu, hanya datang darimu. Bimbing agar lisan ini selalu menyebut namamu, ya Allah, memujimu. Dan bimbing agar semua yang kau berikan ini bisa mendekatkan kami kepadamu dan ringan hisab di akhirat. Jangan sampai dunia yang kau berikan menyengsarakan kami di akhirat. Ya Allah, kami mohon padamu, bimbing agar kami bisa memperbagus amal ibadah kami untukmu hanya dengan pertolonganmu, ya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Allahumma hdina li ahsanil akhlaq. Ya Allah, tunjukkan kepada kami akhlak yang mulia. La yahdina li ahsaniha illa anta. Tidak ada yang bisa menunjuki kami kemuliaan akhlak selain engkau. Wasrifanna sayyaha, dan palingkan diri kami dari keburukan akhlak. Tidak ada yang membuat kami bisa berpaling dari akhlak yang buruk selain engkau. Wahai Allah yang maha menatap, Allahumma atin nufusana taqwa. Kami mohon kepadamu, berikan kepada kami jiwa yang takwa, jiwa yang yakin padamu, yang takut padamu, yang berharap hanya padamu. Wazakiha, dan bersihkan jiwa ini, ya Allah. Anta khairu man zakaha, engkau sebaik-baik yang kuasa membersihkan jiwa ini. Anta waliyuha wa maulaha, engkau pelindung pemelihara jiwa kami ini. Ya Allah, lindungi pertemuan ini dari niat yang salah, dari ilmu yang tidak barokah, dari amal yang tidak engkau terima, dari doa yang tidak engkau ijabah. Ya Allah, ampuni kami, ampuni ibu bapak kami, keluarga kami, guru-guru kami. Wahai yang maha mendengar, taqabbal minna, kabulkan dari kami ini. Innaka antas sami'ul 'alim, sesungguhnya engkau maha mendengar segala-galanya dan maha mengetahui segala sesuatu. Amin ya rabbal alamin. Sayang kalau kita tidak mengawali dengan doa, karena tidak mungkin ada kebaikan apapun yang bisa terjadi tanpa karunia Allah. Rekan-rekan sekalian, tauhid itu berarti benar-benar mengesakan Allah, ya. Kita tidak menyekutukan Allah dengan apapun, siapapun. La ilaha illallah, itulah kalimat tauhid yang akan membawa keselamatan dunia akhirat kita. Sekiranya kita ucapkan dengan penuh keyakinan, maka akan berubahlah segala-galanya. Tauhid, la ilaha, tiada ilah, Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Ada menafikan, menghilangkan, ada menetapkan. Menghilangkan alihah Tuhan-Tuhan dan mengisbatkan, menetapkan hanya Allah lah Tuhan kita. Kalau kita mengucap la ilaha illallah saat ajal kita, man kana akhir kalamihi la ilaha illallah dakhulal jannah, masuk surga. Timbangan la ilaha illallah itu tidak bisa dibandingkan dengan amal apapun. Tauhid artinya mengesakan Allah bahwa Allah lah satu-satunya yang menciptakan, mengatur, memiliki alam semesta ini, dan satu-satunya yang berhak disembah. Dan Allah lah satu-satunya yang memiliki nama-nama serta sifat-sifat yang maha sempurna, yang tidak pernah bisa disandingkan dengan siapapun juga. Orang-orang yang bertauhid, setidaknya para ulama berbagai cara menjelaskan ketauhidan, tapi yang umum sederhana kita bagi tiga. Yang pertama adalah tauhid rububiyah, yaitu keyakinan tidak ada yang menciptakan, yang memiliki, yang mengurus. Jadi keyakinan bahwa semua ciptaan adalah Allah yang menciptakan, satu-satunya pencipta adalah Allah, dialah yang mendesain segala-galanya, menghidupkan, dan Allah juga yang memiliki segala-galanya, tidak ada pemilik selain Allah. Dialah yang mengatur semua rezeki, tidak ada rezeki akan sampai kepada makhluknya kecuali Allah yang mengatur. Berapa banyak, kapan, kapan ada, kapan tiada, kapan lapang, kapan sempit, kapan dihidupkan sakit, kapan dimatikan, Allah lah yang mengurus, memelihara segala-galanya, termasuk diri kita, keluarga kita, semua makhluk yang ada. Tidak ada satupun yang ada di dalam alam semesta ini, di alam semesta ini tidak ada satupun yang ada yang tidak diketahui Allah. Tidak mungkin, ya, semuanya adalah dalam pengetahuan Allah, dan semuanya ada dalam kekuasaan Allah. Tidak ada sekecil apapun makhluk yang tidak ada dalam pengetahuan dan kekuasaan Allah. Ini rububiyah. Kita harus yakin bahwa alam semesta ini milik Allah, diciptakan, dikembangkan, diurus oleh Allah. Nah, keyakinan ini ternyata orang waktu Quraisy juga ada yang meyakini ini. Nah, tauhid yang kedua ini yang tidak dimiliki mereka, yaitu tauhid uluhiyah. Karena kita yakin Allah lah Tuhan kita, maka kita pun mengabdinya hanya kepada Allah. Jadi kita sadar kita ciptaan Allah, dan kita sadar bahwa hidup ini adalah untuk mengabdi kepada pencipta yang menciptakan dan mengurus kita. Jadi kita sholat, kita doa, kita bertawakal, kita bergantung, berharap hanya kepada Allah. Kita persembahkan semua aktivitas kita dari bangun sampai tidur adalah untuk mengabdi semata-mata agar Allah Tuhan kita yang menyaksikan ridho kepada kita. Jadi kita betul-betul meyakini bahwa hidup ini hanya untuk mengabdi. Kita sholat untuk Allah, kita sedekah untuk Allah, kita bekerja juga karena disuruh Allah. Kita berbuat baik sebagai ibadah, kita menafkahi keluarga sebagai ibadah, kita berbakti ke orang tua sebagai ibadah, kita nolong orang adalah ibadah, kita olahraga juga karena ini merupakan amanah Allah tubuh ini sebagai ibadah, Jadi kita lakukan apapun dengan niat sebagai pengabdian kita kepada pencipta kita. Jadi tauhid uluhiyah ini membuat kita tidak mengilahkan apapun. Harta, gelar, pangkat, jabatan, kedudukan, popularitas, tetek bengek duniawi ini adalah sepenuhnya milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah bukan Tuhan kita sama sekali ya. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Allah menciptakan semua ini adalah melayani kita untuk mengabdi ke Allah. Jadi tenang sajalah ya. Harta, gelar, pangkat, jabatan, manusia, syahwat, amarah itu pelayan-pelayan, bukan Tuhan kita. Kita tidak mengabdi kepada siapapun kecuali kepada Allah. Keren kan? Tidak ada jabatan terhebat selain hamba Allah, hamba alam semesta, hamba Tuhan alam semesta, maaf ya, hamba Allah Rabb semesta alam. Kan ada yang jadi pelayan presiden, pelayan orang kaya, raja, merasa keren. Kita adalah hamba Tuhan semesta alam, masya Allah. Dan yang ketiga adalah tauhid asma wa sifat. Jadi apakah boleh berharap ke manusia? Ya secara naluri kita akan berharap kepada yang kelihatan, tapi dengan tauhid kita hanya bisa bicara, tapi ketentuan yakin Allah yang punya ya. Tauhid asma wa sifat ini Allah memiliki, mengenal Allah melalui nama-namanya dan sifat-sifatnya. Nama-nama yang indah disebut Asma'ul Husna. Dan dari sini kita bisa mengenal Allah. Tapi tidak ada manusia yang bisa menandingi Allah, tidak mungkin ya. Allah memperkenalkan dirinya sendiri lewat Al-Quran, dan Allah memperkenalkan dirinya lewat Rasulnya. Jadi kitab-kitab itu adalah cara Allah memperkenalkan Allah kepada hamba-hamba ciptaannya. Allah Maha Mendengar, As-Sami. Nah, seperti sekarang ya. Rabbana innaka antas Sami'ul Alim. Dengan keyakinan Allah Maha Mendengar, maka kita jadi sangat berhati-hati dalam bicara. Kita juga bisa langsung meminta kepada Allah. Dengan kita mengetahui Al-Bashir, Allah Maha Melihat, tidak ada tempat bagi kita untuk bersembunyi. Asy-Syahid, Allah Maha Menyaksikan. Jadi kita, makanya kalau ingin tahu apakah kita ini yakin kepada Allah atau tidak, lihatlah kita dalam kesendirian. Biasanya dalam kesendirian itu kita berbuat apa? Nah, orang-orang yang merasa dilihat Allah dalam kesendirian itu ya senang saja dengan Allah. Zikir, ngaji, doa, tafakur, tidak ada sepi, tidak pernah ada merasa sendiri, karena yakin ada Allah yang maha dekat dan maha mendengarkan, maha menyaksikan. Jadi kita dalam kesendirian dan keramaian sama saja. Tapi bagi yang belum yakin kepada Allah, dia suka kesendirian karena ada yang dalam sendiri itu menjadi bebas melakukan maksiat. Nauzubillah min dzalik. Asma Allah ini kita pelajari agar kita lebih mengenal Allah, juga sifat-sifat Allah. Dari sanalah sifat yang sempurna tidak sama dengan sifat makhluk ya. Allah Maha Sempurna dengan kesempurnaan yang maha sempurna dari apapun yang kita bayangkan. Nah, ayat yang setiap hari kita baca ini adalah mewakili ketahui dan ini. Jadi the heart of Al-Fatihah adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. ini ayat kelima ya. Jadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, bukan iya ya, itu beda artinya nanti ya. Hanya kepadamu kami mengabdi ibadah, seperti tadi tauhid dulu ya, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Jadi ikhlas itu iyyaka na'budu, dan tawakal itu wa iyyaka nasta'in. Kalau iyyaka na'budu berarti tujuan hidup, bahwa kita mengabdi ke Allah nih, hidup ini saya ini ciptaan Allah, yang ngurus saya Allah, yang ngasih makan, yang memiliki segala, saya mengabdi ke Allah. Apapun yang saya lakukan karena Allah, supaya Allah suka kepada saya. Ya wa iyyaka nasta'in itu adalah kita tidak mungkin bisa melakukan ibadah tadi kecuali dengan pertolongan Allah semata. Tawakal. Jadi ini dasyatnya ya, bahwa kalau Fatihah ini kita pahami dengan benar, kita semestinya jadi orang yang berusaha ikhlas dan tawakal. Dua hal ini merupakan tanda-tanda ketauhidan seseorang. Jadi kalau orang terus-menerus bermujahadah menjadi orang yang berusaha ikhlas dan tawakal, setan saja tidak akan mampu untuk menipu. Dua ayat sebentar, yang setan tidak bisa menipu, yaitu surat Sad ayat 82-83. Silakan lihat, fabi izzatika la ugwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Demi kemuliaanmu, tetap nyebut begitu setan itu ya, fabi izzatika, pasti aku sana pakai lagi, berarti pasti ya, la ugwiyannahum ajma'in, pasti aku sesatkan mereka semuanya, illa kecuali ibadaka, hamba-hambamu, minhumul mukhlasin, orang yang ikhlas. Apa sih bedanya mukhlisin dan mukhlasin? Kalau dapatkan ilmunya, bedanya adalah kalau mukhlisin ya yang berusaha ikhlas, tapi kalau mukhlasin yaitu orang yang ditolong oleh Allah, benar-benar sudah makom ikhlasnya itu sudah makin konsisten. Kalau kita kan berusaha ikhlas. Dan ayat yang kedua yaitu surat An-Nahl 90 ya, kalau 99 maaf, surat ke-16 99, yaitu innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya setan itu tidak punya kekuasaan atas orang-orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhan mereka. Ini setan itu kan sebetulnya makhluk ciptaan Allah juga ya, dia tidak menciptakan dirinya sendiri, hanya memang bagian nipu saja, bagian jadi musuh bagi kita. Makanya jangan nyalahkan setan, karena memang dia kerjanya nipu kita. Yang penting kita berlindung kepada Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, itu udah benar-benar paten tuh. Dan ini dilanjutkan dengan mujahadah ikhlas. Jadi kalau mau menjadi orang yang hidupnya bahagia, tidak hanya cukup kita berdoa ihdinas siratal iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tapi kita harus berusaha setiap waktu jadi orang yang ikhlas, iyyaka na'budu, dan setiap waktu wa iyyaka nasta'in, berharap pertolongan apapun hanya dari Allah. Mungkin masih ingat wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk putrinya Fatimah radhiyallahu anha, ya hayyu ya qayyum, wahai Allah yang maha hidup, ya qayyum yang berdiri sendiri mengurus seisi alam semesta ini tidak memerlukan bantuan siapapun dan mengurus semuanya terus menerus sendirian saja, cukup Allah saja. Rahmatika, dengan kasih sayangmu, rahmatmu, astagit, tolonglah saya. Aslih li sya'ni kullah, perbaiki urusan saya seluruhnya. Wala takilni ila nafsi, dan jangan serahkan kepada saya tarfata ain, walaupun sekejap mata. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa ini kepada putrinya, tentu saja kepada kita semua, dan Rasul pasti melakukannya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mau sekejap saja lepas dari pertolongan Allah. Jadi tidak mau walaupun sekejap. Jadi Rasulullah ingin kalau berpikir ya ditolong oleh Allah, sehingga pikirannya jernih, idenya cemerlang. Allah yang menguasai otak kita. Kalau melihat ya ingin ditolong oleh Allah, sehingga yang kita lihat adalah yang jadi amal soleh, penguat iman. Kalau mau mendengar, ingin ditolong oleh Allah, sehingga yang kita dengar adalah kebaikan. Kalau mau bicara, ditolong oleh Allah, sehingga setiap perkataannya dibimbing oleh Allah jadi amal soleh. Dan Allah yang bisa membuat kata-kata kita ini bermanfaat, menggugah, mengubah. Allah yang mengubah. Tapi kalau Allah memilih kata-kata kita menjadi jalan kebaikan, kita kan beruntung. Dan sangat menginginkan keputusan apapun yang diambil adalah keputusan yang terbaik menurut Allah yang Maha Tahu. Ini keren sekali ya, Dedin. Kalau kita ditolong oleh Allah dalam setiap saat, Masya Allah, kita akan terus-menerus melakukan hal yang terbaik. Dan ini Rasulullah SAW demikian. Hanya 23 tahun saja peradaban berubah total. Kita sudah puluhan tahun, hidup ini. Selamatin diri aja belum tentu selamat. Makanya wa iyyaka nasta'in. Mari stop kita berharap dari makhluk. Apakah ingin dipuji, ingin dihargai, ingin dikagumi, ingin dihormati, ingin orang lain tahu. Stop berharap diterima kasihi, dibalas budi'i, ditolong, karena makhluk tidak akan bisa memberi kita manfaat apapun juga kalau Allah tidak menggerakkan mereka. Demikian sahabatku sekalian, doanya agar tauhid bagus yang suka kita baca. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Ya Allah, Allahumma inna na'udzubika, kami berlindung kepadamu dari menyekutukan engkau. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika na'lamu, yang kami tahu, wa na'udzubika, dan kami berlindung kepadamu. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu, dan kami mohon ampunanmu dari apa-apa yang kami tidak tahu. Dan berlatihlah untuk tidak menuhankan duniawi ini ya. Dunia tidak ada apa-apanya. Kalau kita lihat berita-berita sekarang, rebutan dunia itu, padahal itu ujungnya pasti menua kalau ada umur, dan mati. Yang sikut-sikutan, yang berantem itu mau kemana, mau kemana, mati. Demi Allah, kita ini mati, dan mati bukan akhir, mati itu awal. Kita akan mendapat balasan dari perbuatan kita selama hidup di dunia ini. Awal kita akan menuai kebaikan dan keburukan yang kita perbuat. Mati bukan akhir, mati itu awal. Kita tidak bisa lagi beramal, tapi kita akan menuai apa yang kita perbuat. Makanya jangan tertipu oleh dunia, jadikan semua jadi amal soleh kita. Baik, terima kasih. 6:30. Lanjut, Beb.
1: Iya, baik Pak. Izinlah sekarang masuk ke sesi tanya jawab. Baik, bagi sahabat yang berada di media sosial, bagi yang ingin bertanya boleh ditulis dahulu, dan bagi sahabat yang berada di Zoom boleh raise hand. Izinlah, ini sudah ada pertanyaan dari yang dicatat kemarin. Assalamualaikum, AA.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Cara menyikapi penyesalan dan kemarahan pada diri sendiri karena dosa-dosa yang dilakukan di masa lalu itu bagaimana ya?
0: Iya. Salah satu rezeki dari Allah adalah kita dibuka hati bisa mengenali dosa kita sendiri. Ini nikmat besar. Jadi kalau Allah membuka hati kita bisa jujur melihat dosa kita, masa lalu kita, ini nikmat besar. Karena banyak orang yang tidak bisa jujur, sibuk saja merasa sudah baik. Ah, itu musibah. Kenapa orang tidak bisa melihat dosanya sendiri? Karena dia lebih sibuk melihat kejelekan, kekurangan, kesalahan orang lain. Allah tahu. Orang yang hidupnya hanya sibuk memikirkan keburukan orang, maka tertutup dirinya bisa melihat keburukannya sendiri. Nauzubillah min dzalik. Musibah ini. Apakah kita harus acuh kepada kesalahan orang? Oh tidak, ada yang menjadi tanggung jawab kita untuk tahu, untuk memperbaiki, untuk menegakkan keadilan, ada itu ya. Tetapi bukan seluruh hidup kita hanya untuk memikirkan kesalahan orang. Bagaimana kalau Allah sudah membuka hati kita, tahu? Kita akan merasakan malu, menyesal, sedih, kecewa dengan apa yang pernah kita perbuat. Itu baik sepanjang dibawa kemana? Kalau dibawa kepada tobat, meminta ampunan Allah dengan merintih, menghibah, memelas, sangat memohon diampuni, jadilah kebaikan. Itu akan menggerus dosa-dosa kita. Tetapi setan selalu menipu agar kita berhenti hanya pada sedihnya, pada malunya, pada kecewanya, menyesalnya, tidak sampai kepada tobatnya. Ini tidak akan jadi kebaikan. Maka kalau sudah dibuka hati, ambil wudhu, sholat, istighfar, bisa dalam sujud minta ampun, minta ampun. Rabbighfirli, Rabbighfirli, astagfirullah. Rasulullah saja di antara dua sujud ya, ada beberapa hadis, ada 6 hadis kalau tidak salah. Ada yang Rasulullah tanya, Rabbighfirli, Rabbighfirli, itu doa di antara dua sujud yang didengar oleh sahabat. Ada lagi yang Rabbighfirli warhamni, ada beberapa ya. Memang yang belum didapati yaitu waqfu wa'afini waqfu anni, waqfu anninya yang belum didapatkan. Tetapi boleh doa ya, hanya memang kalau mau afdol ya yang dicontohkan lebih utama. Artinya apa? Kalau Allah sudah membuka hati kita, harus dilanjutkan dengan tobat, penyesalan, meminta ampunan, dan stop berbuat. Bukan hanya perbuatannya, tapi yang mengarah kepada perbuatan dosa itu harus stop, plus berbuat kebaikan yang banyak, berbuat kebaikan yang banyak, baru nanti akan lega hati kita, dilegakan oleh Allah yang memiliki hati ini. Jadi jangan berhenti pada sedih, malu, kecewa. Itu setan akan membuat kita putus asa dari rahmat Allah. Lanjut, Pik.
1: Iya, baik, selanjutnya izin dibacakan lagi, A. Assalamualaikum, A. Mau minta saran cara seorang suami menyikapi istri yang dijodohkan secara paksa, A. Bersikap dingin, menjauh, menolak tidur sekamar, dan mengabaikan kebutuhan batin suami. Itu bagaimana, ya?
0: Satu, ini ujian, ya. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Ini izin Allah, musibah ini tidak bisa terjadi ini tanpa izin Allah. Memang ujiannya seperti ini. Dua, ridho. Faman rodiya falahu ridho. Ridho itu bukan membenarkan tindakan yang salah, bukan. Tapi ya Allah, saya terima saat ini saya dapat ujian. Kalau kita ridho, Allah akan bikin hati kita tenang. Kemudian Allah akan membuka jalan keluar. Kita akan diberikan bimbingan oleh Allah, karena Allah tahu semua urusan kita, dan Allah akan memberikan pahala serta kita menjadi orang yang disukai Allah. Ya Allah, saya terima ujian ini. Kan udah terjadi nikah, ya, udah sah. Hanya ujiannya merasa terpaksa. Yang ketiga yang harus dilakukan, segera tobat. Ampun ya Allah, kepahitan, ketidaknyamanan, kesusahan ini diundang oleh dosa saya. Ambil saja air wudhu, minta ampun. Allah tahu kita bertobat, ya. Ampun ya Allah. Jadi jangan fokus menyalahkan istri. Itu memang salah perbuatan yang tidak mau bertugas sebagaimana mestinya seorang istri. Tapi itu bagian nanti, ya. Bagian diri dulu, tobat. Ampun ya Allah. Mungkin kita pernah nyakitin orang tua, nyakitin teman, atau apalah, kan hidup ini banyak dosa. Tobat aja dulu. Empat, minta tolong ke Allah. Karena cuma Allah yang bisa membulak-balik hati. Tidak ada lagi yang lain. Ini takdirnya sudah jodoh, ya. Nah, kalau sudah minta tolong ke Allah, bicara baik-baik dengan istrinya, ya, secara syariat. Jangan emosional, jangan dengan kekerasan, jangan dengan paksaan. Tenang saja, karena yang membulak-balik hati adalah Allah, dan Allah menyukai perkataan yang baik. Ingat ya, Al-Isra ayat 53 kemarin, bahwa Allah itu memerintahkan kita perkataan yang terbaik. Walaupun hati sangat tidak enak, tetapi tetap antara hati dan perkataan harus kita bedakan. Perkataan kita harus yang disukai Allah. Bicara baik-baik, ya. Pertama, minta maaf. Kok minta maaf? Tidak apa-apa, minta maaf. Jangan-jangan ada kesalahan kita dalam proses pernikahan ini. Minta maaf, lalu sampaikan baik-baik mau bagaimana, ya, apa yang terpikir, dan simak perkataannya. Jangan dipotong. Buatlah merasa aman untuk menceritakan isi hatinya. Tidak usah pakai tersinggung. Dengar saja yang tidak enak jadi penggugur dosa. Dengar saja, ya. Dengar baik-baik, dengan sopan, penuh perhatian. Tidak harus dipotong, tidak harus dijawab. Tenang saja, Allah juga menyimak obrolan itu. Allah lah satu-satunya yang kuasa membulak-balik hati. Sekarang mungkin tidak suka, lalu apa sulitnya bagi Allah membuatnya suka, ya. Tenang, ini memang ujiannya. Bicara dulu baik-baik. Kalau tidak tahu apa hasil obrolan sesudah proses yang meyakini ini musibah, kemudian ridho dengan ujian ini, lalu tobat yang banyak, ya, lalu bicara baik-baik. Jangan emosional, ya. Ingat baik-baik, semua musibah, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Asyura ayat 30. Musibah apapun yang menimpamu disebabkan karena dosamu sendiri. Nah, jalannya memang begitu ujiannya. Macam-macam, tiap orang punya kapling ujian masing-masing, ya. Ini Bapak, ini memang episodenya lewat jalur ini. Yang ceramah juga sama, ya, diuji dengan macam-macam jenis ujian. Tapi ya SOP-nya begitu. Kuncinya jangan emosional. Lalu perbanyak sedekah, perbanyak baca Quran di rumah, siapa tuh banyak jin di rumah, ya. Banyak sholat sunnah, bacakan Al-Baqarah dan surat-surat lainnya tentu. Tapi Al-Baqarah itu akan membantu jin-jin pada keluar, setan jadi tidak bisa masuk, sihir tidak mempan. Ya Allah yang menguasai semua kejadian. Sabar ya, jangan tergesa-gesa mengambil sikap. At-ta'anni minallah wal-ajalatu minasyaitan. Sikap tenang itu dari Allah dan tergesa-gesa itu dari setan. Jangan buru-buru mengambil sikap. Istiqoroh. Kalau mau tambah istiqoroh, ya Rabb, ini bagaimana gitu ya. Harus bagaimana, apa yang terbaik. Ajak istrinya juga istiqoroh ya. Ajak istrinya ke Allah. Tenang ya, memang tiap orang punya coupling episode masing-masing. Semoga Allah memberikan jalan keluar terbaik. Amin. Lanjut.
1: Baik, ya, selanjutnya dari TikTok. Assalamualaikum, izin bertanya, bagaimana cara menyikapi tetangga yang selalu iri, dengki kepada keluarga kita?
0: Keluarga kita,
1: keluarga yang bertanya.
0: Hah?
1: Ya, keluarga yang nanya.
0: Ya, memang seperti yang dikatakan, orang itu akan ada yang suka ke kita, ada yang bekal biasa-biasa aja, akan ada yang tidak suka ke kita. Semuanya sama, semuanya adalah makhluk Allah. Yang suka, yang biasa, yang tidak suka, semuanya makhluk Allah. Dan terjadi semua ini dengan izin Allah. Semuanya adalah ujian. Kepada yang suka ke kita, bagaimana kita lulus ujiannya, kita berterima kasih, membalas kebaikannya. Kepada yang biasa-biasa aja ke kita, bagaimana kita tetap baik ke dia, ya. Kepada yang tidak suka ke kita, ya enggak apa-apa, enggak usah sakit hati, dan tidak akan berkurang apa yang Allah berikan kepada kita karena ada orang yang iri. Kenapa sih orang iri ke kita? Ya enggak tahulah, itu urusan dia ya. Orang yang iri itu SMS, susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Kerugiannya apa? Ya, dia akan menderita. Dia yang zalim, dia yang sengsara. Apakah bisa pindah takdir kita ke dia karena dia iri? Tidak akan pindah. Enggak bisa. Yang membagikan nikmat itu Allah. Tapi memang sunatullahnya, kalau kita punya sesuatu bekal ada yang iri, ya ini sudah sunatullahnya memang begitu. Dan iblis itu adalah pengiri pertama. Dia tidak suka dengan diciptakan Nabi Adam, kemudian ujub, ana khairu minhu, kemudian takabur, meremehkan, tidak mau mematuhi perintah Allah. Hasilnya dia yang dilaknat. Nabi Adam ya lempeng saja sesuai dengan apa yang Allah berikan. Doakan kebaikan ke tetangga itu. Kasihan tetangga itu capek hidupnya ya, karena akan terus-menerus memikirkan kita. Baik aja, gak usah diladenin dengan sikap yang buruk. Idfa, idfa billati hiya ahsan. Tolak keburukan dengan cara yang lebih baik. Ya begitulah, para nabi ada yang iri dengki, para sahabat juga begitu, para ulama demikian. Dah, untung bukan kita yang jadi dia ya. Jangan buang-buang waktu memikirkan dia, doakan kebaikan aja, doakan kebaikan. Lanjut, Pip.
1: Ya, baik, selanjutnya dari
0: Zuma. Minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Ya baik, izin membacakan dari Zoom. Assalamualaikum. Izin bertanya, kalau saya bertaubat atas dosa-dosa di masa lalu, apa tandanya Allah mulai mengampuni dosa saya? Dan kalau kesalahan itu kepada manusia yang sudah wafat, bagaimana cara meminta maafnya? Jazakallahu khair.
0: Iya. Sekarang kita dibuka hati oleh Allah, bisa mengingat dosa masa lalu, ya ini nikmat nih hadirin. Maaf ya, jadi salah satu nikmat yang mahal itu adalah bisa bertobat. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang yang tobat dan mensucikan diri. Nah, orang tidak bisa tobat kecuali dengan pertolongan Allah. Ini luar biasa. Nah, lu bagaimana nih? Kita ingin tahu apakah tobat kita diterima oleh Allah atau tidak. Nah, biasanya ini menurut kajian dari para ulama ya, biasanya orang tobat itu dosa besar dulu, nanti yang terlacak oleh dia, aduh ingat dosa-dosa besar, lama-lama dosa dosa sedang, asalnya enggak merasa sebagai dosa. Lama-lama dosa-dosa kecil. Artinya apa? Artinya orang yang tobatnya disukai Allah, biasanya Allah menolong dia bisa melihat lebih banyak dosa-dosanya. Jadi nanti dosa besar terus disasar, nanti dia menemukan lagi dosa sedang, terus tobat, nanti dosa kecil, nanti dia akan tobat terus dengan dosa-dosa yang misalkan gak nolong orang padahal dia sanggup. Dia merasa bersalah tuh. Tuh kenapa tadi saya begitu, astagfirullah. Tadi seharusnya saya itu lebih sopan, padahal sudah sopan. Tapi dia merasa harusnya bisa lebih sopan. Tadi saya kurang zikir, tadi saya telat ke masjid, ketinggalan takbir. Jadi hal-hal yang baik tapi tidak sempurna juga ditobatin. Tadi saya kurang zikir ini. Rasanya satu jam tadi saya kosong tidak berzikir. Lalu bahkan istighfar dia pun dia tobatin. Astagfirullah, saya itu udah banyak istighfar, tapi kok kayaknya cuma istighfarnya di mulut aja. Istighfarnya, artinya orang yang tobatnya bagus biasanya akan terus-menerus bertobat. Dia akan menemukan sekecil apapun dosa dan kesalahan dan minta ampun kepada Allah. Ya, Rasulullah itu tidak punya dosa tapi istighfarnya banyak sekali. Nah, yang kedua, katanya bisa dilihat orang yang taubatnya bagus itu dilihat dari lisannya. Lisannya itu menjadi lebih terjaga, lebih hati-hati memilih kata-kata. Mengapa? Karena hatinya makin bersih. Kalau hati makin bersih, alarmnya lebih mudah bunyi dan mudah diikuti. Ini ujub, ini sombong, ini nyakitin. Maka orang yang taubatnya bagus biasanya akan nampak dari perkataannya, jauh lebih terpelihara.

0: hatiku. Alhamdulillahirrabbilalamin sahabat MK, kita sudah simak bersama sajian ilmu dan juga hikmah di kebersamaan pagi hari ini yang baru saja disampaikan oleh guru kita Kiai Haji Abdullah Gymnastiar langsung dari Perth, Australia. Sahabat MK, mari kita doakan guru kita, sahabat MK, mudah-mudahan senantiasa Allah memberikan kesehatan agar tentunya juga kita dapat selalu diingatkan, selalu juga dapat menyimak sajian ilmu yang dihadirkan. Allah memberikan penjagaan serta juga Allah kuatkan langkah dakwah beliau selalu tentunya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat MK dan juga pendengar dimanapun Anda berada yang sudah bergabung di kebersamaan pagi hari ini, sebelum kami menyapa Anda yang sudah menyampaikan atensinya, kami akan hadirkan kembali terlebih dahulu sebuah informasi yang dapat dimanfaatkan dan juga tentunya mengambil bagian di dalamnya. Bali, ujian menimpa. Sahabat MK mau beramal yang terus mengalirkan pahala abadi hingga ke surga. Tentu wakaf pilihannya. Wakaf adalah amal jariah yang tak terputus, investasi pahala abadi untuk dunia dan akhirat. Sahabat MK, tidak hanya orang kaya, kita semua juga bisa berwakaf. Kita dapat memulainya dari apa yang ada di genggaman kita saat ini dengan hati yang ikhlas. Jangan pula khawatir jika wakaf yang kita berikan terasa kecil, karena Allah tidak melihat dari besarnya nominal, namun dari ketulusan hati yang memberi. Semakin ikhlas niat kita, semakin besar pula pahala yang mengalir, insya Allah. Mari sahabat MK, kita belajar dan beramal melalui wakaf. Untuk informasi dan pilihan program wakaf, sahabat MK bisa mengunjungi laman wakafdt.or.id atau hubungi call center wakaf Darut Tauhid di nomor 085-200-123-123. Sekali lagi 085-200-123-123. Wakaf Darut Tauhid, pahala berlipat, berjuta manfaat. Dalam mendidik jiwaku ini. Selain itu, sahabat MK, perjuangan untuk Palestina bukan hanya tentang hari ini, tapi juga tentang menjaga kepedulian dan kontribusi untuk jangka panjang. Menyambut kemerdekaan Palestina, DT Peduli menyiapkan rencana induk kontribusi selama 20 tahun ke depan. Rencana ini dibagi menjadi 4 fase, masing-masing selama 5 tahun dengan fase pertama pada 2026 hingga 2030. Fokus awalnya adalah membantu masyarakat Palestina memenuhi kebutuhan dasar dengan perhatian pada 3 hal utama, yaitu tauhid, pendidikan, serta pangan dan juga minum.
1: Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda. Terima kasih, Baraya Peace masih bersama 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
2: 102,4 FM Radio Peace Ciamis,
1: sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi, Baraya

0: Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Lepangkeun sareng ibu saha, Bu?
2: Abdi teh Ibu Titi Darlia di Dusun Mulia Sari, RT 2 RW 8 Desa Bojonggedang, Kecamatan Rancah.
1: Ibu ayeuna teh yuswa sabaraha taun?
2: 62.
1: Kawitan ibu gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Panyawat nate lambung, teras kebas-kebas, ieu tangan kiri kanan, sareng lutut, sesah bade gogo teh gitu.
1: Ibu ieu panyawat tos lami?
2: Tos lami, panginten aya, ieu mah lambung mah aya 10 tahunan.
1: Ibu sate acana dilandungan ku jamu tetes Alpha Propolis, ibu dilandungan nganggo naon, Bu?
2: Biasa we sok ka dokter
1: abdi. Ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha karaosna, Bu, saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis?
2: Alhamdulillah ayeuna teh netepan ruku sujud ogenan raoseun lutut teh sareng tangan teh kebas-kebas, alhamdulillah kitu damai.
1: Alhamdulillah, mohon.
2: Atos, iya weh ayeuna mah anu panyawat anu abdi teh ayeuna teh sae gitu.
1: Ibu ayeuna tos CF sabaraha botol?
2: 2, majeng ka 2 ayeuna teh.
1: Mohon, ibu karaosa siatna ti botol ka sabaraha, Bu?
2: Ka botol ka hiji oge, alhamdulillah. Tos aya atos CF oge.
1: Ibu kumaha cara konsumsina Alpha Propolis ieu?
2: Sadinten teh 3 kali, genep tetes genep tetes.
1: Ibu uding ati mantan jamu tetes Alpha Propolis, Bu?
2: Di radio Kristi Amis ngupingkeun dongeng sareng wayang.
1: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes kanu mana mungkin nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi. Mangga, Bu.
2: Ka wargi-wargi sadaya, ka bapak-bapak, ibu-ibu khususna Desa Bojonggedang umumna kanggo sadayana bilih ngalami anu panyawat sapertos simkuring kitu, sumangga ngonsumsi Alpha Propolis. Mangga wae dongkap ka Pisti Amis ka stadio.
1: Ibu hatur nuhun karena kesaksiana. Bido ati-atinya, Bu. Mudah-mudahan
2: amin.
1: Konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu janten tambah sehat, rezeki oge tambah lancar ya.
2: Amin, amin, amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya peace. Alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Sareng emak saha itu namina, Mak?
2: Emak teh emak Siti Fatimah, di Cisangkan Girang, RT 6 RW 2, Kecamatan Cimahi Tengah.
1: Emak teh karandapan penyawat naon, Mak?
2: Nya lelah otot, so dokter lelah otot, sareng osok ieu pami bangun tidur teh ieu teh si jari-jari tangan teh renyem cing sireumeun asa kaku kitu tah. Tur oge bari ngajungjung teh asa kudu neken heula uyup ayat milari pamon tangan kitu bari ngajungjung teh kawit nama. Tos berobat mah tos ke sana kemari.
1: Ieu panyawat tos sabaraha lami, Mak?
2: Ti 2008 sama entos ampe 14 tahunna tuh aa rugikeun ka ayeuna teh.
1: Atos 14 tahunnya, Mak.
2: Mohon.
1: Salami 14 tahun eta, emak tos kamana wae pengobatan.
2: Saal kadok tos kanu ka alternatif. Saakun ngabatos santai, tos jadi tepangan. Pokoknya emak tos icobian. Mung teu ngabuahkeun hasil, gitu. Anggar wae gejed di nama pahta tetiasa tebih, gitu.
1: Emak ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Mak?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Mak, kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha ieu, Mak?
2: Anu karosna teh anu bami bade tati ayeuna mah tos hampang teu kedah uyup ayat milarian pamuntangan. Upami tos salatos tahiyat awal ayeuna mah tos tiasa berdiri teh biasa. Naik tangga oge biasa nama ngos-ngosan satangga oge. Aya nama dugi ka lantai tilu ge alhamdulillah kitu tah ieu tiasa berjalan lancar gitu aa.
1: Muhun, emak teh tos seep sabaraha botol?
2: Meme oge satengah botol kitu meme saminggon. Alhamdulillah entos seueur perobihanna teh anak teh. Tos tos seneng we mah geus semangat hidup teh lah bangkit deui we kitu. Ti ketiga hari teh sudah aya karaosna kitu tah. Tos hararampang ngadeg teh bangun tidur teh entos biasa we hararampang gitu badan teh tos enak we.
1: Alhamdulillah. Mun mah kumaha konsumsina eta sadinten seberapa kali?
2: Sadinten teh enjing-enjing genep tetes entos salat lohor genep tetes, entos salat isya bade tidur genep tetes, cilu kali sadinten.
1: Ai emak punten uninga Alpha Propolis di manten, Ma?
2: Nya ti radio.
1: Oh, mun.
2: Terus aya inspirasi cina sanes-sanes berbagai penyawat tiasa disembuhkan ku Alpha Propolis.
1: Aya pesen teu ka sanes anu mudah-mudahan tiasa ka inspirasinya.
2: Mohon aya upami aya anu kagungan sapertos mah panyawatna sesah ngadeg berjalan babari cangkeul naik tangga oge babari eungap mantos 14 tahun enda penyakit ieu. Saatosna minum Alpha Propolis, alhamdulillah nambe samingon oge entos biasa berjalan lancar. Mudah-mudahan sing janten sareat da Allah anu ngalanong anu ngadamangkeunna mah.
1: Alhamdulillah, hatur nuhun ya manya kado kesaksiana, mudah-mudahan atos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis iya emak janten tambih sehat.
2: Amin.
1: Mohon tambih lancar banyak. Hatur nuhun.
2: Mohon, mohon ah, mohon.
1: Dan kita nyamanya hatur nuhun. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Sehat selalu anya sing jaya. Sana radiona sing semakin jaya. Sing abadi di hati penggemarnya ya anya.
1: Hatur nuhun, Mak.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi Ayah Kasakian, tim pengguna Jabotetes Alpha Propolis. Abu, Ibu Namina saha?
1: Ipah.
0: Ibu Ipah, alamat lengkapnya di mana?
1: Di Desa Mekarjadi, Pengkerun Perum Kota Galuh, Dusun Kereteg.
0: Ibu teh kantos ngaleueut sabotol Alpha Propolis.
1: Atos ngaleueut sabotol, namung alhamdulillah gening. Aya karaosna kitu anu karaos ieu di pengker nyeri bokong janten sae ayeuna mah alhamdulillah upami bobon teu aboting bade mulak malik teh kitu alhamdulillah. Tos sae ayeuna mah teras lambung anu kawitna mam sakedik ge asa kembung kitu namung ayeuna mah alhamdulillah atos sae kitu. Tensina tos sae ayeuna mah alhamdulillah tina landong ieu teh aya karaosna kitu aya buktosna kitu tiasa diantosan.
0: Ibu tos ayeuna teh tos ngaleueut ka tilu botol. Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Pis.
1: Mohon aya kanggo ka wargi-wargi sadaya di nu aya di lembur ling ieu Dusun Kereteg gitu. Dusun Kereteg sareng di lingkungan Pengkeren ieu we Perum Kereta Galuh bilih aya panyawat sapertos abdi kieu nya mangga nyobian ngagaleuh Alpha Propolis. Da abdi oge alhamdulillah ayeuna hampang tos damang gitu.
0: Ibu kitu tos ka mana wae ibu ngaobat?
1: Atos ku jamu atos ka dokter ka kesmas ge sami kitu namung da teu aya karaosna geningan tos bosen lalandong ka mana-mana geningnya alhamdulillah tina ieu mah gening tiasa diantosan alhamdulillah ayeuna abdi oge tos tiasa mapah tos teu ngotongkat ge tiasa ayeuna mah geningan gitu.
0: Alhamdulillah pisannya ibunya ku abdi doakeun sing teras sehatnya ibunya.
1: Amin.
0: Nuhun pisan kasaksian ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abaya kesaksian di pengguna Alpa Propolis. Bapak sahana minap?
1: Saya Pudin dari Desa Hegarmana, Kecamatan Cidolog.
0: Alamat lengkapnya itu apa?
1: Alamat lengkap Desa Hegarmana, Dusun Citerem.
0: Kamu nggak ngeliat obat Alpa Propolis teh, Bapak atau saha?
1: Pun anak ngawitan teslami tiba di Jakarta mula dugi ka Purwokerto oge teras berobat. Nih tiacan pulih sebagaimana biasa. Kalesan aya dina radio Nguping sering aya Alpa Propolis anu seueur kesaksianana ku abdi cobian ayeuna. Alhamdulillah nama hiji nama sabotol aya karosna.
0: Emang kunaon kitu papa nyawatna?
1: Eta teh radang usus ai kawitna mah usus buntu usus buntuna teh selepas ayeuna berkembang-kembang penten virusna janten radang usus. Alhamdulillah ayeuna tos sakinten lah ayeuna mah miceuna oge.
0: Berat nya paya tamba. Jadi ayeuna teh nuju pemulihan
1: leres.
0: Ayeuna bapa mesek ka sabaraha botol ayeuna?
1: Nu ka 2 botol ayeuna. Nah, ayeuna mah hoyong engga damang we pun anak.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo daerah bapak?
1: Ke handai tolan anu caket sa dusun, sa kecamatan Cidolog atau napi sa desa aja, desa Hegarmana, caket desa Janggala. Mangga bilih aya anu karaos sapertos pun anak, ususna radang, teras terjadi hampir dioperasi. Mangga kantun Alpa Propolis, kantun cobiannya mangga. Insyaallah pun anak oge tos. Sakinten ayeuna.
0: Nuhun pisan kesaksian ti bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng bapak saha ieu teh, Pak?
1: Bapak Oming.
0: Bapak Oming, Bapak linggih di pali mana, Pak?
1: Di Kampung Pundong, RT 01 RW 03.
0: Di Karawang Timur ya, Pak ya?
1: Ya, Tombol Sari, Kecamatan Karawang Timur.
0: Bapak ngawitan gaduh kekeluhan naon wae, Pak?
1: Lambung, lambung, asam urat, sareng pembengkakan jantung.
0: Oh, gitu.
1: Nya, jadi periksa teh ku dokter teh pembengkakan jantung, kolesterol. Nah, ayo kolesterol lambung kali tinggi, asam urat gitu.
0: Biasana pamitas jadi kumaha karaosna, Pak?
1: Abdi mah pingsan wae, Pak.
0: Lu
1: sering digugul.
0: Mohon.
1: Tadi koyang ungat sesek jadi sesek teh, kacapean teh. Tadinya langsung abdi teh diperiksa ka dokter gitu. Ayeuna teh pembengkakan jantung. Untuk nyeri,
0: mohon.
1: Sok ngewodo dada kita,
0: mohon.
1: Dada teh asap mah nyeri, kuma sok finish ngewod kita ita, dada,
0: yeah,
1: dada
0: yeah.
1: Di punggung kita ita pas dia, gitu. Terus lambung, lamun dahar teh naik kalhur engap kayak gitu.
0: Terus kayak engap omingnya. Terus bapak ayeuna tos sabaraha lami pak, ya panyawat teh.
1: Hampir 5 tahun lah.
0: Mohon. Nah, kukituna bapak tos 5 tahun pengobatan, tos nganggo naon wae, tos kamana wae pak.
1: Kadok. Sekarang ke herbal.
0: Berarti bapak pengobatan tos herbal,
1: ya,
0: tos kemana-mana, tos ke medis gitu banyak. Pak Oming, ayeuna bapak nuju di leukeunan, nuju ikhtiar nganggo herbal naon?
1: Alfa propolis drop.
0: Ayeuna mah Pak Oming teh nuju ikhtiar ku alfa propolis drop. Nah, Pak Oming, kumaha saatosna konsumsi alfa propolis drop?
1: Alhamdulillah, alhamdulillah. Abdi maksudnya sok bersyukur gitu nya. Nuhun cinta apa-apa ieu ka bener-bener cocok gitu. Da ka abdi propolis. Karena harus pabli mah cocok lengit ya asam urat ya lengit nyeri ya punggung alhamdulillah lengit cangkeng cangkeng alhamdulillah tuh ayeuna
0: kumaha masih kena karaosnya sesekna
1: ayeuna mah masih kena tapi teh mah bisa ngepel bisa kamah juga alhamdulillah
0: di badan lancar
1: oh bener lancar jadi mah kamah juga pak capek
0: gitu ayeuna mah saatosna konsumsi alfa
1: propolis alhamdulillah
0: ibadahnya lancar
1: alhamdulillah lancar ubah kerima lamun hulang sare teh riet pak udang sare udang gitu ya. Wah, puyeng. Ayeuna mah alhamdulillah. Wow. Alhamdulillah ya Allah yang bener-bener lain abi iya nya. Mentak abi meser. Wah, meni bebrak balik tadi tuh.
0: Nah, Pak Oming konsumsi alfa propolis itu seep seberapa botol, Pak?
1: 3.
0: Tos seep?
1: 3.
0: Oh, 3 botol.
1: Nah, jeung ayeuna teh 3 yeung ayeuna ya.
0: Ayeuna teh bade ngagaleu seberapa botol li Pak Oming?
1: 3.
0: Jadi kan tos seep 3, ayeuna bade ngagaleu 3 botol deui nya.
1: 3 botol.
0: Alhamdulillah. Pak Oming di botol ka sabaraha karaos khasiatna?
1: Ka hiji.
0: Oh, ti botol.
1: Hiji seep hiji ta. Langsung aya-aya perubahan. Ya, ima angot ima ya. Ini langsung eueuh wae ima.
0: Mohon ya. Jadi ya, botol pertama saya perubahan Pak Oming ya.
1: Perubahan.
0: Alhamdulillah kok kituna Pak Oming ya cocok ku alfa propolis. Mudah-mudahan naon-naon ikhtiar Pak Oming kajawab nyaeta Pak Oming tambah sehat. Kira-kira Pak Oming aya pesan ka nu sanes, ka nu pendengar anu mana? Mudah-mudahan motivasi ku Pak Oming mangga Pak.
1: Nah, ari abdi mah cocok sih. Aya-aya ka ieu ka propolis teh cocok. Ari abdi mah nya. Dugan kitu sajen kitu anu bade kos abli bade ka propolis semangat sama cocok abli mah gitu nih ya. Alhamdulillah
0: atuh nuhun Pak Oming mudah-mudahan Pak Oming tambah sehat Pak
1: Amin.
0: Oming tambah rezekina banyak nuhun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bekasi. Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya